0: dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandan Rejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi. Tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandan Rejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandan Rejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandan Rejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, DPRD Kota Malang soroti aturan parkir yang dinilai masih abu-abu. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurahmadi, meminta Dishub dan Bapenda Kota Malang untuk memperjelas kawasan yang masuk mekanisme retribusi parkir maupun pajak parkir. Dito menjelaskan retribusi parkir dikelola Dishub, sedangkan pajak atas jasa parkir menjadi kewenangan Bapenda. Jika suatu kawasan masuk mekanisme pajak parkir, pelanggan tidak dikenai retribusi parkir dan tidak mendapatkan karcis retribusi Dishub. Sorotan ini mencuat setelah video perdebatan antara juru parkir dan pelanggan di kawasan Dinoyo viral. Dishub kemudian menindak juru parkir berinisial MA dan menemukan KTA serta karcis Dishub yang digunakan sudah tidak berlaku sejak 2022. Kawan, BMKG Malang catat ratusan gempa guncang Jawa Timur dalam sepekan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Kardoso, menyebut sebanyak 105 gempa bumi tercatat mengguncang wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 18 sampai 24 September 2026. Riko menjelaskan gempa yang tercatat didominasi magnitudo kecil hingga menengah. Gempa terbesar dalam periode tersebut mencapai magnitudo 4,07, sedangkan yang terkecil tercatat bermagnitudo 1,08. BMKG menyebut aktivitas kegempaan Jawa Timur berkaitan dengan kondisi tektonik wilayah, termasuk zona subduksi di selatan Jawa dan pergerakan sejumlah sesar aktif di daratan. Masyarakat diimbau tetap tenang, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mengikuti informasi dari kanal resmi BMKG. Kawan, hoki putri Indonesia taklukkan Thailand 1-0. Timnas hoki putri Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Thailand pada pertandingan Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Gifu Prefectural Green Stadium kemarin. Gol Indonesia dicetak sama Maulani melalui penalti corner pada menit ke-39. Indonesia terus mendominasi permainan pada kuarter ketiga hingga akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Kemenangan ini membuat Indonesia sementara berada di peringkat keempat dengan 6 poin dari 4 pertandingan. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Uzbekistan pada pertandingan terakhir fase grup. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Di segmen sebelumnya, Yola telah membahas kepala sekolah kawannya. Dan mungkin kalau misalkan untuk saat ini, saya akan membahas juga tentang hal lain yang mungkin cukup menjadi perbincangan di sosial media, yaitu Lapas Cibinong kawan. Jadi Ombudsman ini siap datang ke DPR untuk menjelaskan fasilitas mewah Lapas Cibinong ya. Nah ini sangat luar biasa ya, menjadi perbincangan banyak orang. Dan setelah dicek kawan, setelah dicek gitu di Jen Imipas, berbeda dengan kunjungan dari Ombudsman. Nah ini kita coba comparing kawan, apa yang berbeda.

Nah, kalau misalkan kita lihat kan kemarin yang menemukan itu ombudsman ya. Nah, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto mengatakan pihaknya saat ini sedang mengusut temuan ombudsman soal dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Dan Agus memastikan akan memberikan sanksi tegas. Jika investigasi jajarannya sesuai dengan temuan ombudsman. Dan memang peluang polemik ini berawal dari ombudsman menemukan adanya klaster mewah di Lapas Cibinong pada Rabu kemarin, 3 hari lalu. Pihak Lapas Cibinong menyebutkan fasilitas itu sebagai rumah dinas pegawai. Dan Agus mengatakan jika rumah dinas pegawai itu terbukti disalahgunakan menjadi fasilitas ekstra napi, pejabat yang terlibat akan dijatuhi sanksi pencopotan, seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, Agus mengatakan selama dirinya menjabat, beberapa oknum baik dari imigrasi maupun pemasyarakatan bahkan dipidana karena tingkatannya ini apa ya, memiliki tingkatan sanksi sesuai derajat kesalahan oknum. Dan pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan beragam sanksi bagi oknum pegawai pemerintahan yang melanggar aturan. Jadi ada hukuman administrasi, hukuman pencopotan, ada hukuman pidana. Nah, kalau misalkan kita lihat sebelumnya diberitakan Menteri Agus dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto ini mengecek temuan ombudsman di lapas kelas 2A Cibinong. Bahkan di jam 10.54 kawan, Agus dan Aris ini berjalan sekitar 100 meter ke area parkiran umum lapas menuju rumah dinas pegawai tersebut. Dan antara rumah dinas pegawai dengan area publik lapas itu dipisahkan pagar besi hitam dengan ornamen kayu ya. Dan di balik pagar itu terdapat rumah kepala lapas di sisi kanan depan, sementara rumah dinas pegawai yang disebut oleh ombudsman sebagai fasilitas mewah bagi narapidana terletak di sisi kiri jalan. Nampak 8 rumah bertembok putih dengan pagar hitam berderet. Agus dan Aris bersama awak media lalu memasuki salah satu rumah yang letaknya paling ujung depan. Rumah tersebut adalah yang disidak ombudsman beberapa hari lalu, katanya seperti itu, dicecar kawan oleh IMIPAS ya, Menteri IMIPAS. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini. Jadi apakah memang ada dugaan penyalahgunaan fasilitas gitu, bahkan sampai kepala lapasnya sampai dihukum sanksi, diancam sanksi ya, kalau misalkan memang ada dugaan penyelewengan. Dan kalau misalkan kita lihat sebelumnya itu kamarnya masih full dengan perabotan kawan. Dan saat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sidak langsung ya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sidak langsung Agus Andrianto itu, rumah pertama yang berisi perabotan cukup lengkap. Contohnya seperti sofa, meja, TV, kasur, dispenser, dan lainnya. Tapi AC-nya dicopot gitu ya. Jadi katanya sudah dicopoti semua lah gitu ya. Dan rumah tersebut tidak berisi perabotan mewah seperti yang terekam dalam video ombudsman. Jadi benar-benar dikosongi kawan, luar biasa ya. Jadi saat sidak ombudsman itu full barang-barang mewah gitu ya. Isinya itu perabotan-perabotan mewah. Nah, setelah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS ini datang ke sana, itu malah tidak ada sama sekali kawan. Bahkan AC-nya pun dicopot ya. Nah, mungkin Anda pun bisa berkomentar tentang hal ini. Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
7: Mengelola air di sebuah kota bukan hanya soal memastikan air mengalir sampai ke rumah pelanggan. Di baliknya ada jaringan yang harus terus dipantau, potensi kebocoran yang harus dikendalikan, dan gangguan yang harus bisa diketahui secepat mungkin. Karena itu, Tugu Tirta mengembangkan Smart Water Grid, sebuah sistem yang membuat pengelolaan distribusi air semakin terintegrasi dan berbasis data. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
8: Smart Water Grid itu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi dipantau secara berjenjang, dipantau secara kontinu, dan terlalu terupdate. Ya, di zaman sekarang kalau tidak ada yang ngikuti digital, kita ketinggalan zaman. Otomatis karena perkembangan jejak digital kan juga semakin maju dan terus berkembang setiap saat. Otomatis bermanfaat sekali, karena mereka bisa memantau juga kinerja kami. Jadi pelanggan juga bisa memberikan saran, masukan, bahkan komplain pun dengan mudah dengan smart water digital tadi. Jadi ketika mereka melaporkan, karena ada sejaknya digitalnya, kapan mereka melaporkan, mungkin jam 8 sekian detik, kapan direspon, kapan tertangani, kapan bisa dieksekusi, kapan perbaikannya, itu semuanya terintegrasi dan runtut mas. Yang pasti jumlah komplain sekarang semakin sedikit, tantanganan juga tidak perlu waktu yang lama, karena menargetkan saya pelayanan kebocoran maksimal 1 kali 24 jam. Kalau yang lalu bisa 2, 3, 4, 5, 10 hari.
6: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi Sidikai 911 FM dan

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan lanjut ke pembahasan kita tadi kawan, tentang hunian mewah di Lapas Cibinong itu akan ditargetkan menginvestigasi selama sepekan. Ditargetkan oleh siapa? Ditargetkan oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto. Jadi investigasi terhadap hunian mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Pondok Raja Kabupaten Bogor itu ditargetkan seminggu. Dan Kepala Badan Pengendalian dan Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto mengatakan investigasi ini akan dilakukan seminggu gitu, paling lama seminggu kawan. Dan Aris memastikan bakal menyampaikan hasil investigasi terkait hunian mewah di Lapas Cibinong gitu. Jadi harus ada hasilnya, kalau misalkan gak ada hasilnya berarti gak kerja, kata Aris seperti itu. Agus dan Aris ini menyambangi Lapas Kelas 2A Cibinong yang mendapatkan sorotan setelah terbongkarnya hunian mewah di dalam penjara tersebut. Mereka didampingi Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto. Dan menurut Agus, kunjungan tersebut mendalami temuan ombudsman terkait adanya bangunan mewah dan fasilitas lengkap di dalam lingkungan lapas yang diduga dimanfaatkan oleh narapidana. Jadi apakah memang akan didalami, apakah betul ini rumah pegawai betul-betul digunakan untuk rumah pegawai, atau mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya, termasuk dengan diperuntukkan bagi napi. Nah ini nanti coba dilihat gitu katanya. Dan Anda pun bisa berkomentar tentang hal ini. Kita bisa Anda bisa berkomentar di 0811 3600 911. Nah kita coba move kawan ke informasi lain. Ini ada Pak Robin Gunawan menginformasikan antisipasi kemacetan atau cari jalur alternatif lainnya untuk Sabtu 26 September 2026 dari jam 6 sampai selesai di kawasan Jalan Bromo, Puring, Ororodowo, Semeru. Nah, kalau misalkan kita lihat ini ada acara Jalan Sehat PMI Kota Malang, Jalan Puring akan ditutup total. Seperti itu. Lalu ada informasi juga kalau misalkan besok Sabtu 26 September ini juga ada kegiatan HUT ke-48-1 Kota Malang dengan rute Jalan Bandung, Bogor, Salatiga, Surakarta, Blitar, Surabaya, Pahlawan Trip, Ijen, Bandung. Mulainya dari jam 6 sampai 10 pagi. Lalu ada Pak Budi Setiawan. Pak Budi Setiawan ini menginformasikan apa ya? Kita coba cek kawan. Baik, nah ini kita coba lihat kawan infonya. Di jam 7 lebih 5 menit ya. Truk sebesar ini boleh ya lewat balai kota. Nah ini kawan. Nah mungkin kalau misalkan truk sampah sepertinya boleh deh ya. Truk pengangkut seperti ini sepertinya sudah punya izin gitu. Sepertinya. Nah mungkin nanti kita akan tanyakan nih ke pihak terkait. Terima kasih Pak Budi Setiawan. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Edi Wahyu yang bertanya, Kak apakah ada kegiatan karnaval di Sabtu ini di Kota Ngalam gitu. Kalau misalkan giat karnavalnya di kabupaten Pak ya, Tumpang, Kepanjen, Dampit. Tapi kalau misalkan gerak jalan ada dua, di Min 1 Malang, Jalan Bandung, dan juga di sekitaran Jalan Buring, PMI Kota Malang. Nah, seperti itu Pak Edi Wahyu, hati-hati di jalan ya. Lalu ada Pak Joko Said yang menginformasikan lewat voice note.
2: Pagi, Sidikat, izin mengomentari Mas Iqbal. Iya Mas, betul Mas. Beda antara kunjungan menteri dan saat jeda awal, fasilitasnya agak ada yang berubah. Apa yang jelas ada kejanggalan di situ ya. Ya semoga tidak ada hal-hal yang lain lagi. Soalnya kayak gini ini sering sekali, dan publik ini sudah kepercayaannya sudah menurun. Yuk, ya jangan ditambah-tambahin dengan hal-hal yang baru yang bikin semakin geram. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Joko. Nah, mungkin untuk Anda pun juga bisa berkomentar kawan tentang pembahasan kita untuk pagi hari ini. Dan nanti kita pun juga di Ijen Talk ya akan membahas tentang dunia kerja Malang sedang tidak baik-baik saja bersama Yola, dan ada beberapa narasumber yang hadir kawan ya, Profesor Oman Sukmana dan Tio, mediator hubungan industrial di Senaker Kabupaten Malang, lalu bahkan sampai perwakilan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPC HIPMI Kota Malang. Nah, nanti kita coba bahas tentang dunia kerja Malang sedang tidak baik-baik saja. Kita spill dikit-dikit kawan. Tetap bersama kami, bisa sharing-sharing juga informasi mengenai lalu lintas di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Wisdom.
1: Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Dua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Angie gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini kan Mas Aji bilang, ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah, perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal, aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus, terus masih tetap Islam. Wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kayaknya sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu, kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Benar-benar ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya. Gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya. Gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodurullahnya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejar tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu dalam konsep keimanan. Ternyata gak cuman Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Apa dibilang sama masyarakat yowes dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Nah proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan.
2: Saya Nyelera Sondag di Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Walah, kirain yang penting jalannya kosong.
0: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang Lapas Cibinong kawan, yang memiliki fasilitas mewah ya. Dan banyak orang lapas rasa hotel, ngomongnya seperti itu. Nah, tapi kita coba lihat investigasi dalam seminggu, apakah memang ini benar-benar digunakan oleh pegawai atau hanya alibi saja kawan. Jadi ini milik pegawai tapi yang digunakan untuk para napi, tahanan-tahanan yang mungkin berduit gitu kawan. Nah mungkin kita coba tunggu saja informasi dari Menteri IMIPAS. Dan saya ada informasi terlebih dahulu untuk Anda kawan Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang? Ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalan di Jawa Timur. Ini tadi ada komentar kawan dari Pak Dani ya, menanggapi soal Lapas Cibinong tadi.
1: Selamat pagi Nenunen.
0: Selamat pagi.
1: Masalah Lapas Cibinong ya, ini jadi pembicaraan di mana-mana. Termasuk kemarin saya dengar ramai di di radio saudaranya Nenunen juga. Semua orang melihat keanehan karena sejak disidak itu kenapa kok dihalangi. Kalau itu rumah dinas kenapa kok dihalangi, kenapa sekarang barang-barangnya kok diringkes kabeh. Jadi banyak keanehan lah seperti itu. Kalau masalah jadi hotelnya para napi yang bisa bayar itu berarti bukan rahasia umum lagi ya, sudah banyak orang tahu dari dulu. Cuman kan kita cuma tahu seliweran aja, bahkan ada napi yang kayak siapa Gayus itu bisa nonton, bisa keluar nonton tenis bareng, itu kan kok aneh kok bisa keluar itu loh. Jadi ya itu yang katanya hukum bisa dibeli, bisa dibayar ya kayak gini nih. Semoga dengan adanya sidak

0: Dengan adanya viral kayak gini ini, semoga seluruh lapasnya bisa dipecat semuanya. Bukan hanya himbauan-himbauan, tapi dipecat karena sudah apa kelihatan nyatanya.
1: Yeah.
0: Kalau nggak dipecat ya kebangetan. Termasuk kasus yang heboh di Malang, kepala sekolah ini, itu harus dipecat juga dengan tidak hormat itu. Jangan hanya diberhentikan aja, dia santai aja diberhentikan.
1: Yeah.
0: Ini mau gaji, harus dipecat. Jadi supaya uang pensiunnya segala ya hilang kabeh.
1: Terima kasih Pak Dani untuk komentarnya ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini ada Pak Budi juga yang berkomentar, kawan, ombudsman menanggapi temuan ombudsman hampir di semua institusi korupsi, katanya seperti itu, yang ada di Indonesia ya. Karena ini dikirimkan juga fotonya oleh Pak Budi, indeks persepsi korupsi atau CPI yang dirilis oleh Transparency International, tingkat korupsi kan diukur dari 0 itu sangat korup hingga 100 sangat bersih. Nah, kalau misalkan di ASEAN yang paling korup atau skor terendah hingga yang paling bersih, yang paling terendah itu Myanmar, kawan, itu paling korup di ASEAN ya. Jadi 16 skornya, dan Indonesia ini di atasnya, setidaknya di atasnya dengan skor 37, kawan. Di bawahnya Indonesia ini ada Thailand, di atasnya Indonesia ada Vietnam. Nah, yang paling tinggi di ASEAN yang paling bersih itu adalah Singapura, kawan. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal tersebut. Kirimkan di 0811-3600-911 dan kita akan move ke newsroom. Kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas di ruas tol.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Selamat pagi, kawan. Kita update dulu untuk pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya saat ini masih lancar dua arah. Dari beberapa getol di Malang Madiopuro, ternyata sudah mulai ramai ya. Jalur exit mendominasi. Kalau di Pakis jauh lebih lancar, sama halnya dengan Singosari, belum ada peningkatan volume. Kalau weekend nanti ya, agak-agak jam 10-an tuh baru mulai ramai. Biasanya di gate Singosari, baik exit maupun entry. Lawang juga relatif lengang. Arah ke Surabaya, di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar. Kemudian Gempo Rembang, Gempas sampai dengan Paspro juga tidak ada hambatan. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, cai sim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Perjalanan pelanggan kereta api Sangkuriang menuju Ketapang Banyuwangi pada Jumat 25 September mendadak semarak ketika 7 penari gandrung tampil. Pertunjukan itu menjadi bagian KAI Mini Fair yang digelar KAI Daop 9 Jember bersama Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memperingati HUT ke-81 perusahaan tahun ini. Kegiatan gandrung on train berlangsung sepanjang perjalanan dari stasiun Kalibaru hingga Ketapang, menghadirkan kesenian khas Banyuwangi di dalam gerbong kereta. Penampilan para penari dengan busana khas Banyuwangi tersebut sekaligus memberikan hiburan kepada pelanggan yang tengah menikmati perjalanan menuju stasiun Ketapang.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobi Ramadan, Radio Bahasa FM. Kasus influenza-like illness, yaitu penyakit mirip influenza di Kabupaten Situbondo, terus bertambah. Saat ini angkanya bergerak menjadi 92 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Dwi Herman Susilo bilang, kasus influenza-like illness di Kabupaten Situbondo pada minggu ke-38, yakni rentang waktu 13 hingga 19 September 2026, angkanya bergerak menjadi 92 kasus. Dwi Herman Susilo menegaskan bahwa Dinas Kesehatan terus melakukan upaya antisipasi sekaligus penanganan penyakit influenza-like illness yang mirip influenza ini dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan menggunakan masker.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu menyosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Aturan ini menetapkan 8 jenis usaha yang berhak memperoleh insentif dan kemudahan investasi dengan UMKM dan koperasi menjadi salah satu prioritas. Insentif juga ditujukan bagi usaha yang bekerja sama dengan masyarakat lokal, memenuhi ketentuan modal dan tata ruang, memiliki izin khusus, memanfaatkan potensi unggulan daerah seperti agrowisata, serta mendapat bantuan pemerintah pusat. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan perda tersebut diharapkan dapat memangkas birokrasi perizinan dan memudahkan investor, termasuk pelaku usaha lama yang ingin mengembangkan bisnisnya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

98.9 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Saya ada informasi untuk Anda, sahabat Persada. Bagi pasangan yang sedang menantikan kehadiran buah hati, setiap perjalanan tentu memiliki cerita dan tantangannya masing-masing. Jika kehamilan belum kunjung terjadi, kondisi ini tidak perlu dihadapi sendiri. Di Persada Hospital tersedia layanan fertility untuk membantu pasangan mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi terkait program kehamilan. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan pasangan, baik dari sisi istri maupun suami. Dokter kemudian akan memberikan rekomendasi langkah selanjutnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kondisi masing-masing. Setiap pasangan memiliki kondisi yang berbeda, karena itu penting untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi peluang kehamilan dan menentukan program yang sesuai. Bagi Anda dan pasangan yang sedang merencanakan kehamilan atau sudah cukup lama menantikan buah hati, jangan ragu untuk melakukan konsultasi dan pemeriksaan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan fertility di Persada Hospital, hubungi 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Nah kawan, kalau misalkan kita lihat ya, ini tadi ada PMI juga yang ingin terhubung, tapi kita membacakan terlebih dahulu memang ya. Jadi untuk kali ini stok darah, rekap stok darah di PMI, siapakah kawan? Itu golongan darah WB ada golongan A, produk darah WB golongan darah A ada 50, golongan B ada 165, golongan O ada 110 dan golongan AB ada 11. Lalu produk darah PRC, golongan darah A 345, lalu golongan B 456, golongan O 595 dan golongan AB 169. Produk darah TC, golongan A 41, golongan B 81, golongan O 41, golongan AB 18. Dan untuk saat ini, stok saat ini ya, ada 1974 labu dan bisa berubah sewaktu-waktu kawan untuk stoknya. Dan untuk saat ini PMI Mobile ada di, untuk hari ini ya maksudnya, ada di beberapa titik, ada dua titik kawan. Di PT Adiputro Wira Sejati dari jam 7.30 sampai di jam 12 siang, di Jalan Raya Bali Arjosari nomor 35, lalu di Jalan Sultan Agung nomor 7, ini instansinya alumni SMA 3 Malang ya, dari 7.30 sampai di jam 12 siang juga. Dan untuk Anda pun juga bisa langsung ya bergabung untuk melakukan cuci, untuk melakukan donor darah bersama PMI Kota Malang. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM, dan setelah ini saya akan digeser oleh Yola di Ichen Talk.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Polresta Malang Kota dalami dugaan kekerasan terhadap siswa SMPN 18. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin menyebut pihaknya telah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa SMPN 18 Kota Malang yang terjadi Kamis lalu sekitar pukul 7 pagi di pintu gerbang sekolah. Lukman menjelaskan korban merupakan pelajar laki-laki berusia 15 tahun dan dugaan kekerasan tersebut diduga berkaitan dengan pakaian lurik yang tidak dikenakan korban. Polisi telah mengamankan rekaman CCTV serta menjadwalkan pemeriksaan medis terhadap korban. Saat ini perkara ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota dengan mengacu pada pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Polisi juga akan memanggil terlapor Amrozi Hamidi untuk dimintai keterangan. Kawan, cuaca Jatim didominasi berawan hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Timur merilis perkiraan cuaca hari ini. Sebagian besar wilayah Jawa Timur diprediksi berawan, sementara beberapa daerah seperti Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep diperkirakan cerah. Beberapa wilayah juga diprediksi mengalami udara kabur serta kabut atau asap. Kondisi itu antara lain terjadi di Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Jember, dan Probolinggo. Sementara itu, masyarakat diimbau memperhatikan kondisi cuaca saat beraktivitas di luar rumah. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk memantau perakiraan cuaca sebelum beraktivitas. Pada kondisi cuaca panas, masyarakat disarankan memastikan kebutuhan air minum tetap tercukupi untuk mencegah dehidrasi. Kawan, Indonesia tambah 2 medali perunggu di Asian Games. 2 medali datang dari cabang sepak takraw nomor tim regu putri dan balap sepeda gunung lintas alam putra. Medali sepak takraw diraih setelah tim putra Indonesia mengalahkan Jepang 2-0. Sementara itu, Ferry Yudhoyono meraih perunggu dari nomor mountain bike cross country setelah finish di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 jam 25 menit 41 detik. Tambahan 2 perunggu membuat Indonesia menutup rangkaian pertandingan kemarin dengan total 1 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan, kita masuk di program Ijen Talk ya. Kita akan bahas topiknya untuk pagi hari ini, yaitu dunia kerja malang sedang tidak baik-baik saja. Kita bakal ngobrol lebih lanjut bersama tiga narasumber. Pagi hari ini ada mediator hubungan industrial di Staker, Kabupaten Malang, Dintio. Lalu juga ada guru besar bidang sosiologi program studi kesejahteraan sosial UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana MSI. Dan juga ada perwakilan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso SH. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung juga boleh nantinya bisa langsung chat, voice note atau langsung telepon juga sangat disarankan ya, agar bisa terdeliver lebih clear untuk menanyakan ke narasumber di 0811 3600 911.

0: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life, kawan, kembali di program Ijen Talk ya. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita pagi hari ini, dunia kerja Malang sedang tidak baik-baik saja. Jadi dunia kerja di wilayah Kabupaten Malang ini sedang menghadapi tekanan. Kalau dari data sementara yang kita himpun, itu di periode Januari sampai dengan Agustus 2026, ada lebih dari 40 perusahaan yang melakukan PHK ke 70 lebih ya pekerja. Dari keterangan Disnaker Kabupaten Malang, salah satu pemicunya adalah tekanan usaha yang membuat perusahaan harus melakukan efisiensi. Jadi tidak dari pemerintah saja, tapi sektor swasta pun juga saat ini melakukan efisiensi, kawan. Ada perusahaan distributor yang berhenti beroperasi, ada perusahaan yang mengalami penurunan penjualan, ada juga yang akhirnya harus menyesuaikan jumlah tenaga kerja. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara ini kalau kita lihat grafiknya sih memang lebih rendah ya dibandingkan dengan gelombang PHK di tahun sebelumnya. Tetapi yang kita lihat ini bukan berapa orang yang di PHK, tetapi juga apa yang sebenarnya terjadi di dunia usaha wilayah Kabupaten Malang, begitu. Karena ketika efisiensi menjadi kebutuhan, apakah PHK memang menjadi satu-satunya jalan? Kita akan bincang bersama dengan tiga narasumber, kawan. Ada mediator hubungan industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, kemudian guru besar bidang sosiologi program studi kesejahteraan sosial UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana MSI, dan juga perwakilan BPC HIPMI Kota Malang Istujiwo Prakoso SH. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung bisa langsung chat, voice note, atau langsung telepon saja ya di 0811-3600-911. Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir kawan di Zoom ya. Pagi hari ini ada Pak Tio dari Disnaker Kabupaten Malang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Apa ya?
0: Mohon. Saya dengan Yolanda, Pak.
1: Mbak Yolanda, selamat pagi. Prof. Oman, kenal, Mas Iwan kenal.
0: Iya, kabar sehat Pak Tio pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini lagi di mana nih Pak Tio? Di kantor kah? Di rumah?
1: Di rumah.
0: Oke, nanti bisa mengikuti diskusi sampai selesai Pak Tio ya?
1: Insya Allah.
0: Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian Prof. Oman, selamat pagi Prof.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Yola, Pak Tio, Bang Prakoso, salam kenal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi ya. Kabar sehat juga ya Prof ya pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, hari ini ada giat apa saja Prof di UMM barangkali atau full libur nih Prof?
2: Ya kalau di kampus kan gak ada hari libur kecuali minggu ya. Bahkan kalau dosen minggu pun ya fungsional.
0: Waduh.
2: Melayani bimbingan. Jadi ini seperti biasalah, ada jadwal mengajar di pasca ya nanti sore siang.
0: Oh, oke, jadi aman Prof ya sampai diskusi
2: aman,
0: selesai.
2: Aman.
0: Oke, ya. Terima kasih juga Prof atas waktunya. Pak Istu dari BPC HIPMI Kota Malang, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Ella.
0: Ya, kabar sehat ya. Mas, saya manggil Mas Istu aja nih. Selamat ya. Pagi. Oke, kabar sehat Mas pagi hari ini?
3: Alhamdulillah lagi sehat Mbak. Lagi sebenarnya libur sih, mengurangi aktivitas di weekend, jadi kebetulan ada agenda ini sangat-sangat mengisi waktu luang.
0: Jadi weekend produktif ya Mas ya.
3: Mohon izin Pak Oman, saya alumni UMM juga Pak.
2: Oh gitu, iya dari fakultas apa Bang Prakoso?
3: Saya hukum Pak Oman.
2: Oh hukum,
3: iya. Dosen saya ini.
2: Siap.
0: Baik, terima kasih juga Mas Istu ya atas waktunya pagi hari ini sudah bergabung bersama City Guide. Mungkin untuk mengawali diskusi saya ke Pak Tio dulu kali ya untuk pembahasan soal data untuk peta PHK di Kabupaten Malang dari Januari sampai ke Agustus itu bagaimana, mungkin penjelasan rincinya dan sektor yang paling terdampak ini apa saja Pak?
1: Terima kasih Mbak Yolanda atas waktunya. Mohon izin Prof, ini terkait apa yang Mbak Yolanda kan terkait dengan pajak PHK ya, terkait PHK yang terjadi di Kabupaten Malang. Jadi kalau untuk mulai dari Januari tahun 2006 sampai per September ini, apa yang disampaikan awal dari Mbak Yolanda tadi mengatakan 40, itu di data kami adalah 46.
0: Oke.
1: 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak PHK. Nah, PHK ini dikarenakan efisiensi dan terkait efisiensi dan ini apa namanya pelanggaran, pelanggaran, bukan pelanggaran peraturan perusahaan. Itu di jadinya perusahaan itu melakukan PHK. Di lain itu terkait dengan faktor-faktor yang perusahaannya melakukan efisiensi perusahaan itu apa, kenapa seperti itu. Ternyata setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, mereka ternyata banyakkan adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang lain.
0: Itu saya, berarti yang pelanggaran itu justru mendominasi daripada efisiensi, Pak Tio?
1: Iya, kebanyakan seperti itu. Tapi untuk mendapatkan manfaat JKP atau jaminan jaminan kehilangan pekerjaan, JKP itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Maka hal itu supaya perusahaan memberikan keleluasaan kepada pekerja itu. Jadi dalam pemutusan hubungan kerja itu harus dinyatakan efisien, supaya mereka mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan.
0: Mungkin seperti sektor apa Pak tadi yang paling banyak?
1: Untuk sektor yang paling banyak, untuk data yang terjadi kami itu dari sektor industri. Dari sektor industri.

0: Nah, ini ada 30 sedikit. Sektor industri. Mohon maaf, saya lupa ya.
1: Oke, okay,
0: okay. Tercatat di sini.
1: Mm-mm. Baik, dari industri. Pokoknya ini kalau saya lihat juga sementara pemberitaan awal itu ada penurunan produksi, katanya kemudian penurunan penjualan itu juga menjadi faktor yang tidak kalah banyak dengan tadi pelanggaran-pelanggaran, begitu Pak Tio?
0: Ya, ya. Mungkin dari ini manufaktur
1: banyak. Manufaktur ya.
0: Ya.
1: Oke. Baik, nah ini apakah dari 46 perusahaan ini juga menggambarkan tekanan usaha di Kabupaten Malang secara keseluruhan atau ternyata ada perusahaan lain yang melakukan penyesuaian tapi belum sampai ke tahap PHK juga begitu Pak?
0: Ya, ada beberapa apa? Kami kan membentuk namanya tim mitigasi atau deteksi dini bekerja sama dengan pengawas ketenagakerjaan provinsi untuk deteksi dini terhadap perusahaan-perusahaan yang akan PHK seperti itu. Nah, dalam deteksi dini ini kami mendorong penguatan optimalisasi pembentukan lembaga LKS bipartit atau lembaga kerjasama bipartit yang sudah tertuang di Permenaker 32 tahun 2008. Lembaga ini adalah untuk bermusyawarah antara pekerja dengan pengusaha, di mana ada mereka untuk berdiskusi bagaimana langkah baiknya supaya tidak terjadi PHK yang seperti
1: itu. Oke, PHK yang selama ini juga terdata ini apakah juga maksudnya baik-baik saja atau sepihak atau seperti apa? Adakah komplain juga dari para pekerja yang kemarin kena PHK begitu Pak Tio?
0: Kebanyakan mereka tidak komplain karena sudah ibaratnya kan saya mengatakan di awal tadi mereka melakukan pelanggaran peraturan desa. Kayaknya kan di situ ada legalitas atau legas tingginya perusahaan untuk menghentikan kerja tersebut.
1: Oke, saya ke Mas Istu kalau gitu dari perspektif pengusaha ya, boleh diceritakan juga Mas, apakah mungkin ada tekanan-tekanan yang saat ini paling kerasa, khususnya di wilayah Kabupaten Malang atau mungkin di luar itu juga, apakah soal biaya operasional atau daya beli yang menurunkah, begitu?
2: Sedikit agak, ini santai aja ya, maksudnya iya. kita kalau menanggapi beberapa data yang disodorkan sama Pak Tio, sebenarnya di Kabupaten Malang ini sendiri Pak, itu menurutku kan banyak beberapa perusahaan yang itu memang sifatnya skalanya besar. Sekelas PT pabrik-pabrik kan banyak juga, apalagi kan di Kabupaten Malang ini kan saat ini terkenalnya dengan pabrik-pabrik rokok. Realitanya seperti itu. Saya domisili Kabupaten, Pak. Jadi saya paham. Saya
0: pakai. Iya, iya.
2: Gitu. Cuman dari segi pelaku bisnis sendiri untuk operasional cost sendiri ketika emang naik efisiensi ini kan kadang menjadi dilema kita sebagai pelaku bisnis. Artinya begini, ketika operasional cost ini naik, otomatis revenue-nya kita sedikit agak berkurang gitu. Nah, dilema kita di situ. Terus apakah PHK ini menjadi solusi? Sebenarnya kita sangat-sangat bingung. Artinya ketika kita mencoba untuk melihat mana yang akan coba kita pangkas operasionalnya kah atau bahkan ke manpower people-nya. Nah, maksud saya di sini coba kita lebih ke realita yang ada bahwa semua pengusaha ini cost terbesar ini bukan di wilayah operasional ataupun apa, tapi fixed cost-nya ini lebih ke pekerja sebenarnya Pak.
1: Oke.
2: Jadi dari sisi pengusaha sendiri, ketika teman-teman pelaku usaha, operasional terbesar ini adalah pekerja sebenarnya. Nah, kita sedikit agak bingung. Artinya ketika nanti kita coba untuk PHK, ataupun kita coba untuk putuskan beberapa yang perlu kita efisiensikan, itu kita harus benar-benar memilih. Artinya begitu. Benar-benar memilih untuk lebih teliti lagi mana yang bakal kita capability-nya pas atau tidak, seperti itu Pak Tio. Cuman kalau melihat di beberapa peta yang ada di kabupaten sendiri sekarang lebih banyak ini ya Pak, sudah mulai masukkan itu dia adalah tenaga kerja asing. Ada beberapa masuk itu isu tenaga kerja asing naik sedikit agak melebar pembahasannya, cuman realitanya seperti itu Pak Tio. Kebetulan kan saya juga ini juga Pak Tio, apa namanya, selain saya juga pelaku usaha, saya ini sebenarnya profesi keseharian saya adalah sebagai lawyer. Saya selalu memperhatikan beberapa isu-isu kontemporer yang ada dalam daerah juga, sama di mungkin di kabupaten spesifiknya, lingkup sekup yang bisa kita jangkau. Itu Pak Tio. Jadi kalau dibilang dari sisi pengusaha, apakah pekerja sendiri itu merupakan fixed cost yang paling tinggi? Secara realistis kita jawab iya. Pekerja secara realistis kita jawab iya. Jadi ketika kita bisa pangkas dengan operasional yang lain, tapi tidak dengan pekerja gitu. Sedangkan kan costnya lebih banyak di situ. Itu Pak Tio.
1: Oke. Baik. Jadi dilema juga sebenarnya begitu Mas Istu ya, antara operasional sama tadi yang di-mention juga adalah manpower. Kalau yang tenaga kerja asing tadi mungkin agak sedikit melenceng juga ya. Industri apa Mas yang paling banyak itu ditemukan serapan tenaga kerja asing?
2: Ya, kalau itu mungkin yang paham untuk petanya Pak Tio ini.
1: Oke.
2: Ngapunten, Pak.
1: Oke, Pak Tio, boleh dijawab dulu Pak Tio.
0: Oke, terima kasih. Untuk menanggapi tenaga asing, sebenarnya yang apa yang disampaikan oleh Mas Istu itu betul.
1: Oke.
0: Okay. Tetapi ini yang terjadi ini adalah di bidang kontraktor.
1: Oke.
0: Nah, ini karena sekarang ini ada proyek nasional yang sedang digarap di PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Karangkates, itu membutuhkan tenaga-tenaga asing. Membutuhkan tenaga-tenaga asing yang di mana memang pelaporannya itu harus ke kami. Tapi yang terjadi sekarang ini, mereka itu adalah tenaga asing yang sudah ada izin atau RPTK-nya itu dari daerah lain atau provinsi lain, contohnya kayak Batam. Mereka membuat RPTK-nya di sana. Kemudian keluarlah namanya surat izin domisili sementara atau ITAS lah, yang mengatakan ITAS. Kemudian mereka bekerja di sini, seharusnya mereka itu melaporkan ke kami. Jadi sampai sekarang itu yang terlapor di kami itu hanya 33 TKA. Mungkin karena kemarin saya sempat ngecek ke lokasi juga, ternyata sudah banyak muda tenaga asing yang sudah pulang, sudah selesai kontraknya. Mungkin seperti itu.
1: Oh oke, okay. Jadi adanya tenaga kerja asing yang masuk tidak menjadi faktor ini ya, banyaknya PHK yang terjadi berarti Pak Tio?
0: Oh tidak, tidak. Okay. Itu hanya kontrak saja.
1: Oke, okay. Baik ke Prof. Oman kalau gitu menanggapi tadi ada puluhan pekerja, sampai 100 tadi ya, pekerja yang terdampak PHK. Kemudian tadi Mas Istu juga menyampaikan ada dilematis antara operational cost dan juga manpower. Apa rekomendasi yang mau disampaikan nih Prof. dengan dilematis seperti ini dan juga tekanan-tekanan tadi?
3: Ya, terima kasih Mbak Yola, Pak Tio, Bang Prokoso. Kata PHK, pemutusan hubungan kerja, itu kata atau istilah atau fenomena yang sebuah momok yang menakutkan gitu ya. Menyeramkan, menakutkan bagi para buruh, para pekerja. Seperti halnya kalau seseorang datang ke dokter lalu mendengar penyakit yang sangat mengkhawatirkan, lalu kemudian itu sangat menakutkan. Jadi kalau mungkin saya mengkonversikan dengan penyakit, jadi PHK itu mungkin sudah kanker stadium berapa itu ya. Jadi sangat menakutkan bagi buruh. Nah, oleh karena itu kan ketika perusahaan dihadapkan pada situasi kondisi di mana dia harus melakukan adaptasi, apakah faktor tadi faktor situasi kondisi usaha ya, kemudian faktor menurunnya daya beli masyarakat, termasuk juga mungkin faktor-faktor yang berkaitan dengan soal kebijakan pemerintah, sehingga kemudian perusahaan harus melakukan adaptasi untuk sustainability usahanya. Maka memang seringkali ini mohon maaf Pak Bang Prakoso ya, seringkali pihak perusahaan itu mengambil jalan yang paling cepat mungkin ya, PHK. Padahal sebenarnya kan banyak aspek-aspek lain yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi pintu-pintu adaptasi supaya sustainability perusahaan itu berjalan ketika menghadapi situasi-situasi tantangan atau tekanan. Misalnya tadi soal efisiensi, memang ini kan tabiatnya dari kapitalis itu, kan mencari keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin. Gitu ya. Tadi disampaikan oleh Bang Prakoso, misalnya cost yang paling besar itu adalah soal sumber daya, soal manpower itu ya. Tapi sebenarnya jangan lupa bahwa penyerapan tenaga kerja itu juga menjadi pintu untuk masuk ke zona nyaman secara sosial, gitu ya. Kalau masyarakat itu kemudian merasa dengan adanya perusahaan dia memperoleh manfaat yang nyata, maka perusahaan itu akan berada di wilayah zona yang nyaman secara sosial, gitu ya. Pekerja itu menjadi pintu itu. Kita tahu misalnya dulu ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang, tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, perampokan muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu, tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana, ternyata daya beli masyarakat juga berkurang. Nah ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain ya mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk melakukan mempertahankan perusahaan itu. Gitu.
1: Oke, jadi untuk pembagian beban secara sosial yang bisa dianggap adil seperti apa, Prof? Harusnya kalau misalnya mungkin sudah didiskusikan langsung ke pekerjanya.
3: Ya memang misalnya efisiensi itu menurunkan keuntungan lah. Jadi keuntungan yang perusahaan jangan rugi, kalau namanya membuat perusahaan itu kan, Bang Prakoso itu kan kalau bikin perusahaan kan bukan mencari keuntungan semata, ya mencari keuntungan, tapi mungkin keuntungannya tidak terlalu menjadi prioritas utama yang mengabaikan dimensi-dimensi misi sosialnya, gitu ya. Kan tugas dari negara ini menciptakan lapangan kerja kan, bukan mengurangi atau menghilangkan lapangan kerja itu ya. Jadi apa efisiensi sektor sektoral misalnya apa ya, soal proyek rehabilitasi misalnya, apa atau perbaikan sarana prasarana kantor, yang penting apa itu bisa mendukung operasional perusahaan. Tidak harus misalnya penggantian komputer atau penggantian kendaraan atau penggantian itu kemudian apa bisa mengurangi kos-kos yang untuk efisiensi gitu ya.
1: Oke, baik Prof. Oman, Pak Tio dan juga Mas Istu, kita jeda dulu ya. Kita nanti akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Saya juga mengundang kawan-kawan pendengar yang mau ikut bergabung ya, mau call in, mau diskusi juga, mau sharing-sharing boleh. Melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Loh, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
3: Sekarang gak perlu.
2: Serius? Terus lapornya gimana?
3: Tinggal chat WhatsApp Tania.
4: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
4: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya, jadi nggak perlu datang ke kantor.
3: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
5: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
0: Udah siap? Yuk berangkat!
6: Siap!
0: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
0: HP?
6: Bukan.
0: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dunia kerja Malang sedang tidak baik-baik saja masih menjadi pembahasan kita kawan di pagi hari ini ya. Saya langsung geser ke line telepon, ada pendengar yang sudah terhubung bersama kami, ada Pak Yudi. Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yudi.
1: Iya, saya sedikit komentar ya. Saya komentar karena juga ikut merasakan ya, bahwa saya sektor usaha sedikit. Ya, terasa sekali bahwa kondisi kita ini memprihatinkan ya. Kita mau tidak mau efisiensi ya, kalau tidak dikatakan tutup sama sekali ya. Kita punya produk itu sekedar jalan. Maintenance aja sekarang itu ya. Marginnya sedikit sekali daripada APP kita gitu. Ya, kondisi kita ini kan kita harus memahami bahwa daya serap produk-produk industri ya, manufaktur itu, bidang jasa maupun keuangan dan sebagainya itu kan lemah sekali sekarang. Kenapa lemah? Tidak ada pendapatan di masyarakat itu gitu loh. Ya, atau keuangan pembelanjaan rumah tangga itu rendah sekali gitu loh. Belanja pemerintah juga lemah karena terbatas anggarannya dan sebagainya. Ini bagaimana cara kita itu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga begitu loh. Oleh karena itu kan pemerintah harus berpikir bagaimana ya modal-modal itu, tidak modal besar ya, tapi yang bisa menyentuh kepada semua lapisan masyarakat supaya mereka ada pendapatan. Kalau mereka ada pendapatan, otomatis produk-produk kita bisa dibeli mereka. Kan prinsipnya di sana gitu. Sekarang kalau kita lihat ya, secara makro Pak ya, investasi di luar, dari luar itu kan masih minim sekali. Tidak ada 50% dari target pemerintah. Kemudian juga investor-investor yang sudah ada di dalam itu, di samping mengurangi bahwa mereka juga hengkang keluar gitu. Karena kondisi kita tidak kondusif, Pak. Jadi masalah politik ya ini secara makro itu, secara nasional memang tidak kondusif gitu loh. Ya ini lain hal lah. Tapi ada imbas kepada daerah-daerah begitu. Bagaimana juga kan industri kita ini sangat lemah karena dia serap itu. Nah sekarang bagaimana daerah itu punya uang nggak? Ya, atau punya modal nggak? Bagaimana caranya supaya rakyat-rakyatnya ini bisa mendapatkan hasil gitu loh. Kalau bisa misalnya padat karya atau bagaimana dan sebagainya. Jadi tidak harus dengan suatu proyek-proyek besar, tapi proyek itu bisa dikerjakan oleh masyarakat gitu loh. Ya, saya perhatiin, saya bisa merasakan, saya punya produk itu ya efisiensi. Artinya itu kadang masuk, kadang tidak, karyawan kita begitu loh. Ini kondisi kita itu harus semua melek di sana. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Itu dari Pak Yudi. Lalu di WhatsApp juga ada yang chat nih dari Bu Kurnia. Oke, sebentar ya. Cukup panjang nih komentarnya Bu Kurnia, kalau mau on air monggo Bu ya. Intinya kalau di sini itu Bu Kurnia bilang, apakah UMR di Malang ini kalau nggak salah lebih dari 3 juta? Nah, apakah UMR segitu tidak ada subsidi dari pemerintah? Karena saya punya keponakan kerjanya di toko bakery, gajinya 3 juta lebih. Kenyataannya di lapangan itu sangat berat bagi para pengusaha. Karena memang yang dijual berkelas, jadi harganya cukup mahal. Mau dijual setengah harga, kalau bakery-nya awet besok kondisinya masih bagus. Jadi pembeli mending beli agak sore atau besok harganya bisa separuh. Jadi kalau sisa nggak dijual separuh harga, tapi disuruh makan karyawannya asal nggak dibawa pulang. Tapi Pak, yang laku kadang cuma sepertiga produksi, padahal karyawannya ada sampai 5 atau 7 orang, kadang bisa sampai 10 kalau dikali 3 juta ya lumayan. Padahal keuntungan sangat jauh dari itu, katanya itu mungkin jalan yang ditempuh pengusaha adalah PHK. Nah, solusi dari pemerintah intervensi sebelum adanya PHK seperti apa? Mungkin langsung minta tanggapan dari Pak Tio dulu ya. Silakan Pak Tio. Pak Tio boleh di-unmute dulu? Ya.
2: Oke. Terima kasih atas pertanyaan itu. Saya agak sedikit ingin ketawa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi itu. Kenapa kok tidak ada subsidi dari pemerintah? Nah, ini jadi perbedaannya ya. Perbedaan UMK. UMK adalah upah minimum hukum. Yang dimana yang sudah ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Dan itu pun melalui musyawarah. dengan gaji, atau gaji itu kan yang memberikan adalah perusahaan, bukan pemerintah. Hmm. Jadi mau bisa diikuti apa ya maksudnya? Bisa di apa ya di silsilah hasil apa namanya? Harus dibedakan yeah. antara subsidi dengan UMK, kecuali kayak ya pertama mm-hmm. pertalit itu baru boleh di subsidi, karena itu BUMN. Sedangkan ini adalah perusahaan atau pribadi, uang pribadi yang dikelola oleh kan mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mm-mm. Ada lagi tadi mungkin
0: aduh, intervensi dari pemerintah ke perusahaan-perusahaan sebelum mereka melakukan PHK begitu Pak Tio.
2: Nah ini menarik sekali soal pertanyaan ini. Yang seperti saya sampaikan yang itu di awal itu adalah langkah-langkah dignaker itu terkait dengan tekad gelombang PHK itu kan itu yang saya mengatakan adalah melakukan deteksi dini ini sesuai dengan regulasi undang-undang ketenagakerjaan itu untuk mencegah PHK itu kita melakukan deteksi dini ke perusahaan-perusahaan. Tanya kenapa kok ada namanya hubungan industrial? Hubungan industrial ini adalah di mana antara adalah dua sektor itu dari pemerintah, pengusaha dan pekerja. Nah, di kami hadir di tengah-tengahnya. Itu kami datang untuk ke perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak ada namanya langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan. Nanti ujungnya bisa tuntutan pengadilan punya ini sudah hanya kami datang ke perusahaan untuk intervensi agar mereka jangan sampai mem-PHK seperti terjadi cacat hukum. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Ke Mas Istu juga tadi menanggapi dari penelpon, kemudian juga keterangan dari chatnya Bu Kurnia, mungkin boleh dijelaskan juga ketika ada dilematis tadi, pos-pos apa Mas yang secara realistis biasanya bisa dievaluasi ulang agar tidak sampai ke tahap PHK begitu?
3: Oke, jadi sebenarnya saya menanggapi dari dua sisi ini karena dua sisi mata pencaharian saya yang bertolak belakang sebenarnya Pak. Di sisi lain saya sering melakukan audiensi di Disnaker, mungkin Pak Tio sering lihat kalau saya mewakili beberapa karyawan untuk melakukan mediasi di Disnaker gitu. Terus di sisi lain saya juga sebagai pelaku usaha. Jadi begini, kalau kita ngomong masalah operational cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Yalah. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat cost yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, cost-nya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah, itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuman ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya cost yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta, ini langsung ke simulasi aja, 100 juta, terus fixed cost kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat pekerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Sama seperti keluh kesannya Pak siapa tadi yang coba on air. Ya kita cuma mempertahankan branding aja, tapi secara keuntungan itu kita tidak ada.
0: Oh, oke.
3: Okay. Nah, cuman kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi. Artinya, misalkan di beberapa vendor, di beberapa yang lain-lain, kita coba untuk pangkas di situ, mm-hmm. untuk mengurangi daripada PHK. Tahu, kalau misalkan emang dalam kondisi mendesak tertentu, kita bisa juga melakukan pengurangan jam kerja. Artinya, kita tidak mem-PHK, cuman jam kerja mereka lebih kita kurangin. Yang biasanya mereka kerja full day, sesuai dengan kontrak full day, kita coba untuk ganti dengan metode shift per shift. Yang dimana secara salary, pasti juga dia berkurang. Cuman kan ini adalah sebagai untuk optimalisasi perusahaan ini terus harus tetap berdiri gitu. Mm-hmm. Cara kita untuk mempertahankan adalah dengan cara seperti itu. Nah, cuman kan dengan hal-hal demikian, otomatis kan beberapa pekerja pasti juga melakukan keluhan. Yang sebenarnya saya dengan gaji satu bulannya anggapannya sesuai dengan UMR Kabupaten, 3 juta sekian, tapi dia lebih turun. Nah, ini yang menjadi dilema kadang. Kita coba untuk pangkas produksi, tapi kita juga pangkas pekerja. Apa kita coba untuk pangkas pekerja, tapi produksi kita meningkat. Nah, secara orientasi juga lebih berbeda. Orientasi kita kemana? Kalau kita cuma mempertahankan brand, itu ya nggak masalah. Kita dengan apple to apple antara operational cost sama keuntungan, bahkan nggak ada keuntungan sama sekali. Kita cuma mempertahankan bisnis yang sifatnya kembut-kembut ini, atau kita coba cari keuntungan. Gitu. Jadi sedikit agak berbeda ya, Mbak Yola. Artinya, nanti kita coba pangkas pekerja, atau kita tetap pangkas beberapa operasional yang ada, seperti itu.
0: Oke, baik Mas Isto. Ini di WhatsApp juga ada yang mau tanya ke Prof. Oman dari Mahendra Ngopisi Community. Katanya pemutusan hubungan kerja atau PHK tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga memicu risiko disfungsi sosial keluarga dan kemiskinan baru. Gimana pandangan Prof. Oman mengenai efektivitas skema proses pay katanya, dan juga jaminan kehilangan pekerja sebagai bantalan sosial bagi pekerja yang terancam PHK? Silahkan Prof.
4: Iya, terima kasih. Jadi pertama saya mau melihat dulu kepentingan pemerintah Patio ini. Jadi tumbuhnya usaha-usaha baru di masyarakat itu kan paling tidak dua fungsi bagi pemerintah. Pertama tentu saja pemerintah akan mendapatkan pajak ya, PAD kan gitu ya. Yang kedua juga pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, gitu, jaminan kerja. Nah, posisi pemerintah kan sebenarnya netral ya. Di satu sisi mendorong agar sektor-sektor usaha itu tumbuh berkembang tanpa ada hambatan, pajak boleh, tapi kan tidak membebani gitu. Tapi masalahnya PAD kita, APBN kita kan sumber utamanya dari pajak gitu. Apa sih nanti bernapas pun kita kena pajak. Ini tugas Bang Prakoso ini untuk melakukan advokasi, jangan dibebani oleh pajak.

bagaimana keberlanjutan negara ini kan gitu ya. Kemudian yang kedua, pemerintah juga memperhatikan kepentingan pekerja gitu ya. Nah, jadi mediating structure bagaimana mendorong sektor usaha tetap berjalan dengan meriah gitu ya. Lalu tapi bagaimana juga pekerja kemudian bisa hidup layak. Maka salah satu solusi yang keluar kan UMR itu. Upah minimum regional, meskipun itu juga seringkali menjadi perdebatan sengit gitu ya. Nah, memang dua pihak ini antara pengusaha dengan pekerja itu kan sudah disinyalir oleh Karl Marx itu kan, bahwa ada dua kelompok, dua kelas yang berbeda, yang satu salah main, kepentingannya berbeda, akan terjadi konflik. Nah, tugas pemerintah adalah bagaimana mendamaikan atau menghubungkan dua kepentingan. Jadi perusahaan mungkin keuntungannya tidak terlalu jadi prioritas, tapi juga perusahaan harus untung. Orang membuat perusahaan itu juga harus untung, tapi pekerja juga tidak tidak dieksploitasi. Hidup layak UMR itu memang mungkin di atas level garis kemiskinan, tapi itu rawan. Jadi dengan UMR itu dia memang posisinya dikategorikan berada di atas garis kemiskinan sedikit, tetapi itu rawan. Jadi kena goncangan sedikit dia akan turun ke kondisi miskin, apalagi kalau sudah di PHK. Nah, ini kan circular effect ya. Pemerintah menjamin tumbuhnya sektor usaha perusahaan, kemudian menciptakan lapangan kerja, orang bekerja, pendapatan meningkat, daya beli meningkat. Nah, itu kemudian menjadi kondisi yang saling mendukung. Kalau dalam perspektif teori sosiologi kan ada fungsional struktur gitu ya. Jadi satu sama lain sebuah sistem, dan itu menjadi satu kesatuan, satu sistem aja. Satu subsistem aja problem, maka sistem itu akan mengalami problem. Nah, ini kemudian tadi disampaikan oleh penanya ya, bahwa orang bekerja itu kan untuk mendapat pendapatan dan pada akhirnya akan meningkatkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, maka kesejahteraan meningkat. Jadi oleh karena itu soal angka ini kemudian menjadi jangan menjadi patokan utama, kualifikasi yang kemudian harus diperhatikan. Bayangkan kalau satu orang pekerja dia menanggung 4 orang di rumah misalnya, satu istri, 2 anak sama dia, berarti kan 4 orang. Lalu sudah berapa tuh kalau 74 kali 4 orang? Udah sekitar 300-an. Saya dulu pernah begini, Mbak Yola, kalau saya boleh bercerita sendiri. Saya dulu pernah berkunjung ke New York ya, dari konsulat kedutaan besar Amerika di Surabaya. Nah, di New York itu ada satu lembaga yang lembaga itu khusus menangani perlindungan orang yang kena PHK. Jadi kalau misalnya ada kepala keluarga yang di PHK, maka lembaga itu kemudian menyuplai kebutuhan hidup dari keluarga itu. Kemudian si orang di PHK itu, karena dia punya link lapangan kerja apa saja yang kemudian bisa terbuka gitu ya. Jadi dia punya data lembaga itu. Lalu kemudian si orang tua atau kepala keluarga yang di PHK ini, lalu kemudian dilingkan dia oleh lembaga itu mencari lapangan kerja baru. Misalnya ketemulah lapangan kerja di bidang administrasi misalnya, tapi syarat yang dibutuhkan adalah kemampuan komputer. Nah, kemudian si kepala keluarga ini kebetulan dia tidak punya kemampuan komputer, maka lembaga itu juga punya link dengan lembaga pendidikan komputer gratis itu saja gitu ya. Lalu kemudian ini kalau orang ini memerlukan standarisasi skillnya komputer bidang ini, kira-kira berapa bulan yang diperlukan pelatihan? Oh, 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kemudian kepala keluarga yang di PHK itu dibina, diberi pelatihan, lalu keluarganya itu disuplai, dibantu oleh lembaga itu kebutuhan pokoknya. Nah, setelah

0: dapat sertifikat, sertifikatnya sertifikat beneran ya, kalau di Amerika itu ya, bukan sertifikat-sertifikatan kan. Jadi kalau kalau sudah dapat sertifikat mempunyai skill di bidang misalnya komputer, mengetikkan misalnya Excel, maka itu betul-betul dijamin gitu ya. Setelah itu dilingkan dengan lapangan kerja, mulai dia kerja, bulan berikutnya dapat gaji. Nah, sejak dapat gaji itulah kemudian stop bantuan dari lembaga itu untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya. Nah, ini saya nggak tahu apakah model-model ini bisa diterapkan di kita itu. Jadi bukan hanya sekedar bantuan sosial yang kemudian menjadi ketergantungan, tapi dalam kondisi korban PHK, selain tadi apa jaminan penghasilan apa namanya Pak,
1: kehilangan
0: pekerjaan itu ya. Tapi itu jangan kemudian menjadi apa, justru menjadi tidak berdaya. Tapi mungkin pola-pola seperti tadi itu, jadi tidak dalam bentuk uang, tetapi keluarga selama belum mendapatkan pekerjaan yang baru itu dibantu kebutuhan pokoknya, tetapi juga ada lembaga yang kemudian mencarikan pekerjaan baru setelah kemudian bantuan di stop. Atau misalnya sebelum PHK itu, saya nggak tahu kalau Bang Prakoso apa melakukan sebelum PHK itu, mungkin ada kayak pensiun, apa pembinaan para pensiun. Jadi nanti kalau mau pensiun itu dia diberi pelatihan untuk apa, buka usaha baru misalnya. Nah, ini juga mungkin sebelum PHK itu, lalu ada pelatihan-pelatihan untuk buka usaha baru, apa misalnya kuliner, apa makanan dan sebagainya misalnya gitu ya. Nah, ini yang kita berbicara, fokus kita itu kan sebenarnya pada perusahaan yang formal ya Pak Tio ya. Nah, sebenarnya yang informal-informal itu banyak sekali kan, dan itu juga mungkin tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, padahal kita tahu bahwa lapangan kerja informal itu justru menjadi kartu pengaman untuk apa, mengatasi problem pengangguran. Saya kira itu kira-kira pandangan saya secara umum, Mbak Bayola gitu ya.
2: Oke, jadinya setelah yang di Amerika tadi ya Prof ya, kalau saya lihat antara keterampilan dan kebutuhan di lapangan jadinya bisa linear gitu dengan ada bantuan
0: linear,
2: tadi.
0: Betul. Jadi lembaga itu dia punya apa, Justice City menyediakan bantuan untuk mengatasi apa, keberlangsungan hidup ya, darurat keluarga, tapi di sisi lain dia melingkan kira-kira ada lapangan kerja apa. Lalu kalau butuh skill yang baru, dia juga melingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan, tolong ini ada orang ini butuh pengetahuan komputer, skill komputer, karena dia diperlukan di pekerjaan yang barunya. Nah, itu pelatihan komputer itu kemudian dia memberikan pelatihan tuh ya, dengan gratis. Karena itu memang link pada khusus lembaga-lembaga yang sifatnya mengatasi problem-problem ketenaga kerjaan, terutama dampak dari PHK tadi.
2: Oke, baik. Kita jeda kembali para narasumber. Ada beberapa penelpon yang sudah ready, tapi kita akan akomodir di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya. Langsung call in ya di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Ya kawan, di segmen kali ini kita kembali akomodir kawan-kawan pendengar yang mau ikut bergabung. Ada Pak Tangguh Bimantoro sudah standby di line telepon. Pak Tangguh, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Pak Yola.
6: Iya, silakan Pak.
7: Saya mohon izin sebelumnya, Bapak-bapak, saya izin cerita sedikit terkait problematika PHK. Ya, kebetulan saya juga ex karyawan BUMN. Cuman kalau saya pribadi, saya memilih resign. Cuman dari beberapa anggota teman-teman saya yang dulu bekerja di perusahaan yang sama itu pun mengalami hal serupa ya, bahkan sekarang itu nggak ada istilah PHK, kalau di BUMN itu adanya pensiun dini. Pensiun dini, jadi istilah halusnya tuh PHK, tapi ya namanya dirubah aja pensiun dini. Nah, kebetulan saya juga mungkin beberapa teman saya di PHK belum siap. Kalau saya memang resign karena memang sudah siap untuk menghadapi, ya istilahnya menghadapi rintangan sebagai pengusaha atau sebagai job seeker juga. Nah, kebetulan ini nyambung masalah kaitannya dengan PHK. Jadi tadi Pak Prof juga bilang itu menurut saya solusi yang bagus. Nah, cuman di Indonesia ini hal seperti itu mungkin sangat langka terjadi. Gak ada yang gratis di Indonesia itu, Pak Prof. Nah, ditambah lagi ini fenomena nyata. Jadi job seeker itu mencari pekerjaan banyak sekali jalurnya. Mulai dari LinkedIn, mulai dari JobStreet, Glints yang serba online itu. Tapi biasanya mereka itu membuka lowongan hanya sekedarnya aja. Sekedarnya itu maksud saya dilamar tapi tidak ada yang dipanggil. Jadi istilahnya hanya membuat lowongan-lowongan palsu. Ya, ini benar-benar terjadi. Karena saya pernah coba itu beberapa perusahaan saya lamar di posisi yang sama. Nah, ternyata di 3 bulan berikutnya itu lowongan yang sama juga keluar. Nah, ini aneh. Ini aneh. Nah, saya sampai kadang itu ya kita sebagai pengusaha dan job seeker ini sampai diskusi dengan beberapa rekan-rekan yang mungkin nasibnya sama juga. Nah, ini saya tanya, ini kita yang
6: Pak Tangguh?
8: Hilang.
6: Halo? Pak Tangguh, apakah mungkin di mute ya?
7: Tidak.
6: Oh ya, silahkan lanjut. Tadi suaranya sempat hilang, Pak.
7: Oh ya. Sampai mana tadi ya? Yang terakhir.
0: Sampai teman-teman.
7: Ya, jadi
0: teman-teman yang di PHK.
7: Ya. Jadi teman-teman yang di PHK itu akhirnya mencoba melamar. Ternyata pekerjaannya itu fake, Pak. Jadi 3 bulan yang lagi, 3 bulan yang akan datang itu lowongan dan posisi yang sama itu keluar lagi. Itu di berbagai platform tuh seperti itu. Jadi kayak ini serius gak sih ini perusahaan ini merekrut orang gitu loh. Hanya formalitas kah membuka lapangan pekerjaan sekian belas juta itu tadi? Nah, apakah hanya formalitas? Jadi sampai kadang ini kita diskusi sama teman-teman, ya non sewu, apakah kita ini goblok atau memang pekerjaan ini nggak ada? Kalaupun nggak ada ya sudah, nggak usah buka lowongan. Jadi biar kelihatan, jangan membuat senang para stakeholder aja. Oh ini loh ada lowongan, tapi mana ini yang kerja nggak ada, yang lamar nggak ada, padahal di situ dilamar tapi nggak ada yang dipanggil, nggak ada yang dipanggil sama sekali. Nah itu fenomena yang juga sekarang terjadi, bapak-bapak, Mbak Yola. Jadi ini hanya sedikit apa ya cerita dari sebagian orang-orang yang mungkin di PHK ya, dan itu dampaknya banyak sekali dampaknya.
6: Ya Pak Tangguh hilang lagi nih suaranya. Halo?
7: Halo?
6: Ya.
7: Ya. Jadi saat ini dampak dari PHK itu cukup luas. Sampai dengan perbankan yang mungkin atau leasing yang saat ini banyak sekali kredit macet. Nah, dampaknya itu luas sekali. Enggak cuma tingkat konsumsi yang turun, bahkan sampai kredit pun banyak yang macet. Ini menurut saya yang paling parah ini. Bahkan membunuhnya pelan-pelan kalau saya bilang. Sampai-sampai saya lihat juga fenomena di jalanan itu banyak driver ojek online, bahkan driver ojek yang mobil mau motor pun itu semuanya dari perempuan itu ada. Dulu padahal driver perempuan itu nggak ada, ojek perempuan itu jarang. Ini banyak sekali. Ya itu sih sedikit gambaran atau apa sedikit bayangan untuk bapak-bapak sekalian. Mungkin kami sebagai job seeker dan pengusaha juga dibantu solusi untuk itu. Terima kasih.
6: Terima kasih Pak Tangguh. Selamat pagi.
7: Ya, pagi.
6: Itu dari Pak Tangguh. Saya geser ke Pak Rafyudin. Pak Rafyudin juga bergabung nih di line telepon. Saya sambungkan dulu. Pak Rafyudin, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Mbak Yola.
6: Iya, silakan Pak.
8: Ah, dunia kerja di Malang tidak sedang baik-baik saja ya. Setelah saya simak uraiannya kan gitu kan dari Pak Tio tadi, kayaknya kalau nggak salah dengar saya itu adanya pelanggaran peraturan oleh perusahaan. Nah terus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan itu apa sanksinya Pak Tio? Kan begitu biar perusahaan itu tidak seenaknya dia bikin apa namanya itu melanggar-melanggar itu, kalau nggak ada sanksinya yuk. Ya lanjut aja terus begitu ya kan itu. Kemudian berikutnya juga sama dengan ternyata gaji UMR itu dikurangi manakala tidak masuk kerja kan begitu kan. Nah berarti sakjane UMR itu sebetulnya berarti kan normatif, berarti bicaranya 30 hari full. Nah tadi sudah disinggung juga menyiasati terus tidak boleh kerja mungkin. Nah ini pengalaman juga nih anak saya gitu. Satu sehari suruh off dulu, suruh beberapa hari lagi suruh off dulu. Ini kan main-main kalau kayak gini nih kan gitu. Makanya menurut saya Pak Tio, bikinlah parameter untuk mem-PHK itu, apa parameternya untuk mem-PHK itu. Dan begitu sehingga tidak main-main perusahaan ini. Kalau udah masuk kriteria apa PHK ya sudah kita memaklumi semua, habis itu dipublish aturan mainnya itu. Kan kayak gitu kan begitu kan. Makanya kita tidak apa kan, memang jadi yang jadi korban adalah pencari kerja kan begitu sebetulnya. Ini kan jadi enggak fair kalau kayak gitu caranya. Kalau pemerintah dia harus hadir kalau begitu kan begitu. Itu berikutnya lagi mungkin ya, tapi Pak Oman menyampaikan kunjungan ke Amerika, tapi bisa enggak diterapkan di Indonesia Pak Oman? Kan gitu aja sebetulnya. Kita ini bukan hanya sebetulnya menerima tok kan gitu kan, tapi ciptakan lapangan kerja. Kalau menerima BLT PKH itu kan akhirnya tergantung lagi dulu apa akhir-akhir juga akan dibikin judi online jadinya kan. Nah ini karena tidak apa namanya, tidak memberikan mata pancing, tetapi di pakan pancing tapi dimplok tok kan gitu, tapi nggak ada upaya. Yang terakhir mungkin ini Mbak, job fair, betul ya, tadi itu harus diklarifikasi, itu harus dicek betul nggak yang dijob fairkan itu ada pos untuk itu. Nah ini tuhannya di snaker, di siapa lagi kalau nggak di snaker kan begitu. Harusnya dia job fair juga mungkin tembusnya di snaker cek betul nggak yang mau di job fairkan itu kan seperti itu. Jadi tidak ya, ya kita di lip service tadi ya, abang-abang lambe kan begitu istilahnya kan, penting untuk job fair tapi job yang sama dimunculkan lagi oleh perusahaan yang sama lagi cilokone kan begitu. Ini benar apa enggak sih Ki? Kan begitu. Jadi itu Mbak Yolanda ya, termasuk tadi suruh masuk habis itu enggak, suruh masuk enggak ya. Ujung-ujungnya kan pemotongan gaji. Lihat yang enggak mau kerja itu bukan karena tidak mau kerja sebetulnya, karena perusahaan nyuruhnya begitu. Dengan caranya terus mengurangi gajinya. Ini kan enggak betul kalau kayak gitu itu. Cara-cara seperti itu walaupun itu solusi, makanya dibuatlah standar untuk mem-PHK itu bagaimana sih kondisi perusahaan itu. Kan gitu, siapa ini yang bisa ngecek ini? Ya disnaker lagi kalau menurut saya. Siapa yang punya tupok situ? Kan begitu, gak mungkin dinas pendidikan yang ngecek ke sana. Mungkin itu aja Mbak Yolanda, mohon tanggapan dari narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, ini ada penelpon juga yang masuk dari Pak Rishad Atallah Surya. Oke, saya hubungkan dulu ke Pak Rishad. Ini masih belum terhubung. Oke, masih menunggu. Ya, sudah tersambung Pak Rishad, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
6: Ya, Pak, silakan Yola. Pak.
9: Ya, mungkin sedikit berbicara mengenai dunia kerja ini kan juga erat kaitannya sama pekerjaannya seperti itu. Kita juga tidak bisa pilih salah satu antara pengusaha ataupun pekerja seperti itu ya Bu ya. Jadi harusnya peran pemerintah di sini hadir untuk memfasilitasi dari sisi pengusaha maupun si pekerja sendiri seperti itu. Nah, yang sudah dijelaskan dari tadi oleh bapak-bapak sekalian ini kan juga hanya berbicara seputar hak-hak dari pekerja sendiri. Namun dari sisi pengusaha sendiri, kita juga tidak tahu sebenarnya beban apa yang diderita oleh si pengusaha seperti itu. Maka dari itu, seharusnya juga kita tidak bisa hanya meminta dari sisi pengusaha, hanya menuntut si pengusaha untuk melakukan ini, melakukan itu. Itu tidak hanya memperparah dunia pekerja sebetulnya, tapi juga bisnis ini juga semakin sepi, semakin lama. Karena banyak tuntutan yang harus dilakukan oleh si pengusaha seperti itu. Sedangkan hak-hak pekerja ini semakin ditambah seperti itu. Sebaliknya juga, saya juga sebagai pekerja untuk saat ini juga, saya juga merasakanlah bagaimana susahnya mencari kerja ataupun hak-hak yang memang tidak diakomodir oleh si pengusaha. Namun juga bagaimana kita sebagai pekerja juga harus tahu juga memposisikan diri sebagai pemilik usaha seperti itu, agar sama-sama saling menghargai lah gitu, dan saling mengetahui bagaimana dunia saling bekerja seperti itu. Jadi menurut saya tidak adil kalau semua harus ditekankan oleh pemerintah ini kepada si pengusaha. Jadi memang benar ada beberapa realitanya pengusaha-pengusaha ini juga bermain nakal seperti itu. Tapi tidak semua pengusaha ya, oknum-oknum tertentu aja. Saya juga sebagai pekerja dulu pernah di PHK juga, terus kemudian cacatnya aturan dari pemerintah ini adalah bahwasannya ketika seseorang pekerja kehilangan pekerjaan, itu kan memang ada program yang namanya kehilangan pekerjaan, seperti itu ya. Tapi di lain sisi, ada syarat yang harus dipenuhi, seperti itu. Seperti harus membayar iuran BPJS TK itu selama setahun. Waktu itu saya belum sampai setahun sudah di PHK waktu itu. Jadi saya tidak bisa mendapatkan bantuan yang digaung-gaungkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, seperti itu. Jadi untuk apa program itu ada jika bahwasannya terdapat masih kekurangan-kekurangan tentang persyaratan-persyaratan itu, seperti itu. Jadi harusnya pemerintah ini membuat peraturan juga harus adil, seperti itu. Dari pekerja sudah ada, dari pengusaha ini kita masih belum lihat, seperti itu, untuk fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh si pengusaha, seperti itu. Kalau semuanya juga hanya dibebankan kepada pengusaha, lalu pengusaha mau dapat apa gitu? Hanya sustain aja gitu, tanpa profit, seperti itu. Itu kan juga nggak masuk akal kayak gitu. Jadi menurut saya juga harusnya ada pemeran pemerintah di sini juga. Di Snaker juga jangan hanya sebagai pengawas saja, atau kalau ada laporan masuk saja baru dia bekerja, seperti itu. Harusnya juga peran di Snaker ini memberikan penyuluhan atau topik-topik tentang bagaimana cara jika nanti di BHK, atau bagaimana cara juga untuk memfasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, seperti itu. Jangan hanya ada, tapi itu tidak bisa dimanfaatkan, seperti itu. Saya ini juga pengalaman sebagai job seeker juga, terus sebagai yang pernah di PHK juga, jadi susah banget untuk mencari pekerjaan yang baru, seperti itu. Namun juga jangan mempersulit dari sisi pengusaha, karena memang kalau kita tidak ada pengusaha, terus kemudian kita mau bekerja di mana, seperti itu. Jadi itu aja sih kalau dari saya, Mbak Yola. Terima kasih.
6: Terima kasih. Selamat pagi. Ini saya langsung minta tanggapan dari masing-masing narasumber ya, ke Pak Tio dulu. Pak Tio, silahkan. Tadi yang awal soal lamaran fiktif gitu ya, kemudian Pak Rafidin tadi nampaknya juga ada misinformasi soal pelanggaran itu bukan perusahaan, Pak Tio ya, tapi pekerjanya begitu. Boleh Pak, silakan.
10: Ya, jadi saya mau luruskan kepada Pak Rafidin, apa ya, terkait dengan pelanggaran peraturan perusahaan itu. Kalau namanya peraturan perusahaan kan sudah disahkan oleh kami, karena sesuai dengan dasar hukumnya ada di Undang-Undang 13 itu kan sudah tertuang di situ legal standingnya perusahaan total yang bisa melindungi antara pengusaha dan pekerja. Di situ sisi baiknya di situ. Karena apa? Kalau namanya pelanggaran, karyawan melakukan pelanggaran, itu ada namanya SP1, kemudian SP2, dan terakhir yaitu SP3, kalau tidak bisa dibina lagi ya PHK, intinya seperti itu. Bukan ujuk-ujuk kemudian perusahaan tiba-tiba mem-PHK yang tanpa sebab. Tidak, itu ada nama dasar hukumnya, legalitasnya itu di peraturan perusahaan. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan kepada Pak sahabat saya, lupa,
6: Pak Rafiuddin.
10: Kemudian Pak Rafiuddin, kemudian terkait dengan lowongan atau lowongan yang fake.
6: Iya.
10: Ya, seperti itu. Kalau kebanyakan para pengusaha yang sekarang ini, mereka membuat suatu hiring atau lowongan pekerjaan itu tidak melaporkan ke kami. Mereka mempunyai platform pelapor sendiri. Padahal di kami itu sudah menyiapkan suatu website yang dimana untuk masyarakat luas untuk bisa melihat ya, dengan lapangan pekerjaan yang dimana sudah diatur. Supaya tidak semena-mena pihak perusahaan itu membuat suatu lowongan pekerjaan yang ibaratnya mendiskriminasi antara mungkin, karena sudah ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja, yaitu tidak boleh adanya menuangkan umur, kemudian good looking atau yang lain-lainnya, itu tidak diperbolehkan untuk menampilkan itu. Tapi kebanyakan dari perusahaan itu selalu menampilkan itu, padahal kami sudah mensosialisasikan hal tersebut. Ini seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang menanggapi yang kedua itu dari Pak Richard ya.
6: Richard.
10: Pak Richard. Richard, mungkin di sini Pak Richard mengatakan gimana peran pemerintah terkait dengan terkait dengan PHK ini ada, yaitu seperti itu. Ya tadi itu makanya perusahaan itu diwajibkan membuat peraturan perusahaan. Situlah ada perlindungannya antara pengusaha dan pekerja, sama saling menguntungkan yang sebenarnya. Saling menguntungkan. Tidak ada diskriminasi antara ini harusnya pekerja yang seperti ini dikit pekerja, dikit pekerja. Mana pengusahanya? Sebenarnya kalau seandainya pengusaha tersebut taat dengan aturan undang-undang ketenagakerjaan atau permenaker lainnya, kan saling melindungi yang sebenarnya. Yang saling melindungi, tidak serta merta harus pengusaha, kan intinya seperti itu. Ya, mungkin sedikit itu yang saya sampaikan kepada beliau. Mungkin kalau nanti ada tambahan nanti saya tambah.
6: Oke, baik, itu dari Pak Tio ya. Mungkin ke Prof. Oman. Ini sekaligus menjadi closing statement juga Prof. yang menanggapi dari beberapa pertanyaan kawan-kawan ya. Pendengar tadi. Silahkan.
0: Ya, terima kasih Bu Jo. Ini mungkin agak sedikit akademik ya. Jadi ada kajian sosiologi politik ekonomi. Nah, tiga aspek ini menjadi satu kesatuan untuk tumbuhnya iklim usaha skala besar ya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Jadi secara sosiologis berkaitan dengan bagaimana kondisi situasi masyarakat yang harus menciptakan tatanan sosial yang memungkinkan tumbuh berkembangnya usaha-usaha skala besar ya. Kita tahu bahwa sekarang mungkin Pak Tio mencatat modal usaha dari asing, investasi dari asing itu kan dengan sangat mudah pindah ke negara-negara lain yang secara sosiologis lebih mendukung gitu ya. Di kita itu mungkin terlalu banyak protes itu ya, di satu sisi terlalu banyak sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit, jadi pengusaha juga tidak nyaman ya, terutama pengusaha-pengusaha yang investor asing. Yang kedua dari sisi pemerintah gitu ya, politik tentu saja harus menciptakan regulasi yang membuat zona nyaman gitu ya, zona nyaman, tidak ribet, tidak kayak kita ngisi. Saya ini mohon maaf termasuk mungkin kalau saya merasa seorang yang warga negara yang taat pajak, tapi ketika ngisi pajak, waduh, ribetnya ya Allah gitu ya, gitu. Padahal mau bayar pajak, nah kayak gitu itu harus menjadi pertimbangan pemerintah soal regulasi memberikan kenyamanan dan keamanan untuk tumbuhnya iklim usaha. Dari aspek ekonomi, ya, pengusaha juga tadi memikirkan tadi peluang usaha, keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, tiga aspek ini, sosiologis, politik, dimensi, kalau ekonomi ya, tadi dalam arti tumbuh dan berkembangnya peluang-peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan ya, itu juga dimungkinkan. Nah, diintegrasikan masyarakat, pekerja. Yang penting mungkin sekarang kalau kita punya patokan upah minimum regional, yang paling tidak itu dulu dijadikan patokan. Kemudian pengusaha, industri-industri skala besar yang formal, kan kalau Pak Tio milih lebih memilih, kalau pemerintah lebih memilih tumbuhnya usaha skala besar, investasi yang besar daripada UMKM kan gitu ya. Meskipun yeah, bagi masyarakat UMKM mungkin masif ya, bisa tapi kan juga rawan ya. Nah, tapi untuk tumbuhnya usaha-usaha besar itu kan juga harus ada jaminan politik. Political will pemerintah menjamin. Jadi sosiologis, politik, dimensi ekonomi, ini satu kesatuan yang saling komprehensif, saling mendukung untuk tumbuhnya usaha-usaha skala besar, dengan demikian menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, tumbuh kesejahteraan sosial meningkat, dan juga ada dimensi politiknya, pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja, maka janji pemerintah menciptakan lapangan kerja tercapai, pajak juga bisa diperoleh. Nah, jadi saya kira itulah secara akademik gitu ya. Terima kasih, Mbak.
6: Oke, baik Prof. Uman Mas, itu terakhir ya, menanggapi beberapa penelpon tadi sekaligus closing statement juga untuk topik bahasan kita pagi hari ini, Mas.
11: Sebenarnya kalau dibilang kita dari segi pengusaha sendiri untuk melakukan sebuah PHK ini, pertimbangannya kan sebenarnya sangat-sangat panjang untuk kita sebelum mengambil langkah untuk PHK sebagai optimum remedium. Cuman ada beberapa metode yang perlu teman-teman ketahui, nanti mungkin juga dari teman-teman pekerja pun juga bisa dijadikan patokan. Kalau kita dari segi pengusaha, dari segi pekerja sendiri, itu ada yang melihat namanya analisis beberapa kategori karyawan. Ada beberapa analisis yang pertama yang sering digunakan pada beberapa perusahaan pada umumnya itu ada analisis yang namanya AMDA. Artinya kita mengkualifikasikan beberapa pekerja ini berdasarkan kualitas ataupun berdasarkan kondisi saat ini yang dihadapi sama pekerja. Misalkan ada pekerja itu yang di situ dia dalam kondisi anticipate, maintenance, develop, ataupun alert. Nah, beberapa metode ini kita kualifikasikan, beberapa kualifikasi ini, pengusaha ini masuknya yang mana? Sorry, pekerja ini masuknya yang mana? Anticipate kah? Maintenance kah? Develop kah? Atau alert? Nah, dari semua kualifikasi tersebut, kita coba untuk mengkualifikasikan ada yang namanya problem identification, corrective action. Nah, jadi kita untuk melakukan sebuah PHK, itu nggak serta-merta tiba-tiba, oh ini kerjanya kurang, langsung kita PHK. Atau mungkin dari efisiensi dari beberapa cost operasional sendiri, yang terlalu tinggi akhirnya revenue kita turun, bukan dari segi itu saja. Ada beberapa orang yang di PHK karena mungkin low perform, itu juga menjadi tolak ukur juga kita. Tolak ukur mutlak kita adalah dengan performa daripada pekerja itu sendiri. Nah, performa itu dihitung dari beberapa metode yang coba untuk kita sesuaikan tadi. Ada yang namanya diagram yang namanya AMDA tersebut, anticipate, maintenance, develop, ataupun alert. Nah, pekerja ini masuk yang mana? Ketika salah satu pekerja ini sudah masuk di alert, artinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kita harus memberikan beberapa SP1 seperti yang disebutkan sama Pak Tio tadi. Harus dikasihkan SP1 sampai ke SP3. Ketika pekerja ini tidak bisa diselamatkan atau kita memberikan trainer berkala, kita memberikan training berkala, otomatis ya sebagai pengusaha kita tidak bisa kita harus kalkulasi betul-betul mengenai performa yang terjadi di suatu pekerja tersebut, salah satu pekerja tersebut. Ketika emang benar-benar ini tidak bisa untuk kita training, tapi hasilnya tetap kosong, ya kita mau nggak mau kita harus meleot karyawan tersebut, kan seperti itu, untuk melindungi daripada berjalannya bisnis kita. Nah, cuman apakah dari segi layout aja kita hanya sekedar melayout karena low perform dan lain-lain? Nggak seperti itu, tapi ada mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Misalkan kita after di PHK kita harus melihat hak-hak yang kita coba untuk lindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu harus kita jalankan. Nah, kebetulan kan di profesi saya sendiri ini kita emang benar-benar aware mengenai beberapa peraturan yang berlaku 13/2009 undang-undang tersebut, itu emang benar-benar kita harus terapkan. Nah, ketika kita nggak terapkan, otomatis nanti kita sebagai pelaku usaha juga pasti berhadapan dengan Pak Tio. Pasti kita akan berhadapan dengan Pak Tio. Ini kepentingannya ada dua kalau saya sama Pak Tio ini. Kita mengadvokasi pekerja atau kita kerja. Atau kita coba untuk dilaporkan sama pekerja. Kan serba dua sisi berbeda ya, Pak Tio. Seperti itu. Kalau kita dari HIPMI sendiri, itu emang ada beberapa, terutama saya, itu kan rekanan dari HIPMI, ada kantor saya ini rekanan dengan HIPMI, dengan beberapa teman-teman HIPMI yang mempunyai beberapa perusahaan, itu kerjasamanya di bidang untuk mereview teman-teman perjalanan daripada mekanisme perusahaan tersebut. Biasanya saya diminta untuk teman-teman HIPMI, karena kantor saya ke Faca ini sebagai rekanan daripada HIPMI, itu biasanya saya diminta untuk mereview kontrak karyawan dengan perusahaan itu harus benar-benar benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kadang beberapa teman-teman nggak bisa. Kalau saya mindsetnya sebagai advokasi juga, ketika teman-teman pekerja ini dilanggar haknya, kita sebagai advokasi, tetapi saya juga sebagai pengusaha juga, artinya tetap dengan aware hal itu. Makanya teman-teman di pelaku usaha, terutama yang tergabung dalam HIPMI ini sendiri, saya selalu aware, hati-hati dengan kontrak, hati-hati dengan kontrak kerja. Status pekerjamu ini sebagai apa? PKWT kah? PKWTT kah? Atau mitra kah? Nah, kalau yang sering diakali dari realita yang ada ini kan, biasanya diakali dengan magang. Nah, ini kan salah satu politisasi beberapa pengusaha juga, Mbak Yola. Mm-hmm. Jadi employee ini kan dianggap sebagai, oh ini magang, ketika nanti teman-teman nggak bisa kita manfaatkan SDM-nya, ini kita bisa langsung cut di tengah jalan tanpa melanggar daripada peraturan perundang-undangan. Nah, itu kan salah satu politisasi pengusaha juga. Tapi saya selalu aware-kan ke teman-teman HIPMI, jangan sampai bermasalah sama disnaker, jangan sampai ketemu sama beberapa disnaker, atau mungkin jangan sampai perusahaanmu ini dilaporkan sama disnaker. Karena dua sisi hal yang berbeda, saya bisa backup teman-teman di wilayah perusahaannya juga, saya juga bisa backup teman-teman di wilayah serikatnya juga. Artinya kan ini dua hal yang berbeda. Ayo kita di sisi tengah, standing position saya di tengah, saya bisa di mana-mana loh. Tapi teman-teman harus tetap aware mengenai kontrak yang terjadi. Mulai dari hak dan kewajiban pekerja, ketika teman-teman memberhentikan pekerja ini seperti apa, itu harus benar-benar dilaksanakan. Biar enggak nanti muncul sengketa yang nanti muncullah gugatan ke pengadilan industrial, kan akhirnya jadi panjang di situ. Di sisi lain kan sebenarnya kita mau mengirit kos operasional, malah terjadi beberapa laporan di disnaker segala macam, malah kos ini membengkak dengan hal-hal yang sifatnya di luar skema, atau mungkin di luar skema, dan nggak ada sebenarnya kos operasional untuk hal ini, tapi muncul karena ya konflik antara pekerja dan pemberi kerja, yeah, kan seperti itu. Nah, harapannya teman-teman, ini langsung closing aja Mbak Yola, yeah, izin. Nah, harapannya teman-teman pengusaha juga itu tetap aware mengenai kontrak hubungan kerja antara teman-teman pengusaha pemberi kerja sama penerima kerja atau pekerja itu sendiri. Itu harus benar-benar clear di awal. Nah, bagaimana caranya membentuk kontrak yang benar? Status pekerjamu ini sebagai apa? PKWTK. Kalau dulu kan ada yang namanya kartap bilangnya. Orang yang sering aware mengenai PKWTT kan kartap biasanya, padahal setiap 5 tahun sekali pasti diperbarui. Seperti itu. Nah, atau mitra kah atau seperti apa, harus jelas di awal. Jadi ketika nanti teman-teman bermasalah dengan beberapa pekerjanya, itu nggak menjadi masalah yang mungkin muncul kos-kos yang tidak terduga insidental seperti itu, malah perusahaan pasti cash flow-nya terganggu. Nah, itu untuk beberapa teman-teman pemberi kerja atau teman-teman pengusaha. Tapi untuk teman-teman pekerja juga, harusnya tetap aware mengenai perform itu sendiri. Pahami benar-benar mengenai peraturan perusahaan tersebut, atau sebelum teman-teman masuk ke dalam suatu perusahaan, itu tetap harus memperhatikan benar-benar status kontrak teman-teman ketika di-hire di salah satu perusahaan itu sebagai apa dulu. Ketika kontrak teman-teman sebagai mitra, ya wajar halnya kalau teman-teman ternyata di-cut di tengah jalan karena masalah perform dan lain-lain. Secara undang-undang emang sah ketika teman-teman employee dan lain-lain itu untuk tetap di-cut di tengah jalan, emang secara undang-undang emang sah. Cuman dalam segi hak-haknya kan teman-teman kata nggak mengetahui, yeah, mana hak yang diakomodir sama undang-undang, mana hak yang tidak diakomodir sama undang-undang. Nah, itu emang harus harus benar-benar clear di situ. Nah, selanjutnya tetap perhatikan mengenai performa teman-teman, karena dari segi pengusaha, dari pemberi kerja, melihat teman-teman ini bukan dari personality atau masalah-masalah teman-teman yang ada di luar daripada pekerjaan, tapi melihat daripada performa dan kontribusi apa yang ada, yang diberikan teman-teman kepada perusahaan. Itu yang paling penting. Jadi dari segi perusahaan kita tetap melihat ini kontribusinya sejauh mana, karena secara matematis perhitungan ROI, ketika teman-teman tidak memberikan kontribusi yang signifikan, otomatis teman-teman dianggap low perform. Nah, ketika low perform, teman-teman di maintenance, masih bisa, alhamdulillah teman-teman masih bisa di maintenance untuk di wilayah training berkala. Cuman kalau teman-teman nggak bisa diselamatkan, artinya nanti ada beberapa keputusan yang sangat berat dilakukan pengusaha adalah PHK itu sendiri. Nah, cuman ketika nanti teman-teman di PHK, teman-teman juga harus melihat performa teman-teman seperti apa sebelum di PHK, atau mungkin hubungan sosial dengan beberapa. Nah, ini sebenarnya hubungan sosial ini sangat-sangat bias, Mbak Yola, karena ya kita paham lah, kita beberapa lingkungan itu kan seperti itu, kita saling-saling paham. Cuman yang perlu diawarkan lebih, attention yang lebih benar-benar kita perhatikan adalah performa teman-teman, dan juga pahami mengenai kontrak sebelum teman-teman menjadi pekerja daripada suatu perusahaan tersebut. Itu ketika teman-teman menjadi pekerja dan menandatangani, ketika teman-teman offering letter di awal, offering letter teman-teman harus ketika memahami betul-betul mengenai hak dan kewajiban teman-teman, otomatis ini nggak akan menjadi masalah. Tapi tetap harus hati-hati, karena beberapa perusahaan ini, mindset orang bisnis ini adalah mencari keuntungan. Nah, mencari keuntungan tersebut tetap harus dilihat, ini hak dan kewajiban sebanding atau tidak. Jangan ragu untuk menolak suatu tawaran pekerjaan, atau mungkin teman-teman ketika dilakukan offering letter ternyata teman-teman masuk ke dalam kualifikasi tersebut. Jika hak dan kewajiban teman-teman nggak terpenuhi, teman-teman jangan takut untuk menolak pekerjaan tersebut, karena ini impact-nya jangka panjang gitu loh. Kalau misalkan kontraknya ini mitra 1 tahun masih oke, tapi kalau ternyata kontrak teman-teman langsung PKWT, langsung 5 tahun, atau mungkin langsung 3 tahun, 5 tahun, dan lain-lain, ini kan panjang. Ketika teman-teman nggak bisa untuk memenuhi hak dengan kewajiban dan merasa haknya dilanggar, teman-teman pengen bukan di PHK tapi mengundurkan diri untuk resign dan lain-lain, di situ perusahaan mengunci pekerja itu dengan kata-kata penalti. Nah, ini kan lebih terjebak ya. Jadi pekerja pun juga terjebak untuk hal-hal demikian. Makanya teman-teman sebagai pekerja juga harus, apalagi job seeker ini emang benar-benar aware mengenai kontrak pekerjaan tersebut. Nah, kebetulan Mbak Yola, di kantor kita itu ada yang namanya konsultasi mengenai, tiap hari Jumat itu ada konsultasi mengenai kontrak review kerja. Jadi beberapa teman-teman pekerja, saya dulu juga karyawan, ada beberapa teman-teman saya di kerjaan saya yang dulu lama, itu selalu konsultasi mengenai kontrakku. Loh, kontrakku belum habis, tapi aku udah di layout. Nah, ini apa yang harus tak lakukan? Pesangonku seharusnya turun segini, tapi kok turunnya nggak sesuai dengan apa, sesuai perhitungan dari 1 tahun, 1 kali gaji, dan lain-lain, nggak sesuai dengan skema 13/2009 undang-undang tersebut. Nah, itu selalu kita awarekan mengenai hal tersebut, karena dari dulu kita selalu aware mengenai kontrak pekerja dan hak-hak daripada pekerja itu sendiri. Nah, di kantor kita tiap hari Jumat itu ada fasilitas itu. Jadi teman-teman yang mendengarkan di sini mungkin bisa dilakukan. Tiap hari Jumat kita ada konsultasi mengenai kontrak-kontrak pekerja dan lain-lain. Itu yang apa, mungkin beberapa permasalahan teman-teman dengan perusahaannya atau mungkin advokasi segala macam, itu kita bisa naungi di konsultasi itu tiap hari Jumat, Mbak Yola. Itu mungkin bisa dimanfaatkan, karena kalau kita nggak bisa amal melalui nominal, kan berarti kita bisa amal melalui konsultasi. Sederhananya seperti itu.
6: Oke, baik Mas Istu. Terima kasih banyak Mas ya, insightful sekali yang disampaikan. Kita sudah sampai di penghujung. Ya, Prof Oman?
0: Enggak, itu tadi luar biasa itu apa, saya ilmunya dari Bang Prakoso. Kalau kita tidak bisa apa, amal nominal, kita bisa amal apa, advokasi,
6: iya, konsultasi.
0: Konsultasi. Ah, ini
11: betul, ini betul luar,
0: ya, luar biasa. Jadi banyak cara untuk memperoleh, mencari pahala gitu.
6: Oke, baik, terima kasih untuk seluruh narasumber, Prof Oman, Pak Tio, Mas Istu juga atas waktunya. Kita sudah sampai di penghujung segmen. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat semua narasumber. Barangkali nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum terakomodir, saya izin untuk chat ini ya, masing-masing narasumber untuk meminta tanggapan. Terima kasih sekali lagi, saya Yola Octavia pamit. Sampai jumpa kembali.
0: Ya, terima kasih Mbak Yola,
12: Pak Tio.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari KRadio Jember, saya Raviana. Kasus ispa dan influenza di Jember mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 pekan terakhir. Keluhan pasien didominasi demam tinggi, batuk berkepanjangan, pilek, nyeri kepala, hingga gangguan pernapasan. Dinas Kesehatan Jember mencatat hingga pekan ketiga September 2026, kasus ispa telah mencapai lebih dari 800 kasus. Dokter spesialis paru RSD Dr. Subandi Jember, Dr. Wahyu Agung Purnomo mengatakan, peningkatan kunjungan pasien juga terjadi di rumah sakit. Kelompok rentan seperti balita, lansia, serta pasien dengan penyakit penyerta termasuk asma dan PPOK diminta lebih waspada. Masyarakat diimbau menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, serta segera memeriksakan diri jika mengalami demam, batuk, pilek, atau gangguan pernapasan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang, Suwarjana mengatakan, oknum Kepala SMPN 18 Kota Malang yang diduga melakukan intimidasi berupa tindakan fisik hingga verbal telah diberhentikan. Selain itu, Disdikbud juga telah mengumpulkan sejumlah guru SMPN 18 Malang untuk melakukan pendataan serta mulai menyiapkan pengganti kepala sekolah agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Pemkot Malang juga bakal berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang terdampak, terutama bagi mereka yang mengalami trauma.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan kick-off Manasik Haji Nasional dan Expo 2026 UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh digelar pada 25 hingga 27 September 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun. Kegiatan yang diikuti ribuan umat muslim dari berbagai daerah di Jawa Timur dibuka langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Selain menjadi ajang pembukaan Manasik Haji secara nasional, Expo 2026 juga menghadirkan berbagai produk UMKM dan pelaku usaha yang berkaitan dengan ekosistem haji dan umroh. Pemerintah berharap penyelenggaraan tersebut tidak hanya memberikan edukasi kepada calon jemaah, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan penyelenggaraan Expo Haji dan Umroh serta kick-off Manasik Haji Nasional menjadi momentum penting bagi Kota Madiun untuk menunjukkan keramahan sekaligus potensi daerah.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kepala Dapur SPPG di Dukuh Kupang, Surabaya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggelapkan minyak goreng dari tempat kerjanya untuk dijual kembali. Kompol Mulyono, Kapolsek Sawahan menyebut aksi dilakukan saat menjalani piket malam. Hendi Wirawan tersangka diduga mengambil sisa minyak goreng, kemudian dimasukkan ke kantong plastik hitam, lalu menyembunyikannya di dekat tempat sampah di luar SPPG. Minyak diambil kembali pagi harinya, lalu dijual. Aksi ini dilakukan 3 kali pada 11, 16, dan 18 September. Total 8 jerigen berisi 18 liter minyak digelapkan dengan keuntungan 1,2 juta rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih bersama saya, kawan Yola Octavia, menemani perjalanan Anda di pagi hari ini ya. Untuk Anda, kawan yang mau investasi di bidang properti tapi masih ragu-ragu takutnya boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan juga dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya. Di WhatsApp ada beberapa update lalu lintas ya dari kawan-kawan pendengar yang tadi belum sempat saya akomodir karena di pertengahan talk show juga. Tadi informasi awal kita terima dari Pak Samsul, arah ke selatan macet. Saya dari pom bensin Bulu Lawang dan ini masih macet, infonya ada truk tebu yang trouble. Tadi Pak Samsul itu sempat kirim video juga kawan. Ini untuk truknya ya, bukan truk tebu nih kayaknya juga.
1: Ini proses.
0: Oh, ini yang ini tebu. Oh, oke. Ada berapa truk, Pak?
1: Dari arah selatan ke utara juga macet ini kayaknya. Dari selatan ke utara, begitu juga sebaliknya, juga macet.
0: Ini masih saya tampilkan kawan di Visual Radio ya.
1: Hindari dulu daerah Bulu Lawang.
0: Masih proses. Oke, okay. Oh, mengular sekali nih antriannya kawan. Dari arah selatan.
1: Oh, ini macetnya.
0: Saya belum ketemu ekornya nih. Masih belum ketemu ekornya juga tuh Pak ya.
1: Arah pantai ya macet, arah kota Gadang ya macet ini. Macet kabeh lho.
0: Macet kabeh katanya Pak Samsul ya. Antisipasi dulu kawan, tadi dari rekan-rekan newsroom sudah coba komunikasi ke Polsek Bulu Lawang ya. Katanya memang sudah ada penanganan, tadi pantauan dari kawan.

0: Dia juga dari Bu Anissa, saya mau tampilkan kawan. Tadi Bu Anissa di jam 9 awal tuh masih ini, masih ada perlambatan juga di lokasi.
1: Assalamualaikum. Izin share aja ya traffic di daerah Bulu Lawang. Ternyata dua arah yang macet ini, efeknya truk tebu gandeng tadi yang trouble itu, dan itu belum, masih tetap di posisi dari pagi ya kayaknya.
0: Iya.
1: Ini macetnya lumayan panjang. Dua arah ya, tadi yang dari utara, dari selatan ke utara itu juga saya tadi kena sebelum habisnya habisnya traffic light rabbit itu. Ternyata yang arah ke selatan juga sama, panjang juga antriannya sampai di persimpangan Sempalwada ini juga masih ekornya masih kelihatan, belum putus kayak gitu. Terus kayaknya di Wajak juga hari ini ada karnaval ya.
0: Oh gitu.
1: Wajak sama Dampit infonya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada karnaval. Jadi mau lewat sebelah sana juga susah ini kalau mau arah ke Turen. Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dampit, Kepanjen, Tumpang yang masuk di kita. Kalau Wajak tuh mungkin ada tambahan rute kah? Barangkali Bu Anissa juga ya, atau mungkin kawan-kawan yang lain. Karena yang terdata di kita tuh ada tiga daerah yang lagi mengadakan giat karnaval. Bu Ika juga sama, terjebak antrian juga setelahnya Anur 3, katanya Bulu Lawang ya. Pak Zion juga tadi menambahkan hal serupa melalui voice note.
2: Selamat pagi kawan-kawan. Nah, ini melaporkan ada tronton tebu yang mogok di jurang Anur Bulu Lawang. Kemacetan dua arah panjang. Ada petugas. Tronton masih dalam penanganan. Macetnya panjang, dulur. Hati-hati.
0: Iya, tadi Pak Edi Sampurno juga sama ya, terjebak di area Anur juga, bahkan di dari arah Ponpes 1 katanya sudah mulai ada perlambatan. Petugas di lokasi jalurnya ternyata ada rekayasa lalin kawan, jalurnya dibuka tutup bergantian. Terima kasih banyak untuk beberapa report yang sudah disampaikan. Dan untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo kawan segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?

0: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, anggaran pelatihan terbatas, Lapas Perempuan Malang gandeng pihak swasta. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Malang, Endang Margiati, menyebut akan menggandeng pihak swasta untuk mendukung program pelatihan keterampilan bagi warga binaan di tengah keterbatasan anggaran pelatihan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembinaan kemandirian warga binaan. Program pembinaan mencakup sejumlah keterampilan seperti menjahit, merajut, ekoprint, pengolahan makanan, hingga pembuatan berbagai produk kerajinan. Kegiatan tersebut ditujukan sebagai bekal keterampilan bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat. Selain pihak swasta, Lapas Perempuan Malang juga menjalin kerjasama dengan Balai Latihan Kerja. Produk hasil keterampilan warga binaan dapat dipasarkan dan dari aktivitas tersebut, warga binaan berkesempatan memperoleh premi sebagai bekal ketika bebas. Kawan, 5 jenazah korban KM Virgo berhasil diidentifikasi. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 5 jenazah korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 pada Jumat kemarin. Kepala Biro Dokpol Posdokkes Polri, Brigjen Pol Sumi Hastri mengatakan, kelima jenazah laki-laki tersebut dikenali melalui rekam medis serta pemeriksaan gigi. Lebih lanjut, dengan tambahan ini, total korban yang berhasil teridentifikasi mencapai 19 orang. Sementara 20 jenazah lainnya masih dalam proses pemeriksaan tim forensik. Kawan, temuan hunian mewah di Lapas Cibinong diusut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan pihaknya akan menyelidiki temuan dugaan hunian mewah untuk narapidana di kawasan Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyelidikan dilakukan setelah Sidok Ombudsman menemukan bangunan mirip villa yang memiliki fasilitas lengkap, serta diduga disewakan kepada warga binaan atau narapidana. Lebih lanjut, DPR RI dijadwalkan memanggil pihak Lapas serta Ombudsman awal pekan depan. Sementara Menteri Agus mengancam akan mencopot pejabat yang terbukti terlibat dalam dugaan penyalahgunaan. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: Hot News.

0: 98.911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 10 lebih 8 menit. Dan tadi kawan di Ijento kita membahas tentang bagaimana dunia kerja di Kabupaten Malang ya. Dan memang pembahasannya cukup panjang dan lengkap kawan. Mungkin Anda pun masih bisa berkomentar. Dan untuk saat ini saya ingin move terlebih dahulu ke WhatsApp, karena tadi ada beberapa informasi yang belum sempat terbaca ya di segmen sebelumnya. Ini ada dari Pak Erianto. Pak Erianto ini menginformasikan lewat video. Kita coba cek kawan ya. Informasi dari Pak Arianto. Luar biasa, bis ngetem ini kawan ya. Bis ngetem di Arjosari. Lagi-lagi bis ngetem lagi, bis ngetem lagi ya.
1: Tapi ini menit toko ini.
0: Banyak juga itu ya.
1: Kata Bu Mega, nanti saya tindak lanjuti, oke?
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Erianto. Dan ada informasi juga dari Pak Nitlantas Polsek Blulawang, Pak Supriyono. Tadi kan kita meneruskan informasi tentang adanya truk mogok di sekitaran Blulawang. Dan katanya itu truk engkel mas, bukan gandeng. Nah, seperti itu. Anggota sudah di lokasi dan masih diusahakan untuk pelancaran atau penormalan arus lalin. Terima kasih Pak Supriyono. Lalu ada Pak Hasan Bisri. Ini menginformasikan di sekitaran Blulawang di jam 9 lebih 59 menit. Kita coba cek kawan videonya.
2: Selamat pagi, selamat pagi Pak Yola. Ini kondisi di seputaran Anor. Aman-aman aja, gak ada kepadatan ini. Sebelah mana yang ada macet?
0: Sudah mulai lancar ya?
2: Ini udah mau nyampe di SPBU. Aman. Gak ngerti kalau arahnya yang ke utara ya, kurang paham juga. Ini di seputaran SPBU masih aman, terkendali. Arah sebaliknya juga aman, Mbak Yola. Itu cuaca panas.
0: Oke.
2: Aman, kondisinya masih terpantau aman di daerah Blulawang.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Hasan Bisri. Lalu ada video lain dikirimkan di jam 10 ya.
2: Oh, ini truk yang trouble, yang kontra flu. Gandeng, tapi
0: sudah ada
2: masih
0: pihak kepolisian
2: bisa,
0: ya.
2: Dua arah masih bisa, cuma ya pelan-pelan. Sudah ada petugas kepolisian. Terima kasih.
0: Oke, itu informasinya ya dari Pak Hasan Bisri. Nah, memang kalau misalkan kita lihat lancar kawan. Nah, tadi memang ada beberapa titik yang cukup padat kawan, karena mungkin pagi hari ya, jadi waktu-waktunya orang berangkat kerja dan anak berangkat sekolah, jadi otomatis masih panjang sekali di sekitaran sana tadi pagi. Nah, ini ada, atau mungkin berangkat wisata kawan, karena hari Sabtu ya. Nah, ini ada Pak Hasan Bisri juga menambahkan voice note di jam 10 lebih 2 menit.
2: Ternyata yang padat, sangat padat itu yang arah ke selatan ya, bisa antisipasi. Ini saya udah di depannya SMA 1 Blulawang, masih belum ketemu ekornya.
0: Oke.
2: Masih belum ketemu ekornya yang arah ke selatan. Gitu informasinya Mbak Yola.
0: Terima kasih informasinya Pak Hasan. Ini yang arah selatan dari utara kawan, padat ya. Belum ketemu ekornya bahkan Pak Hasan di jam 10 lebih 2 menit tadi. Dan ada Pak Bagus Prabowo di jam 10 lebih 5 menit tadi. Informasi SPBU Terusan Sulfa dan SPBU Tidar pertaletnya kosong. Terima kasih Pak Bagus. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca di titik-titik lainnya, beserta pantauan lalu lintasnya di 0811. Kirimkan saja ya di WhatsApp, boleh Anda bagikan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh, karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu. Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, kita tahu sendiri tadi kita membahas tentang pekerjaan. Dan kalau misalkan kita lihat pekerjaan ini didapatkan, kalau misalkan dulu memang bisa ya kawan, kalau misalkan kita sarjana langsung mendapatkan gaji 3 kali lipat dari UMR di tahun-tahun 2005 sampai 2010 itu masuk akal. Nah tapi sekarang kawan, masih banyak S1 yang bahkan menganggur, tidak dapat pekerjaan. Nah sebenarnya karena hal apa? Karena ketidakcocokan industri, lebih tepatnya seperti itu. Dan selain itu masih banyak hal lagi, termasuk dari segi pendidikan pun, dari kualitas SDM itu juga berbeda, yang otomatis industri pun juga mikir-mikir, wah ini mau diambil apa enggak gitu ya. Nah kita bakal bahas tentang hal itu kawan, dari hasil assessment program International Student Assessment atau PISA 2025 yang dirilis pada awal September 2026. Dan hasil PISA ini kita bisa lihat sendiri ya, yang memang ini cukup menarik bagi dunia pendidikan di Indonesia. Karena kalau misalkan kita lihat kualitas pendidikan, literasi, numerasi, kemampuan sains peserta didik, itu bisa ditunjukkan dari PISA ini kawan. Data terbarunya menunjukkan adanya perkembangan pada kemampuan membaca dan sains siswa Indonesia. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang PISA 2025. Dan kalau misalkan kita lihat di yang dirilis pada awal September 2026 ini memperlihatkan indikasi stagnasi dalam mutu pendidikan nasional. Jadi capaian skor Indonesia hampir tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan survei periode 2022 lalu kawan. Pada penilaian PISA 2025, kemampuan matematika siswa Indonesia itu tercatat memperoleh 364 poin atau turun 2 poin dari sebelumnya. Sementara itu bidang membaca meraih 365 poin dan sains 389 poin dan masing-masing mengalami 7 serta 6 poin. Dan computational problem solving atau CPS sebagai kategori asesmen baru mencatat skor tertinggi mencapai 427 poin. Dan survei internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yang melibatkan 14.168 siswa dari 419 sekolah, sampel ini diambil untuk mewakili populasi sekitar 3.995 pelajar berusia 15 tahun di seluruh Indonesia. Secara global maupun regional, posisi Indonesia itu masih tergolong rendah dengan menempati urutan ke-6 dari 8 negara ASEAN yang berpartisipasi. Dan ini menandakan kalau sistem pendidikan kita ini belum mengatasi tantangan secara optimal ya, tantangan yang ada secara optimal. Guru Besar Sosiologi Pendidikan FISIP Universitas Erlangga atau UNER, Prof. Tuti Budi Rahayu mengatakan kalau belum terintegrasinya kebijakan pendidikan pemerintah ini yang menjadi salah satu hal yang memang cukup signifikan. Jadi masih lemahnya penanganan persoalan pendidikan di Indonesia itu yang menjadi skor PISA terasa stagnan kawan. Dan kalau misalkan kita lihat siswa saat ini dihadapkan pada kemajuan teknologi komunikasi seperti media digital, kecerdasan buatan yang memudahkan proses belajar tapi juga menurunkan semangat siswa untuk belajar secara serius dan mendalam. Lalu disoroti juga minimnya peran lingkungan sosial seperti itu ya. Jadi dalam mendukung proses pembelajaran itu harus didukung sebaik-baik mungkin, karena mungkin dari keluarganya, pemerintah hingga iklim di sekolah. Nah ini minim sekali kawan perannya. Menurutnya sinergi seluruh pihak itu sangat dibutuhkan agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, tidak ikut-ikutan saja gitu. Dan mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini dan bagaimana skor PISA ini bisa menjadi cambukan bagi pemerintah supaya bisa memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, dan termasuk bagaimana caranya meningkatkan kekuatan belajar dan juga semangat belajar dari para siswa yang selama ini masih cukup rendah kawan di ASEAN ya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Sotlit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
8: Oh no.
7: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia. Setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guideline 101 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk di pagi hari ini ya, pembahasan kita tentang pisah kawan. Jadi memang kalau misalkan kita lihat, PISA ini kan Program for International Student Assessment. Ada ini program penilaian tingkat internasional yang mengukur performa akademik siswa berusia 15 tahun. Jadi bidang yang dinilai juga beragam, literasi membaca, lalu matematika, sains, termasuk tadi computing itu ya. Nah itu diukur semuanya kawan, dan Indonesia yang paling tinggi di computingnya. Dan kalau misalkan kita lihat hasil program for International Student Assessment atau PISA 2025, ini Indonesia kembali dihadapkan oleh sebuah paradoks yang memang cukup mengganggu kawan. Di satu sisi, data menunjukkan kalau 80% siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bahkan melampaui rata-rata OECD sebesar 73% kawan. Sebanyak 74% siswa juga mengaku akan berusaha lebih keras ketika menghadapi kesulitan. Tapi di sisi lain, capaian akademik mereka justru stagnan, bahkan menurun di bidang matematika. Dan inilah yang kemudian disebut berhentinya nalar kawan ya, sebuah kesenjangan antara semangat belajar yang membara dan kemampuan penalar yang tidak kunjung berkembang. Jadi secara nominal memang skor Indonesia pada PISA 2025 seperti yang saya sebutkan tadi menunjukkan sedikit penurunan di satu dari tiga domain utama. Skor sains itu naik 6 poin menjadi 389, skor membaca naik 6 poin menjadi 365, dan skor matematika justru turun 2 poin menjadi 364, seperti itu ya. Dan peringkat Indonesia pun masih berada di kelompok bawah, peringkat 73 dari 91 negara untuk sains, peringkat 74 dari 90 negara untuk membaca, dan peringkat 78 dari 90 negara untuk matematika. Yang lebih mengkhawatirkan adalah data tentang kompetensi minimum. Hanya sekitar 17% siswa Indonesia yang mencapai level 2 atau lebih dalam matematika, 27% dalam membaca, dan 37% dalam sains. Padahal level 2 ini adalah ambang batas kompetensi dasar PISA, tingkat di mana siswa mulai mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi persoalan sederhana dan familiar. Artinya, mayoritas siswa Indonesia belum mencapai tingkat kecakapan dasar yang diharapkan. Sejak 2015, proporsi siswa di bawah level 2 bahkan meningkat 14 poin persentasenya dalam matematika, 18 poin dalam membaca, dan 7 poin dalam sains. Mengapa rasa ingin tahu yang tinggi tidak berbanding lurus dengan kemampuan bernalar para siswa? Nah, ini ada beberapa faktor yang memang perlu kita bahas kawan. Pertama, lemahnya dukungan keluarga. Jadi di PISA 2025 itu mencatat hanya 48% siswa Indonesia yang mengatakan kalau orang tua atau wali menanyakan apa yang mereka lakukan di sekolah setidaknya sekali seminggu, dan hanya 36% yang berdiskusi dengan orang tua mengenai masalah yang mereka hadapi di sekolah. Angka ini turun signifikan dibanding 2022 ketika masih 57% dan 48%. Jadi pendidikan seolah hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, padahal keluarga adalah pondasi pertama pembentukan nalar. Nah, kedua, rendahnya growth mindset. Jadi meskipun siswa Indonesia punya rasa ingin tahu yang tinggi, hanya sekitar 30% yang memiliki growth mindset kawan. Keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan dan kerja keras dibandingkan dengan rata-rata OECD yang mencapai 69%. Siswa dengan growth mindset di Indonesia memperoleh skor sains sekitar 17 poin lebih tinggi daripada siswa dengan fixed mindset. Artinya, keyakinan bahwa kecerdasan bisa diasah adalah kunci untuk mengubah rasa ingin tahu menjadi kemampuan bernalar yang nyata. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, ini yang mungkin cukup lucu kawan, paradoks teknologi ya. Jadi PISA 2025 menunjukkan kalau 53% siswa Indonesia itu mengaku pernah menggunakan chatbot AI untuk membantu belajar setidaknya sekali dalam seminggu. Kemudian akses informasi ini ya, di satu sisi mungkin menguntungkan ya, mempercepat pembelajaran, tapi di sisi lain bisa menjadi bumerang karena menggantikan proses berpikir yang justru ingin dibangun di sekolah. Dan setelah ini kita akan coba tergabung ya dengan kawan pendengar. Ini ada Pak Agustinus yang antri on air kawan, kita coba tunggu. Nah, ini ada Pak Agustinus yang ingin bergabung ya. Nah halo, selamat pagi Pak Agustinus, mau berkomentar soal apa Pak?
1: Di menjelang siang, Pak Iqbal ya?
0: Iya betul Pak Agustinus.
1: total, ya ini memang kalau lihat prosentase-prosentase itu ngeri ya. Tapi itu kan di dalam bidang STEM. Saya lihat, saya analisa kalau Indonesia ini, ya saya bukan orang yang akademisi, cuman saya lihat kita ini kuatnya di hospitality mas, di pelayanan ya. Coba kita lihat aja orang-orang asing itu sangat suka ke pelayanan orang Indonesia,
0: keramahan gitu yang, pak ya.
1: Ini terutama untuk di mereka bekerja di sektor-sektor kayak ini loh mas, apa
0: perhotelan,
1: kemudian perawat, itu Indonesia walaupun orangnya gerundel-gerundel tapi dia tidak berani ngomong langsung toh, jadi tidak tetap dikerjakan walaupun gerundel tetap dikerjakan. itu ya benar. Itu kayak coba di beberapa kapal-kapal asing, kapal-kapal ini ya, apa wisata itu, itu orang 20% orang Indonesia dipakai loh. Itu karena kemampuan hospitality-nya. Itu. Kalau terus di Indonesia ini, kalau orang pinter enggak ada tempatnya, Mas.
0: Iya, betul.
1: Enggak ada tempat. Karena apa? Secara teknologi kita juga terbelakang ya. Makanya sekarang gini, kalau China iyalah, China memang STEM-nya itu digencer terus, tapi mereka memang ada tempatnya gitu loh. Di segala sisi dia punya. Tuh, kalau Indonesia ini itu tadi hospitality itu coba ini ya, orang-orang apa pekerja migran kita itu lebih laku banget, Taiwan, Hong Kong itu yang bekerja-bekerja di sektor-sektor hospitality, pelayanan itu bener-bener menonjol. Itulah orang-orang luar itu enggak begitu punya ya kayak gitu.
0: Iya.
1: Dia enggak begitu punya. Dan enggak tahu itu kalau pemerintah terlalu memaksakan diri ke STEM sedangkan kita sendiri secara sarana dan prasarana tidak mencukupi atau terbatas juga percuma itu loh. Tapi kalau hospitality itu ini beberapa saya penumpang-penumpang saya itu apa dia ujian Kaigo ke Jepang itu kan untuk untuk bekerja di sektor-sektor pelayanan ya. Mereka yang nurse itu masuk ke apa dunia kerja yang ambil hospitality.
0: Iya, betul.
1: Itu lebih laku memang, lebih laku. Nah, itu kemenonjolan kita di situ.
0: Menonjolnya di situ Pak ya.
1: Sampai STEM yang bagus itu negara kita belum mampu ya. Gampangannya orang pintar ya. Mohon maaf ini.
0: Belum mampu Pak ya berarti.
1: Ya, anak sekarang S2 di Jepang. Itu teknik nuklir. Kembali ke Indonesia ya nggak mungkin ya gitu loh. Karena itu ngomong lab, ngomong ini kita nggak punya. Itu akhirnya ya terpaksa parkir di luar.
0: betul baik.
1: Jadi kemenonjolan keunggulan orang-orang kita kalau saya lihat di hospitality itu aja sudah yang dicoba itu di push hospitality-nya.
0: Siap.
1: Tapi yang memang jadi PPMI pekerja migran yang tingkat nggak atas-atas banget ya. Tapi itu penting ada gitu loh.
0: Ada betul.
1: Sampai ke Eropa itu orang kita banyak loh mas. Amerika yang kerja di lansia, jadi tempat-tempat rumah-rumah lansia itu banyak banget.
0: Betul
1: banyak,
0: betul. Man. Baik, terima kasih Pak Agustinus untuk komentarnya ya.
1: Selamat siang mas.
0: Nah itu tadi kawan komentarnya. Jadi kalau misalkan kita di bidang STEM itu belum siap kawan. Nah mungkin kalau misalkan di bidang STEM, nah itu belum siap ya. STEM ini apa saja? Sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Dan mungkin tadi kita sempat unggul juga ya dipisah di literasi membaca. Nah literasi membaca juga kita naik 6 poin gitu. Nah ini mungkin menjadi salah satu tanda kalau misalkan anak-anak sudah mulai suka untuk membaca buku kawan, atau mungkin lebih tepatnya lebih suka membaca daripada hal-hal lainnya gitu. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat juga, Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini di 0811 3600 911. Nah ini ada Pak Ahmad Soleh yang berkomentar, sepertinya berkomentar tentang Ijen Talk tadi ya. Menurut saya Indonesia ini kan negara kepulauan, bukan negara industri seperti Jepang. Nah Indonesia ini juga negara agraris, harusnya Indonesia mampu menjadi swasembada beras sendiri. Nah itu kan sudah ya, tidak impor dari Thailand. Selama ini kan Indonesia impor beras dari Thailand. Wah itu baru berhenti beberapa bulan kemarin Pak ya, memang baru saja memang itu. Nah terus habis itu kalau misalkan kita lihat, sekaligus tidak ada bantuan atau disupport pemerintah kesulitan pupuk, seharusnya Indonesia itu memberi peluang seluas-luasnya untuk warga atau masyarakat untuk bertani. Nah ini di mana ya Pak Ahmad Soleh untuk informasinya sulit kesulitan pupuk ini ya, karena kalau misalkan kita lihat capaian target panen gabahnya itu sangat tinggi gitu, bahkan targetnya itu hampir tercapai gitu. Nah mungkin Pak Ahmad Soleh ini bisa berkomentar juga by data gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini ada Pak Roni Rudianto, depan Polinema tersendat karena ada wisuda, ada supletasnya, cuman ada mobil parkir di sebelah kiri, jadi jalannya agak menyempit, dua jalur macet sampai Kalpataru macetnya, setelah Polinema lancar. Terima kasih Pak Roni Rudianto. Dan Anda pun bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 3600 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah rajin olahraga dan mulai menjaga pola makan, tapi angka di timbangan kok belum banyak berubah ya? Jangan buru-buru merasa usaha Anda sia-sia, karena kesehatan sebenarnya nggak bisa dinilai hanya dari satu angka. Berat badan memang bisa menjadi salah satu indikator kesehatan, tapi ada beberapa hal lain yang juga penting diperhatikan. Misalnya lingkar pinggang, penumpukan lemak di sekitar perut berkaitan dengan risiko berbagai masalah kesehatan. Jadi selain naik turun angka timbangan, memperhatikan perubahan lingkar pinggang juga bisa memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi tubuh. Kemudian lihat juga aktivitas sehari-hari. Apakah sekarang Anda lebih sering berjalan kaki? Apakah tubuh terasa lebih kuat? Apakah Anda nggak gampang ngos-ngosan ketika naik tangga? Dan bagaimana dengan pola makan? Apakah sudah mulai lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan tinggi gula, garam, atau lemak? Itu yang harus Anda lihat kembali. Jadi ketika sedang berusaha hidup lebih sehat, jangan hanya bertanya, berat badan saya sudah turun berapa kilo ya? Tapi tanyakan juga, apakah kebiasaan saya sudah lebih baik? Apakah tubuh saya terasa lebih bugar? Karena tujuan hidup sehat bukan sekedar mengejar angka di timbangan. Yang lebih penting adalah punya tubuh yang sehat, kuat, dan mampu menemani kita menjalani aktivitas sehari-hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat

pagi menuju siang ya. Kalau misalkan kita lihat di jam 10 lebih 58 menit ini, terpantau ada informasi dari Pak Ridwan tadi di 10.51 kawan ya. 10 Lawang arah selatan macet katanya seperti itu. Ini kawan. Wow, macet sekali ini ya. Luar biasa. Hati-hati saja ya Pak Ridwan, ini cenderung berhenti kawan. Cenderung berhenti. Baik, hati-hati di jalan. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Ini ada Pak Ismet menginformasikan, selamat siang, cuaca panas banget, lalin landai. Di mana Pak Ismet lokasinya? Mungkin bisa ditambahkan ya. Kalau yang saya lihat memang titik-titik yang ada di Kota Malang ini sudah mulai ramai, termasuk di Bukluduk dari arah selatan ke utara, lalu Laksamana Marta Dinata atau perempatan Klenteng itu sudah mulai padat, Muharto sudah mulai padat. Boleh tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di 0811 360 911. Kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Dewan Usuh Bundaran Patimura Kota Malang dibangun patung singa. Anggota DPRD Kota Malang Arif Wahyudi mengusulkan dilakukannya pembangunan monumen patung singa di Bundaran Simpang 3 Jalan Patimura yang saat ini kondisinya terbengkalai dan minim penerangan. Arif mengatakan bundaran yang berada di belakang RSSA Malang tersebut sebelumnya merupakan taman dengan tanaman dan penerangan jalan. Namun, kondisi yang rusak dan kurang terlihat pada malam hari disebut membuat kawasan itu rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Usulan pembangunan monumen tersebut diharapkan sekaligus mempercantik kawasan dan menjadi salah satu landmark Kota Malang. Arif berharap usulan itu dapat dipertimbangkan dalam pembahasan APBD Kota Malang 2027 karena juga merupakan aspirasi dari masyarakat. Kawan, John Hart menegaskan semua pemain timnas adalah Indonesia. Pelatih timnas Indonesia John Hart menegaskan tidak membedakan pemain lokal, diaspora maupun naturalisasi di skuad Garuda. Menurut Hartman, seluruh pemain yang mengenakan seragam timnas Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama untuk tim. Pernyataan itu disampaikan Hartman setelah Indonesia menang 2-0 atas Singapura dalam laga grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman juga menilai permainan yang dipilih adalah mereka yang memiliki keinginan kuat untuk mewakili Indonesia dan memberikan kemampuan terbaik di lapangan. Kawan, PM Israel Netanyahu makin dikucilkan di sidang PBB. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gagal menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela sidang umum PBB di New York pada Kamis lalu. Laporan media setempat menyebut Donald Trump terlihat enggan menemui Netanyahu saat meningkatnya tekanan diplomatik atas agresi militer Israel di Jalur Gaza. Ditambah, Elon Musk yang menjadi pengusaha berpengaruh di AS membatalkan jadwal temu dengan Netanyahu. Selain itu, isolasi internasional tersebut sangat berpengaruh bagi reputasi Israel dan banyak negara seperti Inggris, Prancis, dan Kanada memberikan sanksi ke Israel atas pemukiman Yahudi ilegal yang didirikan di tepi barat Palestina. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang skor PISA kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, pemerintah melalui Kemendikbudsman sudah menetapkan 4 pilar strategi utama sebagai tindak lanjut hasil PISA 2025, termasuk penguatan kompetensi guru dan implementasi pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, pendekatan deep learning ini menitikberatkan pada pengembangan daya nalar kritis para siswa kawan. Jadi bagaimana para siswa itu bisa paham dengan pembelajaran-pembelajaran yang diberikan. Dan kalau misalkan kita lihat, pembelajaran deep learning ini juga mengembangkan daya nalar kritis dan pemahaman reflektif siswa gitu ya, bukan hanya hafalan saja dan kebijakan saja tidak cukup, ada beberapa hal yang perlu menjadi tanggung jawab bersama. Pertama, guru ini perlu dibekali dengan metode pembelajaran yang secara eksplisit melatih nalar, bukan hanya menyampaikan materi. Jadi pembelajaran berbasis masalah, lalu ada diskusi terbimbing dan proyek kolaboratif yang menuntut analisis adalah beberapa contoh pendekatan yang dapat mengubah rasa ingin tahu menjadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kedua, keluarga ini perlu dilibatkan secara lebih aktif. Sekolah dapat membangun program yang mendorong orang tua untuk terlibat dalam proses belajar anak. Misalnya melalui diskusi rutin tentang apa yang dipelajari sekolah atau proyek belajar bersama di rumah. Nah, ketiga, ada juga literasi digital yang memang ini perlu diarahkan. Bukan hanya di kemampuan menggunakan teknologi saja ya, tapi juga bagaimana caranya anak-anak ini supaya bisa memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan teknologi tersebut. Jadi siswa ini perlu diajarkan untuk tidak sekedar menerima jawaban dari AI, tapi juga memverifikasi bahkan mengembangkan jawaban tersebut. Jadi kawan, PISA 2025 ini adalah hal yang perlu dilihat secara seksama ya, cermin gitu saja, bukan hasil vonis akhir gitu, enggak. Nah, hasilnya ini menunjukkan kalau fondasi nalar generasi muda Indonesia itu masih rapuh. Meskipun semangat belajar mereka tidak pernah padam, tugas kita sebagai masyarakat, lalu ada juga tugas sebagai pemerintah, sekolah, guru, orang tua, untuk memastikan kalau rasa ingin tahu yang tinggi tidak berhenti di permukaan saja, tapi benar-benar berubah menjadi kemampuan bernalar untuk para siswa-siswi Indonesia. Karena pada akhirnya pendidikan itu bukan tentang seberapa banyak hal yang dihafal, tapi seberapa dalam seseorang mampu berpikir dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Sasmito 1057 ya.
1: Oh, Bulu Lawang ada kemacetan, ada truk tebu mogok depan Anur 1 dari utara mulai pos polisi Sempalwada sama yang selatan sampai Pomanur merambat. Sudah ada petugas untuk pengaturan.
0: Oke, sudah ada petugas. Tadi kita sudah teruskan ke petugas memang untuk melakukan pengaturan gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi tambahan dari Pak Bambang. Simpangan Niki Wau Pak katanya gitu. Wah, ini berarti simpangan ya Pak Bambang dan juga Pak Sasmito. Nah ini kawan, simpangan dia, Pak Bambang dan juga Pak Sasmito di simpangan di jalan kawan, dan mengirimkan informasi yang sama tentang truk mogok di Bulu Lawang. Lalu ada Pak Dani juga yang menginformasikan tentang voice note ini. Nah, ini masih belum terdownload, kita coba akomodir nanti. Dan ini ada Pak Asban yang menginformasikan hari ini Sabtu Karnaval di Malang Raya, ada di Dusun Busu Slamparjo, Kecamatan Jabung, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Desa Malang Suko, Kecamatan Tumpang, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, seperti itu. Terima kasih informasinya ya, kawan-kawan pendengar lainnya bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk di siang hari ini. Nah ini tadi komentar dari Pak Dani, kita coba putarkan.
2: Selamat pagi Nenon, ini di Jalan Gajah Mada mulai terjadi penyempitan ya, karena di Hotel Gajah Mada di Jalan Dr. Cipto, di depannya Hotel Gajah Mada. Jalan Dr. Cipto, Hotel Gajah Mada.
0: Oh iya iya iya.
2: Terjadi penyempitan karena bubaran wisuda itu.
0: Di Hotel Gajah Mada sudah mulai merambat kawan ya. Mulai padat karena adanya wisuda kalau tidak salah tadi.
2: Toh di depannya Hotel Gajah Mada, Jalan Dr. Cipto, Hotel Gajah Mada terjadi penyempitan karena bubaran wisuda itu.
0: Oh ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Dani. Hati-hati di jalan ya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca untuk saat ini bagaimana kawan. Kalau misalkan yang saya lihat di sekitaran Tlogomas ini panas sekali dengan potensinya hampir ke 28 sampai 29 derajat Celcius. Jadi Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kalau misalkan kita lihat kawan, kita membahas tentang skor PISA ya. Dan memang ini harus menjadi salah satu indikator untuk sistem pendidikan Indonesia. Nah kalau misalkan kita cek juga, keluarga ini juga berperan memberikan dukungan belajar kepada anak kawan. Dan iklim belajar di sekolah juga perlu mendorong untuk siswa berpikir kritis, inovatif, dan kreatif lewat pembentukan kurikulum formal maupun kurikulum tersembunyi, hidden curriculum, untuk membentuk siswa yang berkualitas. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat, OECD ini menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan bagi pemerintah Indonesia, seperti pemerataan fasilitas dan sarana belajar di wilayah terisolasi, terluar, serta terpencil. Lalu ada penyesuaian kurikulum yang berfokus pada kemampuan dasar siswa, dan masih banyak lagi. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda tentang skor PISA Indonesia 2025 yang memang kita lihat sendiri ini meningkat di dua segmen dan menurun di satu segmen. Nah, boleh tambahkan di 0811 360 911. Saya ada informasi untuk Anda kawan, sahabat persada, bagi pasangan yang sedang menantikan kehadiran buah hati, setiap perjalanan tentu memiliki cerita dan tantangannya masing-masing. Jika kehamilan belum kunjung terjadi, kondisi ini tidak perlu dihadapi sendiri. Di Persada Hospital tersedia layanan fertility untuk membantu pasangan mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi terkait program kehamilan. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan pasangan, baik dari sisi istri maupun suami. Dokter kemudian akan memberikan rekomendasi langkah selanjutnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kondisi masing-masing. Setiap pasangan memiliki kondisi yang berbeda, karena itu penting untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu supaya mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi peluang kehamilan dan menentukan program yang sesuai. Bagi Anda dan pasangan yang sedang merencanakan kehamilan atau sudah cukup lama menantikan buah hati, jangan ragu untuk melakukan konsultasi dan pemeriksaan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan fertility di Persada Hospital, hubungi 0811 3058 8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Untuk siang hari ini kawan, kita coba cek pantauan di WhatsApp ya. Ada informasi dari Pak Joko Said.
1: Selamat siang City Guide.
0: Selamat siang.
1: Posisi saya dari Bulawang. Tadi di Bulawang ada kepadatan antrian solar di SPBU Bulawang yang di pertigaan Bulawang, bukan yang di Anur. Saya menuju ke Pagi Saji. Lumayan ramai lancar sampai di Pagi Saji daerah Pahlawan Bajuri, terpantau ramai lancar. Untuk cuaca panas sekali, hot. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih Pak Joko untuk informasi pantauan lalu lintasnya ya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan saat ini kawan kita akan coba dengarkan terlebih dahulu kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang Raya.
2: Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada Pak Joko yang tadi menambahkan lagi kawan di jam 11 lebih 23 menit ya.
1: Menginfokan kembali di SPBU Gentengan Pakisaji juga terjadi kelangkaan BBM. Mohon info update-nya, apa memang ada kendala di pengiriman atau memang ketersediaannya sudah habis atau bagaimana? Terima kasih City Guide.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Joko. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Inot kawan. Mau tanya info jalan dari Malang Kota ke Sudimoro Turan dari Pak Inot. Nah kalau misalkan Malang Kota mungkin saya lewatnya Gadang saja ya. Lewat Gadang ini ramai lancar kawan, dari sekitaran Pasar Besar itu ramai lancar yang arah selatan, tidak ada kendala, bahkan masuk ke sekitaran Jalan Adimulya atau sekitaran Segaran itu juga masih aman, masuk ke Tambakrejo atau sekitaran Ben Mari lah ya, di sekitaran sana kawan itu ramai lancar. Lalu selepas dari sana masuk ke sekitaran pertigaan Bulu Lawang atau pertigaan Sempal Wadak gitu. Sebelum itu kawan, mungkin sekitar beberapa ratus meter sebelum SPBU Raya, Jalan Raya Bulu Lawang itu sudah ada antrian mengarah ke pertigaan Sempal Wadak. Jadi Anda perlu waspadai saja, hindari Sempal Wadak kawan mungkin untuk saat ini ya. Kalau misalkan kita lihat ini sampai ke sekitaran POM Anur, nah lepas dari sana lancar sekali, tidak ada kendala. Lalu di Krebet Senggrong juga masih aman lancar sampai ke sekitaran Turen. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Dua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Angie gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini karena saja bilang ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah, perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus terus masih tetap Islam, wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kayaknya sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Benar-benar ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya, gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya, gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodurulohnya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejar tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu dalam konsep keimanan. Ternyata gak cuman Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Dibilang sama masyarakat yowes, dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Nah proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan.
2: Saya Nyelera Sondak di Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, nah kalau misalkan kita lihat kawan, untuk nah ini kita coba move ke newsroom. Tadi ada beberapa informasi yang masuk ya. Tapi sebelum itu, ini tadi ada bukurnya yang berkomentar tentang PISA tadi kawan, PISA 2025 ya. Sebenarnya tadi ada yang menyentil anak dan ortu kurang komunikasi. Mungkin karena sosmed masih bal katanya. Ortunya sibuk WA, TikTokan, padahal itu penting ya. Saya punya cerita, kalau misalkan dulu anak pulang sekolah sambil makan ditanya gimana di sekolah. Sudah sambil makan anak-anak cerita apa saja yang terjadi di sekolah. Dan itu tidak bisa disepelekan, karena dengan itu anak menjadi pintar, mengungkapkan apa yang difikirkan, juga latihan berpidato. Dan bahkan saya ada cerita ini, saudara saya lulusan universitas favorit di Malang, IP di atas 3 sampai cum laude, S2 lagi, kerja di instansi pemerintah dengan prestasi kerja yang baik. Tapi kekurangan dia nggak bisa berpidato, padahal kalau jadi pejabat kan harus pandai bicara di muka umum. Ya jadi ya gitu, sampai pensiun dia cuma jadi kepala kantor itu karena menghargai universitas dan titelnya saja. Justru yang jadi bupati atau wali kota yang dibawa dia, nah cuma S1 tapi piawai bicara di muka umum. Memang latar belakang saudara saya, ortunya dua-duanya kerja kantoran. Jadi kalau ketemu anaknya mereka sudah capek. Jadi memang saya tekankan, saya sarankan di sini para ortu, walau sibuk sama gadgetnya, jangan lupa tanya anak-anak mereka apa yang mereka alami hari ini, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kurnia untuk komentarnya. Lalu ada Pak Daniel Santoso tadi telepon di newsroom ya. Kita coba move ke Syifa. Oke Syifa, ada informasi apa?
1: Iya Iqbal, tadi di jam 11.32 Pak Daniel Santoso menelpon ke kami, butuh ambulan di Singosari, di depan BCA Singosari.
0: Okay.
1: Karena ada laka 2 korban. Dan setelah itu sudah ada ambulans dari rekan-rekan relawan Malang dan sudah ditangani sekarang. Kembali Iqbal.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih sudah ditangani ternyata ya untuk kecelakaannya di depan BCA Singosari. Dan tadi ini ada informasi juga dari Pak Ade Purnama, juga sama ada kecelakaan di Singosari kawan. Ini kita coba cek ya informasi dari Pak Ade Purnama.
2: Dari info adalah dari arah Randu Agung ke arah Pasar Singosari sebelum lampu merah, sepeda motor kelihatannya, tetapi udah ada ambulan relawan. Terima kasih untuk pengemudi, waspada dan tetap semangat.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Ade. Dan ada informasi juga dari Bu Maya baru saja ya, 11.47. Kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi, barusan saya lihat ada orang jatuh atau tidur, saya nggak tahu. Tapi kata suami orangnya kayak tersungkur jatuh. Posisi saya mau balik, saya di seberangnya, di blimbing depan sabilillah, orangnya dan sepedanya dipinggirkan, sepertinya jualan. Tadi mau cari polisi nggak ada, nggak sempat kakak, depan Yamaha Blimbing, soalnya kami di lampu merah seberangnya dan keburu jalan. Baik, ini kita coba teruskan dulu ya Bu Maya ke pihak terkait, apakah memang ada yang mengawal gitu mengenai hal tersebut. Nanti kita coba cek di sekitaran sana. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Dani, Maijen Panjaitan, bahaya Pau Wanaspol. Terus di kantor Arema ramai banyak pakai baju putih, acara apa ya? Nanti kita coba lihat Pak Dani, kita coba cari informasinya. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Hati-hati di jalan kawan, jangan lupa pakai sunscreen atau mungkin tabir surya ya, untuk melindungi paparan sinar matahari yang sangat panas untuk siang hari ini. Atau mungkin Anda bisa pakai jaket, khususnya jaket yang anti UV kawan. Lalu Anda bisa juga pakai masker, kacamata, supaya terhindar dari debu-debu yang memang mulai bermunculan banyak di siang hari biasanya. Dan waspadai, anginnya cukup kencang. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
3: Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberejo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
4: Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Senayan, dan ada Bu Maya. Ini menginformasikan, iya, halte depan gereja kakak pinggir kiri. Tadi itu ada bapak-bapak posisinya duduk di halte, terus bapaknya jatuh katanya, seperti itu. Nah, posisinya di sekitaran sini kawan ya. Anda bisa melihat melalui visual radio kami. Ini di foto yang dikirimkan. Baik, terima kasih. Oh, di sebelah sini ya. Baik, terima kasih Bu Maya untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk siang hari ini. Dan kalau misalkan kita lihat cuaca sudah mulai menuju sangat panas ya, di titik 30 sampai 31 derajat Celcius kawan. Jadi luar biasa ya, Malang dulu mungkin sangat dingin, tapi sekarang siang hari luar biasa panas, hampir samalah dengan beberapa daerah di titik-titik lainnya. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk saat ini di sekitaran Anda. Anginnya apakah kencang juga? Kalau di sekitaran Teluk Gomas yang saya pantau lewat laman BMKG ini, anginnya sampai 27 hingga 28 km/jam. Jadi perlu waspadai saja. Kalau menggunakan motor, antisipasi kawan, hati-hati, jangan terlalu kencang. Jaga batas aman kendaraan, batas aman kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan Distikbud Kota Malang evaluasi penerapan seragam lurik di SMPN 18. Kepala Distikbud Kota Malang Suwarjana menyebut pihaknya akan mengevaluasi penerapan seragam lurik di sekolah setelah muncul dugaan tindak intimidasi terhadap siswa SMPN 18 Kota Malang yang disebut tidak mengenakan seragam tersebut. Suwarjana menjelaskan Distikbud selama ini tidak menerapkan pemaksaan penggunaan seragam dan memberikan toleransi bagi siswa yang belum memiliki seragam tertentu. Namun polemik seragam lurik menjadi bahan evaluasi untuk memastikan penerapannya di sekolah sesuai aturan. Sebelumnya sejumlah siswa mengaku mendapat tindakan dari kepala sekolah karena belum mengenakan lurik pada Kamis lalu. Distikbud akan melakukan pengecekan lebih lanjut termasuk memastikan kebijakan seragam tidak menimbulkan tekanan terhadap siswa. Kawan BMKG ingatkan potensi cuaca ekstrim di berbagai daerah hari ini. BMKG memperkirakan cuaca bervariasi melanda sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu ini, mulai dari hujan lebat, angin kencang, hingga potensi banjirop. Perkirawan BMKG Miftah Ali mengimbau warga kota Pekanbaru untuk mewaspadai potensi hujan petir, sementara wilayah perairan selatan Jawa hingga NTT berpotensi diterjang gelombang tinggi. Lebih lanjut, potensi banjirop juga terdeteksi di pesisir Jawa Timur, Bali, hingga Kalimantan Tengah, sehingga warga pesisir diminta untuk tetap waspada. Kawan, implementasi Zero Odol ditunda hingga 2027. Target penerapan kebijakan bebas truk over dimension overload atau Zero Odol di Indonesia dipastikan kembali bergeser ke tahun 2027 mendatang. Penundaan ini terjadi akibat penolakan para sopir truk serta belum siapnya pengawasan. Padahal, pelanggaran odol dicatat memicu kerugian negara hingga Rp43 triliun per tahun. Lebih lanjut, penegakan hukum lewat timbangan otomatis dan tilang elektronik dinilai belum cukup jika masalah tarif angkutan serta pengawasan pembuatan koras seri truk di hulu tidak dibenahi. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: Nine One One Hot News.

Serigata in 11 FM, guidance for your life. Masuk di jam 12 siang, kali ini saya Yola Octavia, kawan yang akan menemani perjalanan Anda. Banyak yang menanyakan juga, dan ini ya, report di sekitaran Bululawang itu masih terjadi perlambatan imbas adanya truk tebu yang trouble. Kalau saya cek dulu ekor kepadatan sebentar ya, di sekitaran Bululawang. Tadi itu area Krebet, kawan. Pertigaan, nah ini dia. Di Jalan Raya Bululawang, pom bensin, kemudian dari Mejen Sungkono, itu nanti simpulnya di pertigaan Bululawang, dekatnya SMA N1 Bululawang, itu yang menjadi simpul kepadatan juga ya. Kemudian di pasar, masuk ke pasar juga masih ngantri, sampai di Anur. Nah, baru ketika masuk di area Anur itu yang ke selatan lancar. Kalau dari arah selatan, dari Krebet, pasar Krebet, itu sudah mulai ngantri. Sama simpulnya juga di pasar Bululawang ya, baru agak lancar arah ke utara. Jadi sama-sama ngantri sih, ke selatan juga ngantri, ke utara juga ngantri. Tadi Bu Anissa yang menanyakan, mohon info katanya, truk tebu yang di Bululawang tadi udah oke apa belum, apa masih macet? Sampai saat ini masih ada perlambatan ya Bu Anissa, mungkin bisa diantisipasi, bisa dihindari dulu. Adakah mungkin kawan-kawan juga yang sudah coba jalur alternatif begitu kawan? Tapi kalau jalur alternatif untuk menghindari perlambatan di sekitaran Jalan Raya Bululawang sampai dengan area Krebet ini, Wandanpuro ya, itu masuk ke jalur tebu-tebu biasanya. Kalau untuk kendaraan R4 atau mungkin kendaraan besar agak tidak direkomendasikan. Tapi kalau mungkin ada beberapa tambahan update lainnya, mungkin boleh ini ya, boleh berkabar juga. Kalau muter lewat ke Panjen agak jauh tentunya ya, masuk di ini, di Curung Rejo, nanti ke Kendal Paya, atau mungkin langsung arah ke Gendengan. Cuman agak jauh sih kalau muter lewat sana. Arah ke pantai memang rame kalau di hari Sabtu, kawan. Saya lihat perlambatan cukup signifikan yang mengarah ke selatan. Kayaknya pun ini yang antri di sekitaran Bululawang ini rata-rata juga dari Mejen Sungkono, yang dari arah exitnya Malang Madiopuro, jadi ke arah selatan itu memang relatif mendominasi. Apalagi sekarang sudah di jam segini ya. Kalau jam-jam segini nih otomatis biasanya di beberapa exit tol, baik itu di Singosari atau mungkin juga di Malang Madiopuro, memang menjadi primadona. Kalau Madiopuro rata-rata memang yang ke arah ini, yang ke arah pantai atau ya wisata lainnya di sekitaran Malang Selatan. Tapi kalau yang ke exit Singosari, ada yang masuk ke pusat kota, ada juga yang mengarah ke Batu. Kalau yang mengarah ke pusat kota, antisipasi ekor kepadatan itu sudah hampir mencapai flyover. Bahkan di flyover saya lihat turunnya udah mulai agak melambat nih. Pulau Sari yang benar-benar berhenti ya. Titik lainnya di area Panji Suroso, kawan, sama udah mulai ngantri juga. Ada antrian SPBU nggak ya di Panji Suroso juga? Nanti boleh menambahkan, kawan. Kalau di Batu, arah ke Batu maksudnya, Karang Ploso masih menjadi ini, menjadi titik yang cukup primadona juga kepadatannya, dari perempatan Kepu Harjo sampai di Atletik. Oh, ini bahkan sampai ITN2 sih. Sekarang udah ini, kawan, antriannya udah mulai mengular juga sampai di sana. Antisipasi yang mau akses juga. Ada tambahan lainnya dari Pak Chandra. Pak Chandra lagi terjebak antrian di pusat kota nih, di Suhat. Depannya Polinema, Pak ya. Ini ada fotonya, saya mau tampilkan dulu, kawan. Kiriman foto dari Pak Chandra. Oh, video, ini dia. Terlihat antrian kendaraan ini seperti lautan kendaraan. Kalau dari kiriman video ini, R4-nya banyak, R2-nya juga banyak. Belum lagi dihiasi ada stand-stand ini ya, bucket ya itu ya. Karena Polinema lagi ada wisuda. Dan jam segini, biasanya jam-jam bubaran wisuda ya jam segini ya, jam 12, setengah 1 gitu. Kalau mungkin ada yang foto-foto, biasanya jam setengah 1 baru keluar atau jam 1-an lah. Antisipasi hindari dulu deh, kayaknya kawan juga yang mau akses di kawasan Soekarno-Hatta. Tapi kadang kalau di Suhatnya itu ngantri, kemungkinan jalur alternatif yang dari arah Batu, motongnya itu kan rata-rata kadang masuknya ke Kampung Keramik ya, exit Candi Panggung. Sekarang sih aman ya Candi Panggung, mungkin bisa dimanfaatkan dulu, hindari sekitaran Soekarno-Hatta. Kalau yang ke selatan sama, mulai ngantri juga dari arah Suhat itu, kawan. Mulai dari ini, Taman Krida bahkan. Oh, ini pasti karena U-turn juga nih. Selain memang karena ada wisuda itu, pasti banyak yang akses U-turn juga. Jadi sebelum masuk ke jembatan tuh orang-orang udah pada ngantri semua di area Polinema. Karena pas depan Polinema juga ada U-turn ya, jadi ada perlambatan. Itu sementara untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Nanti kawan-kawan boleh report ya, pantauan di sejumlah titik lainnya. Bisa langsung mention di @cityguide911FM.

0: Serigetain 101 FM, guidance for your life. Kembali geser ke beberapa catatan ya yang sudah dibagikan, karena memang siang hari ini di beberapa titik banyak yang lagi terjebak antrian, terutama untuk Anda yang akses masuk ke Kota Malang maupun juga yang nantinya dari arah Batu mau turun. Kok tumben ya, yang dari arah Batu juga cukup rame kawan di area Tunggul Mas. Kemudian yang di TL MT Haryono juga sama. MT Haryono itu sampai di ini loh ya, ekornya sampai di Mall Dinoyo. Kalau kemarin malam saya juga sama kejebak antrian di TL Dinoyo ini, karena di sampingnya Polsek Lokwaru itu kan ada jalan juga ya. Nah itu kan satu arah, hanya boleh untuk yang exit. Entah kenapa kemarin itu yang keluar dari gang itu gak berhenti-berhenti, karena setelah gang itu kalau ke traffic light lancar pol. Jadi mereka, padahal gak ada supletas juga sih yang ngatur, jadi mereka banyak keluar dari sana, gak mau gantian juga mungkin ya, sehingga ada perlambatan. Nah, tapi kalau yang siang hari ini belum tahu nih, faktornya mas dari volume saja mungkin. Yang di sampingnya Polsek Lokwaru itu di MT Haryono 8. Kan kadang ada supletasnya yang ngatur. Nah, tadi malam tuh nggak ada. Jadi yang keluar ya keluar aja. Akhirnya lepas dari pertigaan itu kalau berhasil lolos, yowes langsung lancar arah ke traffic light. Itu kalau yang tadi malam. Tapi kalau yang siang hari ini mungkin faktor lain boleh menambahkan juga. Kemudian tadi saya terima voice note dari Bu Maurin. Bu Maurin kirimnya tadi di jam 12 lewat 6 menit. Di jam 12 awal. Kita coba play dulu ya. Ada fotonya juga, ada voice note-nya juga.
1: Selamat siang City Guide.
0: Selamat siang Bu Maurin.
1: Melaporkan kemacetan di Polinema Bungkaran Buyaran Wisuda. Bagi teman-teman bisa dihindari sementara waktu untuk daerah Suhat yang depannya Polinema. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Sesuai dengan prediksi kita ya, jam 12 bubaran. Nah ini dia kawan, kalau dari fotonya Bu Maurin, terjebak antrian juga di sana. Paling sampai jam 1:30-2 ya, baru agak relatif normal. U-turnnya juga tadi katanya kawan-kawan mendengar yang akses di lokasi, itu juga jadi sumber kepadatan begitu. Karena banyak yang langsung ini juga ya, pengen putar balik setelah melihat adanya antrian di ini tadi kawan, di area depannya Polinema. Cuman lepasnya Polinema tuh lancar kok kalau mau ke patung pesawat ya. Jadi hambatannya hanya di situ saja karena aktivitas kendaraan yang keluar dari arah situ, dari arah Polinema. Bu Husnul berbagi info update cuaca, katanya di Waca saat ini mendung. Mendung tapi suhunya 31. Kalau di Tlogomas tuh kita cerah, suhu berapa nih ya? Sebentar saya mau coba cek dulu, kurang lebih tadi itu update-nya juga di 29.30 kawan. Sama-sama tapi di sini terik ya. Kalau di Mandang katanya di Wajak, sorry. Di Wajak katanya agak redup. Mungkin hanya berawan sesaat saja. Kalau hari ini sih perakiran dari BMKG tidak ada potensi hujan ya sementara waktu. Kita akan update kembali secara berkala. 30 derajat saat ini di area Tlogomas. Update lainnya ada Pak Arif. Ini katanya terjadi perlambatan di sekitaran flyover arah ke Malang. Ada tambahan voice note juga yang dikirimkan dari Pak Arif. Saya mau play juga kawan.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
2: Ini kemacetan sampai flyover ya, ini kayak arah ke Malang ini. Jadi Malang kayaknya ramai juga ini selain Batu.
0: Betul.
2: Jadi macetnya itu di dua arah, dari dua arah itu di Ahmad Yani macet, di itu apa itu, di arahnya juga macet juga. Jadi dua-duanya macet, mau nyebrang lewat mana ya, lewat jalan itu, jalan gang-gang kecil itu yang resikonya kalau banyak yang lewat situ juga ya macet juga. Jadi bersabar dengan cuaca yang sangat panas ini, tetap sabar itu yang tertib. Itu aja infonya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetap semangat, tetap tertib. Kadang kalau udah panas, antrian panjang, ada yang gak tertib gitu ya, wah itu mudah banget tuh tersulut emosinya juga. Yang lagi di perjalanan, lagi terjebak antrian, harap bersabar ya. Untuk City Report kawan di siang hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Pancen Malang. Uniramalang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: Info Talk, informasi seputar jalan.

Kalau untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Tempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kawan, beserta cuaca untuk kali ini. Apakah di sekitaran ruas tol saat ini cuacanya cukup panas dan juga anginnya kencang? Waspadai saja. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Masih seputar jajan.
1: Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Wow. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Informasi kaitannya dengan kepadatan, Pak Ogon, juga akses katanya di sekitaran Araya sama ada perlambatan. Ada banyak nih kiriman video dari Pak Ogon juga kawan ya. Coba saya geser dulu. Ini tadi dari jam 12 lewat 13 menit ada kiriman video.
1: Karena ini full.
0: Ini di ini di Karanglo ya. Masih di Karanglo kawan. Arah Batu itu Pak ya, yang ngantri itu. Nah itu di Karanglo kawan. Kemudian ini yang di Araya.
1: Araya full.
0: Ke selatan juga Araya, nih kayaknya.
1: Full. Alin. Arah kota.
0: Iya. Lalin arah ke selatan itu juga rame kawan di Araya. Memang kalau jam-jam segini tuh selalu yang dari arah exit tol ya yang cukup mendominasi. Oh saya lupa lihat tadi, plat-platnya nih apakah plat luar kota ya rata-rata ya? Karena biasanya dominasi tuh bukan plat N yang dari arah utara ke selatan. Nggak begitu kelihatan sih dari kiriman video ini ya. Sekilas tadi ada yang L, ada yang N juga. Terima kasih banyak Pak Ogon, masih imbas dari volume saja untuk perlambatan di sejumlah titik di siang hari ini. Yang tadi mungkin juga mempertanyakan untuk di area Bululawang, apakah masih ngantri? Masih ya, sampai saat ini saya lihat di sekitaran Bululawang itu kawan, baik Anda yang dari arah Krebet, dari arah selatan ya, maupun juga yang dari arah Kendal Paya ya, dari arah Kedung Kandang, itu juga sama, masih ada perlambatan juga di lokasi. Gitu, sementara untuk beberapa catatan, kita masih akan terus koordinasikan dengan jajaran Polsek ini ya, Polsek Bululawang untuk minta update sampai di mana ini progresnya karena sudah berlangsung cukup lama. Dari Ijen Tok tadi ya, dari jam 8 ke jam 9 tadi, itu sudah ada informasi awal yang kita terima. Sampai sekarang, setengah satu juga masih ada perlambatan. Tadi infonya terakhir kita terima dilakukan rekayasa lalin, jadi dibuat bergantian begitu kawan. Antisipasi saja. Untuk Anda, Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum? Kalau belum, ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan juga mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim, Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang saja kawan ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
4: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa inspeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal dan berakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK maupun pekerja yang di luar ruangan.
3: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
5: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
3: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
6: PKL tukangnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Baru saja kita terima laporan, pertanyaannya lebih tepatnya dari Bu Kurnia. Katanya apakah benar ya ada informasi bahwa akan ada harvest moon begitu di Indonesia? Saya ini mau share video ke grup, katanya cuma takut hoax. Nah, setelah kita cek kawan di lamannya www.bmkg.go.id, jadi ini laman resmi ya dari BMKG. BMKG mengumumkan bahwa fenomena astronomi harvest moon atau bulan panen ya akan menghiasi langit malam Indonesia di hari Sabtu 2026, hari ini Sabtu 26 Desember maksudnya 26 Desember 2026, tanggal cantik juga ya, 26926. Nah, masyarakat bisa menyaksikan piringan bulan yang dia tuh tampaknya kayak bulan utuh dan bersinar terang tanpa perlu menggunakan alat pelindung mata khusus. Ini disampaikan oleh Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, yang menjelaskan bahwa harvest moon merupakan istilah tradisional bagi fase bulan purnama yang terbitnya paling dekat dengan musim gugur gitu ya, di belahan bumi utara. Begitu kawan, dan secara historis, penamaan harvest moon itu berawal dari kebiasaan para petani di Eropa dan juga Amerika Utara di era sebelum adanya listrik. Jadi belum ada listrik, itu diambil dari ini ya, kebiasaannya para petani Eropa dan Amerika Utara. Mereka memanfaatkan cahaya bulan purnama yang sangat terang untuk melanjutkan aktivitas memanen hasil pertanian sampai larut malam. Bahkan waktu terbaik untuk mengamati fenomena ini itu adalah saat posisi bulan itu sudah berada cukup tinggi di langit. Khusus di wilayah Jakarta dan sekitarnya, itu bulannya akan terbit sekitar jam 5 lewat 29, setengah 6 nanti ya. Tapi di waktu itu bulannya masih sulit terlihat karena posisinya masih dekat dengan garis horizon. Jadi secara optimal mungkin bisa dilihatnya di jam 8 malam saat piringan bulannya sudah naik tinggi dan puncaknya di jam 12 malam nanti tanpa harus menggunakan pelindung mata ya. Jadi masih aman begitu kawan. Di samping keindahan visualnya, BMKG juga mengimbau masyarakat pesisir untuk tetap mewaspadai potensi kenaikan permukaan air laut karena posisi bulan, matahari, dan juga bumi itu berada dalam satu garis lurus dan menciptakan gaya gravitasi gabungan yang ini juga bisa memicu pasang purnama dan berpotensi menyebabkan pasang air laut menjadi lebih tinggi dan juga surutnya lebih rendah dari biasanya. Itu ya sekilas info. Saya geser kembali ke beberapa update yang tadi dibagikan oleh kawan pendengar, Pak Ogon. Kirim video lagi nih Pak Ogon.
1: Sebelum Grand Mercury padat ini sebelum Grand Mercury.
0: Oke.
1: Padat. Merambat.
0: Yang arah ke utara juga sebenarnya ramai ya kalau dari pantauan Pak Ogon ini kawan. Kemudian ada Budino, kepadatan di Jalan Raya Bululawang dari arah Kalimeri katanya sudah panjang sekali. Bagi pengendara yang ingin arah ke Bululawang akan lebih lancar lewat Sempal Wada. Jadi di TL Gadang lebih baik beloknya ke kiri, Jalan Rajasa, kemudian belok ke kanan lewat di Kantor Terpadu ke Selatan, oke. Dari arah sana tidak ada antrian sampai di pertigaan SMA 1 Bululawang. Tapi masuk di pertigaan SMA 1 Bululawang tuh nanti ada perlambatan lagi Bu ya, arah ke mana tuh? Arah ke pasar berarti Bu Dino. Terima kasih banyak Bu update-nya juga. Kemudian ada Pak Arif. Pak Arif kembali menambahkan voice note kawan di jam 12 lewat 37 menit.
2: Assalamualaikum, selamat siang Info.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kota Batu. Arah ke Batu dari Pendem ini aman lancar ya. Jadi yang arah ke Batunya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi macetannya itu cuma di Kepo aja ini. Di arah Kepo sama di TL Arhanud. Selebihnya di sampai Batu ini lancar aja. Sampai Batu aman lancar. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ke Batu lewat jalur utama aja. Itu aja infonya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan kawan. Dan untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Jalan Plus.
4: Tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada.

0: Anda, arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji. Dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandan Rejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi. Tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandan Rejo juga menjadi pintu menuju Harung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandan Rejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandan Rejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
7: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
6: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
7: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
6: Tunggu apa lagi? Raih gelar Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
7: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirikit 911 FM, guidance for your life. Saya geser ke line telepon dulu ya. Ada Pak Hasan Bisri yang sudah sambung, kawan. Pak Hasan, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi di mana nih, Pak Hasan?
1: Ini sudah nyampe di, mau nyampe seputaran rumah, Mbak, ada seputaran Gunung Turjo ya.
0: Oke.
1: Tadi kan saya mobil dari seputaran Sukun, Mbak.
0: Oke.
1: Betulnya sih, untuk traffic sih yang dari Sukun ke Arang Gadang terpantau masih ramai lancar. Baru di Nimang di Gunung Lawang masih ada kepadatan mulai dari Sidomukti, Jalan Sidomukti itu, Mbak ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebelum SPBU Sanggran. Betulnya untuk aduh memang imbas crossing aja dan pemulihan traffic ya.
0: Setelah
1: soalnya
0: terkebunya
1: truk yang itu lagi trouble sudah enggak ada itu.
0: Oh, sudah clear nihil, ya.
1: Sudah clear, sudah
0: oh,
1: clear.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Bahkan setelah melewati Masjid Jame, Gunung Lawang, itu sudah aman. Yang baik dua arah itu sudah aman.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Karena imbas crossing yang dari arah Buring sama yang di Gunung Lawang atau di masjid itu aja.
0: Oh, okay,
1: tinggal okay pemulihan mungkin, tetapi masih lumayan padat juga, soalnya masih panjang ya. Soalnya di Sidomukti juga sebelah kanan itu ada tero pada orang mantun itu di
0: situ. Oh,
1: ada
0: bisa
1: yang
0: keluar itu
1: masuk juga.
0: Ya?
1: Di situ juga memang karena imbas volume juga memang pas hari Sabtu luar biasa ya trafiknya.
0: Dominasi arah ke mana, Pak? Selatan kah utara?
1: Yang ke selatan,
0: yang selatan,
1: arah
0: ya
1: utara terpantau masih ramai lancar aja.
0: Oh, okay.
1: Sudah aman untuk yang truk yang trouble sudah nggak ada. Tadi sih saya waktu lewat masih ada.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sekarang sudah aman kok. Jadi rekan-rekan yang anu nggak perlu khawatir, sudah aman. Tinggal pemulihan aja, Om.
0: Oke.
1: Okay. Pemulihan harus ya.
0: Siap, Pak. Iya,
1: mungkin itu aja untuk cuaca sama, Mbak. Mungkin trik ya.
0: Siapa? Terima kasih banyak Pak Hasan ya untuk update-nya.
1: Siap-siap, oke, makasih juga, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia kawan, update-nya sudah clear. Ternyata tadi Bu Anissa juga menyampaikan hal serupa. Sudah lancar katanya. Coba saya play dulu ya. Tadi Bu Anissa ini kirim informasi melalui video. Saya tampilkan.
2: Assalamualaikum. Ini mau lapor yang di daerah Gunung Lawang. Alhamdulillah sudah lancar ya, Kak ya.
0: Oh,
2: jadi tadi saya waktu lewat di Sempalwada itu papasan sama truk tebu yang gandeng yang tadi trouble.
0: Oh,
2: tapi yang itu
0: okay,
2: yang di belakangnya mobil itu agak pelan karena kayaknya jalannya masih slow banget si truk tebunya. Cuman so far yang ini untuk dua arahnya alhamdulillah udah terurai ya, udah lancar ya kan, udah kelihatan alhamdulillah. Makasih
0: alhamdulillah
2: ya infonya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak juga Bu Anissa untuk update-nya ya. Kemudian tadi selain Bu Anissa juga ada dari Pak Septian izin melaporkan perempatan Panji Suroso, tepat di perempatan belum ada petugas yang turun mengatur karena banyak kendaraan yang terjebak tepat di tengah-tengah katanya. Saya tampilkan. Ini dari arah mana nih Pak Septian nih? Kayaknya Pak Septian yang dari arah Sunan Dalpriyoka ini, Pak. Atau ini juga di Panji Surosonya ya. Terima kasih banyak Pak untuk update-nya. Imbas dari volume kawan di siang hari ini untuk perlambatannya dominasi ke selatan juga tadi yang kita terima laporannya. Ada Pak Dani berbagi info melalui voice note.
3: Selamat siang, Mbak Yola.
0: Selamat siang, Pak.
3: Dan teman-teman yang sedang bertugas di Nenonon. Ini di Gatot Subroto, Klenteng ya. Cuacanya masih panas. Terus di Klenteng itu ada acara, jadi parkir mobil di dalamnya nggak cukup. Akhirnya parkir di luar. Itu sedikit terjadi perlambatan di situ. Ada acara Tong Jupe, rangkaian Tong Jupia. Tong Jupianya udah kemarin setahu saya sih. Tapi masih ada pameran kuliner, pameran acara kayak wushu dan sebagainya katanya. Hari ini terakhir, gak tahu penutupan jam berapa.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak juga Pak Dani untuk update-nya, antisipasi ya kawan ya di perempatan Klenteng Eng Angkyong. Ada Pak Sandi, Pak Sandi kirim beberapa video nih. Di jembatan sebelumnya Pasar Pakis, dibelokan ke kiri arah ke Madiopuro. Oh, coba saya cek. Oh, karena ada ini ya. Karena ada karnaval Sonhorek di Tumpang itu, Pak ya. Sudah bersiap katanya. Ada 14 truk Sonhorek kalau saya tidak salah hitung. Ini saya mau tampilkan di visual radio. Kita hitung sama-sama kali ya. Ini ada satu nih. Kemudian ini dua. Tidak ada keterangan melalui audio ya, video. Ini sudah 4, 5, masih saya tampilkan 6, 7. Waduh, semakin banyak. Tadi 14 katanya Pak Sandi.

plus. Oke, sudah 12 truk yang saya lihat juga dari kiriman video ini. Ah iya benar nih, 14 ya, tambah 2 lagi. Oke, baik. Sudah ini, di setengah jalur sudah terpakai ya. Jadi kalau misalnya mau papasan 2 kendaraan gitu, terutama yang R4 agak sulit. Ini video lanjutan, panggung kehormatannya di depan Stadion Tumpang. Nah, oke, sudah ready. Berarti mulainya sore ini Pak ya? Dan kalau saya lihat dari flyernya itu, nampaknya juga baru kelarnya bisa jadi nanti malam, tengah malam mungkin, atau besok dini hari atau menjelang subuh. Nah ini diarahkan lewat ke Madyapuro. Yang ngarahkan ada ininya nggak Pak? Ada yang ini juga nggak, bantu ngatur lalin nggak di lokasi? Atau hanya pakai ini aja nih, pakai banner penunjuk arah saja? Ini boleh menambahkan juga Pak Sandi atau mungkin kawan-kawan yang lain juga ya. Boleh menambahkan beberapa catatan lainnya, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Komisi DEP DPRD Kota Malang minta sekolah jadi ruang aman bagi siswa. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Putri Aidila, meminta dugaan kekerasan terhadap siswa SMPN 18 tidak dianggap sepele dan harus diperiksa secara objektif serta menyeluruh. Putri menyebut sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang. Ia meminta Dinas Pendidikan mengecek kronologi kejadian, mekanisme pengaduan di sekolah, hingga kemungkinan adanya kejadian serupa. Putri juga mendorong siswa yang diduga menjadi korban mendapat perlindungan dan pendampingan selama proses pemeriksaan. Namun ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum fakta dan hasil pemeriksaan lengkap. Kawan, kecelakaan beruntun di Lamongan, satu orang tewas. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Lamongan dekat dini hari. Seorang pengendara motor berinisial MS, warga kecamatan dekat, meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzid, mengatakan kecelakaan bermula saat truk trailer yang berhenti mengantri BBM tiba-tiba ditabrak tronton dari belakang. Tabrakan kemudian melibatkan truk gandeng dan sepeda motor. Hamzaid menjelaskan pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dan mengimbau pengendara untuk menjaga jarak aman serta meningkatkan kewaspadaan. Kawan, Indonesia bersiap hadapi Malaysia di FIFA Asian Cup setelah kalahkan Singapura. Timnas Indonesia sukses mengamankan kemenangan 2-0 atas Singapura pada laga pembuka grup A FIFA Asian Cup 2026 di GBK Jakarta pada Jumat kemarin. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menilai performa anak asuhnya bakal semakin tajam dan solid seiring bertambahnya waktu bermain bersama. Lebih lanjut, kemenangan ini menjadi modal berharga bagi skuad Garuda yang dijadwalkan bakal menjalani laga dengan rivalitas tinggi melawan Malaysia pada Senin malam nanti. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam memasuki jam 1 kawan. Ini banyak informasi yang memang sudah masuk di WhatsApp kami. Dan mungkin saya move ke WhatsApp dulu karena ada beberapa informasi yang perlu Anda ketahui. Contohnya dari Pak Alfian di jam 1 lebih 2 menit ya. Di Polinema hari ini katanya.
1: Sudah Poltek hari Sabtu.
0: Nah ini padat loh kawan.
1: Sampai di pinggir jalan. Mm-hmm. Lalu lintas sangat padat.
0: Panas ya.
1: Tolong Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Mm-hmm.
0: Baik, terima kasih Pak Polisi, tolong Pak Polisi ini ya di sekitaran Polinema kawan. Karena di sisi kiri jalan, di sisi kiri jalan itu dipakai untuk parkir, jadi otomatis membuat kepadatan yang cukup luar biasa. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi ada di grup ya, di 12.56 kawan, kebakaran Pasar Kepulungan, belum ada damkar. Ini kawan videonya, Kepulungan ini di Gempol Pasuruan ya.
1: Pabrik.
0: Sebentar kita lihat di pasarnya tadi infonya ya. Oh luar biasa, ini besar sekali kawan. Terima kasih Pak Rizky Rais, dan ini Pak Rizky sudah telepon ke Damkar dan Damkar Kabupaten Pasuruan segera meluncur katanya seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Rizky Rais, nanti kita coba tanyakan ke pihak terkait juga ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Priyo. Pak Priyo ini menginformasikan perlambatan di mana Pak? 12.58.
2: Ini lo antri solar depan Pompersada Hospital. Terus iki bisa piye nek kok iki kok
0: di depan SPBU.
2: Antrinya sampai tutup ini.
0: Oke, di depan SPBU Araya ini kawan ya. Jadi luar biasa ini antriannya sampai keluar, dan ini ada bis yang
2: lo,
0: dari arah utara ke selatan kawan. Nyebrang gitu ya.
2: Ada hospital. Terus iki bisa piye nek kok iki kok
0: bis bakong ini kawan.
2: Antrinya sampai tutup ini.
0: Di belakangnya bis ada mobil juga ternyata kawannya yang antri. Luar biasa antrinya, biasanya kan dari arah selatan ke utara. Nah ini dari selatan ke utara dan utara ke selatan pun juga antri. Aneh juga ya, sebenarnya salah masuk itu bisnya. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Septian di 12.53 menginformasikan, izin melaporkan perempatan Paji Suroso tepat di perempatan, belum ada petugas yang turun mengatur karena banyak kendaraan yang terjebak tepat di tengah perempatan. Saya dari LA Sucipto mengarah ke, saya dari arah LA Sucipto atau Pakis katanya. Baik, ini kawan. Luar biasa ya, padat antriannya. Terima kasih informasinya Pak Septian. Ada informasi tambahan dari Pak Abu Torik, ini juga di LA Sucipto kawan.
3: Perempatan LA Sucipto, ini dari arah Masjid Sabilillah ya. Kalau ke kiri ke Arjosari, lurus ke Abdurrahman Saleh.
0: Oke.
3: Okay. Kalau di perempatan terlihat ramai, masih lancar walaupun ada sedikit kendala. Kita akan belok ke kiri ya, menuju ke Arjosari. Bagaimana dengan Arjosari? Ke arah Arjosari ya lumayan. Masih padat.
0: Baik,
3: begitu Mbak, terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Abu Torik. Itu tadi informasinya di segmen sebelumnya ya, menginformasikan ke Yola dan baru diputar saat ini. Lalu ada Pak Hari menginformasikan, mohon izin City Guide, ada tiang mau roboh membahayakan pengguna jalan. Ini mohon disampaikan ke dinas terkait ya. Lokasinya di Jalan Pisang Kipas depan SMP SMA Setia Budi atau daerah baratnya Pizza Hut Suhat. Baik, ada videonya juga ini. Oh luar biasa miring ya. Baik. Ya ini miring sekali kawan. Ini kita coba teruskan ya nanti ke Pak Wit Diskominfo Kota Malang kawan, Kepala Diskominfo Kota Malang. Dan terima kasih Pak Hari. Dan tadi sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ke Pak Wit. Kepala Diskominfo Kota Malang, tapi masih belum ada balasan, masih belum ada informasi ya. Nanti kita coba tunggu saja informasi di segmen selanjutnya. Dan kalau misalkan kita lihat, masih ada informasi lagi ini dari Bu Anissa di jam 1 lebih 1 menit tadi ya.
4: Assalamualaikum. Kata Mbak Info ya, ini tadi masuk daerah Sudimoro, arah ke selatan, lanjut Turen, ini mendung emang ya. Bener tadi ibu yang bilang di Wajah itu, Turen juga sini mendung gitu.
0: Okay.
4: Tapi belum ada titik-titik air yang turun. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih.
4: Kalau suhu ini ya masih di 32 sih, masih 32 derajat.
0: Oke.
4: Okay. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anissa Maulidia. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi juga dari Pak Riono dan juga Pak Abu Torik, tapi kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Nah, mungkin untuk Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk siang hari ini di jam 1 lebih 11 menit. Kirimkan di 08 11 36 00 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita cek, memang di weekend kali ini kawan ya, hari Sabtu kali ini kita tidak akan bahas hal yang berat-berat lagi. Terlebih dahulu saya bahas tentang salah satu hal yang memang ramai diperbincangkan di sosial media. Jadi kawan, kalau misalkan kita lihat, ini ada berita yang memang cukup mengagetkan gitu ya. Mungkin orang-orang yang sering menggunakan AI ini agak bingung gitu. Karena kawan, OpenAI ini melaporkan kalau agen kecerdasan buatan atau AI mereka itu kembali lepas kendali dan membocorkan puluhan gambar milik pengguna ChatGPT. Jadi perusahaan ini mengatakan secara terus terang ya, kalau 53 gambar milik pengguna ChatGPT telah dibocorkan ke internet ke beberapa agen mereka. Dan OpenAI menolak mengatakan apakah gambar-gambar tersebut foto yang dihasilkan AI atau foto orang sungguhan, serta menolak merinci kapan gambar-gambar tersebut diunggah. Jadi sebagian besar gambar yang dibocorkan saat ini sudah langsung ditarik oleh OpenAI, dan pihaknya juga sedang meminta kepada penyedia hosting untuk menghapus sisanya. Sementara itu, pada Jumat kemarin, New York Times melaporkan kalau agen AI milik OpenAI itu telah bertindak di luar kendali dengan mengakses situs-situs web yang tak semestinya, termasuk milik Kementerian Pendidikan AS, Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, dan Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC kawan ya. Dan aksi itu terjadi pada musim panas ini tanpa sepengetahuan OpenAI. Perusahaan ini mengaku sedang melakukan penyelidikan dalam insiden ini kawan. Dan agen AI yang membobol situs-situs tersebut merupakan bot yang bertindak secara otonom atau bertindak sendiri kawan. Jadi cukup bahaya ya, teknologi yang sekarang bisa meretas-meretas sendiri tanpa bantuan manusia. Nah ini kan berarti termasuk seperti robot gitu ya. Nah kalau misalkan kita lihat, meski bukan pelanggaran keamanan karena yang diakses ini adalah informasi publik, insiden-insiden ini disebut sebagai contoh dari teknologi yang berperilaku dengan cara tidak terduga dan mengkhawatirkan. Aksi-aksi bot di luar kendali ini ditemukan saat perusahaan melakukan tinjauan terhadap peretasan yang dilakukan agen AI mereka. Di antaranya adalah insiden peretasan situs web pemerintah Australia dan pembobolan situs Hugging Face. Jadi investigasi internal terhadap peretasan Hugging Face ini mengungkapkan kalau agen OpenAI telah membobol situs layanan kesehatan Medicare milik pemerintah Australia yang bukan informasi publik. Nah, pemerintah Australia sendiri menanggapi insiden pembobolan portal data kesehatan mereka yang dilakukan oleh agen kecerdasan buatan atau AI milik OpenAI ini sangat serius kawannya ditanggapinya. Mereka langsung membuat satuan tugas atau satgas untuk menginvestigasi lebih lanjut insiden ini. Dan Anda pun bisa berkomentar kawan tentang peretasan yang dilakukan oleh teknologi ini, oleh AI kawan. Jadi bukan dilakukan oleh manusia, jadi ini tidak dikontrol manusia, tapi lepas kendali AI-nya langsung membobol beberapa situs-situs milik pemerintahan baik Amerika Serikat dan Australia. Anda boleh berkomentar di 0811 3600 911. Dan saya move ke WhatsApp, ini ada informasi dari Pak Riono. Pak Riono ini menambahkan informasi sepertinya di 1308 tentang apa ini ya.
1: Halo, assalamualaikum pendengar City Guide. Ini kondisi di SPBU Suhat ya.
0: Oke.
1: Lumayan antrinya. Panas terik begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Terima kasih informasinya Pak Riono. Ada Pak Abu Torik menginformasikan macet mau masuk pom bensin Araya. Saya mau masuk cucian samping pom tidak bisa katanya. Ini di 1309 kawan.
2: Pertigaan Araya. Ini ada sedikit kemacetan untuk yang mau masuk ke pom bensin.
0: Luar biasa ya. Macet sekali ya. Bahkan mobil di depannya Pak Abu Torik ini sampai keluar kawan. Supirnya sampai keluar.
2: Jadi antri sampai turun.
0: Terima kasih informasinya Pak Abu Torik. Dan ada Pak Andi juga menginformasikan video. Di mana Pak Andi? Karang itu arah Karang Ploso. Oh iya, warung-warung itu kawan.
3: Warung dari perempatan Kepo.

0: menggunakan plat luar kota Malang.
1: Terima kasih informasinya Pak Andi. Lalu ada informasi juga dari Pak Pras. Info di Suhat macet kenapa ya? Ini info dari Pak Pras bertanya kawan. Kalau misalkan saat ini Pak Pras yang kami pantau ada bubaran wisuda Polinema seperti itu. Jadi hati-hati saja, jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami, Anda bisa bagikan bagaimana informasi-informasi lain untuk membantu kawan pendengar lainnya di WhatsApp maupun sosial media kami.

0: tuto informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Seperti biasa kalau di hari Sabtu siang, sekarang sudah di setengah dua, tentunya jalur-jalur exit sudah mulai mendominasi ya, terutama di jalur exit Singosari, jalur exitnya Malang Madiopuro itu untuk menghindari antrian dari arah Ahmad Yani Utara. Untuk menghindari Ahmad Yani Utara nih antriannya kawan, ke selatan bisa ambil exitnya di Pakis saja, nanti ke arah Sucipto itu jauh lebih lancar ya. Termasuk nanti yang mau mengarah ke Surabaya juga tidak ada hambatan di kecamatan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru. Yang nanti berbelok ke Gempol, Gempol Rembang arah ke Pasuruan Probolinggo masih relatif lancar. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 3891 One FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, siang hari ini kawan, kita akan membahas tentang breaking news ya. Jadi tadi saya di newsroom melihat konferensi pers dari berita yang mungkin tadi pagi kita bahas. Nah, tapi nanti mungkin kita akan bahasnya di beberapa segmen selanjutnya ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk saat ini, kalau misalkan kita cek kawan, konferensi pers tadi itu sudah ada katanya 5 orang yang akan ditangguhkan gitu, termasuk dengan Kalapas, lalu ada kabit-kabitnya dan lain-lain gitu. Jadi itu ada beberapa rumah dinas yang memang sudah di SK-kan. Nah, tapi kok ada fotonya orang lain di dalam rumah dinas itu? Nah, makanya siapa ya? Apakah memang ada dugaan sewa-menyewakan? Nah, ini nanti akan dibahas ya di segmen-segmen selanjutnya. Dan untuk saat ini memang masih berlangsung konferensi persnya. Dan baru saja sepertinya selesai ya. Baik. Terima mungkin untuk Anda yang memang ingin berkomentar tentang hal tersebut, tentang kamar mewah di Lapas Cibinong itu kawan, yang mana ini banyak orang mengatakan oh ini sudah jadi rahasia umum, pasti ada seperti itu. Nah, ini kita bahas kawan biar lebih mendalam ya. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911. Nah, di segmen sebelumnya kita membahas tentang AI kawan. Jadi AI di Amerika ya, punyanya OpenAI itu tiba-tiba tidak terkontrol dan akhirnya melakukan ancaman cyber gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, bahkan sampai memposting beberapa foto milik pengguna ChatGPT kawan, itu dibocorkan di internet, ke internet oleh beberapa agen mereka. Dan kalau misalkan kita lihat, bahkan sampai membobol situs layanan kesehatan Medicare milik pemerintah Australia. Dan ini ada yang komentar dari Pak Eko Trianto ya, AI perlu diberi pengontrol supaya tidak kebablasan atau overdosis. Betul, jadi AI ini harus diberikan batas aman kawan, jangan dilepaskan begitu saja. Atau mungkin apakah sebenarnya switchnya itu nyala atau mati, nah itu yang perlu dijaga ya. Karena kalau misalkan kita lihat AI ini semakin cerdas luar biasa, karena bisa mengakses jutaan bahkan triliunan informasi yang ada di sosial media. Jadi kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang menyebabkan dia bisa dengan mudahnya untuk mengakses dan membobol situs-situs pemerintahan. Dan kalau misalkan Anda berkomentar atau mungkin ingin beropini, boleh telepon bersama kami di 0811 3600 911. Dan kemarin kawan, kita sempat terhubung dengan keponakan dari Pak Agung Hari Karunianto. Ini Pak Agung Hari Karunianto mengulangi informasi. Jadi terjadi pencurian sepeda motor hari Kamis 24 September 2026 lalu jam 9 lebih 57 menit malam ya. Vario warna merah Nopol N3441 AFD, kejadian di Anasera Cafe, Jalan Candi Panggung, Mojolangu. Ada rekaman CCTV pelaku dua orang menggunakan motor Beat Nopol N2955 ACH. Seperti itu. Ini orangnya kawan, foto salah satu pelaku pencurian. Nah, ini dia orangnya. Mungkin Anda pun juga bisa menambahkan ya tentang hal ini kalau misalkan melihat motor Vario berwarna merah dengan plat yang memang disebutkan oleh Pak Agung ini N3441 AFD, boleh tambahkan ke WhatsApp kami. Kemarin kita sempat on air dengan keponakan Pak Agung ini ya, yang punya motor namanya Kira. Dan memang pelaku itu sempat masuk ke dalam kafe, pesan, sempat ber interaksi dengan teman dari Kak Kira itu, tapi tiba-tiba sekitaran 30 menit saat setelah di kafe langsung hilang gitu ya. Jadi setelah pelakunya berhenti di kafe langsung hilang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda tentang pencurian ini kawan. Kirimkan di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami. Saat ini saya sedang live TikTok di @cityguide911fm.
1: City Guides Inside.
2: Sejak 2022, Kota Malang menyandang predikat kota layak anak kategori Nindya. Namun, di tengah predikat tersebut, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan. Kondisi ini memicu pertanyaan sejauh mana predikat kota layak anak benar-benar mencerminkan perlindungan anak di lapangan? Menurut Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, pemerintah terus berupaya memenuhi hak anak, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan ketika terjadi kekerasan. Kanal pengaduan juga telah disiapkan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos P3AP 2KB.
3: Kita berharap meningkat peringkatnya tidak hanya di Nindya, tapi ke utama. Kota layak ini merupakan kerja bareng dan merupakan kolaborasi dari semua pihak yang indikatornya antara lain kan kita bisa memenuhi hak sipil dan kebebasan. Jangan sampai dia nggak masuk di kakak keluarganya, kan jadinya terlantar. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, pemenuhan kesehatan yang baik juga. Ada indikator lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat itu mendukung atau tidak. Selain itu juga jika terjadi kasus terhadap anak, kita, pemerintah, dan semuanya itu memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Bagaimana ketepatan penanganan permasalahan dan juga sampai dengan mana pelayanan kami. Insya Allah jika itu langsung terlapor ke kami melalui kanal-kanal tersebut, kita ada petugas yang 24 jam itu standby untuk menangani hal tersebut. Terus dari catatan saya di tahun 2025 ini yang ada 110 kasus itu selesai ditangani dan sudah mencapai tahap terminasi layanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan layanan itu dalam bentuk pendampingan psikis, mental melalui psikolog dan juga layanan misalkan pendampingan dalam bentuk pendampingan hukum. Kita sudah hentikan karena kasus ini sudah selesai, tertangani semua, tuntas di tahun 2025. Sedangkan untuk tahun 2026 dari 76 kasus itu sekitar 44 telah selesai kita tangani. Okay. Nah, yang 32 kasus masih berjalan dalam proses pendampingan psikososial dan juga proses hukum.
2: Di sisi lain, data menunjukkan laporan kekerasan anak mengalami peningkatan dari 70 kasus pada 2024 menjadi 110 kasus pada 2025. Sementara hingga Agustus 2026 tercatat 76 kasus. Namun, meningkatnya laporan juga bisa menunjukkan masyarakat mulai lebih sadar dan berani berbicara ketika menemukan kekerasan terhadap anak. Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Vina Salviana mengatakan, meningkatnya laporan bisa jadi tanda tubuhnya kepedulian masyarakat. Namun, pemerintah tetap perlu melihat indikator kota layak anak yang masih lemah agar perlindungan anak tidak berhenti pada predikat semata.
4: Mungkin sudah banyak yang berani melapor, sudah ada peningkatan untuk kesadaran melapor yang dulu sebetulnya belum berani. Jadi kelihatannya banyak gitu ya. Padahal ini sistemnya udah berjalan sehingga ada ketahuan kita jumlah yang melapor. Ini satu kacamata pertama yang bisa kita pakai. Ya. Kacamata yang kedua, predikat kota layak anak itu bukan hasil akhir ya. Jadi perlu dicek juga tadi dari 24 indikator bagian mana yang belum terpenuhi. Banyak banget ini tadi kan klasternya ya, kelompok-kelompoknya kata kategorinya. Tapi kalau di breakdown itu ada 24 indikator. Yang mana yang belum memenuhi? Mari kita sama-sama mencoba untuk berusaha memenuhi semua indikator itu.
2: Menurut aktivis perlindungan perempuan dan anak, Dr. Yakut Ananda Gutban, pemerintah perlu hadir lebih kuat melalui program keberpihakan anggaran hingga kolaborasi lintas pihak untuk menangani faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap anak.
5: Tidak sekedar lebih jauh ya masyarakat di luar, tapi lebih dalam. Jadi masyarakat itu dilibatkan tidak sekedar, kalau ada terjadi sesuatu di sekitarmu kan ya, tetapi dia mulai aware dari hal-hal terkecil. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu menjadi bom waktu meledak, ya, dia sudah mulai memperhatikan. Terutama dari lingkungan utama, dari lingkungan keluarga, ibu-ibu itu diedukasi bahwa ibu, anak, bapak, anak itu di mana punya batas-batasan tertentu yang harus dimulai dari keluarga. Itu saya rasa Kota Malang sangat mampu, mengingat kembali lagi kita ini kota pendidikan dengan segitu banyaknya pengajar, dengan IPM yang baik, insya Allah dengan kerjasama yang baik. Ya mungkin Pak Sailendra punya tugas awal lebih banyak mengumpulkan lagi orang-orang di sekitar atau pelaku-pelaku yang pegiat perlindungan perempuan dan anak untuk lebih aktif mensosialisasikan hal-hal itu terhadap masyarakat, termasuk sampai ke level-level kelurahan, posyandu dan sebagainya.
2: Predikat kota layak anak bukan sekedar soal penghargaan atau capaian indikator. Ukuran sebenarnya adalah ketika anak merasa aman, haknya terpenuhi, berani melapor ketika mengalami kekerasan, dan mendapatkan perlindungan yang cepat saat membutuhkan.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, ini ada informasi dari Bu Dwi ya. Bu Dwi menginformasikan kawan tentang anjal gepeng ini ya.
4: Soal nek wong jolo enggak iku ditutupi nem negara sambean. Ya wis
3: kurang. Nah, ini kawan. Jadi itu ada ibu-ibu kostum badut membawa bayi, entah bayi atau boneka, digendong diselimuti rapat pakai selimut bulu. Tolong dikondisikan, terima kasih. Baik Bu Dwi, terima kasih informasinya ya. Nanti kita teruskan ke Dinsos atau Satpol PP, dan juga ada Pak Markus menginformasikan lewat voice note.
5: Selamat siang.
3: Selamat siang.
5: Traffic report luar biasa hari ini. Padatannya luar biasa dari patung pesawat Suhat. Itu saya ini sekarang baru sampai pertigaan yang ke kiri ke Kalpataru itu. Itu membutuhkan waktu hampir setengah jam ya. Jadi luar biasa kepadatannya untuk Suhat. Jadi diestimasikan waktunya bagi yang akan lewat sini.
3: Okay.
5: Karena luar biasa kepadatannya. Terima kasih, selamat siang.
3: Terima kasih informasinya Pak Markus. Lalu ada Pak Mas Aris tadi ya, Mas Aris di TikTok kawan, menginformasikan angin sepoi-sepoi di bawah teriknya matahari, utamanya di Jalan Daninjau, di Jalan Danau Maninjau, Sau Jajar. Terima kasih Mas Aris. Lalu ada Pak Aris. Nah, ini yang di WhatsApp tadi kan ya, di TikTok ya. Ini Pak Aris di WhatsApp. Mohon maaf pengguna jalan, ada penutupan jalan ya, ada pengalihan arus lebih tepatnya. Mulai hari Sabtu ini sampai Minggu besok, arus jalan Kiai Haji Yusuf dialihkan di Tasikmadu kawan. Ada Musola Alamin RW5 Tasikmadu karena ada pengajian dan istighosah. Baik, terima kasih informasinya Pak Aris. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan

Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami, langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, cai sim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan DPRD Kabupaten Malang dorong 7 videotron jadi sumber PAD. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang Amarta Faza mendorong 7 videotron milik Pemkab Malang dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Aset tersebut saat ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Faza menyebut 7 videotron tersebut masih membutuhkan biaya operasional, termasuk sekitar Rp140 juta per tahun untuk perawatan dan estimasi Rp156 juta untuk listrik. Total biaya operasionalnya mencapai lebih dari Rp200 juta per tahun. Karena itu, DPRD mendorong videotron tersebut dapat dikomersialkan atau disewakan kepada pihak lain. Dengan begitu, aset daerah tidak hanya menimbulkan biaya, tapi juga berpotensi memberikan pemasukan bagi Pemkab Malang. Kawan, sejumlah harga sembako di Jatim turun. Berdasarkan data Siska Perbapo per hari ini di Jatim, minyak goreng kemasan sederhana turun menjadi Rp18.000 per liter, sementara minyak kita menjadi Rp15.815 per liter. Penurunan juga terjadi pada telur ayam kampung menjadi Rp43.824 per kilogram, cabai merah keriting Rp38.041, minyak goreng kemasan sederhana Rp18.321 dan cabai merah besar Rp25.016 per kilogram. Namun beberapa komoditas lainnya justru naik seperti daging sapi, ayam kampung, dan cabai rawit merah. Harga tersebut merupakan rata-rata di Jawa Timur dan dapat berbeda di setiap pasar. Perubahan harga sembako sendiri dipengaruhi sejumlah faktor termasuk permintaan dan pasokan, cuaca, biaya produksi, serta distribusi. Kawan, Indonesia pertahankan posisi 1 modest fashion dunia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan Indonesia sukses mempertahankan posisi pertama dunia untuk sektor modest fashion dengan skor 113,9. Kata Agus, pencapaian ini membuktikan besarnya potensi pasar halal nasional mengingat konsumsi rumah tangga Indonesia semester 1 lalu mencapai lebih dari Rp5.000 triliun dengan populasi muslim tembus 252 juta jiwa. Lebih lanjut, Kemenperin kini terus mematangkan peta jalan industri halal untuk menyambut kewajiban sertifikasi halal yang bakal diterapkan mulai Oktober nanti. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: City Guide 9, 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 2 siang. Wah, sekarang sudah mulai masuk kembali di akhir pekan, kawan ya. Sudah akhir pekan, kemudian juga ditambah dengan akhir bulan. Kalau kita lihat beberapa ruas jalan memang di hari ini, di jam 2 lewat 7 menit, ada sedikit perlambatan di beberapa titik, tapi tidak begitu beresiko ya. Yang saat ini sudah mulai padat, kalau misalkan Anda dari utara kawan, turun dari flyover Arjosari yang menuju ke TL Sabilillah. Wah, ini antriannya sudah mulai panjang ya, mulai dari turun flyover Arjosari kalau Anda dari utara. Begitupun yang dari selatan, dari sekitaran dekatnya kantor Telkom yang menuju ke TL Sabilillah sudah mulai ada perlambatan sedikit. Beberapa ruas jalan lainnya kawan, hanya imbas dari peningkatan volume kendaraan saja ya, tidak ada informasi apapun, masih aman lancar. Kawan, di siang hari ini boleh nanti Anda kembali berkabar bagaimana informasi update lalu lintas di sekitar Anda. Nanti boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Ada informasi kawan dari Pak Aris tadi di jam 2 kurang 15 menit. Kalau misalkan Anda nanti dari Jalan Kiai Haji Yusuf ya, ada kegiatan mulai hari Sabtu hingga Minggu. Ada pengajian dan juga istighosah malam Senin Pon di Musholah Al-Amin RW5 Tasikmadu. Untuk arusnya yang di Jalan Kiai Haji Yusuf dialihkan ya. Tapi belum ada update terbaru dari Pak Aris, nanti boleh untuk kembali dilengkapi ya. Karena nanti untuk rute pengalihan arus lalu lintasnya di mana ini nanti Pak Aris boleh nanti ditambahkan. Ada Pak Markus kawan yang mengirimkan voice note juga di siang hari ini.
1: Selamat siang, mending tidak lanjuti laporan saya yang pertama tadi. Jadi dari patung pesawat itu saya sampai ke jembatan Suhat itu luar biasa, butuh waktu hampir 40 menit ya. Jadi mohon hindari dulu bagi rekan-rekan yang mau mengarah ke sini, yang sebaiknya cari jalan lain atau ya bersabar ya. Karena ternyata di Polinema ini ada wisuda.
0: Iya, ada wisuda, Pak.
1: Itu. Kemudian selain itu trafiknya juga heavy traffic. Dan juga saran ya ini, yang putar balik yang di depan Polinema ini kan dibuka. Nah ini jadi banyak yang putar balik dan lain sebagainya, motor juga putar balik. Jadi makin menghambat traffic ya. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih Pak Markus, hati-hati di jalan. Kawan, kalau kita lihat memang untuk yang di sekitar Suhat memang saat ini masih cukup ada perlambatan ya. Kalau tadi Pak Markus menyampaikan mulai dari patung pesawat, kalau kita cek di CCTV kawan, memang bahkan di jam 2 lewat 10 menit saat ini juga masih ada sedikit perlambatan ya. Tapi yang padat ini dari patung pesawat yang mengarah ke jembatan Suhat. Kalau sebaliknya, kalau Anda dari Dinoyo kemudian menuju Suhat, antriannya nanti di sekitar Polinema saja. Setelah itu nanti setelah lewat dari daerah Griya Santa begitu ya, kemudian tembus ke patung pesawat sudah mulai ramai lancar. Yang padat antisipasi dari patung pesawat yang menuju jembatan Soekarno-Hatta. Kawan, satu komposisi untuk menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Martin Garrix featuring Dua Lipa, Scared to be Lonely.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, Anda masih di 911 FM. Dan di siang hari ini kawan, untuk beberapa laporan ya, tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa pendengar juga, memang di Malang Raya ini kalau masuk di akhir pekan, wah luar biasa info trafiknya kawan ya. Jarang ada yang hijau kalau kita lihat di aplikasi pemantau trafik. Jadi memang banyak sekali peningkatan volume kendaraan dan banyak kegiatan juga yang dilaksanakan oleh masyarakat. Baik ada wisuda, kemudian juga ada karnaval ya di beberapa ruas jalan. Ada yang pertama karnaval di Dampit kawan di hari ini ya, di tanggal 26. Kemarin cek soundnya kalau yang di Dampit di Kesemsem, kemarin cek soundnya di jam 3 sore. Kalau kegiatannya mulai di hari Sabtu ini, kalau di pamflet ya, kita tampilkan coba di visual radio. Nah ini, di Kelurahan Dampit, acaranya dari Stadion Gunung Jati menuju Kelurahan Dampit. Itu yang di Malang Kabupaten. Acaranya mulai hari Sabtu. Kalau di pamflet ini malah acaranya sampai Minggu ya. Tapi biasanya minggunya ini dini hari, jam 3, jam 4 seperti itu. Ya semoga nggak sampai 2 hari full ya. Karena kalau misalkan di hari Minggu, jam-jam pagi gitu, mungkin juga masih banyak masyarakat yang berkegiatan juga gitu. Lalu untuk beberapa rute lainnya, yang di Ngadilangkung. Wah ini Ngadilangkung juga ada kawan, di tanggal 26 September hari ini. Mulainya dari jam 1 siang. Ada beberapa rute urutan karnaval ya, dari anak SMK, anak SMA, SD, PAUD juga ikut kawan di rute karnaval ya. Dan nanti di malam mulainya jam 7 dari penampilan tiap-tiap RT dan juga RW. Oh begitu, siap. Jadi antisipasi kawan untuk beberapa ruas jalan ya, baik dari Dampit maupun juga di Ngadilangkung, Tumpang dan juga beberapa ruas jalan mungkin ada yang dikabarkan karnaval kawan, nanti boleh Anda kembali update ya. Barangkali di kampung Anda atau di wilayah Anda ada yang mengadakan karnaval di hari Minggu atau nanti malam, barangkali malam Minggu ya ada kegiatan, juga boleh kembali dikabarkan. Untuk laporan tadi yang di Bululawang bagaimana kawan, yang terkait dengan truk trouble ya yang ada di Bululawang dekatnya Anur, apakah sudah diperbaiki untuk lalu lintasnya atau sudah lancar kembali? Yang sedang mobile nanti boleh untuk kembali update kawan. Kalau kita lihat memang di beberapa ruas di Bululawang ya masih ada sedikit perlambatan, tapi nggak sepadat yang awal. Mungkin sudah mulai terurai untuk lalu lintasnya, tapi nanti boleh untuk Anda kembali berkabar. Kalau di Soekarno-Hatta kawan, masih sama seperti laporan dari Pak Markus ya, masih cukup padat kalau Anda dari Borobudur kemudian menuju ke patung pesawat yang belok kiri ke Jalan Soekarno-Hatta. Di Candi Mendut juga, wah luar biasa padat kawan, Candi Mendut. Mungkin cari ini ya, masyarakat banyak yang cari alternatif, cari jalan tikus mungkin biar nggak kejebak macet di ruas jalan utama. Untuk beberapa laporan nanti kita akomodir di segmen selanjutnya kawan. Kita coba update terlebih dahulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, di siang hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Porong Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama sampai di Perak Satelit juga masih aman lancar. Yang ada rencana menuju ke Probolinggo kawan, lewat tol Gempol Rembang, kemudian juga Paspro, Pasuruan Probolinggo sampai di exit tol Leces juga masih terpantau aman lancar. Cuaca di tol Pandaan Malang di siang hari ini cukup terik kawan, 31 derajat Celcius dan tidak ada potensi hujan. Antisipasi saja barangkali nanti ada rencana keluar melalui gate tol Singosari karena di perempatan Karanglo sudah mulai ada perlambatan yang menuju ke Kota Batu. Bagaimana untuk update lainnya kawan di sekitar jalan tol, Anda boleh kembali tambahkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Gate 911 FM. Beberapa informasi kawan dari Pak Tihadi. Pak Tihadi mengirimkan video kawan sedang mobile ya di Dinoyo di Majen Panjaitan. Ada dokumentasinya kita tampilkan di visual radio. Wah, ini ada keterangannya. Arah Dinoyo di Majen Panjaitan. Ekornya di koboi katanya. Wah, cukup padat ya Pak Tihadi. Kalau dari video yang dikirimkan emang didominasi sama kendaraan pribadi kawan, baik roda 4 maupun juga roda 2 pribadi ya. Terima kasih Pak Tihadi. Kemudian juga Pak Bayukun tadi sempat menanyakan untuk info lalu lintas Suhat sampai ke TL Sabilillah, bagaimana kak untuk update terbarunya? Kalau kita lihat memang kawan dari CCTV maupun juga dari aplikasi pemantau traffic, kalau misalkan Anda dari Dinoyo kemudian menuju ke Suhat, untuk perlambatan maupun juga kepadatannya ada di sekitar Polinema. Selepas dari Polinema yang menuju ke patung pesawat itu sudah mulai ramai lancar ya, tidak sepadat dari arah sebaliknya. Lalu dari patung pesawat ke Borobudur juga sudah mulai lancar, tapi ada antrian di depannya Pasar Blimbing yang menuju ke traffic light Sabilillah. Tapi selepas itu sudah mulai ramai lancar kembali, Pak Bayu. Lalu ada Pak Miftah Faruk ya, Samki. Tadi ada mengirimkan video juga. Macet Mas dari arah Batu dari Enak Eco sampai ke ITN Kampus 2 katanya.
1: Ini macet luar biasa arah Batu dari perempatan Ngendep gitu ya. Sampai Tirtasani ini lumayan padat arah Batu. Selamat berakhir pekan seluruhnya.
0: Siap, terima kasih Mas Miftah, selamat berakhir pekan juga. Wah, sedang ada rencana kemana ini Mas Miftah? Mungkin lagi liburan juga ya bersama keluarga, hati-hati di jalan. Lalu juga ada Pak Bayu Winata kawan mengirimkan foto dan juga ada informasinya ini. Siang kak, dari Karanglo lewat Araya sampai perempatan Ella Sucipto masih terpantau ramai lancar, belum sampai macet panjang. Ada dokumentasi foto kawan, kita tampilkan juga di visual radio. Dan untuk dokumentasinya juga mirip ya dengan beberapa laporan dari pendengar lain. Kepadatan maupun juga lalu lintasnya dipenuhi oleh kendaraan pribadi, didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun juga roda 4 dan platnya dari luar kota Malang. Wah, sekarang juga di akhir pekan dan juga akhir bulan mungkin banyak yang ini ya, ambil jatah cuti, terus juga banyak yang pengen liburan ke kota Malang. Niatnya pengen cari udara sejuk, tapi kalau di Malang, kalau siang memang cukup panas kawan ya. Bahkan kalau di Telogomas sekarang di 31 derajat Celcius. Waduh, jadi nggak dapet udara sejuk ya. Mungkin kalau masih pengen cari udara sejuk bisa ke Kota Batu ini, pendengar City Gate. Karena di Kota Malang sekarang kalau siang juga sama, mirip sama kota-kota lain ya, masih terpantau panasnya luar biasa.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur akhirnya membuka kembali Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen Banyuwangi mulai Senin 28 September 2026. Sebelumnya, Kawah Ijen ditutup sejak tanggal 4 September 2026 akibat kebakaran hutan. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5 Banyuwangi, Noviani Utami, membenarkan informasi pembukaan operasional kawasan wisata alam tersebut. Selain itu, BKSDA membuka kembali kawasan tersebut guna meningkatkan edukasi serta memberikan multiplier efek bagi peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar kawasan. Dengan pertimbangan itu, kunjungan resmi dibuka kembali mulai 28 September pukul 00.01 waktu Indonesia Barat.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Potensi wisata Bahari Pasir Putih Kecamatan Bungatan belum berhasil mengundang investor. Penawaran kerjasama pemanfaatan KSP Wisata Bahari Pasir Putih yang dibuka sejak 11 Agustus hingga kini belum diikuti satupun calon investor. Nilai investasi menjadi salah satu sorotan. Dalam skema kerjasama tersebut, calon investor dipersyaratkan punya kemampuan modal dengan nilai kontrak minimal 40 miliar rupiah untuk periode tahun pertama. Angka tersebut dinilai cukup tinggi untuk menarik minat pelaku usaha. Ketua Tim Kerjasama Pemanfaatan KSP Edi Wiono bilang, persyaratan itu bukan ditetapkan tanpa dasar. Nilai investasi telah mengacu pada kajian bisnis yang menjadi landasan penawaran KSP. Menurut Edi juga, skema kerjasama tersebut mengatur pemenuhan nilai kontrak selama 5 tahun pertama. Dalam pembagian keuntungan, Pemkab Situbondo mendapatkan porsi 51%, sedangkan investor memperoleh 49%.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan, Radio Tidar Sakti, membawakan kabar. Kasus influenza like illness di Kota Batu masih nihil. Hingga September 2026, belum ada laporan kasus influenza like illness atau ILI atau gejala menyerupai influenza di Kota Batu. Dinas Kesehatan menyebut kondisi kesehatan masyarakat masih terkendali dan belum terlihat peningkatan kasus gangguan pernafasan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu, Dr. Icang Sarasin, menjelaskan, gejala ILI umumnya berupa demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Meski udara Kota Batu cenderung dingin, kering, dan berdebu, kualitas udara masih dinilai cukup baik. Masyarakat tetap diimbau menjaga pola hidup sehat, cukup istirahat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca untuk menjaga daya tahan tubuh.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberejo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: City Guide 91 FM, guidance for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Di mana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
2: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
1: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Parama Land kan nggak begitu ya. Di Parama Land ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Parama Land dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
2: Oke, jadi Parama Land ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
1: Wih, menarik ya.
2: Iya.
1: Nah, apa lalu keunggulan dari Parama Land ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
2: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Parama Land ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya,
1: tinggal gitu. Duduk jadi, manis terima untung gitu ya.
2: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu.
1: Jadi iya, pasif income-nya langsung bekerja
2: gitu. Betul gitu Pak Eko.
1: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Parama Land itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu Mas, angka rata-rata ini?
2: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
1: ini enggak di mock up sama sekali loh.
2: Iya. Iya. Asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Parama Land ini hampir selalu terisi Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
1: Menarik.
2: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir Pak Eko. Oke. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
1: Oke. Jadi gak perlu khawatir lah ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
2: Oke. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk

0: rutin buat investor kami gitu.
1: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
0: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
1: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan kemarin saya minta data,
0: iya,
1: menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus cozy hook yang naik 10,1%, dan villa tail naik hampir 9%. Okay. Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
0: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke. Sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya Pak Eko.
1: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
0: Unit yang paling diminati investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual Pak Eko. Karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe villa tail ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium Pak Eko. Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
1: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana Mas David?
0: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5 Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
1: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
0: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terjadi transaksi Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu, sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
1: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
0: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau tidak?
1: Ya jarang.
0: Ya termasuk jarang, sehingga nah ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
1: Jadi jarang ada investasi

0: yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
1: Iya.
0: Adanya di Paramale.
1: Paramale. Ya.
0: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramale?
1: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman karena SHM kami itu on hand Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
0: Oke, Mas David, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Eko.
0: Sukses terus Mas David.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
0: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
1: Yap,
0: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan DPRD Kabupaten Malang matangkan Raperda pembatasan sampah plastik. Ketua Pansus Raperda pembatasan sampah plastik DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin, menyebut kemarin pembahasan Raperda telah memasuki tahap penajaman norma dan sanksi dalam pembahasan bersama sejumlah OPD terkait. Sodikul mengatakan aturan tersebut dinilai penting karena persoalan sampah plastik di Kabupaten Malang semakin kompleks. Raperda nantinya mendorong konsep 3R, yakni reduce, recycle, dan reuse, dengan salah satu fokusnya membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, volume sampah yang terkumpul mencapai sekitar 1.100 hingga 1.200 ton per hari. Pansus juga telah mematangkan mekanisme sanksi, termasuk memungkinkan penerapan tindak pidana ringan bagi para pelanggar. Kawan, sejumlah harga sembako di Jawa Timur turun. Berdasarkan data Siska Perbapo, per hari ini di Jawa Timur minyak goreng kemasan sederhana turun menjadi Rp18.300 per liter, sementara minyak kita menjadi Rp15.815 per liter. Penurunan juga terjadi pada telur ayam kampung menjadi Rp43.800 per kilogram, cabai merah keriting Rp38.000, dan cabai merah besar Rp25.000 per kilogram. Namun beberapa komoditas justru naik seperti harga daging sapi, ayam kampung, hingga cabai rawit merah. Harga tersebut merupakan rata-rata di Jawa Timur dan dapat berbeda di setiap pasar. Perubahan harga sembako sendiri dipengaruhi sejumlah faktor termasuk permintaan dan pasokan, cuaca, biaya produksi, serta distribusi. Informasi terakhir kawan, Malaysia dan Indonesia bentuk Dewan Halal bersama. Malaysia dan Indonesia resmi membentuk Dewan Halal Malaysia-Indonesia untuk memperkuat diplomasi serta kerjasama perdagangan produk halal antar kedua negara. Wakil PM Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, Dewan tersebut nantinya dipimpin oleh BPJPH Indonesia, sementara Malaysia bertindak sebagai Sekretaris Jenderal. Lebih lanjut, pertemuan perdana Dewan ini dijadwalkan berlangsung Oktober depan demi mempermudah sertifikasi halal serta memperluas akses pasar bagi para produsen lokal. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
1: 911 Hot News.

kawan di jam 3 sore bersama saya Mufti Akmal di City Report. Hari ini kawan di hari Sabtu lewat jam 3 lewat 8 menit ya. Untuk beberapa arus lalu lintas sudah mulai ada peningkatan volume. Antisipasi juga semakin larut malam juga tentunya akan semakin bertambah ya untuk volume kendaraan. Karena besok juga masih akan di akhir pekan di hari Minggu. Untuk yang sedang perjalanan keluar melalui exit tol Singosari kawan, saat ini di perempatan Karanglo yang menuju ke Kepuharjo sudah mulai ada kepadatan ya. Mulai dari rel kereta api Karanglo dari Bentul sampai di sekitaran Jalan Raya Gembrung dan juga Kepuharjo. Bahkan di sekitaran Balai Desa Kepuharjo juga sudah mulai ada peningkatan volume kawan, sampai di Enak Eco. Kalau misalkan Anda nanti menuju ke Kota Batu maupun juga sebaliknya, antisipasi karena kepadatan maupun juga perlambatannya dua arah. Beberapa ruas jalan lain, kalau misalkan Anda sekarang lagi di Kota Malang kawan, Jalan Soekarno-Hatta kembali padat sampai di sekitaran Jalan Bunga Coklat, kemudian juga Candi Mendut. Di siang menuju sore hari ini juga masih ada perlambatan. Yang sedang mobile di perjalanan, bagaimana kawan kondisi lalu lintas di sekitar Anda maupun cuaca? Boleh nanti kembali berkabar di WhatsApp kami di 0811-360-911. Kawan, satu komposisi untuk menemani sore hari Anda. Meghan Trainor, Lips Are Moving.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, beberapa hari yang lalu mungkin Anda sudah mendengar ya di sosial media adanya salah satu SMP di Kota Malang yang kepala sekolahnya diduga melakukan penamparan terhadap siswanya. Dan hal tersebut, kawan, menjadi sebuah sorotan yang cukup luas ya bagi masyarakat di Malang Raya, khususnya juga di Kota Malang. Bahkan salah satu anggota Komisi D DPRD Kota Malang juga menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang aman usai adanya insiden penamparan siswa di SMPN 18 Kota Malang. Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, kawan, Eko Herdianto juga menjelaskan bahwa menurutnya dunia pendidikan tentu memerlukan ketegasan yang harusnya bisa saling menghormati antara martabat guru dan juga martabat para siswa. Karena setiap tindakan disiplin sekolah juga harus berada dalam koridor pembinaan mendidik tanpa pernah menerapkan aksi kekerasan fisik ya. Selain itu, kawan, Eko juga menekankan proses penanganan masalah ini wajib untuk mendengarkan seluruh pihak terkait serta nantinya bisa menjamin perlindungan fisik maupun juga mental korban. Karena dikhawatirkan nanti ketika korban sudah di-up di media sosial, kemudian juga disorot oleh banyak media, takutnya korban akan ada sebuah intimidasi, adanya pembulian yang di lain waktu juga akan berdampak ya bagi kesehatan psikis maupun juga psikologis dari korban tersebut. Sehingga dari DPRD Kota Malang juga meminta bahwa ketegasan dalam menjalankan tugas guru memang diperlukan, kawan. Namun tindakan kekerasan tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apapun. Kalau mungkin Anda dulu ketika di sekolah ya, di awal 2000-an atau di tahun 90-an mungkin masih banyak yang pernah mengalami kekerasan fisik dari guru, tapi juga tidak dibenarkan juga, kawan, apalagi di tahun-tahun sekarang adanya sosial media, adanya jejak digital dan juga perkembangan teknologi, tentunya pola pikir juga akan semakin berkembang ya. Dan ketika bentuk kekerasan itu tidak didasari dengan sesuatu hal yang sepele, tentunya akan menjadi sebuah polemik, kawan, apalagi juga siswanya tidak baru masuk sekolah ya, baru salim gitu kepada gurunya tiba-tiba juga ditampar. Dan beberapa pejabat dari Sekda Kota Malang, salah satunya juga Dandung Yulharyanto, mengambil langkah tegas, kawan, dengan mencopot jabatan kepala SMPN 18 Malang. Dan sanksi tersebut, sanksi pencopotan ini juga dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah Kota Malang dalam menangani kasus dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan formal Pemkot Malang. Dan di samping itu juga dari pihak pemerintah kota terus berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran disiplin yang mencederai martabat dunia pendidikan yang ada di Kota Malang. Dan kita berharap, kawan, nanti hal-hal tersebut, hal-hal seperti ini tidak kembali terulang ya, agar siswanya juga bisa sekolah dengan nyaman, dengan percaya diri, tanpa takut adanya intimidasi di kemudian hari. Kita juga tidak bisa melihat, kawan, apa yang terjadi di belakang layar, kemudian di kawasan rumahnya bagaimana. Kita tetap perlu untuk memberikan perlindungan kepada korban juga agar tetap aman, dan ketika nanti kembali bersekolah juga rasa percaya dirinya juga bisa kembali lagi. Kawan, beberapa informasi dari pendengar tadi kita cek juga di grup Traffic Report City Gate, kawan. Ada Pak Andi Abdillah yang mengabarkan ada kebakaran di Pasar Kepulungan di Pasuruan ya, selepasnya pabrik Coca-Cola di Pandaan. Sebaiknya lewat tol, katanya Pak Andi. Coba kita putarkan videonya, kawan. Oh, cukup besar ya kebakarannya. Dan bahkan untuk asapnya, kawan, untuk asap kebakaran yang ada di Pasar Kepulungan di Pasuruan ini ya, asapnya sampai menutupi jalan, jadi tidak terlihat untuk jarak pandang dari kendaraannya. Coba kita tampilkan di visual radio lagi, kawan. Nah, ini untuk asapnya sangat mengepul hitam. Jadi antisipasi barangkali Anda melintas di sekitar Kepulungan, kawan ya, dari Gempol menuju ke Pandaan di sore hari ini disarankan dari Pak Andi tadi lebih baik lewat jalan tol supaya nggak terkena kepadatan ya, antisipasi juga nanti ada perlambatan. Kawan, di sore hari ini untuk Anda yang pengen bikin strategi marketing jadi lebih terarah, kontennya juga makin relevan dan leads lebih mudah dikelola. Nah, ada kabar menarik kawan. Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema Optimasi Media Sosial Developer Property. Workshop ini kawan diselenggarakan oleh Wanara dan Kapten Ratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini nanti Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai pengelolaan leads. Catat tanggalnya, Senin 28 September 2026, pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM cuma Rp100.000 kawan, makanya buruan daftar melalui WhatsApp di 0813-3115-811.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
1: Kawan, di siang menuju sore hari ini kembali kita update untuk informasi di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke Gempol Porong Sidoarjo di sore hari ini masih terpantau cukup lancar kawan. Dua arah tidak ada kendala, yang mau ke barat melalui Krian Kertosono sampai di Jombang juga tidak ada hambatan. Kawan, nanti Anda boleh untuk kembali berkabar bagaimana informasi di seputar ruas jalan tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau mention di sosial media kami di @city_guide911fm.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.
3: Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
8: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
7: Kamu juga sih. Udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
8: Suka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
7: Jauh putar baliknya. Ada sih depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
9: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way, mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu, mulai pukul 5 pagi, hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam, bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, di sore hari ini sebagai sahabat persada, lah kira-kira untuk Anda ataupun juga bagi pasangan yang sedang menantikan kehadiran buah hati, setiap perjalanan tentu memiliki cerita dan tantangannya masing-masing. Jika kehamilan belum kunjung terjadi, kondisi ini tidak perlu dihadapi sendiri, kawan. Di Persada Hospital, tersedia layanan fertility untuk membantu pasangan mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi terkait program kehamilan. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan pasangan, baik dari sisi istri maupun juga suami. Dokter kemudian akan memberikan rekomendasi langkah selanjutnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kondisi masing-masing. Setiap pasangan memiliki kondisi yang berbeda, kawan. Karena itu, penting untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mungkin memengaruhi peluang kehamilan dan menentukan program yang sesuai. Bagi Anda dan pasangan yang sedang merencanakan kehamilan atau sudah cukup lama menantikan buah hati, jangan ragu untuk melakukan konsultasi dan pemeriksaan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan fertility di Persada Hospital, hubungi di 0811 3058 8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kembali kawan di sore hari ini untuk beberapa informasi ya. Kemarin di hari Kamis kawan sempat ada curanmor. Dan curanmornya ini merampas motor dari mahasiswi. Kalau misalkan kita mengingat juga sekarang sudah masuk di akhir pekan ya. Jadi untuk Anda yang sedang berkegiatan, berwisata maupun juga berliburan, mungkin bisa ditingkatkan untuk kewaspadaan terkait dengan keamanan kendaraan Anda kawan. Karena di hari Kamis kemarin ada pelaku berinisial AGF berusia 26 tahun merampas motor milik mahasiswi di sekitar jam 4:30 sore di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan korban kawan memarkirkan Hondanya, Honda Scoopy ya, di sekitaran jalan Terusan Dieng, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun. Dan kasus ini kawan sudah dikonfirmasi juga oleh Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin, yang mengatakan pelaku merampas paksa motor korban setelah selesai berbelanja. Padahal kalau kronologinya dilihat, korban baru selesai kuliah dan mampir ke minimarket. Nah, setelah korban memarkir serta mengunci stang sepeda motornya, korban berbelanja sekitar 10 menit kemudian, korban kembali ke parkiran. Saat menyalakan motor nih kawan, tiba-tiba pelaku yang tidak dikenal tiba-tiba duduk di jok belakang sepeda motor dan pelaku mendorong korban hingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dan dari kondisi tersebut pelaku langsung tancap gas dan meninggalkan lokasi. Waduh, jadi untuk malingnya ini memang lebih mirip sama merampok kawan ya. Dan merampoknya juga gak tanggung-tanggung kawan. Di jam-jam seperti ini ya, di jam 4:30 sore. Jadi masih padat-padatnya berkegiatan, padat-padatnya beraktivitas. Dan tentunya kalau di sekitaran jalan Pisang Candi, jalan Terusan Dieng memang cukup ramai kawan ya. Gak sepi, karena di situ juga banyak mobilitas dari masyarakat. Jadi perlu untuk diantisipasi kawan, karena maling maupun juga rampok sekarang gak lihat jam ya. Gak lihat jam, kemudian juga gak lihat kondisi. Rame, sepi, semuanya langsung digasak semuanya. Jadi perlu untuk Anda meningkatkan kewaspadaan kawan. Kalau kita melihat kawan catatan wilayah, baik dari kabupaten maupun juga kota Malang, dari periode 1 Februari sampai 10 Maret saja di awal tahun ini, di 2026, sudah kurang lebih ada 26 TKP curanmor di 14 kecamatan, termasuk dari kepolisian menangkap 14 tersangka serta mengamankan 38 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Lalu kalau di wilayah Kabupaten Malang, di bulan Juni kemarin ada 4 kasus curanmor dengan 5 tersangka dari total 20 kasus pencurian yang keseluruhan wilayahnya ada di Kabupaten Malang. Jadi memang perlu untuk ditingkatkan kawan terkait dengan kewaspadaan Anda yang mungkin kendaraannya belum ada kunci ganda, kunci cakram seperti itu ya, mungkin bisa diamankan kembali kawan. Laporan dari beberapa pendengar kawan di sore hari ini, ada Pak Iswoko yang mengirimkan foto ya. Di jam 3:16, Jembatan Suhat dua sisi padat merambat. Wah, ada dokumentasi foto juga kawan dari Pak Iswoko. Oh, ini Pak Iswoko mobile menuju ke Jembatan Suhat ya. Dua sisi. Memang saat ini juga masih ada sedikit perlambatan kawan, antisipasi. Kalau wisuda di Polinema, kemudian juga di Brawijaya, biasanya nanti sudah mulai longgar, sudah mulai lenggang, itu masuk di jam 4:30 sampai jam 6 sore biasanya sudah mulai lancar ya, sudah mulai terurai untuk perlambatannya. Tapi kalau sekarang masih di jam 3:30, masih padat-padatnya keluarga yang masih keluar masuk dari kampus ya, ataupun juga mungkin ada yang masih foto-foto di dalam kampus karena masih barusan ada wisuda. Kawan, nanti Anda boleh untuk kembali berkabar bagaimana kondisi di sekitar Anda. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
11: Wisdom. Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Dua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Angie gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini kan Mas Aji bilang ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah, perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal, aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus, terus masih tetap Islam. Wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kayaknya sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Benar-benar ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya, gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya, gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya dua bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodurulohnya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejar tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu dalam konsep keimanan. Ternyata gak cuman Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah. Juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Dibilang sama masyarakat yowes, dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Nah proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan.
12: Saya Nyelera Sondag di Wisdom City Guide 911 FM.
13: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Pakro.
0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumah sakit ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, semakin sore lalu lintas juga semakin ramai ya. Masyarakat mungkin yang dari kota Malang asli juga sudah mulai keluar rumah ini. Mungkin ada yang cari makan bersama keluarganya, mau nge-mall atau mau sekedar jalan-jalan aja nih di akhir pekan. Beberapa laporan kawan tadi dari Pak Markus ya, yang mengirimkan voice note, coba kita putarkan.
1: Selamat siang, info traffic report ya. Ini saya dari Batu turun ya, itu lancar. Nah, tapi saya mau menyoroti yang posisi dari tadi ya, arah sebaliknya. Dari Karanglo menuju ke Batu ya. Itu memang kepadatannya luar biasa, trafiknya tinggi, dipenuhi mobil pribadi. Itu titik kepadatannya ada dua kalau pantauan saya. Di Tasikmadu, baik yang mau masuk maupun yang keluar, satu itu. Kemudian yang memang pusat titik kepadatan itu di Kepo Harjo. Kepo Harjo ini kalau weekend ini dari dulu selalu bikin macet ya, karena supoltasnya itu ya mohon maaf mendahulukan yang kadang keluar dari Kepo Harjonya. Bahkan kalau saya lihat sekarang ini ada dua supoltas, yang satunya mengatur yang keluar ke dari Ngenep, yang seberangnya jalan turun ke Poharjo itu kan arah ke Ngenep itu, itu juga ada supoltasnya. Jadi dua jalur dibagi untuk Ngenep dan yang mau keluar juga ke itu, dari ke Poharjo keluar, seperti itu. Jadi saya lihat juga tadi belum ada petugas, cuma diatur supoltas tadi, seperti itu. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih Pak Markus untuk update-nya. Coba kita lihat untuk yang di sore hari ini ya, di sekitaran Jalan Gembrung, kemudian juga ke Poharjo. Kalau kita lihat memang kawan masih ada perlambatan ya, di sekitaran Bluder Kapas juga masih ada perlambatan, kemacetan juga sudah mulai panjang ini. Kalau di sampingnya, di Ngijo, kemudian sampai di pertigaan Karangploso juga sudah mulai ramai lancar kawan ya. Sampai kalau misalkan Anda mau ke Batu, lewat dari Panglima Sudirman, kemudian terus sampai ke Mohata, juga masih aman. Antisipasi nanti kalau Anda sudah sampai di Pendem, di perempatan Pendem itu ya, itu sudah mulai ada perlambatan. Tapi setelahnya sudah mulai lancar kembali. Di persimpangan Mohata yang menuju ke Kota Batu, masuk di sekitaran Jalan Insinyur Soekarno, di dekatnya Pertamina, itu sudah mulai ada perlambatan juga kawan, baik yang menuju Kota Malang maupun juga yang menuju ke Kota Batu. Selepas itu masuk di Jalan Mojorejo, kemudian sampai naik di Beji, di sekitaran Jatimpak 3, itu juga sudah mulai ada peningkatan volume ya. Bahkan kalau di aplikasi pemantau traffic ini juga cukup merah ini di sore hari ini kawan. Berarti banyak yang berlibur juga ini ke Kota Batu. Kalau di sekitaran alun-alun Kota Malang justru nggak begitu rame. Yang rame ini naik ke Pujon kawan, yang cukup rame untuk lalu lintasnya menuju yang ke Pujon. Mungkin mau lihat bunga gitu ya, lihat taman, atau mau ke Santera mungkin kalau di sore hari ini. Mungkin besok juga masih ada perlambatan kawan. Di samping itu juga beberapa kawasan, kalau misalkan Anda di Malang Coret ya, di Kabupaten Malang, di Dampit ada karnaval, kemudian juga di Kepanjen maupun juga di Tumpang ada karnaval. Kalau di Kota Batu hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 26, sama besok di hari Minggu tanggal 27, nihil nggak ada karnaval yang di Kota Batu, jadi masih relatif aman. Kawan, di sore hari ini kita juga akan terhubung bersama reporter kami, Harry, yang akan membawakan berita Rans Nusantara, waspadai kebobolan dini jelang hadapi Deltras.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Harry, silahkan laporannya.
3: Kawan Ran Nusantara FC membenahi persoalan kebobolan pada menit-menit awal menjelang menghadapi Delta Sidoarjo pada lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027. Evaluasi dilakukan setelah Rans dua kali tertinggal lebih dahulu pada babak pertama dalam dua pertandingan sebelumnya. Ran Nusantara FC akan menghadapi Delta Sidoarjo di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang besok. Laga ini menjadi ujian berikutnya bagi tim asuhan Kas Hartadi yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup B. Kas Hartadi bilang timnya telah mengevaluasi kesalahan yang terjadi dalam dua pertandingan sebelumnya, terutama konsentrasi pada awal laga.
4: Oke, selamat siang. Persiapan untuk melawan Jepara di sore, pastinya kita sudah siap untuk pertandingan di sore. Semoga semua berjalan lancar. Besok kita melawan tim pimpin klasemen sementara di grup timur ini, yaitu D-Class. Yang pasti kita akan menampilkan permainan yang terbaik. Yang pasti kita dalam dua laga kemarin, pertama melawan Persiba dan kedua melawan Deret, kita selalu ketolongan menit-menit awal, dan itu sudah kita ini evaluasi di dua laga ini. Jadi untuk lawan Deltras besok kita sudah evaluasi masalah ketolongan menit-menit awal.
3: Kesiapan serupa disampaikan pemain Trans Nusantara FC, Axel Mustafa. Ia menyebut persiapan tim berjalan baik dan seluruh pemain siap menjalani pertandingan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandan Rejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Chat WhatsApp Tania.
7: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
8: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
7: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
8: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
6: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
9: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.

0: Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan-kawan, di sore hari ini City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh untuk datang langsung kawan ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Bojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kembali kawan, dari beberapa laporan di sore hari ini ada Pak Hendra Satria. Pak Hendra ini sedang mobile di Kepanjen dan sempat melintasi Karnaval Ngadilangkung ya. Ada videonya juga kawan, kita tampilkan di Visual Radio.
1: Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat.
0: Wah ini, terlihat memang juga ada beberapa petugas kepolisian yang mengawal dari jalannya Karnaval. Oh aduh, ada soundnya juga ini. Jam segini soundnya sudah mulai keluar ya, keluar kandang biasanya kalau kata orang-orang. Terima kasih Pak Hendra Satria. Kalau selepas dari jalan tersebut Pak Hendra, kira-kira sudah mulai lancar atau masih ada perlambatan ya? Soalnya dari video yang dikirimkan memang Pak Hendra ini menggunakan satu sisi jalan kawan, dan karnavalnya juga menggunakan separuh jalan seperti itu. Dan barangkali selepasnya dari ruas jalan Ngadilangkung itu apakah sudah lancar atau bagaimana, nanti boleh untuk kembali di update. Terima kasih Pak Hendra. Lalu ada Pak Dani kawan yang mengirimkan voice note di sekitar Cyber Mall.
2: Selamat siang, ini ada trafficking di Cyber Mall, perempatan Cyber Mall. Ada anak kecil, paling ini SD ini.
0: Wow.
2: SD antara kelas 1 sampai 3 lah. Minta-minta pakai celana panjang, kaos biru, tanpa sandal.
0: Wih, nggak pakai sandal juga, Pak.
2: Saya tanyain, bapak ibunya mana? Di rumah katanya.
0: Waduh.
2: Lah terus, sampai di gini, aku mau di drop dok. Lho lah, kok api ngono bapak ibu ya? Saya bilang gitu, dianya cuma senyum-senyum aja. Ya mungkin dengan kesaktian anak-anak mungkin lebih banyak memperoleh hasil mungkin ya.
0: Aduh.
2: Tapi ya kasihan, pemanas kayak gini, aspal ini panas sih, opo cekeran kayak gitu. Tolong ada dari dinas terkait kepolisian atau apa diselidiki trafficking ini apa itu.
0: Ya, terima kasih Pak Dani. Mungkin nanti boleh barangkali beberapa pendengar City Gate yang sempat melintas juga di Cyber Mall ya, boleh dibantu dokumentasikan kawan. Nanti kita akan teruskan laporannya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Terima kasih Pak Dani sudah berkabar. Dan untuk beberapa laporan dari pendengar City Gate yang lain kawan, kita akan akomodir setelah satu lagu, Aku Suka Caramu.

City 9 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan pengusaha dihadapkan situasi dilematis pengurangan jam kerja jadi opsi tekan tingkat PHK. Hari ini pada talk show Radio Stiget, perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istu Jiwo Prakoso menjelaskan pengusaha saat ini dihadapkan pada situasi dilematis karena biaya operasional tertinggi dalam sebuah usaha jatuh pada gaji pekerja. Kata Istu, secara realistis pengusaha selalu berpatokan pada hitungan return of investment ataupun ROI ketika pendapatan tidak sebanding dengan biaya pekerja. Perusahaan terpaksa memutar otak agar bisnis tetap bisa bertahan tanpa harus mem-PHK karyawan. Istu menambahkan, bahkan salah satu jalan yang paling sering diambil untuk menghindari PHK adalah dengan memangkas operasional lain atau mengurangi jam kerja menjadi sistem shift. Meskipun langkah ini kerap diprotes karena membuat take home pay pekerja turun, opsi ini dinilai lebih baik daripada harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Kawan, bukan hanya efisiensi, Disnaker Kabupaten Malang sebut pelanggaran aturan jadi penyebab utama PHK. Hari ini pada talkshow Radio Sidiket FM, mediator hubungan industrial Disnaker Kabupaten Malang Dentio menjelaskan, sejak Januari hingga September tahun ini, tercatat ada 46 perusahaan di Kabupaten Malang yang melakukan PHK terhadap sekitar 100 pekerjanya. Kata Tio, sektor yang paling banyak melakukan PHK adalah sektor industri dan manufaktur, menarik

Ya, setelah dilakukan mitigasi dan deteksi dini, penyebab utama PHK di Kabupaten Malang ternyata didominasi oleh pelanggaran peraturan perusahaan oleh pekerja, bukan semata-mata karena efisiensi. Tio menambahkan, pihak Disnaker terus melakukan intervensi dengan mendorong perusahaan membentuk lembaga kerjasama bipartit, tujuannya agar ada ruang musyawarah dan mencegah terjadinya cacat hukum saat proses PHK dilakukan. Kawan, Perancis siap kirim bantuan militer ke Arab Saudi untuk hadapi Houthi Yaman. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan siap mengirim personil militer, radar, dan sistem pertahanan untuk melindungi pelabuhan Yanbu di Arab Saudi. Kata Macron, langkah ini diambil untuk mengamankan jalur vital ekspor minyak yang mengalami kerusakan parah akibat serangan kelompok Houthi dari Yaman. Lebih lanjut, Macron menegaskan, pengerahan pasukan tersebut bukan untuk terlibat dalam konflik, melainkan murni demi menjaga fasilitas strategis di kawasan Laut Merah. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan, saya Erika Rosa. Bersama dengan Anda kita masih di program City Report Weekend. Hari ini walaupun sudah jam 4 lebih 9 menit, tapi cuaca di luar kondisinya masih panas dan juga terik ya. Jadi hati-hati saja, termasuk untuk Anda barangkali yang lagi mobilitas, ataupun juga untuk Anda yang hari ini berencana mau jalan-jalan. Apalagi yang jalan-jalannya outdoor, walaupun sudah sore tapi kondisi cuacanya masih cukup panas di luar sana. Kalau kita cek di handphone sampai dengan sore hari ini kawan, di sekitaran wilayah Tlogomas ini suhunya mencapai 33 derajat Celcius. Lumayan panas ya. Kalau di daerah Anda bagaimana? Apakah juga kondisi cuaca sampai dengan sore hari ini kondisinya panas dan juga terik? Atau mungkin kondisi yang berbeda kalau di daerah Anda? Sementara itu untuk informasi kawan, terima kasih juga Anda yang sudah berbagi beberapa informasi. Tadi menyampaikan ada Pak Deden di jam 3 lebih 27 menit. Ini Pak Deden menyampaikan ada sopir dari Trans Jatim yang ugal-ugalan. Nah ini posisinya ada di mana nih Pak Deden? Tadi Pak Deden juga kirim foto ya. Fotonya dikirimkan di jam 3 lebih 27 menit. Saya coba tampilkan di visual radio. Nah Pak Deden barangkali boleh loh Pak untuk lokasinya. Ini ada nggak ya lokasinya ya? Oke, ini tadi Pak Deden menyampaikan beberapa catatan informasi. Ini barangkali bisa dievaluasi begitu kata Pak Deden ya. Ada sopir bis Trans Jatim kondisinya ugal-ugalan. Bisnya ini berulah lagi, mau belok kanan potong jalan dari kiri. Tadi bahkan Pak Deden sempat diklaksoni, ini maksa mau ambil jalur. Fotonya diambil dadakan jadi kurang agak jelas ya. Ini kayak mobil setoran saja nyetirnya kata Pak Deden. Untuk plat nomornya itu yang diingat oleh Pak Deden, plat nomornya nomor belakangnya pokoknya 7246 UE. Untuk lebih jelasnya barangkali bisa dicek di CCTV. Di CCTV jalan jam 3 lebih 25 menit. Ini pas di traffic light itu sudah merah tapi juga diterobos kondisinya. Harapannya kata Pak Deden ini bisa dievaluasi oleh dinas terkait terutama untuk drivernya. Posisi ada di pertigaan jalan Gajayana. Nah ada fotonya ya, saya tampilkan di visual radio. Nanti coba kita komunikasikan bersama dengan Pak Cito dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Oke, saya tampilkan di visual radio kawan. Ini foto dari bis Trans Jatim yang tadi disampaikan oleh Pak Deden, itu kondisinya ugal-ugalan. Kondisi ada di pertigaan, Dinoyo ini ya. Di pertigaan Dinoyo, dari Dinoyo mengarah ke Gajahyana. Terima kasih banyak Pak Deden, kayaknya kalau dari informasi yang disampaikan sudah cukup detail ya. Nanti coba kita teruskan, semoga bisa segera diatensi oleh jajaran terkait khususnya dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Informasi lain kawan, tadi kita juga dapat info dari salah satu kawan pendengar, ini dari Pak Heri Isnawan. Pak Heri menyampaikan menemukan dompet, barangkali ada Anda kehilangan dompet, dompetnya ini warnanya coklat kulit, warnanya coklat bahannya kulit, kemudian ditemukan di Ruko Borobudur. Sayangnya tidak ada identitas satupun ya. Ini salah satu isinya ada uang begitu, ada uang di dalamnya, dompetnya coklat berupa dompet kulit dan ditemukan di Ruko Borobudur. Keterangannya hanya itu saja. Nah di dompetnya ini ada isinya, isinya apa saja itu tidak ditemukan ada kartu identitas. Barangkali ada yang menemukan, ini tadi Pak Heri juga kebingungan ini harus bagaimana. Alhamdulillah ya Pak Heri tadi laporan ke City Guide. Barangkali ada di antara Anda yang merasa kehilangan dompet kawan, warna coklat bahan kulit tadi hilangnya di Ruko Borobudur. Informasi yang kami terima dari Pak Heri ini masuk di jam 3 lebih 45 menit. Jadi kurang lebih untuk dompetnya itu kemungkinan jatuh sebelum jam 3 lebih 45 menit. Barangkali ada yang kehilangan dompet, Anda boleh menghubungi Radio City Guide, nanti kita bantu untuk hubungkan ke Pak Heri Isnawan. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Iya, kawan, tadi kita dapat informasi dari Pak Deden ya, ini terkait dengan adanya bis Trans Jatim yang diduga sopirnya ugal-ugalan. Tadi Pak Deden ketemu itu posisi ada di pertigaan traffic light di Noyo. Posisi dari traffic light di Noyo mau mengarah ke Jalan Gajah Yana. Nah, Pak Deden tadi menyampaikan ketemu bis yang diduga ugal-ugalan ini sekitar jam 3 lebih 25 menit ya. Kalau untuk plat nomor yang bisa diingat oleh Pak Deden, tadi pokoknya nomor belakangnya 7246UE, 7246UE. Barangkali Anda juga tadi sempat melihat, kawan, boleh diinfo ya, ini sampai di mana bisnya. Tadi belok ke kanan begitu. Nah, kalau kata Pak Deden, dari penjelasannya Pak Deden, bisnya itu mau belok kanan, potong jalan dari kiri. Dari sebelumnya di lajur kiri, tiba-tiba potong jalan ke lajur sebelah kanan. Tadi bahkan Pak Deden sempat diklaksoni oleh sopir bisnya. Sayangnya fotonya memang kurang jelas ya, karena posisi lagi mobile begitu. Tidak masalah, ini Pak Deden tadi sudah jelas juga untuk plat nomornya. Kalau kata Pak Deden, ini kok kayaknya mobil setoran aja ya dari etika nyopirnya. Nah, ini barangkali bisa dievaluasi oleh dinas yang terkait. Kalau bicara soal Trans Jatim, itu menjadi ranahnya dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ya. Termasuk ini tadi, kita sudah teruskan laporannya Pak Deden, plus juga dokumentasinya. Sudah kita kirimkan ke Kasih Sarana Angkutan Jalan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro. Biasanya Pak Cito cukup fast respon begitu ketika menerima berbagai laporan dari masyarakat, termasuk juga yang lewat Radio City Guide. Semoga ini bisa segera diatensi, dan tentunya juga terima kasih Pak Deden, bagian dari masyarakat yang peduli juga ya. Laporan dari Anda ini tentu juga sangat penting. Harapannya hal-hal yang tadi ditemui oleh Pak Deden semoga sih tidak ditemukan lagi. Kalau sebagai penumpang Trans Jatim, sebenarnya di bis Trans Jatim itu juga sudah ada nomor pengaduan, kawan. Jadi ketika ada sopir yang dinilai ugal-ugalan, kemudian ada tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan, di dalam bis Trans Jatim itu infonya juga ada, sudah disediakan begitu untuk nomor pengaduan. Waktu itu kita pernah wawancara langsung bersama dengan Kasih Sarana Angkutan Jalan ya, dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Pak Cito Eko Yuli Saputro. Ini memang salah satu upaya juga yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, bagaimana menjamin keseluruhan layanan dari Trans Jatim itu benar-benar bisa memberikan pelayanan yang prima, termasuk juga untuk keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakat penggunanya. Nah, kalau ini tadi, alhamdulillah ada juga Pak Deden ya yang berpartisipasi untuk memberikan laporan ketika memang ada hal-hal yang sekiranya ini tidak semestinya untuk dilakukan. Nah, saya juga mengingatkan kawan, tadi di jam 3 lebih 45 menit kita dapat info dari Pak Heri Isnawan. Pak Heri ini menemukan dompet, dompetnya warna coklat, berbahan kulit. Tadi ditemukan sekitar jam 3 lebih 45 menit di Ruko Borobudur. Ditemukan sekitar jam 3 lebih 45 menit di Ruko Borobudur. Dompetnya warna coklat berbahan kulit. Barangkali Anda tahu atau Anda merasa kehilangan dompet, kawan, boleh bisa menghubungi Radio City Guide ya. Nanti kita bantu untuk meneruskan ke pelapornya. Nah, sayangnya dompetnya ini tidak ada kartu identitasnya. Kalau ada kartu identitasnya tentu kita bisa share juga. Salah satu informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Heni Isnawan, dompetnya ini berisi uang tunai. Nah, bagi yang barangkali merasa kehilangan dompet, boleh bisa menghubungi Radio City Guide lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Oke, ini tadi soal laporan yang disampaikan Pak Deden terkait dengan adanya sopir bis Trans Jatim yang diduga ugal-ugalan. Ini sudah dapat atensi ya dari Kasih Sarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro. Pak Cito menyampaikan terima kasih untuk informasinya dan akan segera dicek di CCTV terlebih dahulu. Ini untuk memastikan apakah benar plat nomor yang disebutkan, kemudian juga untuk melacak ini siapa begitu ya pengemudinya. Terima kasih Pak Cito untuk respon cepatnya. Dan untuk Anda kawan yang sore hari ini Anda juga posisi lagi perjalanan di sekitaran wilayah Malang Raya, barangkali salah satu yang bisa diantisipasi cuaca ya hari ini, walaupun sudah sore cuacanya masih luar biasa panas. Ini kalau kita mengutip juga dari informasi rilis cuaca yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, hari ini suhu tertinggi di wilayah Malang Raya, terkhusus untuk di wilayah Malang, itu mencapai 32 derajat Celcius di siang hari. Jadi barangkali bagaimana suhu yang lumayan panas dan juga lumayan terik, ini menjadi salah satu catatan yang bisa diwaspadai kawan. Apalagi untuk Anda yang sekarang ini lagi mobilitas, atau barangkali untuk Anda yang besok juga mau menikmati weekend di sekitaran wilayah Malang Raya.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Iya kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintasi tol Pandan Malang, kondisi trafiknya ramai lancar. Terus bagi Anda yang mau meneruskan perjalanannya menuju ke tol Kejapan Gempol, lalu ke tol Porong Gempol, dan ke Surabaya Porong, kondisi trafiknya ramai lancar kawan. Di sore hari ini, bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, juga bisa update bagaimana pantauan-pantauan trafik dan juga cuaca di ruas jalan tol. Bisa Anda share ke WhatsApp kami 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istoharam Eye Center. Jangan tunggu kabur, pasti periksakan mata Anda di Klinik Utama Istoharam Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indra Giri Kota Batu, Istoharam Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.
2: Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami, langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, cai sim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri Jalan Terusan Wijaya Kusuma, lalu ke kanan Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo, tinggal ke kiri lurus ya sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno. Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
6: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Sebanyak 1.144 kecelakaan lalu lintas terjadi di Jember sepanjang Januari hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, 185 orang meninggal dunia. Kondisi ini mendorong Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember bersama Polres Jember memperkuat edukasi keselamatan berkendara bagi mahasiswa melalui kegiatan Kongko Safety Riding. Mahasiswa dibekali pentingnya penggunaan 5 perlengkapan utama, yakni helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu. Dekan FEB UNED, Isti Fadah, mengatakan edukasi ini ditargetkan dapat mendukung zero accident di lingkungan kampus, sekaligus mendorong mahasiswa menjadi duta keselamatan berkendara di masyarakat.
2: Kabar selanjutnya, dari Citygar FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana, menyebut pihaknya akan mengevaluasi penerapan seragam lurik di sekolah. Hal itu dilakukan setelah muncul dugaan tindakan intimidasi terhadap siswa SMPN 18 Kota Malang yang disebut tidak mengenakan seragam tersebut. Suarjana menjelaskan, Disdikbud selama ini tidak menerapkan pemaksaan penggunaan seragam dan memberikan toleransi bagi siswa yang belum memiliki seragam tertentu. Namun, polemik seragam lurik menjadi bahan evaluasi untuk memastikan penerapannya di sekolah sesuai aturan. Sebelumnya, sejumlah siswa mengaku mendapatkan tindakan dari kepala sekolah karena belum menggunakan lurik pada Kamis lalu. Disdikbud akan melakukan pengecekan lebih lanjut, termasuk memastikan kebijakan seragam tidak menimbulkan tekanan terhadap siswa.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Lapas Pemuda Kelas 2A Madiun menerima 25 warga binaan pindahan dari Lapas Kelas 2B Mojokerto. Pemindahan tersebut dilakukan dalam rangka pemerataan penempatan dan mendukung kelancaran proses pembinaan warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Mojokerto Arifin Ahmad menyampaikan, pemindahan narapidana merupakan bagian dari upaya penanganan kondisi hunian sekaligus mendukung keberlanjutan program pembinaan. Setibanya di Lapas Pemuda Madiun, seluruh warga binaan menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan sebagai bagian dari proses admisi dan orientasi.
4: Selanjutnya, saya Afnenda, Suara Surabaya. Kawan, setiap penyelenggaraan event di Kota Surabaya wajib melibatkan pelaku UMKM, kata Heri Purwadi, Kadisput Porapar Kota Surabaya. Kewajiban itu memastikan penyelenggaraan skala regional, nasional, sampai internasional bisa memberi dampak pada perekonomian masyarakat. Peserta butuh akomodasi dan berbagai kebutuhan selama di Surabaya. Saat ini, Surabaya menjadi magnet event lari, bagian dari pengembangan sport tourism.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ya, kawan, sore hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi di live TikTok Radio City Guide, kita juga dapat info dari Pak Rudi. Soekarno-Hatta kondisinya ada potensi kemacetan lumayan parah. Ini dari mulai patung pesawat sampai dengan jembatan UB. Nah, ini penyebabnya volume kendaraan saja atau gimana nih Pak Rudi? Karena momen weekend barangkali ya, jadi ada peningkatan volume kendaraan. Kawan, saya mengingatkan lagi, tadi kita dapat informasi dari Pak Heri Isnawan, ditemukan dompet warna coklat berbahan kulit, lokasinya di Ruko Borobudur. Barangkali Anda ada yang merasa kehilangan, boleh menghubungi Radio City Guide, nanti kita bantu untuk sambungkan bersama dengan Pak Heri Isnawan. Ini dompetnya tidak ada kartu identitas yang ditemukan di dalamnya, hanya ditemukan ada uang tunai begitu. Jadi barangkali ada yang merasa kehilangan, boleh bisa melapor ke Radio City Guide. Nah, kawan, berbicara juga terkait dengan kondisi cuaca hari ini ya, yang kondisinya lumayan terik. Bahkan mungkin warga Malang Raya dan sekitarnya, kayaknya beberapa hari ini kondisi cuaca yang cukup panas dan juga terik ini sangat terasa ya. Kalau beberapa bulan yang lalu kita merasakan Malang ini berdinding, kondisinya lumayan dingin. Tapi beberapa waktu terakhir ini kondisinya justru berbalik. Udaranya cukup panas, kemudian cuacanya juga terik. Dan tentunya ini lumayan kerasa begitu. Apalagi untuk Anda yang punya mobilitas cukup sering di luar ruangan. Berkaitan dengan cuaca yang cukup panas dan juga terik, kawan, ini dari rilis informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam rilisnya di tanggal 22 September 2026 kemarin, ini menyampaikan kalau peningkatan suhu udara yang sekarang ini terjadi, termasuk juga yang dirasakan di berbagai wilayah di Jawa Timur, termasuk juga di Malang Raya, ini penyebabnya karena adanya dinamika cuaca khas pada masa transisi pancaroba dari musim kemarau menuju musim penghujan. Nah, ada beberapa penyebab utama kenapa cuaca hari-hari ini terasa panas. Di antaranya ini karena posisi gerak semu matahari. Jadi di periode September sampai dengan bulan Oktober, posisi semu matahari ini ada sangat dekat dengan garis khatulistiwa dan juga melintas tepat di atas Pulau Jawa, termasuk juga kawasan Malang Raya. Jadi hal ini tentunya memicu intensitas radiasi sinar matahari yang diterima di permukaan bumi mencapai level maksimal. Anda merasakan hal yang sama juga tidak ya? Mungkin hari-hari ini, apalagi yang punya mobilitas, kawan, lumayan kerasa enggak ya? Barangkali boleh juga sharing bersama dengan kami, termasuk sore hari ini Anda yang lagi mobile ya, bagaimana situasi dan juga kondisi cuaca di sekitar Anda di hari Sabtu ini, termasuk juga barangkali yang lagi mobile. Kalau untuk informasi lalu lintas, tadi salah satunya yang pada di Soekarno-Hatta, biasanya kalau pas momen weekend begini, salah satu titik yang padat itu juga di sekitaran kawasan Karanglo. Baik yang mau mengarah ke Kota Malang maupun juga yang mau mengarah ke Kota Batu. Saya coba cek dulu kalau dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ini ada beberapa titik, kawan, yang perlu Anda antisipasi potensi kepadatan. Sore hari ini lalu lintas yang terpantau cukup padat, salah satunya yang dari Telok Gomas mengarah ke Sengkaling. Ini mulai dari depannya Begawan sampai dengan traffic light jembatan Tunggul Mas, itu lalu lintasnya padat merambat karena antrian traffic light ya. Tapi setelah itu kondisi lalu lintas masih padat merambat. Kalau dilihat dari pantauan aplikasi, ini ujung kepadatannya itu sampai di pertigaan Tirto Utomo. Jadi lumayan panjang dari mulai depannya Begawan Apartemen sampai dengan pertigaan Tirto Utomo. Lalu lintas sore hari ini terpantau padat merambat. Yang lagi mobile mungkin di sekitar sana, kawan, yang juga lagi kejebak kepadatan, boleh menambahkan bagaimana situasi yang ada di sana. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA.
Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, lokasinya di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
2: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus, PM2,5, kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa inspeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal, dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di luar ruangan.
1: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
3: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karir mom bisa-bisa stuck di tempat.
6: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
7: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
6: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
7: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang.
6: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: semoga berjalan dengan lancar. Untuk yang hari ini mau menikmati momen weekend ya, menikmati hari Sabtu sore, apalagi yang mau jalan-jalannya di lokasi-lokasi yang outdoor, barangkali cuaca ini alhamdulillah sudah agak redup. Kalau tadi siang kondisinya lumayan panas, bahkan sampai dengan sore tadi masih cukup panas dan juga terik ya. Kalau sekarang ini sudah agak redup, mungkin yang perlu diantisipasi lagi, kalau besok Anda mau menikmati hari Minggu di sekitaran Malang Raya dan di Malang Raya dan sekitarnya, di tengah cuaca yang panas dan juga terik, barangkali bisa dipersiapkan juga bagaimana mewaspadai potensi cuaca. Berbicara juga tadi masih terkait dengan kenapa ya hari-hari ini suhu udara itu lumayan panas, termasuk yang kita rasakan di wilayah Malang Raya kawan. Selain karena posisi gerak semu matahari, ini sesuai dengan penjelasan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, suhu panas itu juga dipicu karena tutupan awan termasuk yang ada di langit Malang Raya. Sekarang ini masih tergolong tipis, tanpa hambatan awan hujan, jadi sinar matahari dan juga paparan sinar ultraviolet atau sinar UV itu langsung menembus daratan secara optimal sejak pagi hari bahkan sampai dengan sore hari. Kalau biasanya panas itu hanya dirasakan sampai dengan siang hari ya, kemudian sore hari itu perlahan kondisinya sudah redup, tapi hari-hari ini jam 4 sore itu masih panas loh ya. Mungkin Anda juga merasakan, termasuk tadi saya selama siaran juga lihat di luar bagaimana kondisi di sekitaran Telok Gomas, itu kondisi lalu lintasnya juga masih cukup panas. Baru sekitar jam 4 lebih 49 menit ini sudah agak redup ya kondisinya. Nah, selain itu kawan, udara kering dan juga tingginya suhu yang nyata. Walaupun suhu udara ini terukur pada termometer kisaran 30 derajat sampai dengan 32 derajat Celcius, tapi kemudian kombinasi kelembaban udara dan juga radiasi langsung membuat suhu yang dirasakan oleh kulit ini tentunya terasa jauh lebih terik dan juga menyengat, khususnya di kawasan perkotaan seperti di wilayah Kota Malang. Nah, kalau di sekitaran Anda, termasuk mungkin juga bukan hanya di Kota Malang ya, Kabupaten Malang gimana nih? Wilayah selatan mungkin? Atau di Kota Batu seharian ini bagaimana kondisinya? Boleh kawan, barangkali yang tadi mobilitas ya, di beberapa titik yang tadi saya sebutkan, boleh juga untuk menambahkan update informasi. Kalau untuk informasi yang masuk di kami, tadi ada Pak Basori, ini menyampaikan lalu lintas di daerah Kebuh itu antri panjang dan tidak ada petugas yang melakukan pengaturan di lokasi. Ini daerah Kebuh Harjo, Karangploso ya. Tadi Pak Basori juga kirim dokumentasi berupa foto kawan. Di daerah Kebuh ini antri panjang. Ini yang arah kemana nih Pak? Yang arah ke Batu atau yang mengarah ke Karanglo? Pak Basori boleh Pak untuk informasinya boleh ditambahkan. Ini saya kok dari fotonya kurang jelas ya. Ini yang dari Kebuh Harjo arah masuk ke Kota Batu atau yang dari Kebuh Harjo mengarah ke pertigaan Karanglo. Itu tadi kalau dari fotonya memang terlihat lalu lintasnya ngantri panjang. Tapi kalau untuk arah sebaliknya lalu lintas masih relatif lengang ya, ini malahan ya. Lalu lintasnya relatif kosong kalau di arah sebaliknya. Untuk info lain ada Pak Jad Miko tadi juga berbagi informasi di jam 4 lebih 42 menit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya Pak Jan Miko dari Sulpa. Tadi kebetulan pukul 14.15 melewati Jalan Patimura belakang rumah sakit Pengkolan depan Soto Gubeng. Tadi ada pohon yang tumbang. Mungkin saat ini belum teratasi. Mohon bantuan dari instansi yang terkait DLH. Jadi TKP-nya adalah di Jalan Patimura, belakang rumah sakit, pojok Soto Gubeng. Okay. Demikian saya sampaikan atas perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miko Pandan Bangi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jan Miko. Sayangnya gak ada dokumentasinya ya. Tapi kalau untuk lokasi tadi sudah cukup jelas. Lokasinya ada di Jalan Patimura, kemudian titiknya juga sangat detail dari Pak Jadmiko. Coba Pak nanti setelah ini ya, laporannya kita teruskan ke Pusdalops dari BPBD Kota Malang. Nah ini mungkin yang tadi sempat lewat di sana, kalau Anda juga tahu informasinya boleh kawan bisa melengkapi. Untuk informasi lainnya, nah ini terkhusus untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana belum keliling Malang termasuk weekend kali ini ya? Ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, ada 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri dan juga mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga mudah, bisa tunai maupun juga non tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim, ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi, untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini kawan, Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Mengelola air di sebuah kota bukan hanya soal memastikan air mengalir sampai ke rumah pelanggan. Di baliknya ada jaringan yang harus terus dipantau, potensi kebocoran yang harus dikendalikan, dan gangguan yang harus bisa diketahui secepat mungkin. Karena itu, Tugu Tirta mengembangkan Smart Water Grid, sebuah sistem yang membuat pengelolaan distribusi air semakin terintegrasi dan berbasis data. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Smart Water Grid itu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi dipantau secara berjenjang, dipantau secara kontinu, dan terlalu terupdate. Ya, di zaman sekarang kalau tidak ada ngikuti digital, kita ketinggalan zaman. Otomatis karena perkembangan jejak digital kan juga semakin maju dan terus berkembang setiap saat. Otomatis bermanfaat sekali, karena mereka bisa memantau juga kinerja kami. Jadi pelanggan juga bisa memberikan saran, masukan, bahkan komplain pun dengan mudah dengan smart water digital tadi. Jadi ketika mereka melaporkan, karena ada sejaknya digitalnya, kapan mereka melaporkan, mungkin jam 8 sekian detik, kapan direspon, kapan tertangani, kapan bisa dieksekusi, kapan perbaikannya, itu semuanya terintegrasi dan runtut, Mas. Yang pasti jumlah komplain sekarang semakin sedikit, tanganan juga tidak perlu waktu yang lama, karena menargetkan saya pelayanan kebocoran maksimal 1x24 jam. Kalau yang lalu bisa 2, 3, 4, 5, 10 hari.
0: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi Sidikai 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: For your life. City Gate FM.

0: Iya, kawan, terkait dengan tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Jadmiko ya. Pak Jadmiko lewat sekitar jam 2 lebih 15 menit di Jalan Patimurah belakangnya RSSA dekatnya Pengkolan, itu ada pohon yang tumbang. Tadi sayangnya enggak ada dokumentasinya. Nah, ini teman-teman di newsroom sebelumnya itu juga sudah dapat informasi. Tadi sudah dapat informasi dari tim relawan Malang ya. Kalau untuk informasinya itu sudah sejak jam 2 lebih 57 menit. Ini memang disampaikan ada pohon tumbang di daerah Patimura. Nah, ini saya coba cek dulu sampai dengan jam 4.58 ini sudah ada penanganan belum ya. Nanti coba sambil kita konfirmasi buat untuk memastikan bagaimana kondisi yang ada di lokasi. Nah, ini mungkin untuk yang tadi perjalanan boleh kawan bisa menambahkan ya. Bagaimana situasi terkini yang ada di Jalan Patimura belakangnya Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Ini tadi ada beberapa informasi yang kita terima. Oke, saya masih coba cek dari database kami, termasuk tadi laporan awal yang kita terima dari grup relawan Malang. Sekitar jam 3.37 ya. Ada info nggak ya teman-teman yang ada di newsroom ya? Untuk pohon tumbang tadi sudah ada penanganan belum ya? Belum ada info ya, coba nanti mungkin bisa dibantu untuk komunikasi dengan Pusdalops BPBD Kota Malang untuk penanganan pohon yang ada di Jalan Patimura tadi seperti apa? Apakah sudah ditangani atau mungkin ini masih sama kondisinya di lokasi? Nah, ini tadi beberapa kawan pendengar ya yang menyampaikan informasi ya, termasuk ada videonya. Saya tampilkan kawan di visual radio.
1: Kalau korbannya?
0: Alhamdulillah enggak ada. Oh, ada korbannya ya.
1: Sepeda ini jeruk kuno. Tadi aku ada sepeda kok. Oh iya, iya.
0: Oke, ini tadi video yang kita terima sekitar jam 2:30 sore itu dari teman-teman relawan Ambulan Malang. Cuma untuk update-nya sampai dengan sore hari ini bagaimana kondisi yang ada di lokasi? Nah, ini coba untuk kita konfirmasi. Sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda kawan, mau bikin strategi marketing mungkin yang lebih terarah, kemudian konten yang makin relevan dan juga leads yang lebih mudah dikelola. Ada kabar menarik untuk Anda, Property Growth Workshop 2026 ini hadir dengan tema optimasi media sosial developer property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wanara dan juga Kapten Naradel untuk membantu para developer properti supaya bisa mengoptimalkan strategi pemasaran digitalnya. Di sana, Anda akan belajar mulai dari perencanaan konten, kemudian pemanfaatan AI, optimasi meta ads, dan juga pengelolaan leads yang tentunya mudah dikelola. Catat tanggalnya, ini dilaksanakan hari Senin, tanggal 28 September 2026, jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM-nya cuma Rp100.000. Untuk yang mau daftar, ini bisa menghubungi nomor WA di 0813 3115811.

City Guide 9, 11FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 9, 100 News jam 5 sore. Kawan, PHK jadi mimpi buruk, buruh. Sosiologi UMM dorong perusahaan cari opsi adaptasi lain. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Guru Besar Sosiologi UMM, Prof. Oman Sukmana menyebut, PHK ibarat penyakit kanker stadium akhir yang sangat menakutkan bagi buruh dan pekerja. Kata Oman, ketika perusahaan dihadapkan dengan tekanan usaha dan penurunan daya beli, PHK seringkali dijadikan jalan pintas yang paling cepat, padahal seharusnya menjadi alternatif paling akhir. Lebih lanjut, ada banyak aspek yang bisa dikorbankan terlebih dahulu demi efisiensi tanpa harus mengorbankan pekerja. Informasi lain, kawan, 5 jenazah korban KM Virgo berhasil diidentifikasi. Tim Disaster Victim Identification Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 5 jenazah korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 Jumat kemarin. Kepala Biro Dokpol Pusdokes Polri, Brigjen Pol Sumi Hastri Purwanti mengatakan, kelima jenazah laki-laki tersebut dikenali melalui rekam medis serta pemeriksaan gigi. Lebih lanjut, dengan tambahan ini, total korban yang berhasil teridentifikasi mencapai 19 orang, sementara 20 jenazah lainnya masih dalam proses pemeriksaan tim forensik. Informasi terakhir kawan, Prabowo akan usut korporasi penyebab karhutlah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan menindak tegas dan menyelidiki korporasi yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan di Indonesia. Prabowo juga menyoroti adanya celah dalam peraturan daerah yang masih mengizinkan pembakaran lahan hingga 2 hektar, sehingga aturan tersebut bakal segera dikoreksi. Selain itu, ribuan personil TNI dan Polri akan diterjunkan ke daerah rawan untuk memberikan edukasi sekaligus solusi pengolahan lahan tanpa membakar. Demikian 9 Wonon Hacus jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Sore hari ini menemani Anda yang juga lagi mobile, kawan. Terima kasih banyak untuk yang sudah berbagi informasi ya. Ini tadi di jam 4 lebih 52 menit, Pak Basori menambahkan informasi lalu lintas di sekitaran Kebuharjo Karangploso itu yang padat dua arah, baik yang mengarah ke Karangploso maupun juga yang mengarah ke Karanglo. Tadi Pak Basori sempat kirim dokumentasi menyampaikan kalau di daerah Kebuharjo itu ada potensi kepadatan. Lalu saya menanyakan, ini yang padat yang arah mana nih Pak? Yang arah ke Karanglo atau yang mengarah ke Karangploso? Ternyata dua arah sama-sama padatnya, kawan. Ini tadi Pak Basori juga menjelaskan, kalau yang arah turun atau yang dari Karangploso arah ke Karanglo itu padatnya sebelumnya perempatan Kebuharjo. Jadi sebelum perempatan Kebuharjo itu ada antrian yang panjang yang dari Karangploso mengarah ke Karanglo. Kalau yang dari Kebuharjo mengarah ke Kota Batu, tadi sebelumnya Pak Basori menyampaikan itu ngantri panjang ya. Ngantri panjang juga. Ekornya sampai di mana nih, Pak? Mungkin boleh juga ditambahkan, Pak Basori. Atau mungkin Anda yang baru saja lewat di sana, kawan, boleh juga untuk berbagi informasi bersama dengan kami. Ada juga Pak Adi ya. Ini Pak Adi menyampaikan informasi yang serupa dengan Pak Basori terkait dengan kepadatan di daerah Kebuharjo Karangploso yang mengarah ke Batu. Ini antrinya panjang, tapi kalau untuk arah sebaliknya jam 4 lebih 52 menit, alhamdulillah relatif sudah agak lancar. Nah, ini tadi ada dokumentasi juga yang dikirimkan oleh Pak Adi. Saya tampilkan di visual radio. Ada dokumentasinya, kawan. Kalau yang arah Batu di sekitaran Kebuharjo itu lalu lintasnya ngantri panjang. Tapi kalau yang arah turun kondisinya ramai tapi masih relatif lancar. Jadi lebih padat yang mengarah ke Kota Batu. Terima kasih juga Pak Adi sudah menambahkan untuk informasi. Nah, kawan, terkait dengan informasi yang tadi sebelumnya disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide ya, termasuk tadi setengah tiga kita dapat laporan ada pohon tumbang di daerah Jalan Patimura belakangnya RSSA. Lalu kita dapat info lagi di jam 4 lebih 42 menit dari Pak Jadmiko. Pak Jadmiko tadi sebenarnya lewat di Jalan Patimura itu jam 2 siang. Tapi kemudian baru laporan di jam 4 lebih 42 menit. Ini melaporkan hal yang sama, ada pohon tumbang di Jalan Patimura belakangnya RSSA. Hanya saja kita masih belum dapat update apakah ini sudah ada penanganan, baik itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau dari BPBD, maupun juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini tadi teman-teman yang ada di newsroom ini juga sudah komunikasi dengan Bu Lintang, bagian pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Disampaikan oleh Bu Lintang, ini akan ditanyakan dulu ke bidang terkait. Lalu Bu Lintang kembali update di jam 5 lebih 8 menit, kawan. Ini meneruskan beberapa dokumentasi ya. Ini yang di Telkom, kalau yang di Telkom itu sudah ditangani. Kalau yang di Patimura, sekarang ini sedang proses penanganan. Jadi ada dua informasi yang disampaikan oleh Bu Lintang. Ternyata tadi ada kegiatan perampasan pohon atau tadi ada pohon tumbang juga ya di depannya Telkom Blimbing ya. Nah, ini saya tampilkan beberapa dokumentasi yang dikirimkan kawan. Itu ada mobil khusus dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Tapi nggak terlalu jelas, ini kegiatannya perempesan pohon atau evakuasi pohon tumbang. Lokasinya di Telkom, itu untuk informasi yang pertama. Sementara itu untuk informasi yang kedua, tadi Bu Lintang juga menyampaikan, kalau soal pohon tumbang yang ada di Jalan Patimura, belakangnya RSSA, sekarang ini sedang proses penanganan dan sudah hampir selesai. Masih proses penanganan, tapi sudah hampir selesai. Terima kasih Bu Lintang untuk update informasinya juga bersama dengan kami.

0: Jam 5 lebih 14 menit kawan di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda menemani aktivitas momen weekend kali ini ya. Sambil menjalankan berbagai aktivitas, mungkin Anda yang juga lagi perjalanan, Anda yang lagi bersantai di rumah, atau apapun itu aktivitasnya. Kawan, saya juga kembali mengingatkan tadi itu sekitar jam 3 lebih 45 menit, kita dapat info dari Pak Heri Isnawan, ini menyampaikan Pak Heri menemukan dompet, posisinya ada di Ruko Borobudur. Nah, dompetnya warna coklat, ini berupa dompet kulit, sayangnya tidak ada identitas di dalamnya, yang isi dompetnya itu hanya uang tunai saja. Ini tadi telepon ke Radio City Guide ya, diterima oleh teman-teman yang ada di newsroom. Bahkan tadi Pak Heri sempat kebingungan, ini digimanakan nih dompetnya, apakah harus diantar ke City Guide atau bagaimana. Kami minta untuk tetap diamankan oleh Pak Heri. Barangkali Anda ada yang merasa kehilangan dompet, atau mungkin ada kerabat begitu ya, Anda mengetahui ada yang kehilangan dompet, boleh kawan, Anda bisa menghubungi kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga line telepon. Ada yang merasa kehilangan dompet, saya ingatkan lagi, dompetnya ini warna coklat, berbahan kulit, isinya uang tunai, tadi ditemukan di depan Ruko Borobudur. Di depan Ruko Borobudur, Kota Malang. Ini dompetnya ditemukan di sana, sekitar jam 3 lebih 45 menit. Nah, mungkin boleh ya, kalau yang mengetahui informasinya, Anda bisa sampaikan bersama dengan kami. Yang lagi perjalanan, hati-hati juga kawan, tadi kita dapat info dari Bu Lintang ya, tim pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Nah, Bu Lintang ini menyampaikan terkait dengan pohon tumbang yang ada di Jalan Patimura, belakangnya RSSA. Itu tadi kita dapat laporannya sekitar jam 2:30 sore kawan. Ternyata sampai dengan sekarang ini di lokasi masih dilakukan proses penanganan pohon tumbang. Prosesnya masih berlangsung tapi hampir selesai. Barangkali yang lagi perjalanan antisipasi ada potensi untuk hambatan lalu lintas di sana. Untuk informasi lainnya yang sekarang ini lagi perjalanan, boleh juga menambahkan kawan. Kalau tadi beberapa kawan pendengar menyampaikan salah satu titik yang perlu diantisipasi sore hari ini, dari catatan yang tadi disampaikan salah satunya dari Pak Adi, kemudian ada informasi juga dari Pak Basori, ini ada potensi kepadatan di sekitaran Karanglo, Karangploso dan juga arah sebaliknya. Daerah Kebuharjo yang mengarah ke Kota Batu, tadi infonya ada antrian yang panjang, lalu lintasnya padat merambat dan rapat ya. Ini kendaraan satu dengan kendaraan yang lain, jaraknya cukup rapat. Lalu untuk arah sebaliknya, kalau kata Pak Adi, tadi yang dari Karangploso mengarah ke Karanglo itu sudah relatif lebih lancar. Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, lalu lintas di sekitaran Kota Malang, yang di sekitaran Begawan arah ke Sengkaling, yang tadi sempat padat, sekarang ini sudah lancar kondisinya. Justru yang padat itu arah sebaliknya, yang dari pertigaan Tirto mengarah ke traffic light jembatan Tunggul Mas, ini terpantau padat merambat, ada potensi kepadatan di sana. Yang lagi perjalanan hati-hati juga, titik mana lagi mungkin yang juga perlu diantisipasi kawan, ada potensi kepadatan, Anda juga boleh menambahkan. Atau mungkin ada beberapa titik yang kondisinya juga masih lancar ya, Anda juga boleh berbagi informasi bersama dengan kami. Nah kawan, untuk informasi lain setelah ini kita mau sambung dulu bersama dengan teman-teman reporter City Guide. Kali ini kita mau sambung bersama dengan Heri Prasetyo. Informasi dari Heri, motor mahasiswa dirampas pada saat hendak pulang, pelaku curanmor dibekuk di sekitar kampus.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan laporannya.
2: Jalan Terusan Dieng, Kecamatan Sukun, Kota Malang berujung cepat. Polisi menangkap seorang pria berinisial AGF 26 tahun, mahasiswa asal Kabupaten Jember, tak lama setelah membawa kabur sepeda motor korban. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan Unit 3 Tipiter Satreskrim Polresta Malang Kota pada Jumat 25 September 2026, sehari setelah korban membuat laporan polisi. Korban Sandi Irdina Rahmi, 22 tahun, kehilangan sepeda motor Honda Scoopy N3967FAG tahun 2019 setelah menjadi korban perampasan di area parkir sebuah minimarket di Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, pada Kamis 24 September 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kasihumas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin, mewakili Kasat Reskrim Kompol Septiawan Adi Prihartono bilang, peristiwa terjadi sesaat setelah korban selesai berbelanja. Situasi berubah ketika korban hendak meninggalkan lokasi. Seorang pria yang tidak dikenal tiba-tiba naik ke jok belakang sepeda motor. Pelaku kemudian menodong korban hingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dalam kondisi tersebut, sepeda motor korban masih dalam keadaan menyala. Pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi, sementara korban berlari masuk ke minimarket untuk meminta pertolongan. Warga bersama Lionel kemudian membantu korban. Sekitar 15 menit berselang, kabar mengejutkan datang. Orang yang diduga membawa sepeda motor korban telah diamankan warga bersama sejumlah mahasiswa di sekitar halaman Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Polisi yang menerima informasi tersebut segera melakukan penangkapan pengamanan AGF untuk menjalani proses hukuman lebih lanjut. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu jaket hitam, satu celana abu-abu, satu unit Honda Scoopy tahun 2019, serta rekaman CCTV yang merekam kejadian. Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Polresta Malang Kota mengingatkan mahasiswa dan masyarakat untuk tidak lengah menjaga kendaraan, terutama saat beraktivitas di kawasan kampus, tempat kos maupun fasilitas umum. Lukman meminta pemilik kendaraan memastikan sepeda motor terkunci dengan baik dan tidak meninggalkan kunci maupun barang berharga di kendaraan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Iya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Heri Prasetyo. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di website City Guide 911 FM.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Jalan-jalan plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legenda.

God Bless. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sunbay Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, masih di program City Report Weekend. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Saya cek dulu beberapa catatan informasi. Nah ini tadi yang terbaru ada Pak Adi ya. Pak Adi kembali berbagi informasi terkait dengan lalu lintas. Tadi ada video yang disampaikan, saya tampilkan di visual radio. Oh tadi sebelumnya ya, ini video yang kedua. Saya putarkan dulu untuk video yang pertama. Pak Adi tadi menyampaikan simpul kemacetan di Kebuharjo itu selepasnya pertigaan yang arah ke Batu, itu untuk ujung kepadatannya. Jadi ujung kepadatannya memang di pertigaan Kebuharjo. Tapi setelah pertigaan Kebuharjo, kondisi lalu lintas sudah lebih lancar. Sebaliknya yang turun ke arah Malang, sebelumnya pertigaan Kebuharjo itu terpantau ada kepadatan. Ada beberapa dokumentasi yang disampaikan berupa video, saya tampilkan di visual radio. Nah ini kondisi terkini kawan di sekitaran Kebuharjo. Kalau yang dari Karanglo arah ke Karangbloso itu titik kepadatannya sampai dengan sebelumnya Kebuharjo. Jadi memang pusat kepadatan itu selalu di Kebuharjo ya. Itu ujung kepadatannya. Sementara untuk yang arah sebaliknya, yang dari Karangbloso mengarah ke Karanglo, ini juga sama, ujung kepadatannya ada di pertigaan Kebuharjo. Barangkali bisa diantisipasi, termasuk untuk Anda yang lagi perjalanan. Kita jeda sejenak kawan untuk azan maghrib terlebih dahulu.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: city guides inside.
1: Sejak 2022, Kota Malang menyandang predikat kota layak anak kategori Nindya. Namun, di tengah predikat tersebut, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan. Kondisi ini memicu pertanyaan sejauh mana predikat kota layak anak benar-benar mencerminkan perlindungan anak di lapangan? Menurut Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, pemerintah terus berupaya memenuhi hak anak, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan ketika terjadi kekerasan. Kanal pengaduan juga telah disiapkan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos P3AP 2KB.
2: Kita berharap meningkat peringkatnya tidak hanya di Nindya, tapi ke utama. Kota layak ini merupakan kerja bareng dan merupakan kolaborasi dari semua pihak yang indikatornya antara lain kan kita bisa memenuhi hak sipil dan kebebasan. Jangan sampai dia nggak masuk di kakak keluarganya, kan jadinya terlantar. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Pemenuhan kesehatan yang baik juga. Ada indikator lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat itu mendukung atau tidak. Selain itu juga jika terjadi kasus terhadap anak, kita, pemerintah, dan semuanya itu memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Bagaimana ketepatan penanganan permasalahan dan juga sampai dengan mana pelayanan kami. Insya Allah jika itu langsung terlapor ke kami melalui kanal-kanal tersebut, kita ada petugas yang 24 jam itu standby untuk menangani hal tersebut. Terus dari catatan saya, di tahun 2025 ini yang ada 110 kasus itu selesai ditangani dan sudah mencapai tahap terminasi layanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan layanan. Menghentikan layanan itu dalam bentuk pendampingan psikis, mental, melalui psikolog dan juga layanan misalkan pendampingan dalam bentuk pendampingan hukum. Kita sudah hentikan karena kasus ini sudah selesai, tertangani semua, tuntas di tahun 2025. Sedangkan untuk tahun 2026 dari 76 kasus itu sekitar 44 telah selesai kita tangani. Nah, yang 32 kasus masih berjalan dalam proses pendampingan psikososial dan juga proses hukum.
1: Di sisi lain, data menunjukkan laporan kekerasan anak mengalami peningkatan dari 70 kasus pada 2024 menjadi 110 kasus pada 2025. Sementara hingga Agustus 2026 tercatat 76 kasus. Namun, meningkatnya laporan juga bisa menunjukkan masyarakat mulai lebih sadar dan berani berbicara ketika menemukan kekerasan terhadap anak. Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Vina Salviana mengatakan, meningkatnya laporan bisa jadi tanda tumbuhnya kepedulian masyarakat. Namun, pemerintah tetap perlu melihat indikator kota layak anak yang masih lemah agar perlindungan anak tidak berhenti pada predikat semata.
3: Mungkin sudah banyak yang berani melapor, sudah ada peningkatan untuk kesadaran melapor. Yang dulu sebetulnya belum berani. Jadi kelihatannya banyak gitu ya. Padahal ini sistemnya udah berjalan sehingga ada ketahuan kita jumlah yang melapor. Ini satu kacamata pertama yang bisa kita pakai. Kacamata yang kedua, predikat kota layak anak itu bukan hasil akhir ya. Jadi perlu dicek juga tadi dari 24 indikator bagian mana yang belum terpenuhi. Banyak banget ini tadi kan klasternya ya, kelompok-kelompoknya, kategorinya. Tapi kalau di breakdown itu ada 24 indikator. Yang mana yang belum memenuhi? Mari kita sama-sama mencoba untuk berusaha memenuhi semua indikator itu.
1: Menurut aktivis perlindungan perempuan dan anak Dr. Yakut Ananda Gutban, pemerintah perlu hadir lebih kuat melalui program keberpihakan anggaran hingga kolaborasi lintas pihak untuk menangani faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap anak.
4: Tidak sekedar lebih jauh ya masyarakat di luar, tapi lebih dalam. Jadi masyarakat itu dilibatkan tidak sekedar kalau ada terjadi sesuatu di sekitar mukanya, tetapi dia mulai aware dari hal-hal terkecil. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu menjadi bom waktu meledak, ya, dia sudah mulai memperhatikan, terutama dari lingkungan utama, dari lingkungan keluarga. Ibu-ibu itu diedukasi bahwa ibu anak, bapak anak itu di mana punya batas-batasan tertentu yang harus dimulai dari keluarga. Itu saya rasa Kota Malang sangat mampu, mengingat kembali lagi kita nih kota pendidikan dengan segitu banyaknya pengajar, dengan IPM yang baik, insya Allah dengan kerjasama yang baik, ya mungkin Pak Sailendra punya tugas awal lebih banyak mengumpulkan lagi orang-orang di sekitar atau pelaku-pelaku yang pegiat perlindungan perempuan dan anak untuk lebih aktif mensosialisasikan hal-hal itu terhadap masyarakat, termasuk sampai ke level-level kelurahan, posyandu, dan sebagainya.
1: Predikat Kota Layak Anak bukan sekedar soal penghargaan atau capaian indikator. Ukuran sebenarnya adalah ketika anak merasa aman, haknya terpenuhi, berani melapor ketika mengalami kekerasan, dan mendapatkan perlindungan yang cepat saat membutuhkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
3: Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
5: Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh.
6: ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di sore hari ini saya Rika Rosa, program City Report Weekend bersama dengan Anda. Ada Pak Dwi Adi tadi juga menyampaikan ya di jam 5 lebih 38 menit kawan. Ini Pak Dwi menyampaikan kondisi lalu lintas yang ada di Jalan Panji Suroso. Tadi ada video juga yang disampaikan. Lalu lintas di Jalan Panji Suroso yang mengarah ke utara itu ada potensi kemacetan. Ini penyebabnya imbas antrian solar yang ada di depannya Plaza Araya. Jadi di SPBU depan Plaza Araya itu ada antrian solar. Ini mengakibatkan potensi antrian kendaraan, terutama yang mengarah ke utara. Ada video yang tadi dikirimkan oleh Pak Adi, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Peningkatan untuk kesadaran
0: Mapolres. Nah ini kawan, saya tampilkan di visual radio kondisi lalu lintas di Jalan Panji Suroso yang mengarah ke utara atau yang mengarah ke Raden Intan. Lalu lintasnya padat merambat ya. Nah ini kok kembali ada antrian solar. Di wilayah lain sama juga tidak ya? Kalau di SPBU sebelumnya gimana nih Pak Dwi? SPBU yang di depannya Grand Mercure itu apakah juga masih aman, tidak ada antrian atau sama saja ternyata di sana ada antrian juga? Ini kayaknya sudah dari beberapa waktu yang lalu ya. Kalau waktu itu kita komunikasi dengan jajaran Pertamina termasuk juga Pertamina yang ada di Malang. Salah satunya karena efek stok yang memang untuk stok BBM itu kan terutama untuk BBM bersubsidi ya, disesuaikan kuotanya dengan kuota yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sementara di sisi lain memang permintaan atau kebutuhan masyarakat akan BBM, khususnya BBM bersubsidi, itu ada peningkatan, apalagi di masa giling tebu seperti sekarang ini. Itu yang waktu itu disampaikan dari jajaran Pertamina. Pak Dwi mungkin boleh disampaikan juga Pak, selain yang di SPBU depannya Araya, kalau yang di SPBU depannya Grand Mercure, apakah tadi juga ada antrian kendaraan atau mungkin masih relatif aman di sana? Saya coba cek dari CCTV kawan, ini kok nggak begitu kelihatan ya, yang di SPBU sekitaran Grand Mercure itu apakah juga ada antrian solar atau bagaimana? Termasuk mungkin yang sore hari ini Anda juga lagi perjalanan di beberapa titik yang lain, ada kejadian yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi atau di beberapa SPBU masih relatif normal? Barangkali informasi terkait dengan bagaimana kondisi di beberapa SPBU ini kan juga sangat bermanfaat ya, termasuk untuk masyarakat yang lagi mobile. Untuk informasi lainnya kawan, kalau untuk informasi lalu lintas di sore hari ini, beberapa titik yang kondisinya masih terpantau cukup padat, ini ada di Sumbersari Gajahyana. Jadi setelahnya perempatan ITN sampai dengan pertigaan Sardo itu terpantau ada antrian kendaraan, agak panjang antriannya. Nanti antrian kendaraan terjadi sampai dengan traffic light di Noyo. Titik kepadatan lain yang barangkali juga perlu Anda antisipasi, ini di sekitaran Ahmad Yani, terutama yang mau masuk ke Kota Malang, traffic light MCC itu juga terpantau ada antrian kendaraan. Kalau untuk arah sebaliknya, yang dari MCC mengarah ke Karanglo, kondisi lalu lintas di petang hari ini relatif masih terpantau lancar. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas untuk Anda yang lagi perjalanan. Juga boleh menambahkan titik mana lagi mungkin yang perlu diantisipasi dan titik mana yang kondisinya masih lancar di sore hari ini atau di petang hari ini. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mengarah ke Tol Padan Malang, kondisi trafiknya juga ramai lancar ya. Lalu bagi Anda yang juga meneruskan perjalanannya menuju ke Tol Gempol Rembang, lalu melanjutkan perjalanan ke Tol Pasuruan Probolinggo, untuk kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sedang mobil di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana pantauan trafik di kawasan ruas jalan tol dan juga cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan

0: menyelamatkan seseorang. Namun jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, kita kembali program City Report Weekend. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi beberapa informasi ya. Termasuk tadi Pak Heri Yunianto ini juga menyampaikan update informasi di jam 5 lebih 57 menit. Ini ada potensi kepadatan lalu lintas, imbas adanya laka. Ada dua ambulan yang juga sudah ada di lokasi. Ini lokasinya ada di Jalan Bukit Berbunga. Jalan Bukit Berbunga, Kota Batu, Pak ya. Saya coba putarkan dulu video dari Pak Hari.
1: Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
0: Nah, ini terlihat kawan bagaimana kondisi di lokasi itu padat merambat ya. Cuma tidak terlalu jelas ini laka antara apa dengan apa. Mungkin Pak Hari tadi ada informasi lebih lengkapnya begitu, Pak. Di lokasi sudah ada ambulan yang melakukan proses evakuasi. Lalu lintas tersendat dua arah ya. Ini lalu lintasnya terpantau padat merambat dua arah. Hati-hati untuk Anda yang juga lagi perjalanan kawan, termasuk yang mau mengarah ke sekitaran Jalan Bukit Berbunga. Nah kawan, saya juga punya informasi penting untuk Anda. Sahabat Persada, untuk pasangan yang sedang menantikan kehadiran buah hati, setiap perjalanan tentu memiliki cerita dan juga tantangannya masing-masing. Kalau kehamilan belum kunjung terjadi, kondisi ini tidak perlu dihadapi sendiri. Di Persada Hospital tersedia layanan fertility untuk membantu pasangan mendapatkan pemeriksaan dan juga konsultasi terkait dengan program kehamilan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan pasangan baik dari sisi istri maupun juga suami. Dokter nanti akan memberikan rekomendasi langkah selanjutnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan juga kondisi masing-masing. Setiap pasangan memiliki kondisi yang berbeda, karena itu penting untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu, tujuannya supaya dapat mengetahui apa saja yang jadi faktor yang mungkin mempengaruhi peluang kehamilan dan juga menentukan program yang sesuai. Untuk Anda dan juga pasangan mungkin yang sedang merencanakan kehamilan atau sudah cukup lama menantikan buah hati, jangan ragu kawan untuk melakukan konsultasi dan juga pemeriksaan. Informasi dan juga konsultasi mengenai layanan fertility di Persada Hospital ini bisa menghubungi 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Saya Erika Rosa, kawan di malam hari ini masih menemani Anda untuk program City Report Weekend. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan tentunya tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, atasi dampak sosial korban PHK. Bantuan pemerintah diharapkan tidak timbulkan ketergantungan. Hari ini pada talk show Radio City Gate, Guru Besar Sosiologi UMM Prof. Oman Sukmana menjelaskan posisi pekerja dengan gaji standar UMK sangat rawan karena jika terkena goncangan sedikit saja seperti PHK, mereka bisa langsung jatuh ke jurang kemiskinan. Kata Prof. Oman, skema perlindungan pekerja yang terancam PHK diharapkan bisa mencontoh negara maju, di mana lembaga terkait tidak hanya menyuplai kebutuhan pokok bagi keluarga korban PHK, namun juga memberikan fasilitas pelatihan skill gratis hingga dicarikan pekerjaan baru. Informasi lain, kawan, Pemkab Bojonegoro menertibkan surat edaran untuk ASN dan pelajar rutin donor darah. Bupati Bojonegoro Setio Wahono menyampaikan surat edaran khusus soal donor darah dibuat untuk memperkuat ketersediaan stok darah pasien di Kabupaten Bojonegoro. Setio menegaskan dirinya minta ASN di Pemkab Bojonegoro yang memenuhi syarat benar-benar bisa aktif dan konsisten donor darah. Bahkan secara khusus, Setio juga menghimbau kepada seluruh kepala OPD dan camat bisa ikut menggerakkan ASN di lingkungannya untuk donor darah. Dirinya juga menekankan ketersediaan darah sangat penting untuk mendukung penanganan pasien dalam kondisi gawat darurat dan kritis. Darah juga dinilai penting untuk kebutuhan transfusi pada pasien tertentu. Informasi terakhir, kawan, Indonesia peringkat 19 Asian Games 2026. Kontingen Indonesia saat ini berada di peringkat 19 Asian Games 2026, turun satu peringkat dibandingkan dengan klasemen pada Jumat malam kemarin. Saat ini Indonesia telah mengoleksi 22 medali dengan 1 medali emas, 4 perak, dan 17 medali perunggu. Meski demikian, Indonesia masih berpotensi menambah jumlah medali karena masih banyak cabang olahraga yang akan dipertandingkan di hari ini hingga beberapa hari ke depan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
0: One Hot News.

City 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Weekend kawan. Ya, ini dugaan kekerasan terhadap siswa yang berada di SMP Negeri 18 Kota Malang ini memasuki babak baru ini ya. Nah, kasus yang sebelumnya itu ramai yang diperbincangkan di masyarakat kini mendapat perhatian langsung dari jajaran Polda Jawa Timur. Ini menurut dari Direktorat Reserse Perempuan Anak dan Pidana Perdagangan Orang ataupun PPPA, PPPO Polda Jatim ini turun mendampingi penanganan perkara tersebut. Kombes Pol Ganis Tianingrum ini bersama Kanit PPPA PPPA Polresta Malang Kota, yaitu ada Ibtu Kusnul Khotimah yang dinas pendidikan dan juga dinas pendidikan, lalu ada Dinas Sosial Kota Malang, mendatangi para siswa yang disebut itu menjadi korban pada hari ini kawan. Lalu kasus ini juga mencuat setelah beberapa informasi dugaan kekerasan terhadap sejumlah siswa itu beredar melalui pesan WhatsApp ya dan juga media sosial. Lalu polisi kini bergerak untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu untuk jumlah korban, kronologi, kondisi luka hingga kemungkinan adanya korban lain yang masih dalam pendalaman kawan. Menurut Ganis ini ya, penanganan untuk kasus anak tidak boleh hanya berorientasi pada aspek hukum saja. Lalu maka dari itu kepolisian juga menggandeng Dinas Pendidikan dan juga Dinas Sosial Kota Malang untuk memastikan para siswa itu mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan. Nah, informasi sementara kawan, terdapat siswa yang mengalami luka lebam ya hingga pendarahan, dan salah satu siswa yang menjadi korban itu merupakan peserta didik berkebutuhan khusus atau siswa inklusi. Namun kepolisian juga belum menetapkan secara keseluruhan ya beberapa jumlah korban maupun menyimpulkan kondisi luka yang dialami masing-masing siswa. Dari penyidik unit PPA Polresta Malang Kota saat ini masih meminta keterangan dari korban dan juga pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut ya. Dan keterangan dari korban itu pasti akan ke hasil visumnya serta bukti lainnya nanti akan dianalisis untuk menentukan langkah hukum berikutnya kawan. Jadi untuk hasil pendalaman itulah ya yang nantinya akan menentukan apakah dugaan tersebut memenuhi unsur tindakan pidana serta langkah hukum apa yang akan diambil pada pihak yang berwajib. Petang hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi informasi traffic di kawasan Anda, bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang akan menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Weekend ya. Di malam hari ini kita akan mengakomodir terlebih dahulu kawan beberapa informasi yang sudah kami terima ya dari kawan-kawan pendengar. Tadi di jam 17:59 ada Pak Ahmad Soleh. Info karnaval yang berada di Malang. Untuk hari ini kawan, kalau saya lihat informasi karnaval ya, jadwal karnaval yang berada di Malang Raya, itu ada di Dusun Busu, Slamparjo, Kecamatan Jabung. Lalu ada di Desa Wajak, Kecamatan Wajak. Ada juga Kelurahan Dampit. Ada Desa Malang Suko, Kecamatan Tumpang, dan juga Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen. Itu kawan untuk informasi karnaval ya yang berada di Malang Raya. Tadi ada juga dari Kasih Sarana Angkutan Jalan di Sub Jatim, ada Pak Cito ini ya. Nah, tentang laporan ada bus Trans Jatim yang ugal-ugalan, nah, yang berada di TL Dinoyo ya tadi. Nah, kita perlihatkan kembali untuk fotonya. Nah, ini sangat terlihat jelas kawan bahwa bus Trans Jatim ini sangat ugal-ugalan ya. Nah, itu untuk fotonya. Lalu dari Pak Cito, Kasih Sarana Angkutan Jalan di Sub Jatim kembali menginformasikan ya. Nah, untuk plat nomor bus Trans Jatim N7246. Nah, karena mau belok ke kanan itu memotong ya dari kiri pertigaan Jalan Gajah Yana, dan sedangkan tadi setelah dicek di CCTV untuk plat nomor bus Trans Jatimnya N7246 UE pada pukul 15:26 itu melaju dengan kecepatan yang wajar dan juga melakukan manuver sesuai dengan aduan, dan bus ini mengambil lajur kiri untuk mendahului antrian kendaraan yang tertunda imbas TL di pertigaan Dinoyo ya, yang mengakibatkan melanggar marka jalan. Lalu dari Pak Cito ini memberikan SP1 untuk pengemudi bus Trans Jatim ya untuk plat N7246 UI. Terima kasih untuk Pak Cito informasinya di malam hari ini kawan. Anda juga masih bisa berbagi informasi traffic, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Ini bisa Anda share juga ke WhatsApp kami di 0811-36-9111. Petang hari ini kawan, kita akan move terlebih dahulu beberapa informasi di ruas jalan tol bersama kawan-kawan yang berada di newsroom.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol malam hari ini. Kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic di gerbang tol Singosari. Lalu lintas untuk jalur exit maupun juga jalur entry terpantau masih terpantau lancar. Terutama untuk jalur exit memang ada potensi peningkatan volume kendaraan, tapi kondisi lalu lintas masih terpantau lancar. Begitu juga untuk gerbang tol lain yang ada di Malang. Gerbang tol Pakis, ini untuk jalur exit entry, lalu lintasnya masih terpantau lancar. Lalu kita bergeser ke gerbang tol Malang Madiopuro. Antisipasi kawan, di gerbang tol Malang Madiopuro, untuk jalur exit maupun juga jalur entry agak lumayan padat. Ini lumayan padat dan terpantau ada sedikit antrian di sana. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, East Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Solutions for Your Life. City Gate FM.
1: Ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Nova membawa kabar. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mendorong pondok pesantren menjadi pusat edukasi dan penerapan pola hidup sehat bagi santri. Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Pamekasan, Dr. Syaifuddin, usai kegiatan aksi bergizi di Pesantren Nurul Muttaqin Propo pada Jumat 25 September 2026. Ia mengatakan pesantren merupakan komunitas strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah anemia pada remaja. Dalam kegiatan tersebut, santri mengikuti senam, makan pagi, minum tablet tambah darah bagi santri putri, penyuluhan, hingga pemeriksaan kesehatan. Dinkes juga akan melakukan pemantauan melalui puskesmas dan UKS sebagai upaya promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan santri.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Asyar. Penumpang BRT Trans Semarang mulai tahun 2027 nanti akan beralih dari pembayaran tunai ke non-tunai. Penerapan dilakukan bertahap dengan koridor 1 rute Terminal Mangkang Penggaron menjadi percontohan. Kepala BLU Trans Semarang Hari Setyo Yunanto bilang, digitalisasi pembayaran dilakukan untuk mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan pembayaran di lapangan. Sosialisasi terus dilakukan termasuk pendampingan bagi penumpang lansia yang kesulitan menggunakan sistem non-tunai. Perubahan ini bukan untuk mengejar PAD, tapi membangun kebiasaan baru dalam layanan transportasi publik.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setia Wahono mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan donor darah. Langkah ini diambil guna memperkuat ketersediaan stok darah untuk membantu keselamatan pasien gawat darurat dan kritis. Bupati juga menghimbau beberapa poin penting, diantaranya partisipasi aktif ASN di logo Pemkab Bojonegoro. Semua ASN yang memenuhi syarat diminta aktif dan konsisten menjadi pendonor darah sukarela.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Nah kawan, di puncak musim kemarau yang berada di Jawa Timur, kini juga terasa semakin menyengat ya, apalagi tadi siang ya, panasnya benar-benar menyengat, hot-hot pop itu kawan. Nah bukan hanya suhu udaranya yang tinggi ya, karena hembusan angin timuran juga mulai terasa lebih kencang dalam beberapa hari terakhir kawan. Lalu kondisi ini juga membuat cuaca panas dan juga kering itu semakin terasa di sejumlah wilayah Jawa Timur. Lalu angin yang berhembus dari arah timur juga menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat hingga meningkatkan potensi penyebaran api saat terjadi kebakaran lahan kawan. Lalu dari perakirawan BMKG Juanda ada Restina yang mengatakan ya, nah menguatnya angin tersebut itu dipengaruhi karena perbedaan tekanan udara. Nah di kawasan sekitar Indonesia itu jadi kondisi inilah kawan mendorong adanya aliran angin timuran dari Australia menuju Pulau Jawa itu. Lalu perbedaan tekanan tersebut kemudian memperkuat aliran angin timuran yang bergerak dari Australia menuju wilayah Pulau Jawa, ini termasuk juga Jawa Timur, dengan kondisi angin yang juga kecepatan tinggi. Nah, karena perbedaan tekanan itu kawan ya, kemudian memperkuat aliran angin timuran yang bergerak dari Australia menuju wilayah Pulau Jawa itu termasuk Jawa Timur. Lalu kondisi angin yang lebih kencang ini juga diperkirakan belum akan segera berakhir kawan. Jadi untuk Anda tetap berhati-hati ya, apalagi jangan sampai membakar sampah di lahan yang kering lalu membuang puntung rokok sembarangan, karena kondisi angin itu kalau kami lihat juga di laman BMKG juga cukup kencang ya daripada hari-hari sebelum-sebelumnya ataupun bulan-bulan sebelum-sebelumnya kawan. Lalu masyarakat juga diminta untuk lebih berhati-hati ya selama periode di musim kemarau saat ini, karena terutama tidak melakukan pembakaran sampah untuk sembarangan. Nah, itu kita harus aware juga kepada diri sendiri dan juga lingkungan. Lalu di malam hari ini kawan kita akan move di WhatsApp, ada Pak Didi yang mengabarkan melalui voice note. Kita akan play dulu voice note-nya dari Pak Didi.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ini saya lewat Pak Didi. Di Jalan Batu Gong, jalannya sepi. Cuman ini saya lihat lagi nih, apa jualan rokok non cukai itu di pinggir jalan di atas motor kok ada. Saya kalau di Malang saya lihat itu 3 tempat, kemarin yang 2 di mana ya saya ketemu itu. Nah ini kan jelas apa ya, secara terang-terangan harusnya bea cukai, polisi atau siapa lagi ya, Satpol PP itu kan bisa itu dengan mudah, buktinya jelas banyak. Kalau ini nggak segera ditertibkan ya seperti kemarin kuda garam ya teriak karena rokoknya nggak laku. Nanti kalau rokoknya nggak laku juga penerimaan pajak negara juga akan turun dan ini merugikan negara. Terima kasih, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada yang terkait biar nggak semakin merebak ya. Karena kan jelas itu merugikan negara sebagai pajak. Selamat malam, selamat bermalam minggu, jangan lupa bahagia.
0: Selamat malam kembali untuk Pak Didi. Di jam 18.23 kawan, ada Pak Agus Wicaksono juga mengabarkan bahwa info lain, malam ini perjalanan dari stasiun Kota Baru ya sampai Karanglo itu aman lancar terkendali, apalagi pas di flyover Arjosari mengarah ke Surabaya yang biasanya itu padat sekali kawan. Nah padat dan juga macet ini baru saja ini Pak Agus melewati, lancar dua arah, yang arah ke Karangploso juga aman, tapi yang arah ke maksudnya yang ke arah Karangploso juga aman lancar, tapi yang dari arah Karangploso itu sedikit ramai lancar, padahal hari ini Sabtu malam minggu ya. Nah, dan ini Pak Agus lagi ngetem di depan Smore. Baik, terima kasih untuk Pak Agus, dan cuaca malam ini anget ya, tidak ada angin. Nah, kalau tadi siang juga anginnya cukup kencang, tapi panas ya kawan. Baik, terima kasih untuk pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, kawan. Lalu di malam hari ini kita akan jeda sejenak karena akan mengumandangkan seruan azan Isyak untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah rajin olahraga dan mulai menjaga pola makan, tapi angka di timbangan kok belum banyak berubah ya? Jangan buru-buru merasa usaha Anda sia-sia, karena kesehatan sebenarnya nggak bisa dinilai hanya dari satu angka. Berat badan memang bisa menjadi salah satu indikator kesehatan, tapi ada beberapa hal lain yang juga penting diperhatikan. Misalnya lingkar pinggang, penumpukan lemak di sekitar perut berkaitan dengan risiko berbagai masalah kesehatan. Jadi selain naik turun angka timbangan, memperhatikan perubahan lingkar pinggang juga bisa memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi tubuh. Kemudian lihat juga aktivitas sehari-hari. Apakah sekarang Anda lebih sering berjalan kaki? Apakah tubuh terasa lebih kuat? Apakah Anda nggak gampang ngos-ngosan ketika naik tangga? Dan bagaimana dengan pola makan? Apakah sudah mulai lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan tinggi gula, garam, atau lemak? Itu yang harus Anda lihat kembali. Jadi ketika sedang berusaha hidup lebih sehat, jangan hanya bertanya, berat badan saya sudah turun berapa kilo ya? Tapi tanyakan juga, apakah kebiasaan saya sudah lebih baik? Apakah tubuh saya terasa lebih bugar? Karena tujuan hidup sehat bukan sekedar mengejar angka di timbangan. Yang lebih penting adalah punya tubuh yang sehat, kuat, dan mampu menemani kita menjalani aktivitas sehari-hari.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
2: Oh no.
1: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 91 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 91 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend ya. Di malam hari ini kawan, kita akan bergabung terlebih dahulu bersama reporter City Guide FM, ada Heri Prasetyo yang akan membawakan kabar Polda Jatim turun tangan usut dugaan kekerasan siswa SMPN 18 Kota Malang.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Iya, Harry, silakan.
6: Kawan, Polda Jawa Timur turun menangani dugaan kekerasan terhadap sejumlah siswa SMP Negeri 18 Kota Malang. Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan jumlah korban, kronologi kejadian, kondisi luka, serta ada atau tidaknya unsur pidana. Direktur Reserse PPA PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setia Ningrum bersama Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, mendampingi para siswa yang diduga menjadi korban. Kunjungan itu dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Malang. Selain memastikan proses hukum berjalan, kedatangan tim tersebut untuk memastikan para siswa memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Kata Ganis, mereka hadir untuk memberikan penguatan, mensupport anak-anak yang menjadi korban agar terus belajar dan terus sekolah, sekaligus memastikan mereka mendapatkan pendampingan serta pemulihan yang terbaik.
7: Kegiatan hari ini kami dari Direktorat Reserse PPA PPUda Polda Jatim hadir bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Malang dan juga hadir dari Dinas Sosial Kota Malang bersama Ibu Kanit Res PPA Polresta Malang ya, melakukan kunjungan kepada anak korban dalam rangka untuk memberikan penguatan kepada anak-anak ya, terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak. Sekaligus kehadiran kami ini adalah untuk menguatkan para penyidik ya di Ibu Kanit PPA Polresta Malang dalam penanganan perkaranya untuk agar profesional, kemudian juga kita bagaimana untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak dan juga proses pemulihannya. Dan kami juga mengidentifikasi adanya kemungkinan-kemungkinan korban-korban lainnya dan juga mungkin ada tindak pidana lainnya yang dilakukan terhadap anak-anak yang ada di sekolah.
6: Di sisi lain, kawan Ganis meminta korban maupun masyarakat yang mengetahui adanya dugaan kekerasan agar tidak takut melapor. Menurut dia, informasi dari korban dan saksi diperlukan agar aparat dapat memberikan perlindungan sekaligus mengungkap perkara secara utuh. Dalam perkara SMPN 18 Kota Malang ini, polisi memastikan proses hukum tetap berjalan beriringan dengan pemenuhan hak korban. Pendampingan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial diharapkan membantu memastikan para siswa tetap mendapatkan pendidikan dan pemulihan selama proses penanganan perkara. Untuk saat ini, Polresta Malang Kota masih mengumpulkan fakta dan alat bukti kepastian mengenai jumlah korban, bentuk kekerasan, pihak yang bertanggung jawab, dan ketentuan hukum yang akan diterapkan masih menunggu hasil penyidikan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
5: Baik, terima kasih Heri. Selamat bertugas kembali.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami, langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, BMKG memprediksi ada peningkatan kecepatan angin di beberapa wilayah Jawa Timur sampai besok. BMKG Jawa Timur kelas 1 Juanda Sidoarjo dalam rilisnya menyampaikan ada potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Jawa Timur periode 25 sampai 27 September mendatang. Kepala BMKG Juanda Taufik Hermawan menjelaskan, peningkatan kecepatan angin terjadi dipicu karena sebagian besar wilayah Jawa Timur masih di puncak musim kemarau. Dirinya menghimbau masyarakat waspada karena diperkirakan peningkatan kecepatan angin bisa berpotensi mengganggu aktivitas manusia. Informasi lain kawan, jajaran imigrasi se-Jawa Timur melibatkan desa untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penyelundupan manusia, jajaran imigrasi se-Jawa Timur menggerakkan pengawasan keimigrasian berbagai

0: Basis Desa. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono menyampaikan, pengawasan itu dilakukan lewat program Desa Binaan Imigrasi dan petugas imigrasi pembina desa. Dirinya juga menjelaskan perlu ada deteksi dini TPPO dan penyeludupan manusia karena dinilai deteksi bakal lebih maksimal kalau melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Novianto menargetkan dengan keterlibatan desa, nantinya berbagai masalah yang berhubungan dengan TPPO dan penyeludupan manusia mudah diketahui dan bisa segera ditindaklanjuti. Informasi terakhir kawan, Indonesia menghormati pembebasan kurir narkoba dari Filipina. Menko Bidang Hukum dan HAM RI Yusril Ihza menyampaikan, pihaknya menghormati keputusan Presiden Filipina Ferdinand Marcos setelah pihaknya membebaskan pelaku peredaran narkoba Mary Jane. Ia menyebut Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2010 setelah menyelundupkan 2,6 kg heroin di dalam kopernya. Pada awalnya, Mary Jane akan dihukum mati oleh pemerintah Indonesia. Namun melalui proses diplomatik, akhirnya kasus ini dipindah tangankan kepada pemerintah Filipina hingga akhirnya kembali bebas. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: One Hot News.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia. Kita mau bahas seputar hewan. Hari ini topik bahasan kita musim pancaroba di Malang, kapan harus khawatir soal kesehatan hewan. Dan tentunya saya nggak sendirian, hari ini kita akan ditemani ada dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Linda Wulandari. Untuk Anda mungkin yang juga sebagai pet owner ya, Anda yang punya anak bull, sekarang ini kan kita sudah masuk di musim peralihan, musim pancaroba. Peralihan dari musim kemarau menuju ke musim hujan. Nah, lalu apa saja dampaknya atau potensi-potensi penyakit yang bisa terjadi pada anak bull? Nanti kita akan bahas lebih banyak, kawan. Kita akan bedah bersama dengan Dr. Linda. Anda yang mau ikut bergabung boleh juga. Nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, malam hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Kawan Animalia. Dan tentunya kalau sudah malam minggu itu tentu sudah saatnya ya kita ngobrol seputar hewan. Hari ini kita mau membahas tentang musim pancaroba di Malang. Kapan harus khawatir soal kesehatan hewan? Dan kita hari ini akan ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Linda Wulandari. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Dok Linda. Sebelumnya saya ke beberapa catatan dulu. Ini tadi ada beberapa informasi yang belum terputar ya. Salah satunya ada Pak Joko Said tadi menyampaikan update informasi di jam 6 lebih 38 menit.
1: Selamat malam Mas Ilham, izin melaporkan untuk wilayah Saujajar Ranugrati ke arah Rampal, posisi padat merayap. Titik ekor antrian dari simpang TL Saujajar sudah hampir TL ke mana ya, Kengribi.
0: Aduh, panjang dong Pak.
1: Untuk kawan-kawan harap berhati-hati karena memang lagi volume lebih padat, sudah mulai memadat ya. Terima kasih, sekian Mas Ilham, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Joko menyampaikan informasi pada saat Ilham siaran ya, kayaknya belum ke play ini tadi. Lalu ada juga Pak Nuha, ini juga menyampaikan update informasi. Tadi info awal disampaikan di jam 6 lebih 46 menit di daerah Merjosari Joyogren, itu lalu lintasnya juga padat merambat. Ada beberapa dokumentasi video yang tadi dikirimkan, saya tampilkan kembali di visual radio.
2: Pertigaan Joyogren tidak berkutik sama sekali. Mertojoyo, Merjosari, Joyogren ya, ini kondisinya sangat lambat.
0: Ini volume kendaraan juga kayaknya Pak Nuha ya. Saya agak percepat Pak ya videonya. Nah itu belum kelihatan nih ujung kepadatannya sampai di mana. Ada video lagi dari Pak Nuha? Oke, ini tadi Pak Nuha menyampaikan kondisi lalu lintas kawan di daerah Merjosari. Mulai dari Merjosari Joyogren ya, lalu lintasnya padat merambat. Ini padat merambatnya dua arah kalau dilihat dari videonya Pak Nuha. Nah, ini cenderung berhenti kondisinya. Merjosari Joyogren, mungkin ada yang mau melintas, hati-hati kawan, ada potensi kepadatan. Lalu ada juga Pak Ismet tadi menyampaikan selamat malam. Selamat malam juga Pak Ismet. Seperti biasa keluar tol Singosari arah ke Batu, kondisi lalu lintas malam hari ini juga terpantau padat merambat. Kalau Pak Ismet tadi kirim dokumentasi berupa foto kawan, ada dokumentasi fotonya saya tampilkan juga di visual radio. Ini yang dari gerbang tol Singosari arah ke Kota Batu, lalu lintasnya padat merambat. Terima kasih untuk Anda kawan yang sudah berbagi informasi bersama dengan kami. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pembelian unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya. Oke, saya kembali dulu di program Kawan Animalia. Ini bersama dengan Dok Linda. Selamat malam, Dok Linda.
3: Selamat malam, Kak.
0: Iya, Dok Linda, apa kabar, Dok? Sehat, Dok?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Kita jumpa lagi, mungkin bisa lebih dekat, Dok, dengan mic suaranya kok agak kecil ya di kami, Dok Linda. Nanti kita ngobrol banyak lagi bersama dengan Dok Linda. Ini tadi perjalanan dari klinik, dari rumah, Dok?
3: Dari rumah, dari kos.
0: Dari rumah langsung ke sini. Terima kasih, Dok, kembali hadir langsung di Studio City Guide. Kita ngobrol di program Kawan Animalia. Nah, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita bicara tentang musim pancaroba. Kapan harus khawatir soal kesehatan hewan? Nah, kalau dari pengalamannya Dok Linda sendiri nih, biasanya apa nih Dok yang paling banyak ditanyakan oleh pemilik hewan atau pet owner ketika berbicara tentang pancaroba?
3: Biasanya kalau bicara tentang pancaroba ya, yang sering ditanyakan pet owner itu, yang pertama, kenapa sih Dok kok pancaroba itu buat kesehatan anabul itu menurun? Yang kedua, biasanya perlu nggak sih Dok kayak diberikan vitamin atau asupan nutrisi yang lainnya untuk anabul ketika perubahan musim ya, terutama musim kemarau ke penghujan seperti itu. Dan masih banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaan seperti seputar kesehatan di musim pancaroba seperti itu.
0: Oke, bicara pancaroba ternyata dampaknya itu bukan hanya ke manusia Dok Linda ya.
3: Betul.
0: Tapi bisa juga ke hewan nih Dok.
3: Betul sekali.
0: Nah, memangnya kenapa Dok? Cuaca yang berubah-ubah ini kadang seringkali membuat pemilik hewan lebih cemas dengan kondisi hewannya.
3: Karena kan di musim pancaroba, apalagi sekarang ya di pagi hingga siang hari itu kan panas sekali. Meskipun sekarang di Malang ini belum masuk ke penghujan ya.
0: Betul.
3: Masih, kalau Malang tuh masih udaranya sangat dingin. Jadi perubahan suhu ke panas ke dingin itu juga bisa mempengaruhi adaptasi dari si hewannya. Jadi hewannya juga ngerasa kok cepet sekali ya perubahan suhunya. Jadi bisa kaget juga, bisa hewan itu menimbulkan stres sehingga daya tahan tubuhnya juga menurun seperti itu.
0: Oke, Dok Linda, apakah pancaroba ini secara langsung bisa mengakibatkan si anabul mudah sakit atau biasanya ada faktor pendukung lainnya?
3: Sebenarnya tidak ya. Biasanya memang pancaroba ini salah satu faktor, terutama faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dari anabul kita. Biasanya tidak hanya faktor pancaroba saja, tetapi diikuti dengan faktor-faktor yang lainnya seperti sistem imunnya, kemudian juga nutrisinya apakah baik atau tidak, kemudian juga kondisi hewannya apakah sudah divaksin atau tidak, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan hewan itu sendiri.
0: Oke, walaupun pancaroba ini bisa jadi pemicu gangguan pada tubuh si hewan, tapi faktor lain sangat berpengaruh juga Dok ya?
3: Iya, sangat berpengaruh juga, karena kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja ya. Jadi biasanya pancaroba ini bisa memperparah kondisi dari hewannya gitu.
0: Nah, terkhusus kalau kita bicara karakteristik dari Malang nih, Dok Linda, apa yang paling perlu diwaspadai ketika bicara perubahan cuaca yang ada di Malang?
3: Yang perlu diwaspadai adalah perubahan suhu tadi dari yang panas ke dingin. Kemudian tadi saya juga dengar ya, kalau di Jawa Timur kan kecepatan anginnya kan lebih cepat,
0: lumayan
3: ya,
0: jadinya tinggi beberapa hari ini.
3: Beberapa hari ini itu juga berpengaruh, apalagi di siang hari itu kan terik panas ya, jadi kan debu itu mudah untuk menyebar, jadinya kualitas udara juga buruk ya, jadinya itu bisa saja mempengaruhi kesehatan anabul seperti itu.
0: Nah, itu tadi itu baru penjelasan awal saja nih kawan. Anda sebagai pet owner sudah aware belum ya dengan kondisi anabul Anda? Apalagi sekarang ini memang momennya kita lagi ada di musim pancaroba, musim peralihan dari kemarau ke musim penghujan. Bahkan kalau kita ini mengutip dari rilis informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Juanda Sidoarjo, untuk sekarang ini memang masih peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan. Sementara untuk musim hujan termasuk di wilayah Jawa Timur itu diperkirakan masih akan terjadi di pertengahan bulan Oktober sampai dengan awal bulan November nanti. Selain ada beberapa anomali cuaca, bagaimana kondisi ini ternyata juga bisa loh berdampak pada anabul Anda. Barangkali Anda punya beberapa pertanyaan mau ikut sharing dalam program Kawan Animalia malam hari ini, boleh kawan, Anda bisa gabung juga lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Sebelumnya, saya mau cek juga ke beberapa catatan informasi yang masuk di kami. Ini tadi ada Pak Edi di jam 6:58, Pak Edi menyampaikan ada potensi kemacetan panjang dari cucian bis Lorena sampai dengan pertigaan Kelayatan Gang 3. Ini karena tidak ada petugas yang mengatur lalu lintas di sana. di sekitaran kelayatan Gang 3 ya, daerah Sukun, hati-hati ada potensi kepadatan. Terima kasih Pak Edi. Nah kawan, momen weekend Anda lagi kemana atau punya rencana kemana? Ini khususnya untuk para Sobat Jatim ya. Sudah punya rencana keliling Malang mungkin? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000 dan khusus untuk pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim, ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park sampai dengan berbagai pendidikan, berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte ataupun juga rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi, untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Malam hari ini kita masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dok Linda Wulandari, dan kita masih bicara tentang musim pancaroba di Malang. Kapan harus khawatir soal kesehatan hewan? Nah, ini Anda yang barangkali juga mau ikut bergabung dalam diskusi malam hari ini, kawan, boleh nanti bisa sambung juga ya lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh lewat chat, voice note, ataupun juga lewat line telepon. Nah, kembali Dok Linda, bicara soal topik hari ini ya. Di ini kalau misalnya bicara soal dampak dari pancaroba juga, dimulai dari yang paling sering ditemui nih Dok, apa saja biasanya dampak pancaroba pada kesehatan hewan peliharaan kita?
1: Biasanya dampaknya itu yang paling sering muncul ya, penyakit, terutama penyakit pada anabul, itu ada penyakit saluran pernafasan kayak seperti flu, kemudian juga yang paling sering itu juga pencernaan. Jadi dua itu yang paling sering ada ya, atau muncul ketika pancaroba itu datang, seperti itu. Di klinik juga banyak kasus sekarang ini flu sama diare, masalah pencernaan pada anabul.
0: Itu yang paling banyak Dok ya. Nah, barangkali kalau masih batas wajarnya, mungkin kalau kayak flu, kemudian diare, batas wajarnya dengan yang sudah perlu diwaspadai itu kayak gimana nih Dok?
1: Kalau flu ya biasanya memang gejala yang awal yang muncul dia akan bersin-bersin. Kalau bersin-bersinnya itu hanya 1-2 kali selama sehari itu masih wajar ya. Karena kan mungkin karena bisa debu dan faktor lingkungan ya yang membuat anabul itu bersin. Tapi kalau bersinnya 1-2 kali itu normal. Yang harus diwaspadai ketika bersin itu terus menerus dan menetap kayak beberapa hari bersin terus, kemudian juga disertai dengan keluarnya ingus, kemudian biasanya kalau flu matanya berair atau belekan seringnya. Kemudian juga yang harus diwaspadai kalau anabul itu sudah enggak nafsu makan. Nafsu makan, lesu, kemudian juga cenderung banyak diem ya, atau banyak tidur, tidak seperti biasanya aktivitasnya gitu. Kalau diare biasanya kita juga harus perhatikan ya, setiap hari pup dari kucing kita atau anabul kita. Jadi biasanya kalau diare itu kalau hanya lembek saja masih berbentuk itu masih normal. Cuman kalau diarenya sudah yang cair, kemudian frekuensi dari BAB-nya sehari itu lebih dari 3 kali, biasanya itu sudah masuk ke diare dan harus diwaspadai dan segera dibawa ke dokter hewan, seperti itu.
0: Oke, itu beberapa kondisi yang perlu juga harus aware nih ya para pet owner nih Dok ya.
1: Iya, harus aware, harus aware terhadap kebiasaan kecil anabul kita. Jadi kita harus tahu kayak kebiasaannya dia makannya segini tapi kok hari ini dia makannya berkurang, itu kita juga harus aware.
0: Baik, kalau pancaroba sendiri Dok, ini bisa memicu gangguan pada kulit anabul juga nggak sih Dok?
1: Bisa, karena pancaroba itu kan kalau perubahan cuaca ya, apalagi di Malang ini kalau pagi ke siang itu kan panas sekali, sehingga menyebabkan kulit kan jadi lembab, berkeringat, sehingga nanti timbul masalah-masalah kulit seperti jamuran itu bisa, kemudian faktor cuaca kayak angin tadi ya itu bisa mempercepat penyebaran penyakit seperti penyakit kulit ya, seperti jamur, kemudian kutu, karena kan telur kutu kan biasanya dari lingkungan nih, kalau terkena angin itu kan tertiup angin kemudian menempel ke bulu anabul kita, itu kan juga jadi permasalahan terutama kesehatan di kulit.
0: Ciri-cirinya apa nih Dok? Kalau oh ini anabul kita lagi ada gangguan kulit nih, kan biasanya ada nih beberapa anabul yang kebiasaannya suka garuk-garuk. Ini salah satu tanda juga gak sih Dok? Jadi alarm kalau lagi ada gangguan kulit?
1: Bisa, tapi tidak selalu ya, karena garuk-garuk itu kalau hanya sekali, dua kali dan tidak terus-menerus itu masih normal. Kayak manusia kan ada kalanya agak gatel gitu ya, di kulit agak-agak nyaman. Itu normal jika hanya sekali, dua kali. Biasanya yang harus diwaspadai itu ketika dia frekuensi garukannya terus-menerus, kemudian menimbulkan kemerahan, kemudian keropeng atau luka, kemudian juga kerontokan pada rambut, kemudian juga apa namanya hewan itu menggigit kulitnya, sampai menggigit kulitnya itu kan berarti anabul itu kan gatalnya sangat hebat ya, jadi harus segera dicari permasalahannya karena gatal pada hewan itu banyak sekali penyebabnya.
0: Baik, dok, ini ada yang tanya, ada Bu Fia, saya coba bacakan dok ya. Baik. Apakah di musim pancaroba seperti ini, mobilitas dari anabul sebaiknya dikurangi, termasuk yang keluar rumah? Gimana tuh dok?
1: Sebaiknya iya ya, karena anabul, kalau memang anabulnya ini belum divaksin dan lain-lain, kemudian dia keluar ketemu kucing lain, itu bisa menular ya penyakitnya seperti itu. Kemudian untuk kucing yang outdoor itu lebih baik memang dibatasi mobilitasnya ya, karena kan penyebaran penyakit di masa pancaroba ini juga sangat cepat, dipengaruhi oleh lingkungan juga, kemudian bakteri dan virus itu bisa menyebar lewat lingkungan, itu harus dibatasi untuk mobilitasnya seperti itu. Karena kan cuaca yang siang kemudian malam yang sangat dingin, terutama ya kalau anabulnya ditaruh di luar, atau biasanya kan ada yang kabur nih anabulnya, terus tidur di luar, kemudian juga apa namanya, cuaca itu lagi dingin-dinginnya, itu bisa mempengaruhi kondisi tubuh dari si hewannya.
0: Baik, oke, terima kasih. Itu tadi Bu Fia sudah bergabung, semoga bisa menjawab Bu ya apa yang tadi ditanyakan. Nah, sebelum saya kembali ke Dok Linda, ini tadi ada beberapa informasi kawan yang kita terima. Salah satunya dari grup relawan ambulan Malang, dari grup relawan Malang ST Anget, ini grup relawan ambulan menyampaikan terpantau ada 2 mobil pemadam kebakaran ini lewat di daerah Bandulan arah ke barat. Tadi ada video yang disampaikan, saya coba putarkan di visual radio. Nah, ini terlihat ada 2 mobil pemadam kebakaran ya yang melintas di daerah Bandulan mengarah ke barat. Kemudian tadi ditambahkan juga informasi ternyata ada kebakaran di daerah Pandan Landung yang terbakar itu berupa lahan tebu. Ini tadi menyampaikan ada beberapa update juga ya dari teman-teman relawan. Ini di daerah Pandan Landung, cuma untuk lokasi tepatnya itu masih belum ada informasi lengkapnya. Oh, ini ternyata masuknya Kecamatan Wagir ya. Nah, ini ada dokumentasi juga berupa foto. Di lokasi itu sudah dilakukan proses pemadaman, sudah ada petugas yang menuju lokasi. Ini kalau dilihat dari fotonya sepertinya petugas dari pemadam kebakaran. Terima kasih banyak. Ini tadi update dari teman-teman dari teman-teman relawan ambulan Malang ya. Sementara untuk info lainnya ada Bu Dwi Rimbawati, ini juga menyampaikan update informasi tadi di jam 7 lebih 23 menit, ada voice note-nya.
2: Izin menambahkan untuk kemacetan yang dari cucian bis Lorena menuju Klayatan Gang 3 itu karena ada bubaran lomba paskib yang dilaksanakan di SMP 12 di belakang Universitas Kanjuruan. Jadi itu yang menambah volume kendaraan dan menimbulkan kemacetan, selain tidak adanya polisi cepat ya, yang biasa bantu-bantu untuk menyeberangkan kendaraan. Gitu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Dwi. Ini terkait dengan kepadatan yang di daerah Sukun, kawan. Lalu ada Pak Wibisono di jam 7 lebih 25 menit. Ini tadi menyampaikan beberapa catatan informasi terkait dengan adanya laka di daerah Lawok Doro. Nah, ini ada beberapa info yang disampaikan, ada video dan juga ada voice note. Saya putarkan dulu videonya.
3: Kecelakaan bola Watu Dakon.
0: Oh, daerah Watu Dakon. Sudah ada penanganan cewek belum, Pak? Oke, Pak Wibi hanya menyampaikan sepertinya cewek yang terlibat laka. Ini laka antara apa dengan apa? Barangkali ada info tambahan. Oh, ini tadi Pak Wibi ada tambahan lagi ya.
3: Izin melaporkan City Gate FM, ada kecelakaan kayaknya di depan Dinoyo Putra, Batu Dakon, Dalpaya. Setelahnya pom bensin Kalemeri arah ke selatan. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Kecelakaannya kayaknya motor versus motor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Belum ada ambulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi.
3: Sedikit ralat pom bensin lok doro. Pom bensin lok doro. Pom bensin lok doro itu ke selatan. Nanti kan ada pul-pulan di Noyo Putra itu ada panik itu. Pul-pulan truk di Noyo Putra itu loh.
0: Oke, tadi sudah ada penanganan belum ya Pak Wibi terkait dengan korban laka ya? Laka apa dengan apa? Barangkali yang baru saja lewat boleh menambahkan. Dan sudah ada penanganan belum? Kalau memang perlu penanganan dari petugas medis, boleh kawan bisa bantu untuk update-kan juga. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Wisdom.
1: Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Dua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Angie gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini karena saja bilang ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah. Perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus terus masih tetap Islam, wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kayaknya sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Benar-benar ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya, gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya, gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodorolonya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejer tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu dalam konsep keimanan. Tuh ternyata gak cuman Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah. Ya kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Apa dibilang sama masyarakat yowes dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Dan proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan.
2: Saya Angela Sondag di Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali program Kawan Animalia. Saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Linda Wulandari. Kita bicara musim pancaroba di Malang, kapan harus khawatir soal kesehatan hewan. Dan tentunya untuk Anda yang terus bergabung bersama dengan kami, ini tadi ada Pak Yudi ya, menyapa kami di jam 7.38. Pak Yudi menyampaikan dari Kepanjen arah ke Pagi Saji itu ada sound horak dan disarankan mending putar balik saja lewat daerah Kendal Baya. Nah, ini ada potensi kepadatan, ada sound horak, karnaval begitu Pak Yudi ya. Lalu ada juga info lainnya tadi dari Pak Edi Haryanto, ada potensi kemacetan di daerah Sawo Jajar. Ada videonya tadi dari Pak Edi. Oke, ada beberapa video kawan, saya tampilkan di visual radio.
1: Sudah ada penanganan belum, Pak?
0: Ini di Sawo Jajar ya, dari tadi sore loh, Sawo Jajar ini lalu lintasnya padat merambat cenderung macet. Karena momen weekend, kemudian volume kendaraan juga. Ini ada dua video tadi dikirimkan oleh Pak Edi. Nah, lalu lintasnya padat merambat ini ya, lumayan ramai di sekitaran Sawo Jajar. Ngantri panjang dua arah.
2: Mama gak taunya ter.
0: Nah, ini kalau dari videonya Pak Edi, itu terlihat kondisi lalu lintasnya padat merambat dua arah kawan. Hati-hati, barangkali malam hari ini Anda juga mau melintas di sekitaran Sawo Jajar. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkap bisa cek Instagram di @uniramalang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia. Dok Linda, ini masih soal gangguan kesehatan yang mungkin terjadi di masa pancaroba ya. Selain bersin, kemudian garuk-garuk, banyak gak sih dok pemilik hewan yang barangkali khawatir saat anabulnya ini tiba-tiba lesu? Apakah ini juga jadi salah satu gangguan yang mungkin terjadi pada saat pancaroba?
3: Sendiri, ya kak ya, biasanya memang merupakan salah satu tanda atau gejala yang muncul ketika hewan itu terjadi gangguan masalah kesehatan. Namun tidak semua lesu itu menunjukkan bahwa hewan itu sakit ya. Kalau lesunya dia setelah bermain, aktivitas yang tinggi seperti lari, itu masih wajar karena biasanya setelah istirahat anabul kita akan kembali aktif seperti biasa. Namun kalau lesunya itu sudah lebih dari 24 jam atau tidak aktivitas yang berat seperti lari tadi, bermain, anabul itu hanya tidur saja, diam saja, tapi kok lesu dan itu lebih dari 24 jam, itu memang harus diwaspadai seperti itu.
0: Baik, nah dok, ciri-ciri apa saja nih yang barangkali ini jadi alarm supaya para pet owner juga aware kalau kondisi si anabul itu mulai berubah? Apakah dari pola makan dan minumnya itu menjadi salah satu penanda juga apa anabul ini lagi sehat atau lagi kurang sehat?
3: Betul ya, untuk nafsu makan dan minumnya itu memang langkah sederhana ya, yang bisa dipantau oleh pemilik hewan apakah hewan itu memiliki perubahan atau tidak. Biasanya hewan yang nafsu makannya menurun atau sama sekali enggak mau makan itu juga salah satu tanda bahwa hewan itu sedang mengalami masalah kesehatan seperti itu. Kemudian selain nafsu makan yang turun, biasanya juga disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti lesu tadi, kemudian mungkin bersin, mungkin diare seperti itu.
0: Bisa jadi nggak dok, misalnya nih ketika pancaroba gangguan pada kesehatan hewan tuh terjadi bertubi-tubi?

0: Misalnya bukan hanya flu, tapi barangkali flu dan lain-lain lagi. Bisa juga nggak dok kayak gitu dok?
1: Bisa juga, apalagi kalau kondisi hewan itu biasanya yang paling rentan ya, yang terkena masalah kesehatan ketika pancaroba itu adalah hewan yang muda atau masih kitten atau puppy, itu biasanya rentan karena kan daya imunnya masih rendah. Kemudian hewan yang senior, yang usianya sudah tua, kemudian hewan-hewan yang memang punya penyakit sebelumnya, itu memang biasanya rentan, apalagi hewan-hewan yang belum dilakukan vaksinasi seperti itu. Biasanya memang lebih rentan, imunnya akan turun, kemudian beberapa penyakit juga akan menyerang ya, seperti tadi bisa masalah kulit, kemudian masalah pernafasan dan pencernaan itu bisa saja bersamaan seperti itu.
0: Apa dok yang harus dilakukan nih ya? Misalnya anabul kita bertubi-tubi, kena penyakit yang macam-macam, ada flu, diare, mungkin kulit dan lain sebagainya.
1: Yang perlu dilakukan ya ke anabul, kalau semisal owner itu belum sempat ke bawah di klinik, itu biasanya kita harus menstabilkan kondisinya dengan menempatkan hewan itu di tempat yang nyaman terlebih dahulu. Kemudian jika tidak mau makan bisa dibantu dengan suap. Kemudian suhu di ruangan itu kita juga harus perhatikan. Kalau memang anabul kita itu kedinginan, berarti harus tempatnya itu dikasih penghangatnya seperti itu. Namun kalau kondisinya sudah lama ya dan semakin buruk, itu seharusnya memang harus dibawa ke dokter hewan seperti itu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jangan menunggu gejalanya itu semakin berat.
0: Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga di kami. Ada Pak Romzi dan juga ada Bu Konita. Nanti kita bahas setelah jeda dok ya. Ada dua pertanyaan yang masuk. Untuk informasi lalu lintas tadi juga ada Pak Yohanes di jam 7.45 menit. Kayu Tangan, ini kondisi lalu lintasnya berhenti. Apakah akibat parkir? Itu yang ditanyakan oleh Pak Yohanes. Barangkali ada yang lagi perjalanan di Kayu Tangan, sudah sampai di ujung kepadatan kawan. Volume kendaraan saja atau mungkin ada penyebab lain ya di sana. Tapi biasanya kalau momen weekend begini, Kayu Tangan memang menjadi salah satu tempat yang cukup ramai di Kota Malang. Mungkin yang lagi perjalanan boleh menambahkan. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: masih di program Kawan Animalia. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda malam hari ini. Kita bicara musim pancaroba di Malang, kapan harus khawatir soal kesehatan hewan. Saya bersama dengan dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Linda Wulandari. Ini ada beberapa pertanyaan tadi seperti yang saya juga sudah bacakan ke Dok Linda pada waktu jeda ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Romzi, Dok. Pak Romzi ini punya kelinci, kalau mendekati musim hujan biasanya lumayan semangat dan juga sehat, tapi sekarang ini kok masih agak loyo dan biasa saja ya. Kenapa tuh, Dok? Satu-satu dulu, Dok. Mungkin bisa dijawab, Dok.
1: Baik, untuk kelinci ya, kalau musim penghujan dia kan lebih bersemangat ya. Itu bisa terjadi karena kan kalau musim penghujan itu kan lebih sejuk ya udaranya. Sedangkan masa-masa sekarang kan masih peralihan, jadi masih kalau pagi ke siang itu kan masih panas. Sehingga biasanya kelinci itu akan cenderung diam atau mengurangi aktivitas supaya produksi panas di dalam tubuhnya itu tidak terlalu keluar. Jadi menyimpan energi seperti itu.
0: Itu berarti normal, Dok ya?
1: Iya.
0: Kondisi tadi ya.
1: Kecuali kalau memang lesunya ini sudah beberapa hari sampai menyebabkan dia enggak nafsu makan, itu harus segera dicek ke dokter hewan seperti itu.
0: Baik, begitu Pak Romzi. Ada juga Bu Konita. Bu Konita ini punya kucing. Kucingnya pernah kecebur kamar mandi, Dok. Awalnya sakit, tapi sudah dibawa ke dokter hewan supaya cepat pulih. Nah, apalagi sekarang ini musim pancaroba. Bagaimana, Dok? Bagaimana apanya nih? Bagaimana untuk menjaga kondisinya setelah pulih? Atau bagaimana supaya nggak kecebur lagi nih, Bu Konita ya? Gimana, Dok, tanggapannya dari Dok Linda?
1: Untuk mungkin ini ya, apa setelah pulih ya mungkin ya. Jadi
0: kayaknya gitu, Dok.
1: Memang kucing yang setelah kecebur kolam ya, itu kan air ya biasanya memang bisa kemasukan dan lain-lain. Itu kita harus memperhatikan lebih detail ya terkait perilaku kucing kita. Kemudian kita harus mungkin di kolamnya juga harus dibatasi atau seperti apa supaya anabulnya itu tidak bermain di dekat kolam dan akhirnya kejebur itu tadi. Kemudian juga karena kan kucing kan biasanya ada beberapa itu yang nggak suka air, ada yang beberapa suka air seperti itu. Kemudian juga bisa saja kucing itu kejebur kolam itu karena dia asupan dari minumnya kurang, jadi dia mencari minum di kolam, kemudian biasanya di kamar mandi gitu. Jadi memang harus dipenuhin ya untuk asupan minumnya gitu. Kemudian juga setelah kejebur itu kita juga harus memperhatikan perilaku dia, apakah nafsu makannya baik, kemudian juga memberikan nutrisi yang baik, kemudian vaksinasi itu perlu dilakukan gitu.
0: Oke. Nah, itu sudah terjawab semua pertanyaannya. Kembali lagi nih, Dok, kita ke topik bahasan kita hari ini ya. Ketika musim pancaroba, kapan kita harus khawatir soal kesehatan hewan kita? Misalnya, Dok, kita sudah menemui beberapa tanda sepertinya nih ada gangguan kesehatan pada hewan kita. Misal kita belum sempat ke klinik, apa yang harus kita lakukan? Tadi sebenarnya di awal sudah disinggung, tapi mungkin boleh diingatkan lagi, Dok.
1: Iya, yang bisa dilakukan oleh pemilik ya di rumah itu menempatkan hewan di tempat yang senyaman mungkin. Jangan terlalu di tempat yang terlalu panas dan terlalu dingin. Kita juga bisa mengecek tubuh dari hewan, apakah dia panas atau kedinginan. Biasanya kan ada perilaku dari hewan ya, jika dia kepanasan biasanya dia akan nafasnya cepat gitu. Kemudian kalau dia kedinginan biasanya cenderung untuk tidur dan meringkuk gitu. Kita juga harus aware terhadap perilaku-perilaku perubahan seperti itu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan anabul kita ini kepanasan atau kedinginan gitu. Jadi kita penempatannya harus sesuai seperti itu.
0: Terakhir, Dok, apa nih, Dok, pesan untuk para pet owner di tengah pancaroba sekarang ini?
1: Pesannya untuk para pemilik di rumah ya, perhatikan perilaku kecil, terutama perubahan terhadap kesehatan dan perilaku di rumahnya. Kemudian jaga pola makanan, kemudian berikan tempat yang nyaman. Jika terdapat gejala-gejala yang mengarah ke masalah kesehatan, segera bawa ke dokter hewan, karena semakin cepat penanganan maka semakin baik ya untuk si hewannya itu sendiri.
0: Baik, Dolinda terima kasih banyak, ngobrolnya seru sekali malam hari ini. Plus tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga ikut gabung ya di obrolan kita malam hari ini. Semoga next kita bisa ngobrol lagi dengan topik-topik yang menarik lainnya. Dolinda terima kasih banyak sudah datang ke studio City Guide. Sehat selalu dok ya, selamat malam dok Linda.
1: Selamat malam Kak Erin, terima kasih juga ya.
0: Oke, untuk Anda kawan City Guide, terima kasih banyak yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Plus tadi juga yang sudah bergabung

personil Damkar Kota Malang Pak Pandu. Oh tadi Kepala Damkar langsung yang menyampaikan ada kebakaran rumah di Muharto. Ini tadi awalnya kita juga dapat info dari grup Relawan Malang. Salah satunya ini disampaikan ada Pak Amin ya. Oh Pak Amin tadi personal chat ke Radio City Guide. Info lalu lintas tadi melihat ada 2 unit truk damkar kecil itu baru saja lewat di bawah flyover Mergosono dari arah Comboran mengarah ke timur. Ini kemana? Apakah ada informasi kejadian? Itu yang ditanyakan oleh Pak Amin. Kemudian tadi sudah terkonfirmasi oleh Kepala Damkar Kota Malang Pak Pandu di grup relawan ST Anget Malang atau grup relawan Ambulan. Ternyata memang benar ada kebakaran rumah di daerah Muharto. Nah untuk update selanjutnya bagaimana termasuk juga update penanganannya. Semoga saja gak ada korban ya. Nanti kita akan terus tanyakan, kita akan terus update bersama dengan jajaran dari Pemadam Kebakaran Kota Malang. Kawan saya Erika Rosa. Dari program Kawan Animalia, selamat malam. Tetaplah bersama kami di City Guide 911 FM.

C39 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, PHK jadi mimpi buruk. Sosiolog UMM dorong perusahaan cari opsi adaptasi lain. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Guru Besar Sosiologi UMM Prof. Oman Sukmana menyebut PHK ibarat penyakit kanker stadium akhir yang sangat menakutkan bagi buruh dan pekerja. Kata Oman, ketika perusahaan dihadapkan pada tekanan usaha dan penurunan daya beli, PHK seringkali dijadikan jalan pintas yang paling cepat, padahal itu seharusnya menjadi alternatif paling akhir. Lebih lanjut, ada banyak aspek yang bisa dikorbankan terlebih dahulu demi efisiensi tanpa harus mengorbankan pekerja, misalnya dengan menunda proyek rehabilitasi gedung, menunda penggantian fasilitas seperti komputer kantor, hingga menunda pembelian kendaraan operasional. Kawan, Kawahijen dibuka kembali usai terjadi kebakaran hutan dan lahan. Setelah sempat ditutup sementara akibat kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla, Taman Wisata Alam Kawahijen dipastikan kembali dibuka untuk kunjungan wisata mulai 28 September mendatang. Kepala TWA Kawahijen Rusdi Santoso mengatakan, keputusan pembukaan itu dilakukan setelah pihak berwenang melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memastikan jalur pendakian dan kawasan wisata sudah aman dari titik api. Lebih lanjut, Rusdi menghimbau wisatawan tetap menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kawan, Indonesia perkuat kerjasama dengan kawasan Pasifik di New York. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan, pihaknya saat ini sedang menjalankan rapat diplomasi dengan memperkuat kemitraan Indonesia dengan kawasan Pasifik melalui pertemuan Sekretaris Jenderal Pasifik Island Forum. Ia menyebut nantinya dari pembahasan ini akan ada peningkatan kerjasama

di bidang pembangunan ketahanan kawasan perdagangan, serta peningkatan kapasitas. Lebih lanjut, pihaknya terus berupaya meningkatkan mitra Indonesia agar ekonomi Indonesia bisa semakin maju dan berkembang. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

City 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 8 malam. Kembali kita update ya untuk lalu lintas di malam hari ini. Waduh, lumayan istimewa kawan. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan baik di kabupaten, di Kota Malang maupun juga di Kota Batu. Hampir merata, mungkin yang sedang mobile saat ini ada yang terjebak kemacetan. Boleh update nih kawan, kemacetannya sekarang ada di mana saja. Tadi beberapa laporan juga sudah disampaikan ya oleh pendengar, ada di Sawo Jajar. Tadi ada kemacetan ya, karena imbas dari peningkatan volume kendaraan. Kemudian kalau Anda di Sukun, di sekitaran Universitas Kanjuruhan, tadi di setengah 8 oleh Bu Dwi Rimbawati dan juga Pak Edi, tadi disampaikan ada kemacetan dan ternyata ada imbas bubaran lomba Paskibraka. Kegiatan lombanya di belakang Universitas Kanjuruhan. Kemacetannya sampai di Klayatan kawan, di Klayatan Gang 3. Kalau di malam hari ini apakah sudah mulai terurai untuk kemacetannya atau masih cukup padat kawan? Nanti boleh untuk kembali berkabar. Beberapa ruas jalan yang lain, Kayu Tangan, di malam hari ini mungkin bisa dihindari terlebih dahulu kawan. Karena semakin malam di Kayu Tangan ini juga semakin padat ya, dan padatnya luar biasa padat. Kita pantau juga real time dari CCTV Kota Malang. Untuk saat ini di jam 8 lewat 7 menit cukup ramai, baik dari wisatawan ditambah dengan adanya parkir mobil yang di sekitaran jalan Basuki Rahmat atau Kayu Tangan. Saat ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Jadi kalau Anda melintas di sana nggak bisa normal, nggak bisa lancar karena baru berjalan sedikit ada wisatawan yang nyebrang lewat lampu merah ya, totot-totot biasanya. Kemudian juga di sepanjang kiri jalan di Kayu Tangan juga, kalau kita lihat di pantauan CCTV, kita tampilkan juga di visual radio, sudah mulai full ya untuk parkiran mobil. Ditambah juga ada kereta kelinci yang ngetem. Nah ini kereta kelinci yang agak sedikit berundak ya, seperti tribun, bentuknya macam-macam, ada yang bentuk naga. Dan biasanya juga digunakan untuk wisatawan yang sedang liburan di Kayu Tangan. Wah ini kita lihat juga kawan di visual radio ya, sudah cukup ramai untuk antriannya. Nah ini kalau ada wisatawan yang nyebrang, otomatis kendaraannya juga berhenti untuk lajurnya. Dan kalau berhenti, otomatis di belakangnya akan menimbulkan antrian yang semakin panjang. Kawan yang sedang mobile juga di malam hari ini nanti boleh untuk kembali berkabar. Yang sedang liburan, yang sedang jalan-jalan bersama keluarga juga boleh untuk nanti update bersama City Guide. Namun kawan, satu komposisi dari Omi, Cheerleader di malam hari ini.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: gak kuah seger. Seng diet diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Ini menginfokan ada laka di Gadang.
4: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
5: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
6: Setiap hari, selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
7: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
8: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor dulu ke teman-teman living ya.
6: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Update kembali untuk lalu lintas kawan, tadi sudah ditambahkan ya oleh beberapa pendengar terkait dengan kemacetan. Wah, ini dari Pak Ragil tadi sempat menyampaikan Jalan Gajayana yang menuju Ngalor katanya, merambat kata Pak Ragil. Memang kalau di sekitaran Jalan Gajayana, kemudian juga Jalan Sumbersari ataupun di sekitar ruas jalan tersebut ya, sampai di MT Haryono, jangankan di akhir pekan, kalau di hari-hari normal, di hari-hari kerja, memang di situ langganan padat kawan ya, di sekitaran pertigaan Sardo sampai ke depan UIN dan sampai di TL Veteran, memang di situ langganan padat karena ruas jalannya tidak begitu lebar, kemudian yang melintas kendaraannya juga cukup banyak. Jadi salah satu jalan tercepat juga kalau misalkan Anda dari Jalan Veteran menuju ke MT Haryono maupun juga mau ke Telogo Mas, seperti itu. Jadi memang langganan padat Pak Ragil. Sampai ke Telogo Mas kawan, di malam hari ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Kalau di TL Begawan di malam hari ini juga ada antrian tapi tidak begitu ramai. Jalan Sasando kawan, di Jalan Sasando sama di Akordion Barat di malam hari ini juga sudah mulai ada peningkatan volume ya, peningkatan volume kendaraan. Wah, ini kasusnya juga sama, mirip sama yang di Jalan Gajayana, Jalan Sumbersari. Jalannya nggak begitu lebar tapi untuk intensitas volume kendaraannya juga cukup tinggi mobilitasnya. Terima kasih Pak Ragil. Lalu juga ada Bu Libria Dwi Isabella, ini mengabarkan update lalu lintas dari arah Karanglo ke Batu, padat mulai Masjid Kembar Tasikmadu. Kalau di Karanglo dari tadi siang jam 2 sampai maghrib ya, memang sudah beberapa pendengar melaporkan sudah mulai ada peningkatan volume, mulai dari rel kereta Karanglo Bentul ya, kemudian di sekitaran ITN Kampus 2, Kepuharjo sampai di pertigaan Karanglo, Karangploso maksudnya, memang sudah cukup padat untuk lalu lintasnya dari tadi siang, Bu Libria. Kalau sampai sekarang masih padat berarti, wah istimewa sekali kawan. Berarti peningkatan volume kendaraannya juga terus bertambah ya. Semakin malam bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah. Antisipasi juga barangkali Anda sedang liburan saat ini di sekitaran Malang Raya, baik di Kota Batu, di Kota Malang, maupun juga mau ke Kabupaten Malang. Kalau saat ini mungkin kepadatannya didominasi oleh entry ya, ataupun jalur masuk. Kalau besok di hari Minggu, diantisipasi juga kawan, karena arus balik tentunya akan semakin meningkat. Kalau arus balik langganannya itu mulai dari jam 10 pagi sudah mulai naik ya untuk volume kendaraannya. Kalau misalkan dari jam 6 pagi, jam 7 pagi begitu, kalau di hari Minggu untuk arus balik masih tidak begitu tinggi untuk intensitas kendaraannya. Jadi kalau besok sudah liburan di malam hari ini dan besok ada rencana untuk kembali ke rumah masing-masing atau ke kota masing-masing, lebih baik pulangnya ataupun juga melintasnya pagi ya, karena khawatir kalau misalkan pulangnya siang ataupun juga malam, tentunya akan semakin padat untuk lalu lintasnya. Biasanya kepadatannya yang langganan dilaporkan ini di Kepuharjo sampai di perempatan Karanglo biasanya sudah mulai padat kalau arus-arus balik ya. Kemudian juga di sekitaran Ahmad Yani, Sabilillah yang menuju ke flyover Arjosari, kalau arus balik juga wah lumayan tinggi intensitasnya. Tapi kalau di malam hari ini kawan, untuk kepadatan lalu lintas yang ada di Kota Malang memang didominasi di kawasan wisata, terutama yang ada di Kayu Tangan. Kepadatannya mulai dari Jalan Mocopahit lalu yang belok ke kanan yang menuju Kayu Tangan, ini sudah mulai padat. Antisipasi juga kawan, nanti boleh untuk kembali berkabar bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar Anda. Tapi kita akan cek terlebih dahulu untuk informasi jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau memasuki tol Pandan Malang, kondisi trafiknya malam hari ini ramai lancar kawannya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau ke tol Kejabaran Gempol, lalu ke tol Porong Gempol, dan ke tol Surabaya Porong, untuk trafik ramai lancar. Malam hari ini bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi bagaimana update situasi trafik maupun cuaca di ruas jalan tol. Kawan bisa share ke WhatsApp kami di 0811 360911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
3: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
3: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
1: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: NZ, bila aku jatuh cinta. Wah, kalau misalkan berbicara malam minggu, memang biasanya jadi waktu momen spesial yang romantis ya, untuk muda-mudi biasanya keluar sama pasangannya, maupun juga ada keluarga yang mau liburan bareng keluarga, biasanya juga ngambilnya di malam minggu. Karena Sabtunya libur, minggunya masih bisa istirahat. Kawan, kembali di malam hari ini untuk beberapa informasi ya dari Pak Rizky Rais. Tadi sempat mengirimkan dokumentasi di grup Traffic Report City Guide terkait dengan kebakaran yang ada di Muharto. Bahkan ada 2 unit damkar sedang proses pendinginan. Kita tampilkan di visual radio kawan, untuk kebakaran yang ada di Muharto. Lah ini ada fotonya juga. Wah, ini kalau damkarnya ada di bahu jalan, berarti nanti potensi ada sedikit perlambatan kawan yang sedang melintas di sekitaran Muharto ya. Antisipasi nanti mungkin ada sedikit perlambatan karena sedang ada proses pendinginan dari rekan-rekan damkar ya, kebakaran di Muharto. Tadi kita cek juga di grup relawan Malang STA Hangat kawan, ada dokumentasi video juga ya, video kebakarannya. Kalau dari pantauan video memang yang terbakar adalah rumah. Ini ada videonya kawan. Apinya cukup besar dan cukup tinggi. Dan sepertinya kebakarannya ada di lantai 2 kawan, untuk yang terbakar ini ya. Sebelumnya dari Kepala Damkar Kota Malang, Pak Pandu, juga sempat mengirimkan video.
1: Niki Pak.
0: Nah ini cukup besar kawan ya, untuk yang terbakar. Kalau untuk di malam hari ini bagaimana kawan update-nya, yang sempat melintas di Muharto atau tinggalnya di sekitaran Muharto nanti juga boleh untuk kembali berkabar ya, di malam hari ini situasinya bagaimana. Terima kasih Pak Rizky Rais. Kawan, kalau beberapa hari yang lalu di hari Kamis sempat viral juga ya, terkait dengan kepala sekolah yang menampar muridnya. Bahkan dari kejadian tersebut kawan, dari fenomena tersebut juga menjadi sorotan nasional. Tidak lagi regional, tidak lagi provinsi, tapi juga menjadi sebuah sorotan nasional. Kalau kita lihat beberapa respon termasuk dari Polda Jatim yang juga akan turun tangan memberikan atensi penanganan terkait dugaan kekerasan pelajar di Malang. Bahkan disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ganis Setianingrum, bersama Kepala Unit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah. Bahkan juga mengunjungi di kediaman salah satu pelajar SMP Negeri 18 Kota Malang yang diduga menjadi korban kekerasan oleh mantan kepala sekolahnya. Kunjungannya dilakukan di hari ini kawan, langsung mengecek ya bagaimana kondisi dari siswa tersebut, apakah terkena mental juga bagaimana, karena biasanya ada momen trauma kawan ya dari kejadian tersebut. Dan kita perlu melihat alasannya kenapa kok sampai ditampar, kok sampai dipukul begitu ya. Dan memang dari beberapa sumber memang dijelaskan dari yang bersangkutan, siswanya diduga tidak mengenakan seragam baju lurik ya atau baju adat, yang sudah disampaikan juga padahal di saat itu bajunya sedang robek dan diperbaiki. Selain itu juga korban sempat mendapatkan hinaan dari kepala sekolah berinisial MAH. Lalu juga di cross check kawan oleh wakil wali kota Malang, termasuk juga dari wali kota Malang yang memastikan tidak ada kewajiban dari seluruh sekolah negeri di kota Malang untuk menggunakan pakaian lurik. Langsung disampaikan oleh wali kota Malang Wahyu Hidayat. Bahkan untuk kewajiban menggunakan pakaian lurik sebetulnya hanya untuk lingkungan aparatur sipil negara Pemkot Malang. Tidak ada kewajiban untuk kepada siswa-siswanya. Nah ini kan menjadi pertanyaan juga. Dan langsung dari Disdik Kota Malang mencopot ya kepala sekolah yang bersangkutan, dan saat ini statusnya sudah dinonaktifkan dari jabatannya maupun juga dari pekerjaannya.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
3: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal dan berakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK maupun pekerja yang di luar ruangan.
2: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
4: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
2: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Kak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
5: Oh no.
4: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
0: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Update kembali untuk di perempatan Karanglo, kawan, di malam hari ini sudah mulai sedikit lengang ya. Tidak sepadat di jam sebelumnya, tadi di jam 7 kemudian di setengah 8 juga masih dipadati oleh volume kendaraan yang menuju ke Kota Batu melalui Karanglo, kemudian juga sampai di Kepuharjo. Tapi kalau di malam hari ini sudah mulai lengang, tidak begitu ramai dari tadi. Kalau di sekitaran Tasikmadu, di dekatnya SD Tasikmadu di Jalan Golf kok ada sedikit perlambatan, kawan ya. Ada apa? Nanti boleh untuk dikabarkan kembali. Lalu kita coba cek terlebih dahulu, kawan, untuk beberapa ruas jalan yang ada di Kota Batu ya. Di malam hari ini cukup lengang juga, tidak ada perlambatan, kemudian juga tidak ada kepadatan. Hanya sedikit perlambatan di sekitaran Jalan Diponegoro yang menuju ke Kota Malang. Tapi selepas itu sudah mulai lancar dua arah, tidak ada kendala. Di depan Pasar Among Tani, di depan di Jalan Dewi Sartika, kemudian sampai ke Jalan Sultan Agung juga masih terpantau lancar dua arah, tidak ada kendala. Alun-alun Kota Batu, kawan, yang di malam hari ini sudah mulai rame ya, sudah mulai dipadati oleh wisatawan. Memang kalau di alun-alun Kota Batu, kalau misalkan malam minggu, mereka nggak ada batasan jam malam, kawan. Jadi jam 12 begitu ya, jam 12 kemudian jam 1 malam di alun-alun Kota Batu memang masih cukup rame, nggak ada jam malamnya. Saya juga sempat, kawan, ke alun-alun Kota Batu ketika malam minggu ya, terus saya juga bertanya ke beberapa pedagang, "Pak, Bu, ini kalau misalkan malam minggu apa nggak ada jam malamnya?" Dan mereka menyampaikan, "Bebas, Mas, kita kalau di malam minggu nggak ada jam malamnya sampai tembus ke hari Minggu." Jadi cukup rame ya kalau misalkan di alun-alun Kota Batu, apalagi masih belum musim hujan. Kalau musim hujan mungkin nanti agak sedikit sepi karena masyarakat juga kurang nyaman ya, mungkin kalau misalkan liburan kemudian ke ruang publik terbuka dengan keadaan hujan kan tentunya akan sedikit mengurangi minat wisatawan. Tapi kalau sekarang kita masih berada di musim kemarau, lebih tepatnya pancaroba, kawan ya. Kadang kalau siang itu panasnya luar biasa, kalau malam sudah mulai dingin, anginnya juga kencang. Jadi menjadi salah satu musim yang cocok untuk wisatawan berlibur, apalagi juga sekarang masih di akhir bulan kemudian juga akhir pekan. Waduh, jadi double-double ya. Lalu ada Pak Ragil, kawan, yang mengirimkan foto juga ini. Kuliner PKL Suhat masuk di Taman Krida Budaya. Jalanannya jadi rapi dan lancar jaya. Wah, ini kita coba tampilkan juga fotonya di Visual Radio. Oh ini, jadi seperti Pujasera ya, Pak Ragil modelnya. Jadi lapak-lapaknya sekarang sudah tertata. Karena yang sering melintas di Jalan Soekarno-Hatta mungkin paham, kawan ya. Permasalahannya kemudian juga kendalanya kalau misalkan di jam-jam rawan, memang di Suhat itu terkenal padat karena di samping kanan kirinya selain trotoarnya digunakan parkir, ada juga pedestrian maupun juga trotoar digunakan untuk berjualan. Lah akhirnya melanggar aturan dan tentunya hak pejalan kaki akhirnya juga diambil ya oleh PKL seperti itu. Jadi pedestrian yang dikhususkan untuk pejalan kaki awalnya malah digunakan untuk berdagang. Dan sering juga City Guide menerima laporan tersebut, kawan, terkait, "Mas, ini trotoar di Suhat digunakan untuk berjualan PKL, trotoar di Suhat digunakan untuk parkir." Jadi memang sering hal tersebut dilaporkan. Dan tadi Pak Ragil juga sudah menginfokan sekarang kuliner PKL di Suhat masuk ke Taman Krida, jalanannya jadi rapi dan lancar jaya. Wah, alhamdulillah kita bersyukur ya, ada perubahan juga dari masyarakat kita untuk saling bareng-bareng berbenah membuat Kota Malang menjadi lebih aman dan nyaman. Kalau untuk di Suhat, kawan, di malam hari ini juga cukup lancar ya. Tadi pagi banyak sekali pendengar yang melaporkan di Suhat macetnya luar biasa, total macet total ya, mulai dari patung pesawat, mulai dari Borobudur kemudian patung pesawat lalu belok ke Jalan Soekarno-Hatta. Tadi siang ada kemacetan karena ada wisuda di Polinema, tapi kalau sekarang sudah masuk
di jam 9 malam tentunya sudah semakin lengang ya. Masyarakat mungkin sudah capek mau beristirahat juga. Kawan City Report di malam hari ini didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: City 91.1 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, warga binaan LPP Malang panen 25 kg sawi untuk mendukung ketahanan pangan. Sebanyak 25 kg sawi dipanen warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan atau LPP Malang sebagai bagian dari program pembinaan sekaligus penguatan ketahanan pangan. Ketua LPP Malang, Endang Margianti, mengatakan hasil panen tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi untuk membekali warga binaan dengan keterampilan produktif sekaligus mendukung kemandirian melalui kegiatan pertanian. Maka dari itu, LPP Malang diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga warga binaan memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pembinaan. Kawan, Gubernur Jatim perkuat industri halal Jatim untuk perluas akses ke pasar global. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa terus memperkuat ekosistem industri halal di Jawa Timur untuk meningkatkan daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sekaligus memperluas akses pasar global. Kofifah menambahkan penguatan ekosistem halal menjadi salah satu upaya untuk mendorong produk unggulan Jawa Timur agar semakin kompetitif dan memiliki peluang lebih besar menembus pasar internasional. Selain itu, Pemprov Jatim juga mempromosikan produk unggulan melalui misi dagang dan investasi baik antar provinsi maupun ke luar negeri. Upaya ini dilakukan untuk membuka jalur distribusi baru sekaligus memperluas akses pasar bagi produk Jawa Timur. Kawan, pelatih Timnas Indonesia tekankan rasa nasionalisme pada pemainnya. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyampaikan dirinya menurunkan 11 pemain pertama menghadapi Singapura kemarin tanpa satupun pemain kelahiran asli Indonesia. Ia menyebut, fenomena ini sempat menjadi pro kontra di kalangan pengamat sepak bola karena diisi mayoritas pemain naturalisasi. Meski demikian, John Herdman menekankan bahwa semua pemain yang memiliki paspor Indonesia akan bertarung demi lambang negara yang sama, dan dirinya meminta agar supporter Indonesia tidak mengintervensi keputusan jajaran pelatih. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, masuk di jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Di malam hari ini masih bersama Anda di City Report. Akhir pekan ya. Kita sekarang masih masuk di akhir pekan maksudnya. Dan untuk beberapa informasi ya dari Pak Yuyun. Nah, Pak Yuyun mengabarkan ada Sun Horek, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen. Jalan pakai saji ke Panjen macet total. Wah, ada tambahan video kawan. Waduh, suaranya menggelegar ya. Jalan Panglima Sudirman di Ngadilangkung. Waduh, ini kameranya sampai bergetar ini, Pak Yuyun. Terima kasih Pak Yuyun untuk informasinya. Memang kawan, di hari ini ya ada beberapa update terkait dengan karnaval. Yang pertama ada di Dampit, lalu di Ngadilangkung, Kepanjen yang barusan dikabarkan oleh Pak Yuyun. Kemudian ada di Malang Suko, ada di Tumpang. Dan yang di Tumpang barusan juga dari Pak Narto melalui grup traffic report City Gate juga mengabarkan. Cekson di Malang Suko, Kecamatan Tumpang, jalan rayanya ditutup separuh. Tapi sama saja kalau roda 4 susah lewat, pengunjungnya membludak. Yang dari Malang menuju wisata Bromo, Gubuk Laka, Poncokusumo, dan Wajak disarankan lewat TL Madyopuro, keluar setelah Pasar Tumpang lebih nyaman. Terima kasih Pak Narto untuk update-nya. Kalau untuk kondisinya yang di Malang Suko bagaimana Pak Narto? Atau mungkin ada pendengar City Guide lain yang sempat melintas juga lalu melihat ada kegiatan maupun juga aktivitas check sound begitu ya. Karena kalau di Malang Raya masuk di akhir pekan Sabtu Minggu memang langganan ada karnaval. Dan mungkin nanti boleh untuk kembali di update kawan ya. Kalau yang di Dampit di Kesemsem, kalau di rute memang maksud dari rute adalah pamfletnya sampai besok kawan di hari Minggu. Ada pengumuman penutupan jalan ke Semsem Dampit. Acaranya Sabtu Minggu, jadi hari ini dan juga besok. Untuk rutenya dari Stadion Gunung Jati menuju Kelurahan Dampit. Itu untuk yang di Dampit kawan. Kalau misalkan di Ngadilangkung, kalau di Ngadilangkung dari pamflet yang dikirimkan memang ada dua sesi ya. Jadi sesi pertama tadi siang di jam 1 untuk karnavalnya dari anak-anak sekolah, baik dari SD, PAUD, kemudian dari SMA dan juga SMK. Masuk di jam 7 malam yang di Ngadilangkung Kepanjen, baru mulai karnaval dari masyarakatnya sendiri, dari RT RW dan juga dari kelurahan. Kalau tadi yang dikirimkan videonya oleh Pak Yuyun memang ada soundnya ya, sound horek. Bahkan cukup bergetar juga, saya mendengarkan juga wah kencang sekali, apalagi yang ada di lokasi ya. Kalau untuk rutenya yang di Ngadilangkung kawan, rutenya dari Jalan Sido Utomo, Panglima Sudirman, Sido Mulyo, Jalan Bromo, dan Jalan Sido Luhur. Pengalihan arusnya, kalau Anda ke Panjen pakai saji, nanti bisa lewat Jalan Insinyur Soekarno Jalibar, kemudian Jalan Jati Rejoyoso, lalu Jalan Nusa Indah, dan Jalan Raya Sukoraharjo. Itu untuk update pengalihan arus yang ada di Kepanjen kawan malam hari ini. Barangkali besok ada update terbaru, boleh nanti Anda kirimkan kawan. Mungkin di tanggal 27 ya hari Minggu, apakah ada update karnaval begitu, nanti boleh untuk kembali berkabar. Kawan, satu lagu untuk menemani malam Minggu Anda, Jazz Glim, Hold My Hand.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kalau update terkait dengan karnaval, kawan, memang kalau di Malang Raya akan terus ada setiap akhir pekan ya, sampai sekitaran bulan November-Desember. Jadi sampai akhir tahun biasanya juga masih ada untuk karnaval-karnaval di Malang Raya. Kalau untuk di tanggal 27 besok ya, kita masih belum ada info, kawan, terkait dengan karnaval. Yang ada justru di tanggal 28, hari Senin ya, berarti tanggal 28 itu ada karnaval di Bantur, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, itu di tanggal 28. Kalau di tanggal 27, beberapa informasi masih nihil, kawan, sebetulnya ya. Di tanggal 27 besok hari Minggu masih nihil terkait dengan update karnaval yang ada di Malang Raya. Tapi barangkali pendengar City Guide ada yang punya informasi, boleh nanti kembali dikabarkan ya. Mas, besok tanggal 27 ada info nih. Nah, boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kembali untuk update lalu lintas yang ada di Malang Raya, kawan. Malam hari ini yang sedang mobile di Jalan Soekarno-Hatta masih terpantau lancar. Dua arah tidak ada kendala, kawan. Tidak seperti tadi sore sampai di jam 7 malam. Tadi sempat padat merayap. Bahkan di jam 4 sampai jam 5 sore tadi macet ya. Macet total di Jalan Soekarno-Hatta karena imbas ada wisuda di depan Polinema. Jadi banyak orang yang berjualan, kemudian juga banyak masyarakat maupun juga keluarga yang sekedar parkir, kemudian juga berfoto ria di depan kampus, ataupun juga yang menunggu anggota keluarganya sedang wisuda. Mirip dengan hari Rabu kemarin ya, Rabu apa Kamis, tentang adanya pengumuman tes TNI di Dodikjur. Lah, mungkin Anda kemarin ada yang sempat terjebak kemacetan, bahkan sampai macetnya berjam-jam. Beberapa pendengar dari City Gate juga ketika di hari Rabu atau Kamis kemarin melaporkan kejebak macet sampai 1 jam, kawan, tidak bergerak. Bahkan ada mobil damkar pun harus mengalah gara-gara macetnya luar biasa dan tidak bisa bergerak kanan kiri dua arah di Dodikjur ya. Hari Rabu kemarin ada pengumuman kelulusan TNI. Lah, mirip dengan yang hari ini di Jalan Soekarno-Hatta tadi siang, tadi pagi sampai sore. Kalau di malam, di malam hari sudah mulai lenggang, tidak sebegitu padat dari tadi sore. Sudah mulai ada peningkatan kembali di sekitaran Jalan Majen Panjaitan yang menuju ke Dinoyo di malam hari ini. Mulai dari Betek, mulai dari simpang Jalan Bogor menuju ke Jalan Majen Panjaitan Betek di malam hari ini sudah mulai ada peningkatan volume. Mungkin ini ya mahasiswa-mahasiswa yang mau malmingan. Karena kalau anak muda ataupun juga mahasiswa di Kota Malang biasanya baru keluar jam 8, jam 9 malam ini baru keluar ya. Baru berkegiatan. Jadi gantian yang tua-tua jam 9 pulang, kemudian yang muda-muda jam 9 keluar. Antisipasi, kawan, perlambatan di sekitaran Jalan Majen Panjaitan yang menuju ke Soekarno-Hatta.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat malam, kawan. Kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Untuk kondisi traffic, kawan, bagi Anda yang mau memasuki tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda juga malam hari ini dari tol Pandan Malang yang melanjutkan perjalanannya menuju ke tol Kecaparan Kempol, lalu ke tol Porong Kempol, ini kondisi trafiknya ramai lancar. Lalu bagi Anda, kawan, yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana kondisi cuaca maupun trafik di ruas jalan tol. Bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Informasi seputar

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
4: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
5: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kim, Tak Mungkin. Wah, lagunya cukup syahdu kawan ya, apalagi didengarkan sambil perjalanan yang sedang mobile malam hari ini di sekitaran Malang Raya, di Kota Malang, di Kota Batu, dan juga di sekitarnya. Kawan, memasuki di jam 9:30 malam. Biasanya cuaca di Kota Malang ini memang tidak menentu ya. Kalau siang itu rasanya panasnya luar biasa. Bahkan tadi kita cek dari pantauan cuaca BMKG, data resmi di Kota Malang, kalau misalkan Anda berkegiatan di luar ruangan jam 12 sampai jam 2 siang, itu merupakan titik terpanas atau suhu tertinggi yang ada di Malang Raya, berkisar 31 sampai 32 derajat Celcius. Wah, bayangkan ya, Kota Malang yang orang-orang luar mungkin mengenalnya sebagai kota yang dingin, kota yang sejuk gitu ya. Tapi sekarang kalau di siang hari, wah sama saja. Mirip dengan Sidoarjo kawan. Di Sidoarjo juga 32 derajat kalau pas di jam 12 sampai di jam 2 siang. Kalau di malam hari, di Kota Malang sudah mulai langsung dingin ya. Cukup sensitif turunnya dari 32 derajat sekarang berkisar 21 sampai 24 derajat Celcius, cukup dingin. Jadi perubahan cuaca tersebut kawan memang dipengaruhi ya oleh salah satu faktor. Kita sekarang masuk di musim pancaroba. Jadi kalau siang panas, panasnya panas banget. Kalau malam kita dinginnya dingin banget. Bahkan untuk pergerakan angin juga, mungkin yang kalau berkegiatan di jam 12 malam, jam 11 malam mungkin kerasa ya. Kecepatan angin yang ada di Kota Malang ketika di malam hari ini terasa cukup kencang, gak seperti biasanya. Dan menanggapi kondisi ini kawan, beberapa data termasuk dari Dinkes Kota Malang mencatat sebanyak 20 pasien terkonfirmasi positif influenza berat. 12 pasien mengalami influenza A H3N2 atau super flu. Kemudian 7 kasus influenza A H1N1 PDM09 dan 1 kasus pasien terjangkit influenza B Victoria. Jadi total selama bulan Agustus September ini kurang lebih ada 20 pasien terkonfirmasi positif influenza yang cukup berat, kategori berat ya. Dan perlu diantisipasi secara mandiri dari Anda, dari kita masing-masing kawan. Yang berkegiatan keluar rumah mungkin bisa digunakan maskernya, jaketnya. Karena sekarang pakai masker nggak cuman ketika di zaman COVID aja kawan ya. Mungkin yang di zaman COVID awalnya nggak kebiasa pakai masker, kemudian setelah COVID akhirnya terbiasa menggunakan masker ketika di luar ruangan ataupun sedang berpergian gitu, beraktivitas, kebiasaan pakai masker. Nah, kebiasaan tersebut juga bisa menjadi salah satu hal positif ya untuk mengurangi penularan influenza. Karena influenza memang mudah untuk tersebar melalui udara, melalui minuman, makanan, ataupun juga alat-alat makan yang biasanya di rumah nyucinya nggak bersih, mungkin bisa lebih dibersihkan kembali. Dan dampaknya kawan dari peningkatan musim pancaroba ini nggak cuma dari influenza saja, tapi salah satunya juga ada dampak dan risiko penyakit terhadap ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Jadi ISPA ini nggak hanya disebabkan oleh karhutlah. Mungkin beberapa bulan ya, di bulan Agustus dan bulan September ini kita mendengar banyak sekali kasus karhutlah, baik dari Kalimantan, Sumatera, termasuk yang di Malang Raya, di Pegunungan Putri Tidur ya, Gunung Kawi, Gunung Butak, Panderman. Dan memang salah satu penyebab dari terdampak ISPA adalah asap. Tapi tidak memungkiri juga bahwa penyebaran infeksi saluran pernapasan adalah terkait dengan fenomena musim pancaroba seperti saat ini. Di samping itu juga ada demam berdarah kawan yang intensitasnya juga cukup meningkat. Semakin hari semakin masuk di musim pancaroba, tentunya ketika siang suhu yang hangat ini memudahkan untuk nyamuk berkembang biak di genangan air. Jadi pastikan kamar mandi Anda dalam keadaan yang bersih, atau mungkin di halaman rumah yang punya kebun, yang punya taman gitu ya. Jangan sampai ada air yang tergenang ya, untuk meminimalisir terjangkitnya demam berdarah ataupun juga penyebaran dari nyamuk untuk berkembang biak.
1: City Guides Inside.
2: Sejak 2022, Kota Malang menyandang predikat kota layak anak kategori Nindya. Namun, di tengah predikat tersebut, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan. Kondisi ini memicu pertanyaan sejauh mana predikat kota layak anak benar-benar mencerminkan perlindungan anak di lapangan? Menurut Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, pemerintah terus berupaya memenuhi hak anak, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan ketika terjadi kekerasan. Kanal pengaduan juga telah disiapkan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos P3AP 2KB.
3: Kita berharap meningkat peringkatnya tidak hanya di Nindya, tapi ke utama. Kota layak ini merupakan kerja bareng dan merupakan kolaborasi dari semua pihak yang indikatornya antara lain kan kita bisa memenuhi hak sipil dan kebebasan. Jangan sampai dia nggak masuk di KK keluarganya, kan jadinya terlantar. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, pemenuhan kesehatan yang baik juga. Ada indikator lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat itu mendukung atau tidak. Selain itu juga jika terjadi kasus terhadap anak, kita pemerintah dan semuanya itu memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Bagaimana ketepatan penanganan permasalahan dan juga sampai dengan mana pelayanan kami. Insya Allah jika itu langsung terlapor ke kami melalui kanal-kanal tersebut, kita ada petugas yang 24 jam itu standby untuk menangani hal tersebut. Terus dari catatan saya di tahun 2025 ini yang ada 110 kasus itu selesai ditangani dan sudah mencapai tahap terminasi layanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan layanan. Menghentikan layanan itu dalam bentuk pendampingan psikis, mental, melalui psikolog dan juga layanan misalkan pendampingan dalam bentuk pendampingan hukum. Kita sudah hentikan karena kasus ini sudah selesai, tertangani semua, tuntas di tahun 2025. Sedangkan untuk tahun 2026 dari 76 kasus itu sekitar 44 telah selesai kita tangani. Nah, yang 32 kasus masih berjalan dalam proses pendampingan psikososial dan juga proses hukum.
2: Di sisi lain, data menunjukkan laporan kekerasan anak mengalami peningkatan dari 70 kasus pada 2024 menjadi 110 kasus pada 2025. Sementara hingga Agustus 2026 tercatat 76 kasus. Namun, meningkatnya laporan juga bisa menunjukkan masyarakat mulai lebih sadar dan berani berbicara ketika menemukan kekerasan terhadap anak. Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Vina Salviana mengatakan, meningkatnya laporan bisa jadi tanda tumbuhnya kepedulian masyarakat. Namun, pemerintah tetap perlu melihat indikator kota layak anak yang masih lemah agar perlindungan anak tidak berhenti pada predikat semata.
4: Mungkin sudah banyak yang berani melapor, sudah ada peningkatan untuk kesadaran melapor yang dulu sebetulnya belum berani. Jadi kelihatannya banyak gitu ya. Padahal ini sistemnya udah berjalan sehingga ada ketahuan kita jumlah yang melapor. Ini satu kacamata pertama yang bisa kita pakai. Kacamata yang kedua, predikat kota layak anak itu bukan hasil akhir ya. Jadi perlu dicek juga tadi dari 24 indikator bagian mana yang belum terpenuhi. Banyak banget ini tadi kan klasternya ya, kelompok-kelompoknya kategorinya. Tapi kalau di breakdown itu ada 24 indikator. Yang mana yang belum memenuhi? Mari kita sama-sama mencoba untuk berusaha memenuhi semua indikator itu.
2: Menurut aktivis perlindungan perempuan dan anak Dr. Yakut Ananda Gutban, pemerintah perlu hadir lebih kuat melalui program keberpihakan anggaran hingga kolaborasi lintas pihak untuk menangani faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap anak.
5: Tidak sekedar lebih jauh ya masyarakat dilibatkan, tapi lebih dalam. Jadi masyarakat itu dilibatkan tidak sekedar kalau ada terjadi sesuatu di sekitarmu kan ya, tetapi dia mulai aware dari hal-hal terkecil. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu menjadi bom waktu meledak, ya, dia sudah mulai memperhatikan, terutama dari lingkungan utama, dari lingkungan keluarga. Ibu-ibu itu diedukasi bahwa ibu, anak, bapak, anak itu di mana punya batas-batasan tertentu yang harus dimulai dari keluarga. Itu saya rasa Kota Malang sangat mampu, mengingat kembali lagi kita nih kota pendidikan dengan segitu banyaknya pengajar, dengan IPM yang baik, insya Allah dengan kerjasama yang baik, ya mungkin Pak Sailendra punya tugas awal lebih banyak mengumpulkan lagi orang-orang di sekitar atau pelaku-pelaku yang pegiat perlindungan perempuan dan anak untuk lebih aktif mensosialisasikan hal-hal itu terhadap masyarakat, termasuk sampai ke level-level kelurahan, posyandu, dan sebagainya.
2: Predikat Kota Layak Anak bukan sekedar soal penghargaan atau capaian indikator. Ukuran sebenarnya adalah ketika anak merasa aman, haknya terpenuhi, berani melapor ketika mengalami kekerasan, dan mendapatkan perlindungan yang cepat saat membutuhkan.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Menuju jam 10 malam, masih saya Mufti Akmal, kawan di City Report ya, malam hari ini. Ada Pak Dani, kawan yang sempat menanyakan untuk depannya Balai Kota Malang, kok ditutup ya mas, ada acara apa? Kita sempat cek juga kawan, terkait dengan pantauan CCTV Kota Malang ya. Tadi sempat trouble, tapi kalau kita buka sekarang sudah mulai bisa diakses kembali ya. Dan kita cari info tadi, ternyata besok kawan di hari Minggu tanggal 27 September ada kegiatan Lestari Run ya, ada acara lari. Startnya di depan Balai Kota Malang dan untuk total pesertanya kurang lebih ada 2.000 peserta kawan. Besok pagi ya, ada 2.000 pelari yang akan meramaikan kegiatan Lestari Run di depan Balai Kota. Ada rutenya kawan. Untuk rute besok di hari Minggu, startnya mulai dari Jalan Tugu, kemudian Jalan Suropati, Husni Tamrin, Cokro Aminoto, kemudian bergeser ke Jalan Dr. Cipto, Diponegoro, Patimura, J.A. Suprapto, lalu lewat Jenderal Basuki Rahmat yang PLN, kemudian di Semeru, Bromo, Welirang, Merapi, Merbabu, sampai finishnya nanti di Jalan Tugu. Dan nanti untuk Jalan Kayu Tangan juga akan dilintasi kawan, mulai dari Jalan Arif Rahman Hakim, kemudian Jalan Basuki Rahmat, Jalan Kahuripan, kemudian balik lagi ke Jalan Tugu ya, di depan Balai Kota Malang. Dan saat ini untuk lokasi sudah steril ya, kita pantau di CCTV Kota Malang, kita tampilkan di visual radio kawan. Sudah mulai ada petugas yang berjaga, baik dari Dishub maupun juga yang lainnya. Ada water barrier juga yang dipasang, kemudian di samping itu ada banyak sekali tenda yang disiapkan untuk besok kegiatannya. Bahkan kalau saat ini Anda melintas di sekitaran alun-alun Tugu Kota Malang, di depannya Balai Kota, sudah mulai ada perlambatan ya, ramainya luar biasa ini malam minggu. Ada yang baru berangkat malam mingguan, ada yang mau pulang habis malam mingguan. Jadi bertemu di bundaran Tugu, baik yang menuju ke Jalan Tugu arah ke utara maupun yang ke arah selatan. Ini kepadatannya luar biasa. Kita tampilkan di visual radio juga kawan. Ini kepadatannya memang cenderung didominasi oleh kendaraan pribadi ya, mobil roda 4 kemudian juga motor pribadi. Itu untuk besok kawan di hari Minggu ya. Mungkin bisa diantisipasi terlebih dahulu di sekitar ruas jalan tersebut. Startnya dari Jalan Tugu, kemudian Suropati, Husni Tamrin, Cokro Aminoto, Dr. Cipto, Diponegoro, Patimura, J.A. Suprapto, Jenderal Basuki Rahmat, kemudian Jalan Pegunungan, mulai dari Jalan Semeru, Bromo, Welirang, Merapi, kemudian juga Merbabu, Simpang Balapan, Jalan Ijen, Bondowoso, Galunggung, juga nanti finishnya sampai di Jalan Tugu, tepatnya di depan Balai Kota Malang. Besok pagi bisa dihindari terlebih dahulu kawan, kalau nggak mau untuk terkena kemacetan ataupun terjebak kepadatan. Informasi lain kawan, juga di sekitaran Kota Batu ada perbaikan ya, ada penutupan Jalan Mustari ya di Kota Batu. Untuk penutupannya mulai tanggal 24 September sampai 16 Oktober karena ada galian ya, pekerjaan dari Dinas PUPR Kota Batu. Untuk penutupannya mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang, kemudian jam 12 siang sampai jam 1 siang itu dibuka untuk 1 jam sementara, lalu ditutup kembali mulai dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Selepas itu dibuka kembali ya, untuk di Jalan Mustari, Kota Batu. Ini ada pamfletnya juga, kita tampilkan di Visual Radio, informasi resmi dari Pemkot Batu dan juga Dinas PUPR. Dan untuk galiannya, ini ada pekerjaan pedestrian kawan, mulai dari Jalan Abdul Ghani bawah, nanti ada pemasangan U-ditch yang mengarah ke Jalan Mustari. Jadi nanti di sekitaran Jalan Mustari akan ditutup sementara sesuai dengan pengaturan yang ada di lapangan. Informasi tersebut kawan untuk besok ya. Dan juga di Kota Malang ada lomba lari atau event fun run, Lestari Run. Totalnya ada 2000 peserta kawan. Jadi bisa diantisipasi dulu, barangkali besok pagi ada rencana mau berkegiatan di depan Kota Malang maupun juga di Kota Batu. Ada Bu Dewi Kusmita yang juga update ya, Maijen Panjaitan arah ke Jembatan Suhat merambat mulai dari Indomaret karena volume kendaraan dan juga lampu merah. Terima kasih Bu Dewi Kusmita. Memang kalau di sekitaran Maijen Panjaitan, Betek maupun Suhat, kalau di malam minggu semakin malam semakin ramai Bu. Jadi waspadai saja dan diantisipasi. Terima kasih Bu Dewi Kusmita. Untuk beberapa laporan dan informasi lainnya kawan, nanti akan diakomodir ya oleh Ilham di jam 10 sampai jam 12 malam. Namun sebelum itu kawan, kita akan dengarkan satu lagu dari Kahitna, Cinta Sendiri.

0: ya, waktu ulang
1: Hah?
0: tahun ulang tahun this morning ya.
1: Ah? Oh, di ini sasat-sasat
0: kasih alarm. Enggak usah nginep, nginepnya di Johor. Di Singapura mahal sekali. Ya, nginep-nginepnya di Johor atau di Kuala Lumpur gitu. Ya.
1: Sasat biasanya naik
2: bis dari Johor. Saya enggak ikut, Pak.
1: Loh, kenapa?
2: Ya, durian.
0: Enggak suka durian.
2: Ya, saya...
0: Iya. Sudah, satu dicoret ya. Satu nama dicoret, sudah.
3: Itu Mas Torik ya, Abah, bukan Zulfa.
0: Oh, Torik ya. Sudah Torik dicoret.
2: Kalau Zulfa Wonosalam, Mbak Suryanya, Mbak. Dia rumahnya di Wonosalam.
1: Wah, Abah, terima kasih. Abah, terakhir tadi belum dijawab tipsnya gimana supaya enggak mabuk durian.
0: Nah, itu masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang berbeda. Jadi yang tidak suka jangan dipaksakan, yang suka mabuk jangan dipaksakan. Dan saya pernah di Jambi makan durian satu rombongan teman senam dari Jakarta itu hampir satu pickup. Di Jambi juga jagoan lah duriannya, Jambi juga jagoan. Nah biasanya saya kalau makan durian itu pencernaan saya enak sekali. Terus besok paginya pupnya itu enak sekali begitu. Jadi masing-masing orang berbeda. Ya.
1: Berbeda ya.
0: Jangan dipaksakan.
1: Jadi jangan dipaksakan. Dinikmati aja ya.
0: Itu sebetulnya ide besar untuk Indonesia. Sebetulnya ide besar. Dan saya waktu menjadi sesuatu dulu pengen paksakan dan sudah saya putuskan sebetulnya. Harus BUMN harus menanam durian 10.000 hektar dan harus standar. Jadi 5 durian terbaik Indonesia itu harus di breeding. Ini menurut saya lebih menarik dibanding program besar apa ya? Mungkin kapal induk. Mungkin lebih menarik dari itu. Harus 10.000 hektar durian dan harus ekspor besar-besaran ke Tiongkok, begitu.
1: Oh, Tiongkok itu suka durian, maksudnya?
0: Wah, dia gila durian, dan itu tak terbatas. Jadi kelapa yang kemarin kita bahas itu juga mereka haus kelapa, durian. Jadi konsep saya waktu itu adalah kita jangan hanya jadi pasarnya Tiongkok.
1: Kita juga
0: harus membalas. Apa yang kita harus jualan besar-besaran di Tiongkok? Tentu kita nggak bisa jualan handphone ke sana, kita nggak punya handphone. Kita nggak bisa jualan baju ke sana, kalah sama bajunya mereka, harganya. Tapi kita bisa jualan durian, bisa jualan kelapa, bisa jualan manggis, bisa jualan nanas, jualan apapun yang itu merupakan buah tropik.
1: Jadi ini
0: harus menjadi strategi negara, menurut pendapat saya. Gitu. Supaya enggak lagi kita ini jadi pasarnya Tiongkok terus gitu. Supaya enggak ada omongan begitu. Karena apa? Salahnya kita. Kenapa kita tidak balas itu dengan cara yang pinter, dengan cara yang kita bisa membalas. Begitu. Ibaratnya mereka menyerang kita dengan bom, kita jangan membalas bom. Kita sarang mereka dengan bambu runcing. Tapi jumlahnya jutaan, begitu.
1: Oke. Oke. Terima kasih, Abah.
0: Ini dari bahas ini. Dari membahas durian kok menjadi membahas serius banget.
1: Enggak serius kok itu, Bah. Itu tadi tips penting yang saya kira semuanya juga jadi ide bisnis itu, Bah. Saya juga bilang tropical fruit itu mahal sekali ya, Bah ya, kalau dijual di luar ya.
0: Iya. Iya. Dan itu kemampuan Indonesia.
1: Iya. Oke, terima kasih Abah, Mas Torik, Mas Zulfa, ini ide. Kita urunan dulu aja gimana gitu ya, supaya bisa breeding. Ini siapa tahu nanti kita jadi eksportir buah tropik. Wah, seksi. Yang saya tahu itu ya benar, kalau kita lihat di sosial media ya, artis-artis luar negeri itu kalau lihat salak itu, kalau nggak pernah tahu salak, dimakan satu kulit-kulitnya ya. Karena nggak tahu caranya salak bukanya itu seperti apa gitu kan. Terus apalagi ya, ngeliat pokoknya buah-buah itu kayak, oh ya yang saya tahu itu ada salak. Bener-bener kayak, wow, ngeliat salak itu kayak, dragon, this is a dragon fruit, padahal dragon fruit ada sendiri ya kan. Tapi ya itu menarik, itu jadi ide yang menurut saya juga memang harus, ya nggak apa-apa ya, berarti kalau tadi tuh nggak ada kuotanya, kita bisa ya, siapa tahu bisa

konglomerat jalur itu kan ya nggak jalur sawit doang. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah waktunya dan jangan lupa ini tadi masih bisa didengarkan di City Garden 101 FM Malang. Besok masih ada hari Minggu, tentunya kita masih akan on air lagi dengan topik yang santai juga ya, karena kita weekend. Jadi sampai bertemu besok teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @MegaScienceCenter atau kanal resmi Jawa Timur Pakgrup.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
0: Guidance for your life. Citygate FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
4: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
3: Kami juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
4: Buka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
3: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah rajin olahraga dan mulai menjaga pola makan, tapi angka di timbangan kok belum banyak berubah ya? Jangan buru-buru merasa usaha Anda sia-sia, karena kesehatan sebenarnya nggak bisa dinilai hanya dari satu angka. Berat badan memang bisa menjadi salah satu indikator kesehatan, tapi ada beberapa hal lain yang juga penting diperhatikan. Misalnya lingkar pinggang, penumpukan lemak di sekitar perut berkaitan dengan risiko berbagai masalah kesehatan. Jadi selain naik turun angka timbangan, memperhatikan perubahan lingkar pinggang juga bisa memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi tubuh. Kemudian lihat juga aktivitas sehari-hari. Apakah sekarang Anda lebih sering berjalan kaki? Apakah tubuh terasa lebih kuat? Apakah Anda nggak gampang ngos-ngosan ketika naik tangga? Dan bagaimana dengan pola makan? Apakah sudah mulai lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan tinggi gula, garam, atau lemak? Itu yang harus Anda lihat kembali. Jadi ketika sedang berusaha hidup lebih sehat, jangan hanya bertanya, berat badan saya sudah turun berapa kilo ya? Tapi tanyakan juga, apakah kebiasaan saya sudah lebih baik? Apakah tubuh saya terasa lebih bugar? Karena tujuan hidup sehat bukan sekedar mengejar angka di timbangan. Yang lebih penting adalah punya tubuh yang sehat, kuat, dan mampu menemani kita menjalani aktivitas sehari-hari.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberejo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sindikat 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, dugaan kekerasan kepala sekolah SMPN 18 Malang jadi sorotan Ketua DPRD. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, menilai persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai masalah disiplin di sekolah, tetapi perlu menjadi momentum evaluasi terhadap pendidikan secara menyeluruh. Sebelumnya, kepala sekolah SMP 18 Malang diberhentikan Pemkot Malang setelah muncul dugaan kekerasan terhadap siswa yang berkaitan dengan penggunaan seragam lurik. Lebih lanjut, DPRD juga meminta setiap kebijakan pendidikan termasuk penggunaan seragam dan anggaran dipastikan tidak menambah beban bagi siswa serta tetap berorientasi pada lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik. Kawan, Dinkes Jatim tekankan gangguan pernafasan saat ini disebut ISPA, bukan influenza. Dinas Kesehatan Jawa Timur menekankan masyarakat tidak langsung menyebut setiap gangguan kesehatan pernafasan sebagai influenza. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Asta Triyono menjelaskan gangguan pernafasan dapat disebabkan oleh berbagai faktor sehingga perlu pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya. Dinkes Jatim juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mewaspadai gejala gangguan pernafasan terutama ketika kondisi lingkungan dan cuaca dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernafasan. Kawan, pemerintah bangun ekosistem peternakan nasional miliaran triliun. Menteri Pertanian Andi Amron menyampaikan pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ia menyebut nantinya program ini akan menelan biaya sekitar 17 triliun rupiah dengan rencana awal 5 pabrik pakan yang akan diresmikan tahun depan di sekitar Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, dan Gorontalo. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa mempercepat swasembada pangan dengan menjamin ketersediaan ayam dan telur serta susu bagi kebutuhan nasional. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Di malam hari ini kawan, tentunya tadi Anda di jam 10 sudah mendengarkan siaran ulang ya, bersama Dahlan Iskan. Beliau ini seorang tokoh pers nasional, tentunya di program This Morning dan CityGate FM bekerja sama dengan harian This Way ya. Bisa Anda dengarkan setiap hari Selasa sampai juga Minggu ya, di jam 5 pagi kawan. Nah, itu tadi kan di program This Morning membahas tentang punya durian melimpah, kenapa Indonesia belum menjadi raja ekspor. Nah, kalau kita kalau kita membawa area Malang Raya sendiri, sebetulnya banyak ya seperti petani-petani durian. Nah, apalagi di Batu ya, di Batu Ngantang itu sangat banyak sekali. Terus juga di kota itu dekat studio Radio CityGate itu juga ada tuh penjual durian kawan. Nah, di malam hari ini saya juga masih membahas tema tentang durian ya, yaitu durian Malang Raya itu melimpah. Kenapa kok masih belum jadi raja ya? Nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya kawan. Tetap stay tune di CityGate 911 FM.

City 9 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang akan menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Malam hari ini kawan, tentunya kalau kita membahas tentang durian yang berada di Malang Raya. Nah, kalau pas waktu musim durian sendiri yang tiba di Malang Raya itu pasti banyak sekali penjualnya ya. Ada di pinggir jalan, lalu mulai dipenuhi juga lapak, lalu juga ada karung-karung itu dibuka, durian disusun satu persatu. Ada juga yang memakai mobil box itu ya. Nah, dan menariknya lagi kawan, ada juga orang yang rela datang cukup jauh ya, hanya untuk mencari durian yang menurut mereka itu paling enak. Ada yang merasa rasanya manis, ada yang juga dagingnya tebal ya. Ada juga yang mengejar aromanya, aromanya itu seperti enak. Kira-kira kawan-kawan suka durian apa enggak nih di malam hari ini? Nah, ada juga yang punya langganan sendiri. Misal, oh beli di sana tuh harganya lebih miring, terus duriannya juga enak-enak. Kalau memang ya durian harus pergi di sana, nah kita pasti kira-kira hubungan kita itu dengan durian kira-kira dekat, akrab dan sangat Indonesia ya, termasuk yang berada di Malang Raya sendiri. Lalu kawan, pernah gak sih kita berhenti sebentar dan juga melihat durian itu bukan sebagai makanan? Karena di balik satu buah durian yang kita belah, ternyata ada juga loh petani yang menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ada pohon durian yang sudah tumbuh dan berbuah. Ada

pohon juga yang dirawat, ada juga tanah yang dijaga, ada pupuk juga, tenaga, resiko. Lalu ketika buah akhirnya itu matang, petani juga harus siap menghadapi berapa sih harga durian yang saya akan jual hari ini. Nah, di sini pasti beberapa cerita-cerita tentang durian menjadi lebih menarik ya, karena kita juga sering melihat durian itu dari sisi konsumen. Kita datang, memilih, cium, menciumnya bagaimana aromanya, terus kira-kira rasanya gimana ya, lalu kita makan, selesai. Tapi bagi petani kawan, durian itu sumber penghidupannya, dan harga mereka dapatkan akan menentukan apakah musim itu benar-benar menjadi musim yang menguntungkan atau hanya musim ketika buah itu mereka banyak. Tetapi untuk keuntungan yang kita rasakan belum tentu sebesar yang kita bayangkan kawan. Malang Raya sendiri juga punya wilayah yang dikenal dengan potensi pertanian dan hortikulturanya. Kabupaten Malang punya kawasan-kawasan pertanian yang sangat luas. Nah, apalagi Kota Batu nih, Kota Batu punya identitas kuat ya sebagai kota wisata dan juga pertanian, dan Kota Malang itu menjadi pasarnya. Ada pusat perdagangan sekaligus pintu bertemunya produk-produk dari berbagai wilayah dan sekitarnya. Jadi sebenarnya kawan, kita itu punya kebun, lalu punya pasar, ada juga kita mempunyai konsumen, ada juga kita mempunyai wisatawan yang datang ke Malang Raya. Nah, apakah kawan, kita sudah punya ekosistem durian yang benar-benar kuat, atau durian itu masih berhenti sebagai buah musiman saja? Karena Indonesia sendiri punya produksi durian yang sangat besar ya. Dan di malam ini kita juga tidak sedang membicarakan Indonesia secara keseluruhan, tetapi kita melihat di lingkungan kita sendiri, yaitu di Malang Raya. Karena mungkin kalau durian di Malang Raya itu melimpah ketika musim datang, kenapa ya kok belum muncul satu identitas durian Malang Raya yang benar-benar itu kuat? Nah, kenapa kita juga belum punya durian yang ketika orang itu mendengar namanya langsung teringat Malang Raya ataupun bagaimana? Dan kalau kita bisa mewujudkan, apa sih yang sebenarnya harus dibangun kawan? Bukan, mungkin bukan hanya kebunnya saja ya, tapi mungkin industrinya. Di malam hari ini Anda juga masih bisa sampaikan-sampaikan ke pendapat-pendapat Anda ataupun opini-opini Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa komen di live TikTok kami. Saya sedang live TikTok ya, di akun sosial media @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang akan menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Edisinya hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 kawan. Nah kalau kita mencoba ya, dari satu buah durian yang dari perjalanannya lebih panjang ya. Ada seorang petani juga, lalu punya pohon, pohonnya lalu berbuah, buahnya itu bagus ya. Nah, habis itu musim panen itu datang yang kita tunggu-tunggu. Dan kemudian durian itu dipetik dari kebun, dikumpulkan, dan dijual. Nah, apakah itu sudah selesai kawan? Itu belum tentu ya. Karena setelah keluar dari kebun yang kita petik, perjalanan durian masih baru kita mulai. Nah, buah itu kita harus memilih ya, harus dipilih mana sih yang bagus itu dan mana yang rusak, lalu mana yang ukurannya sesuai dan yang bisa masuk ke pasar tertentu, dan mana sih yang cocok untuk konsumsi langsung, dan mana juga yang bisa diolah. Nah banyak sekali tuh olah-olahan durian ya. Kalau bicara mengenai pasar yang lebih besar, pasti kita juga akan mempertanyakan sedikit ya. Nah, lalu di sini apakah kualitasnya itu konsisten dan pasokannya tersedia secara rutin apa enggak nih? Serta pengemasannya apakah sudah memenuhi standar, dan juga distribusinya itu juga apakah sudah dijaga. Karena pasar yang besar pasti tidak hanya bertanya enak enggak, nah pasti juga bertanya ya, bisa menyediakan berapa dan bisa menyediakan lagi minggu depan atau tidak, seperti itu ya. Nah, di sinilah kita juga sering menemukan beberapa persoalan dalam komoditas pertanian. Produksi itu bisa melimpah ketika musim panen itu datang, tapi pasar juga membutuhkan kontinuitas ya. Beberapa kontinu pengiriman. Hari ini buah banyak, besok belum tentu ya. Minggu depan mungkin harganya turun, lalu minggu berikutnya lagi. Itu bisa berubah. Jadi sewaktu-waktu itu bisa naik turun ya. Nah, petani lalu akhirnya berhadapan dengan beberapa kondisi. Kondisinya apa tuh? Kondisi yang sangat tergantung pada musim dan juga pasarnya. Dan sementara untuk konsumen pasti tetap ingin mendapatkan buah itu dengan kualitas yang sama. Bayangkan saja ya, kita bisa membayangkan kalau durian yang berada di Malang Raya tidak hanya dijual sebagai buah yang utuh ya. Bagaimana kalau sebagian itu masuk ke industri? Nah, kenapa sih dagingnya itu, daging buahnya itu kita olah, terus juga dibegukan, bisa dibuat menjadi produk makanan juga kawan. Lalu bisa juga dijadikan bahan baku, dikemas dengan merek, kemudian dijual bukan hanya ketika musim durian tiba saja, tetapi sepanjang tahun. Disitulah kawan, nilai ekonominya pasti bakal bisa berubah ya, karena kita tidak lagi menjual buahnya saja, tapi kita tuh menjual produknya, dan perbedaan antara keduanya itu bisa sangat besar ya. Nah, mungkin selama ini kita terlalu sibuk menghitung kira-kira berapa ton durian ya yang kita sudah punya. Padahal, kita juga bisa mempertanyakan hal yang lain lagi ya. Berapa rupiah nih? Nah, nilai yang berhasil kita ciptakan dari durian itu. Karena produksi besar pasti tidak otomatis yang berarti ya. Nilai tambahnya itu juga besar. Pohon bisa banyak, buah bisa banyak, pembeli pun juga bisa ramai. Tapi kalau sebagian besar rantai nilainya berhenti pada transaksi di buah segar saja, maka beberapa peluang-peluang tersebut untuk menciptakan nilai tambah masih terbuka lebar kawan. Dan disinilah di Malang Raya punya PR juga ya. Nah, apakah kita mau tetap menjadi daerah penghasil durian atau mau menjadi daerah yang punya industri durian? Nah, itu. Di malam hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi informasi traffic di kawasan Anda. Ini bisa Anda share juga melalui WhatsApp kami di 08 1136 911, atau juga bisa komen ya, komen di live TikTok. Malam hari ini saya sedang live TikTok di akun sosial medianya CityGuide, yaitu di @cityguide911fm.
1: Pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Dua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Enji gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini karena saja bilang, ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah, perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal, aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus, terus masih tetap Islam. Wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kayaknya sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu, kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Bener-bener ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya. Gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya. Gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodurulohnya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejer tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu dalam konsep keimanan. Untuk ternyata gak cuman Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah. Juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Apa dibilang sama masyarakat Yowes, dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Nah proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan.
2: Saya Nyelana Sondak di Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Dengan saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di programnya Blue Spirit ya. Nah, kalau kita sering mendengar ya, kalau harga itu durian mahal, apakah petani itu pasti untung besar? Nah, apakah selalu begitu kawan? Karena harga yang kita lihat itu di lapak belum tentu ya sama dengan harga yang diterima petani di kebun ya. Ada perjalanan yang beberapa panjangnya dari kebun pun terus sampai ke konsumen ya. Nah, itu sangat panjang sekali perjalanannya. Sekarang kita coba bayangkan kawan satu kondisi. Ini petani yang menghasilkan banyak durian. Ketika panen itu bersamaan, pasokan pasti meningkat ya. Sementara untuk daya beli pasti tidak otomatis meningkat dengan jumlah yang sama juga. Akhirnya harga di tingkat petani itu bisa tertekan ya. Dan buah punya satu masalah. Kalau kita ngomongin buah, pasti buah itu tidak akan bertahan, tidak bisa menunggu terlalu lama ya. Karena barang elektronik tidak terjual hari ini, bisa disimpan besok. Kalau pakaian tidak laku itu bisa masuk gudang. Apa kabarnya kalau buah itu kawan? Pasti ada batas waktunya ya. Semakin lama menunggu pasti resiko kualitasnya akan turun ya, seperti busuk, dan petani harus menjual rugi. Begitu. Apakah di malam hari ini juga saya akan bertanya ya, apakah persoalan durian yang berada di Malang Raya itu sebenarnya bukan kekurangan produksi, tapi bagaimana membuat petani ini mempunyai posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai. Karena kalau petani itu hanya menjual buah mentahnya saja, nilai tambah terbesar mungkin justru muncul setelah buah meninggalkan di kebun. Padahal petani itu kan salah satu seseorang yang memulai semuanya, mulai dari bibitnya, menanam, merawat, menunggu, terus habis itu juga menanggung resikonya. Ketika pohon akhirnya berbuah, dia berharap pasti hasilnya itu sepadan ya, hasil panennya itu sepadan. Mungkin karena itu, kalau kita ingin durian Malang Raya itu naik kelas ya, yang harus kita bincangkan itu mungkin bukan hanya ekspor saja, bukan cuma branding saja. Mungkin Tetapi dari petaninya ya, apakah petani itu punya akses terhadap informasi harga? Lalu apakah si petani itu mempunyai kemampuan melakukan sortasi dan grading ya? Dan adakah koperasi ataupun kelembagaan yang cukup kuat juga untuk membantu durian tersebut? Lalu apakah petani itu bisa langsung bertemu dengan pasar? Dan untuk hasil panennya sendiri kawan, bisa dikumpulkan sehingga volumenya cukup besar untuk memenuhi permintaan. Dan apakah petani mendapatkan bagian nilai yang layak dari perjalanan yang panjang durian itu ya? Karena percuma dong kita membicarakan durian Malang Raya itu harus mendunia kalau petani sendiri masih kesulitan mendapatkan keuntungan yang sangat layak. Nah, kalau setelah panen petaninya tetap menjual dengan harga yang lemah, mungkin durian yang naik kelas bukan hanya buahnya tapi juga petaninya. Malam hari ini kawan, ada yang komen juga di live TikTok kami ya. Ada Alikana 2. Katanya ya, tebu aja sampai mangkrak, Mas. Nah, mangkraknya, nah itu dia, tebu terus juga durian. Itu beberapa komoditas-komoditas perbuahan ya. Kalau menurutnya pendapat atau penopinya Alikana itu begitu, tebu aja sampai mangkrak lah. Apa kabar dengan durian? Anda juga malam hari ini bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda, opini-opini Anda melalui WhatsApp kami 0811 360 911, atau juga bisa komen ya di live TikTok CityGuide FM di akun sosial medianya @CityGuide911FM.

0: so very much.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda untuk beristirahat ya di program Blues Spirit. Nah, kita juga bisa membayangkan ya, beberapa tahun ke depan ada kalanya musim durian itu datang. Pasti orang tidak hanya datang ke Malang saja ya untuk makan durian, tapi mereka juga datang mempunyai beberapa alasan ya, angin mencari durian yang khas Malang Raya, terutama di bagian Batu. Kalau tidak salah di area Kasembon ya, banyak sekali pedagang-pedagang durian ya. Nah itu, terus mereka juga akan ingin tahu asalnya dari mana dan rasanya itu bagaimana. Mereka tahu juga siapa sih petaninya, dan mereka juga tahu kalau membeli durian itu berarti ikut menghidupkan ekonomi masyarakat di baliknya. Bayangkan kalau itu terjadi ya. Durian tidak lagi sekedar menjadi buah yang muncul ketika musiman ataupun buah musiman ya, tapi menjadi bagian dari identitas suatu daerah tersebut. Tapi untuk sampai ke sana kawan, tentu tidak cukup dengan mungkin kita mengatakan wah, durian sana tuh enak ataupun durian kita nih enak, karena hampir semua daerah bisa mengatakan hal yang sama ya. Tapi apa sih kira-kira yang membuat durian Malang Raya itu berbeda? Apakah itu varietasnya, cita rasanya, atau budidayanya, atau kawasan tumbuhnya? Nah, atau beberapa cerita-cerita petaninya yang mungkin, wah saya itu menanam durian begini-begini-begini, atau pengalaman ketika orang datang langsung ke kebunnya, kawan. Lalu disinilah beberapa pariwisata yang berada di Malang Raya sebenarnya bisa bertemu dengan pertanian. Orang datang untuk wisata ya, mereka untuk makan juga, melepas penat, membeli oleh-oleh, mengunjungi kebun, mengenal beberapa petani-petani, lalu kemudian produk durian itu dibawa pulang. Kalau ekosistem ini berjalan dengan lancar, pasti keuangan tidak hanya berhenti di pedagang buahnya saja, tapi kita berputar ke petani, pengolah, lalu ada pelaku wisata, UMKM, transportasi juga berpengaruh ya. Dan masyarakat di sekitar itu jadi durian itu bukan hanya persoalan pertanian saja. Nah, durian juga bisa menjadi bagian dari ekonomi daerah, tapi mungkin ya, mungkin dari pertanian malam hari ini, apakah Malang Raya itu siap untuk mengubah cara bagaimana melihat durian? Nah, bukan hanya dari sekedar buah yang enak ketika musim, lalu komoditas yang punya identitas, lalu mempunyai nilai tambah tersendiri dan juga masa depan ya. Karena kalau kita bicara tentang berapa jumlah buahnya, lalu membandingkan siapa yang produksinya paling banyak, tapi bicara tentang nilai kawan, ceritanya menjadi berbeda. Nah, lalu kualitasnya juga akan berbeda, tentang pengolahan, branding, bicara tentang pasar, dan terutama kita bicara tentang petani. Mungkin suatu hari nanti kawan, ketika seseorang itu datang dari luar Malang, itu akan bertanya, kalau mau mencari durian khas Malang kira-kira di mana ya? Kita tidak kebingungan menjawab, kita punya sentranya sendiri, lalu kita juga punya varietasnya, punya cerita, produk, lalu pemasarannya, dan yang paling penting itu punya petani yang ikut menikmati besarnya nilai dari durian itu. Karena menjadi raja durian mungkin bukan soal siapa yang punya pohon yang paling banyak, bukan siapa juga nih yang paling banyak menjual buah, tapi siapa yang paling mampu mengubah buah itu menjadi kesejahteraan mungkin. Nah, apakah kita punya durian? Kita jelas punya. Nah, apa yang mau kita lakukan dengan buah durian yang kita punya? Begitu. Lalu malam hari ini kawan, ada beberapa komentar juga di live TikTok saya. Ini sebelumnya saya akan menyapa juga Pak Ferry Ashar. Pak Ferry SR ya. Terima kasih telah bergabung. Lalu ada Alikana. Tadi ngomongin tentang tebu ya, petani harga tebu itu lumayan juga, yang katanya itu berada di kisaran Rp88.000 sampai Rp103.000 per kuintalnya. Lalu Alikana juga berkomentar lagi ya, pabriknya bang yang gak mampu nampung paling bang, saking banyaknya ya, karena Di sini rata-rata itu petani tebu. Lalu alikana juga kita nunggu pemerintah buat bioetanol dari tebu, makin mahal paling harga tebu. Oke, baik, terima kasih untuk alikana dan kawan-kawan yang sudah menyimak live TikTok saya ya di akun medianya sosial Citygate FM. Terima kasih sebelumnya. Dan Anda di malam hari ini, kawan, juga bisa berkomentar ataupun sampaikan pendapat-pendapat Anda dan pantauan-pantauan bagaimana traffic malam hari ini. Bisa Anda share juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan.
2: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus, PM2,5, kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK maupun pekerja yang di luar ruangan.
1: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
3: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, cai sim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno, Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Inside.
1: Sejak 2022, Kota Malang menyandang predikat kota layak anak kategori Nindya. Namun, di tengah predikat tersebut, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan. Kondisi ini memicu pertanyaan sejauh mana predikat kota layak anak benar-benar mencerminkan perlindungan anak di lapangan? Menurut Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, pemerintah terus berupaya memenuhi hak anak, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan ketika terjadi kekerasan. Kanal pengaduan juga telah disiapkan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos P3AP 2KB.
2: Kita berharap meningkat peringkatnya tidak hanya di Nindya, tapi ke Utang. Kota Layak ini merupakan kerja bareng dan merupakan kolaborasi dari semua pihak yang indikatornya antara lain kan kita bisa memenuhi hak sipil dan kebebasan. Jangan sampai dia nggak masuk di kakak keluarganya, kan jadinya terlantar. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, pemenuhan kesehatan yang baik juga. Ada indikator lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat itu mendukung atau tidak. Selain itu juga jika terjadi kasus terhadap anak, kita pemerintah dan semuanya itu memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Bagaimana ketepatan penanganan permasalahan dan juga sampai dengan mana pelayanan kami. Insya Allah jika itu langsung terlapor ke kami melalui kanal-kanal tersebut, kita ada petugas yang 24 jam itu standby untuk menangani hal tersebut. Terus dari catatan saya di tahun 2025 ini yang ada 110 kasus itu selesai ditangani dan sudah mencapai tahap terminasi layanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan layanan. Menghentikan layanan itu dalam bentuk pendampingan psikis, mental, melalui psikolog dan juga layanan misalkan pendampingan dalam bentuk pendampingan hukum. Kita sudah hentikan karena kasus ini sudah selesai, tertangani semua, tuntas di tahun 2025. Sedangkan untuk tahun 2026 dari 76 kasus itu sekitar 44 telah selesai kita tangani. Nah, yang 32 kasus masih berjalan dalam proses pendampingan psikososial dan juga proses hukum.
1: Di sisi lain, data menunjukkan laporan kekerasan anak mengalami peningkatan dari 70 kasus pada 2024 menjadi 110 kasus pada 2025. Sementara hingga Agustus 2026 tercatat 76 kasus. Namun, meningkatnya laporan juga bisa menunjukkan masyarakat mulai lebih sadar dan berani berbicara ketika menemukan kekerasan terhadap anak. Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Vina Salviana mengatakan, meningkatnya laporan bisa jadi tanda tumbuhnya kepedulian masyarakat. Namun, pemerintah tetap perlu melihat indikator kota layak anak yang masih lemah agar perlindungan anak tidak berhenti pada predikat semata.
3: Mungkin sudah banyak yang berani melapor, sudah ada peningkatan untuk kesadaran melapor yang dulu sebetulnya belum berani, jadi kelihatannya banyak gitu ya, padahal ini sistemnya udah berjalan sehingga ada ketahuan kita jumlah yang melapor. Ini satu kacamata pertama yang bisa kita pakai. Kacamata yang kedua, predikat kota layak anak itu bukan hasil akhir ya, jadi perlu dicek juga tadi dari 24 indikator bagian mana yang belum terpenuhi. Banyak banget ini tadi kan klasternya ya, kelompok-kelompoknya kategorinya, tapi kalau di breakdown itu ada 24 indikator. Yang mana yang belum memenuhi? Mari kita sama-sama mencoba untuk berusaha memenuhi semua indikator itu.
1: Menurut aktivis perlindungan perempuan dan anak Dr. Yakut Ananda Gutban, pemerintah perlu hadir lebih kuat melalui program keberpihakan anggaran hingga kolaborasi lintas pihak untuk menangani faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap anak.
4: Tidak sekedar lebih jauh ya masyarakat di luar, tapi lebih dalam. Jadi masyarakat itu dilibatkan tidak sekedar kalau ada terjadi sesuatu di sekitar mukanya, tetapi dia mulai aware dari hal-hal terkecil. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu menjadi bom waktu meledak, ya, dia sudah mulai memperhatikan, terutama dari lingkungan utama, dari lingkungan keluarga. Ibu-ibu itu diedukasi bahwa ibu anak, bapak anak itu di mana punya batas-batasan tertentu yang harus dimulai dari keluarga. Itu saya rasa Kota Malang sangat mampu, mengingat kembali lagi kita nih kota pendidikan dengan segitu banyaknya pengajar, dengan IPM yang baik, insya Allah dengan kerjasama yang baik, ya mungkin Pak Sailendra punya tugas awal lebih banyak mengumpulkan lagi orang-orang di sekitar atau pelaku-pelaku yang pegiat perlindungan perempuan dan anak untuk lebih aktif mensosialisasikan hal-hal itu terhadap masyarakat, termasuk sampai ke level-level kelurahan, posyandu, dan sebagainya.
1: Predikat Kota Layak Anak bukan sekedar soal penghargaan atau capaian indikator. Ukuran sebenarnya adalah ketika anak merasa aman, haknya terpenuhi, berani melapor ketika mengalami kekerasan, dan mendapatkan perlindungan yang cepat saat membutuhkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Wow. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah rajin olahraga dan mulai menjaga pola makan, tapi angka di timbangan kok belum banyak berubah ya? Jangan buru-buru merasa usaha Anda sia-sia, karena kesehatan sebenarnya nggak bisa dinilai hanya dari satu angka. Berat badan memang bisa menjadi salah satu indikator kesehatan, tapi ada beberapa hal lain yang juga penting diperhatikan. Misalnya lingkar pinggang, penumpukan lemak di sekitar perut berkaitan dengan risiko berbagai masalah kesehatan. Jadi selain naik turun angka timbangan, memperhatikan perubahan lingkar pinggang juga bisa memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi tubuh. Kemudian lihat juga aktivitas sehari-hari. Apakah sekarang Anda lebih sering berjalan kaki? Apakah tubuh terasa lebih kuat? Apakah Anda nggak gampang ngos-ngosan ketika naik tangga? Dan bagaimana dengan pola makan? Apakah sudah mulai lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan tinggi gula, garam, atau lemak? Itu yang harus Anda lihat kembali. Jadi ketika sedang berusaha hidup lebih sehat, jangan hanya bertanya, berat badan saya sudah turun berapa kilo ya? Tapi tanyakan juga, apakah kebiasaan saya sudah lebih baik? Apakah tubuh saya terasa lebih bugar? Karena tujuan hidup sehat bukan sekedar mengejar angka di timbangan. Yang lebih penting adalah punya tubuh yang sehat, kuat, dan mampu menemani kita menjalani aktivitas sehari-hari.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumiaji dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
3: Sabar dong.
2: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
3: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
2: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
3: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
2: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
0: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Dua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Angie gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini karena saja bilang ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah, perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal, aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus, terus masih tetap Islam. Wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kayaknya sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu, kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Bener-bener ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya. Gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya. Gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodrolonya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejar tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu dalam konsep keimanan. Itu ternyata gak cuma Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah. Ya kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Dibilang sama masyarakat yowes, dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Nah proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan.
2: Saya Nyelera Sondak di Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami, langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Dapat info kaget di grup WhatsApp. Langsung main share gitu aja.
3: Oh no.
2: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini. Klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
2: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus, PM2,5, kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal, dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di luar ruangan.
1: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
3: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: city guides inside.
1: Sejak 2022, Kota Malang menyandang predikat kota layak anak kategori Nindya. Namun, di tengah predikat tersebut, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan. Kondisi ini memicu pertanyaan sejauh mana predikat kota layak anak benar-benar mencerminkan perlindungan anak di lapangan? Menurut Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, pemerintah terus berupaya memenuhi hak anak, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan ketika terjadi kekerasan. Kanal pengaduan juga telah disiapkan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos P3AP 2KB.
2: Kita berharap meningkat peringkatnya tidak hanya di Nindya, tapi ke utama. Kota layak ini merupakan kerja bareng dan merupakan kolaborasi dari semua pihak yang indikatornya antara lain kan kita bisa memenuhi hak sipil dan kebebasan. Jangan sampai dia nggak masuk di kakak keluarganya, kan jadinya terlantar. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, pemenuhan kesehatan yang baik juga. Ada indikator lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat itu mendukung atau tidak. Selain itu juga jika terjadi kasus terhadap anak, kita pemerintah dan semuanya itu memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Bagaimana ketepatan penanganan permasalahan dan juga sampai dengan mana pelayanan kami. Insya Allah jika itu langsung terlapor ke kami melalui kanal-kanal tersebut, kita ada petugas yang 24 jam itu standby untuk menangani hal tersebut. Terus dari catatan saya, di tahun 2025 ini yang ada 110 kasus itu selesai ditangani dan sudah mencapai tahap terminasi layanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan layanan. Menghentikan layanan itu dalam bentuk pendampingan psikis, mental, melalui psikolog dan juga layanan misalkan pendampingan dalam bentuk pendampingan hukum. Kita sudah hentikan. Karena kasus ini sudah selesai, tertangani semua, tuntas di tahun 2025. Sedangkan untuk tahun 2026, dari 76 kasus, itu sekitar 44 telah selesai kita tangani. Nah, yang 32 kasus masih berjalan dalam proses pendampingan psikososial dan juga proses hukum.
1: Di sisi lain, data menunjukkan laporan kekerasan anak mengalami peningkatan dari 70 kasus pada 2024 menjadi 110 kasus pada 2025. Sementara hingga Agustus 2026 tercatat 76 kasus. Namun, meningkatnya laporan juga bisa menunjukkan masyarakat mulai lebih sadar dan berani berbicara ketika menemukan kekerasan terhadap anak. Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Vina Salviana mengatakan, meningkatnya laporan bisa jadi tanda tubuhnya kepedulian masyarakat. Namun, pemerintah tetap perlu melihat indikator kota layak anak yang masih lemah agar perlindungan anak tidak berhenti pada predikat semata.
3: Mungkin sudah banyak yang berani melapor, sudah ada peningkatan untuk kesadaran melapor yang dulu sebetulnya belum berani, jadi kelihatannya banyak gitu ya, padahal ini sistemnya udah berjalan sehingga ada ketahuan kita jumlah yang melapor. Ini satu kacamata pertama yang bisa kita pakai. Kacamata yang kedua, predikat kota layak anak itu bukan hasil akhir ya, jadi perlu dicek juga tadi dari 24 indikator bagian mana yang belum terpenuhi. Banyak banget ini tadi kan klasternya ya, kelompok-kelompoknya kategorinya. Tapi kalau di breakdown itu ada 24 indikator. Yang mana yang belum memenuhi? Mari kita sama-sama mencoba untuk berusaha memenuhi semua indikator itu.
1: Menurut aktivis perlindungan perempuan dan anak Dr. Yakut Ananda Gutban, pemerintah perlu hadir lebih kuat melalui program keberpihakan anggaran hingga kolaborasi lintas pihak untuk menangani faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap anak.
0: tidak sekedar lebih jauh ya masyarakat di luar, tapi lebih dalam. Jadi masyarakat itu dilibatkan tidak sekedar kalau ada terjadi sesuatu di sekitar mukanya, tetapi dia mulai aware dari hal-hal terkecil. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu menjadi bom waktu meledak, dia sudah mulai memperhatikan, terutama dari lingkungan utama, dari lingkungan keluarga. Ibu-ibu itu diedukasi bahwa ibu anak, bapak anak itu di mana punya batas-batasan tertentu yang harus dimulai dari keluarga. Itu saya rasa Kota Malang sangat mampu, mengingat kembali lagi kita nih kota pendidikan dengan segitu banyaknya pengajar, dengan IPM yang baik, insya Allah dengan kerjasama yang baik, ya mungkin Pak Sailendra punya tugas awal lebih banyak mengumpulkan lagi orang-orang di sekitar atau pelaku-pelaku yang pegiat perlindungan perempuan dan anak untuk lebih aktif mensosialisasikan hal-hal itu terhadap masyarakat, termasuk sampai ke level-level kelurahan, posyandu, dan sebagainya.
1: Predikat Kota Layak Anak bukan sekedar soal penghargaan atau capaian indikator. Ukuran sebenarnya adalah ketika anak merasa aman, haknya terpenuhi, berani melapor ketika mengalami kekerasan, dan mendapatkan perlindungan yang cepat saat membutuhkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Menginfokan ada laka di gadang
2: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
3: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
4: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
5: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
6: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
4: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Wow. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

terlebih dahulu agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi peluang kehamilan dan menentukan program yang sesuai. Bagi Anda dan pasangan yang sedang merencanakan kehamilan atau sudah cukup lama menantikan buah hati, jangan ragu untuk melakukan konsultasi dan pemeriksaan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan fertility di Persada Hospital, hubungi 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Nah kawan, kalau misalkan kita lihat ya, ini tadi ada PMI juga yang ingin terhubung, tapi kita membacakan terlebih dahulu memang ya. Jadi untuk kali ini stok darah, rekap stok darah di PMI siapakah kawan, itu golongan darah WB ada golongan A, produk darah WB golongan darah A ada 50, golongan B ada 165, golongan O ada 110 dan golongan AB ada 11. Lalu produk darah PRC golongan darah A 345, lalu golongan B 456, golongan O 595 dan golongan AB 169. Produk darah TC golongan A 41, golongan B 81, golongan O 41, golongan AB 18. Dan untuk saat ini, stok saat ini ya, ada 1974 labu dan bisa berubah sewaktu-waktu kawan untuk stoknya. Dan untuk saat ini PMI Mobile ada di, untuk hari ini ya maksudnya, ada di beberapa titik, ada dua titik kawan. Di PT Adiputro Wirasejati dari jam 7.30 sampai di jam 12 siang, di Jalan Raya Bali Arjosari nomor 35, lalu di Jalan Sultan Agung nomor 7, ini instansinya alumni SMA 3 Malang ya, dari 7.30 sampai di jam 12 siang juga. Dan untuk Anda pun juga bisa langsung ya bergabung untuk melakukan cuci, untuk melakukan donor darah bersama PMI Kota Malang. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM, dan setelah ini saya akan digeser oleh Yola di Ichen Talk.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Polresta Malang Kota dalami dugaan kekerasan terhadap siswa SMPN 18. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyebut pihaknya telah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa SMPN 18 Kota Malang yang terjadi Kamis lalu sekitar pukul 7 pagi di pintu gerbang sekolah. Lukman menjelaskan korban merupakan pelajar laki-laki berusia 15 tahun dan dugaan kekerasan tersebut diduga berkaitan dengan pakaian lurik yang tidak dikenakan korban. Polisi telah mengamankan rekaman CCTV serta menjadwalkan pemeriksaan medis terhadap korban. Saat ini perkara ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota dengan mengacu pada pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Polisi juga akan memanggil terlapor Amrozi Hamidi untuk dimintai keterangan. Kawan, cuaca Jatim didominasi berawan hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Timur merilis perkiraan cuaca hari ini. Sebagian besar wilayah Jawa Timur diprediksi berawan, sementara beberapa daerah seperti Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep diperkirakan cerah. Beberapa wilayah juga diprediksi mengalami udara kabur serta kabut atau asap. Kondisi itu antara lain terjadi di Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Jember, dan Probolinggo. Sementara itu, masyarakat diimbau memperhatikan kondisi cuaca saat beraktivitas di luar rumah. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk memantau perakiraan cuaca sebelum beraktivitas. Pada kondisi cuaca panas, masyarakat disarankan memastikan kebutuhan air minum tetap tercukupi untuk mencegah dehidrasi. Kawan, Indonesia tambah 2 medali perunggu di Asian Games. 2 medali datang dari cabang sepak takraw nomor tim regu putri dan balap sepeda gunung lintas alam putra. Medali sepak takraw diraih setelah tim putra Indonesia mengalahkan Jepang 2-0. Sementara itu, Ferry Yudhoyono meraih perunggu dari nomor mountain bike cross country setelah finish di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 jam 25 menit 41 detik. Tambahan 2 perunggu membuat Indonesia menutup rangkaian pertandingan kemarin dengan total 1 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan, kita masuk di program Ijen Talk ya. Kita akan bahas topiknya untuk pagi hari ini, yaitu dunia kerja Malang sedang tidak baik-baik saja. Kita bakal ngobrol lebih lanjut bersama tiga narasumber. Pagi hari ini ada mediator hubungan industrial di Staker, Kabupaten Malang, Dentio. Lalu juga ada guru besar bidang sosiologi program studi kesejahteraan sosial UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana MSI. Dan juga ada perwakilan badan pengurus cabang himpunan pengusaha muda Indonesia BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso SH. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung juga boleh nantinya bisa langsung chat, voice note atau langsung telepon juga sangat disarankan.

0: Sedikit lain, 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali di program Ijen Talk ya. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita pagi hari ini. Dunia kerja Malang sedang tidak baik-baik saja. Jadi dunia kerja di wilayah Kabupaten Malang ini sedang menghadapi tekanan. Kalau dari data sementara yang kita himpun, itu di periode Januari sampai dengan Agustus 2026, ada lebih dari 40 perusahaan yang melakukan PHK ke 70 lebih ya pekerja. Dari keterangan Disnaker Kabupaten Malang, salah satu pemicunya adalah tekanan usaha yang membuat perusahaan harus melakukan efisiensi. Jadi tidak dari pemerintah saja, tapi sektor swasta pun juga saat ini melakukan efisiensi, kawan. Ada perusahaan distributor yang berhenti beroperasi, ada perusahaan yang mengalami penurunan penjualan, ada juga yang akhirnya harus menyesuaikan jumlah tenaga kerja. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara ini kalau kita lihat grafiknya sih memang lebih rendah ya dibandingkan dengan gelombang PHK di tahun sebelumnya. Tetapi yang kita lihat ini bukan berapa orang yang di PHK, tetapi juga apa yang sebenarnya terjadi di dunia usaha wilayah Kabupaten Malang, begitu. Karena ketika efisiensi menjadi kebutuhan, apakah PHK memang menjadi satu-satunya jalan? Kita akan bincang bersama dengan tiga narasumber, kawan. Ada mediator hubungan industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, kemudian guru besar bidang sosiologi program studi kesejahteraan sosial UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana MSI, dan juga perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istuciwo Prakoso SH. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung bisa langsung chat, voice note, atau langsung telepon saja ya di 0811-360-911. Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir kawan di Zoom ya. Pagi hari ini ada Pak Tio dari Disnaker Kabupaten Malang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak. Apa ya?
0: Mohon. Saya dengan Yolanda Pak.
1: Mbak Yolanda, selamat pagi. Prof. Roman, kenal, Mas Wan kenal.
0: Iya, kabar sehat Pak Tio pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini lagi di mana nih Pak Tio? Di kantor kah? Di rumah?
1: Di rumah.
0: Oke, nanti bisa mengikuti diskusi sampai selesai Pak Tio ya?
1: Insya Allah.
0: Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian Prof. Oman, selamat pagi Prof.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Yola, Pak Tio, Bang Prakoso, salam kenal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi ya. Kabar sehat juga ya Prof ya pagi hari ini.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Hari ini ada giat apa saja Prof di UMM barangkali atau full libur nih Prof?
2: Ya kalau di kampus kan nggak ada hari libur kecuali minggu ya. bahkan kalau dosen minggu pun ya fungsional.
0: Waduh.
2: Melayani minggu. Jadi ini seperti biasa lah, ada jadwal mengajar di pasca ya. Ya nanti sore siang.
0: Oh, oke, jadi aman Prof ya sampai diskusi
2: aman,
0: selesai.
2: Aman.
0: Oke, ya. Terima kasih juga Prof atas waktunya. Pak Istu dari BPC HIPMI Kota Malang, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Ella.
0: Ya, kabar sehat ya. Mas, saya manggil Mas Istu aja nih. Selamat ya. Pagi. Oke, kabar sehat Mas pagi hari ini?
3: Alhamdulillah lagi sehat Mbak. Lagi sebenarnya libur sih. Oh. Mengurangi aktivitas di weekend, jadi kebetulan ada agenda ini sangat-sangat mengisi waktu luang.
0: Jadi weekend produktif ya Mas ya.
3: Mohon izin Pak Oman, saya alumni UMM juga Pak.
2: Oh gitu, iya dari fakultas apa Bang Prakoso?
3: Saya hukum Pak Oman.
2: Oh hukum, iya.
3: Dosen saya ini.
2: Siap.
0: Baik, terima kasih juga Mas Isto ya atas waktunya pagi hari ini sudah bergabung bersama Siti Guide. Mungkin untuk mengawali diskusi saya ke Pak Tio dulu kali ya untuk pembahasan soal data untuk peta PHK di Kabupaten Malang dari Januari sampai ke Agustus itu bagaimana mungkin penjelasan rincinya dan sektor yang paling terdampak ini apa saja Pak?
1: Oke, terima kasih Mbak Yolanda atas waktunya. Mohon izin Prof. Ini terkait apa yang Mbak Yolanda kan terkait dengan wajah PHK ya, terkait PHK yang terjadi di Kabupaten Malang. Jadi kalau untuk mulai dari Januari tahun 2006 sampai per September ini, apa yang disampaikan awal dari Mbak Yolanda tadi mengatakan 40, itu di data kami adalah 46.
0: Oke.
1: 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak PHK. Nah, PHK ini dikarenakan efisiensi dan terkait efisiensi dan ini apa namanya pelanggaran, pelanggaran, bukan pelanggaran peraturan perusahaan. Itu di jadinya perusahaan itu melakukan PHK. Di lain itu terkait dengan faktor-faktor yang perusahaannya melakukan efisiensi perusahaan itu apa, kenapa seperti itu. Ternyata setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, mereka ternyata banyakkan adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Dan itu yang biasa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan yang lain.
0: Itu saya, berarti yang pelanggaran itu justru mendominasi daripada efisiensi, Pak Tio?
1: Iya, kebanyakan seperti itu. Tapi untuk mendapatkan manfaat JKP atau jaminan jaminan kehilangan pekerjaan, bukan, JKP itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan, maka hal itu supaya perusahaan memberikan keleluasaan kepada pekerja itu. Jadi dalam pemutusan hubungan kerja itu harus dinyatakan efisien supaya mereka mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan.
0: Mungkin seperti sektor apa Pak tadi yang paling banyak?
1: Untuk sektor yang paling banyak, untuk data yang terjadi kami itu dari sektor industri. Dari sektor industri.

0: Nada do campo logístico. Sektor industri. Mohon maaf, saya lupa ya.
1: Oke, okay,
0: okay. Tercatat di sini.
1: Mm-hmm. Baik, dari industri. Pokoknya ini kalau saya lihat juga sementara pemberitaan awal itu ada penurunan produksi, katanya kemudian penurunan penjualan itu juga menjadi faktor yang tidak kalah banyak dengan tadi pelanggaran-pelanggaran, begitu Pak Tio?
0: Ya, mungkin dari ini manufaktur.
1: Tanyakan. Manufaktur ya?
0: Ya.
1: Oke. Baik, nah ini apakah dari 46 perusahaan ini juga menggambarkan tekanan usaha di Kabupaten Malang secara keseluruhan atau ternyata ada perusahaan lain yang melakukan penyesuaian tapi belum sampai ke tahap PHK juga, begitu Pak?
0: Ya, ada beberapa kami kan membentuk namanya tim mitigasi atau deteksi dini bekerja sama dengan pengawas tenaga kerjaan provinsi untuk deteksi dini terhadap perusahaan-perusahaan yang akan PHK seperti itu. Nah, dalam deteksi dini ini kami mendorong penguatan optimalisasi pembentukan lembaga LKS bipartit atau lembaga kerjasama bipartit yang sudah tertuang di Permenaker 32. Lembaga ini adalah untuk bermusyawarah antara pekerja dengan pengusaha, di mana ada mereka untuk berdiskusi bagaimana langkah baiknya supaya tidak terjadi PHK yang seperti
1: Oke, PHK yang selama ini juga terdata ini apakah juga maksudnya baik-baik saja atau sepihak atau seperti apa? Adakah komplain juga dari para pekerja yang kemarin kena PHK, begitu Pak Tio?
0: Banyak kan mereka nggak komplain karena sudah ibaratnya kan saya mengatakan di awal tadi mereka melakukan pelanggaran peraturan desa.
1: Oke.
0: Kayaknya kan di situ ada legalitas atau legas tingginya perusahaan untuk PHK kerja tersebut.
1: Oke, saya ke Mas Istu kalau gitu. Dari perspektif pengusaha ya, boleh diceritakan juga Mas, apakah mungkin ada tekanan-tekanan yang saat ini paling kerasa, khususnya di wilayah Kabupaten Malang atau mungkin di luar itu juga, apakah soal biaya operasional atau daya beli yang menurunkah, begitu?
2: Sedikit agak, ini santai aja Mak ya, maksudnya kita kalau menanggapi beberapa data yang disodorkan sama Mak Tio, sebenarnya di Kabupaten Malang ini sendiri Pak, itu menurutku kan banyak beberapa perusahaan yang itu memang sifatnya skalanya besar, sekelas PT pabrik-pabrik kan banyak juga, apalagi kan di Kabupaten Malang ini kan saat ini terkenalnya dengan pabrik-pabrik rokok. Realitanya seperti itu. Saya domisili kabupaten, Pak. Jadi saya paham. Saya pakai. Iya, iya. Gitu. Cuman dari segi pelaku bisnis sendiri untuk operasional cost sendiri ketika emang naik, efisiensi ini kan kadang menjadi dilema kita sebagai pelaku bisnis.
1: Iya.
2: Artinya begini, ketika operasional cost ini naik, otomatis revenue-nya kita sedikit agak berkurang gitu. Nah, dilema kita di situ. Terus apakah PHK ini menjadi solusi? Sebenarnya kita sangat-sangat bingung. Artinya ketika kita mencoba untuk melihat mana yang akan coba kita pangkas operasionalnya kah, atau bahkan ke manpower people-nya. Nah, maksud saya di sini coba kita lebih ke realita yang ada bahwa semua pengusaha ini cost terbesar ini bukan di wilayah operasional ataupun apa, tapi fixed cost-nya ini lebih ke pekerja sebenarnya Pak.
1: Oke.
2: Jadi dari sisi pengusaha sendiri, ketika teman-teman pelaku usaha, operasional terbesar ini adalah pekerja sebenarnya. Nah, kita sedikit agak bingung. Artinya ketika nanti kita coba untuk PHK ataupun kita coba untuk putuskan beberapa yang perlu kita efisiensikan, itu kita harus benar-benar memilih. Artinya begitu. Benar-benar memilih untuk lebih teliti lagi mana yang bakal kita capability-nya pas atau tidak. Seperti itu Pak Tio. Cuman kalau melihat di beberapa peta yang ada di kabupaten sendiri, sekarang lebih banyak ini ya Pak, sudah mulai masukkan itu dia adalah tenaga kerja asing. Ada beberapa masuk itu isu tenaga kerja asing naik sedikit agak melebar pembahasannya. Cuman realitanya seperti itu Pak Tio. Kebetulan kan saya juga ini juga Pak Tio, apa namanya, selain saya juga pelaku usaha, saya ini sebenarnya profesi keseharian saya adalah sebagai lawyer. Saya selalu memperhatikan beberapa isu-isu kontemporer yang ada dalam daerah juga, sama di mungkin di kabupaten spesifiknya, lingkup sekup yang bisa kita jangkau. Itu Pak Tio. Jadi kalau dibilang dari sisi pengusaha, apakah pekerja sendiri itu merupakan fixed cost yang paling tinggi? Secara realistis kita jawab iya. Pekerja secara realistis kita jawab iya. Jadi ketika kita bisa pangkas dengan operasional yang lain, tapi tidak dengan pekerja gitu. Sedangkan kan costnya lebih banyak di situ. Itu Pak Tio.
1: Oke. Baik. Jadi dilema juga sebenarnya begitu Mas Istu ya, antara operasional sama tadi yang di-mention juga adalah manpower. Kalau yang tenaga kerja asing tadi mungkin agak sedikit melenceng juga ya. Industri apa Mas yang paling banyak itu ditemukan serapan tenaga kerja asing?
2: Ya, kalau itu mungkin yang paham untuk petanya Pak Tio ini.
1: Oke.
2: Ngapunten, Pak.
1: Oke, Pak Tio boleh dijawab dulu Pak Tio.
0: Oke, terima kasih. Ya, untuk menanggapi tenaga asing. Sebenarnya yang apa yang disampaikan oleh Mas Tio itu betul.
1: Oke.
0: Okay. Tetapi ini yang terjadi ini adalah di dan kontraktor.
1: Oke.
0: Nah, ini karena seperti ini ada proyek nasional yang sedang digarap di PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Karangkates, itu membutuhkan tenaga-tenaga asing. Membutuhkan tenaga-tenaga asing yang di mana memang pelaporannya itu harus ke kami, tapi yang terjadi sekarang ini mereka itu adalah tenaga asing yang sudah ada izin atau RPTK-nya itu dari daerah lain atau provinsi lain, contohnya kayak Batam. Mereka membuat RPTK-nya di sana, kemudian keluarlah namanya surat izin domisili sementara atau ITAS lah, yang mengatakan ITAS. Kemudian mereka bekerja di sini, seharusnya mereka itu melaporkan ke kami. Jadi sampai sekarang itu yang terlapor di kami itu hanya 33 TKA. Mungkin karena kemarin saya sempat ngecek lokasi juga, ternyata sudah banyak muda tenaga asing yang sudah pulang, sudah selesai kontraknya. Mungkin seperti itu.
1: Oke. Jadi adanya tenaga kerja asing yang masuk tidak menjadi faktor ini ya, banyaknya PHK yang terjadi berarti Pak Tio?
0: Tidak. Itu hanya kontrak saja.
1: Oke. Baik, ke Prof. Oman kalau gitu menanggapi tadi ada puluhan pekerja, sampai 100 tadi ya, pekerja yang terdampak PHK. Kemudian tadi Mas Istu juga menyampaikan ada dilematis antara operational cost dan juga manpower. Apa rekomendasi yang mau disampaikan nih Prof. dengan dilematis seperti ini dan juga tekanan-tekanan tadi?
3: Ya, terima kasih Mbak Yola, Pak Tio, Bang Prokoso. Kata PHK, pemutusan

0: hubungan kerja. Itu kata atau istilah atau fenomena yang sebuah momok yang menakutkan, menyeramkan, menakutkan bagi para buruh, para pekerja. Seperti halnya kalau seseorang datang ke dokter lalu mendengar penyakit yang sangat mengkhawatirkan, lalu kemudian itu sangat menakutkan. Jadi kalau mungkin saya mengkonversikan dengan penyakit, jadi PHK itu mungkin sudah kanker stadium berapa itu ya. Jadi sangat menakutkan bagi buruh. Oleh karena itu kan ketika perusahaan dihadapkan pada situasi kondisi di mana dia harus melakukan adaptasi, apakah faktor tadi faktor apa situasi kondisi usaha ya, kemudian faktor menurunnya daya beli masyarakat, termasuk juga mungkin faktor-faktor yang berkaitan dengan soal kebijakan pemerintah, sehingga kemudian perusahaan harus melakukan adaptasi untuk sustainability usahanya. Maka memang seringkali ini mohon maaf Pak Bang Prakoso ya, seringkali pihak perusahaan itu mengambil jalan yang paling cepat mungkin ya, PHK. Padahal sebenarnya kan banyak aspek-aspek lain yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi pintu-pintu adaptasi supaya sustainability perusahaan berjalan ketika menghadapi situasi-situasi tantangan atau tekanan. Misalnya tadi soal efisiensi. Memang ini kan tabiatnya dari kapitalis itu kan mencari keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin. Ya, tadi disampaikan oleh Bang Prakoso, misalnya kos yang paling besar itu adalah soal sumber daya, soal manpower itu ya. Tapi sebenarnya jangan lupa bahwa penyerapan tenaga kerja itu juga menjadi pintu untuk masuk ke zona nyaman secara sosial, gitu ya. Kalau masyarakat itu kemudian merasa dengan adanya perusahaan dia memperoleh manfaat yang nyata, maka perusahaan itu akan berada di wilayah zona yang nyaman secara sosial, gitu ya. Pekerja itu menjadi pintu itu. Kita tahu misalnya dulu ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang, tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, ampokan muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana? Ternyata daya beli masyarakat juga berkurang. Nah, ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain ya mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk melakukan mempertahankan perusahaan itu. Gitu.
1: Oke, jadi untuk pembagian beban secara sosial yang bisa dianggap adil seperti apa, Prof? Harusnya kalau misalnya mungkin sudah didiskusikan ya, langsung ke pekerjanya.
0: Ya memang misalnya efisiensi itu menurunkan keuntungan lah. Jadi keuntungan yang perusahaan jangan rugi. Yang namanya membuat perusahaan itu kan, Bang Prakoso itu kan kalau bikin perusahaan kan bukan mencari keuntungan semata, yang mencari keuntungan, tapi mungkin keuntungannya tidak terlalu menjadi prioritas utama yang mengabaikan dimensi-dimensi misi sosialnya, gitu ya. Kan tugas dari negara ini menciptakan lapangan kerja kan, bukan mengurangi atau menghilangkan lapangan kerja, gitu ya. Jadi apa efisiensi sektor sektoral, misalnya apa ya soal proyek rehabilitasi misalnya apa atau perbaikan sarana prasarana kantor, yang penting apa itu bisa mendukung operasional perusahaan. Tidak harus misalnya penggantian komputer atau penggantian kendaraan atau penggantian itu kemudian apa bisa mengurangi kos-kos yang untuk efisiensi gitu ya.
1: Oke, okay, baik Prof. Oman, Pak Tio dan juga Mas Isto, kita jeda dulu ya. Kita nanti akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Saya juga mengundang kawan-kawan pendengar yang mau ikut bergabung ya, mau call in, mau diskusi juga, mau sharing-sharing boleh melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan.

0: melanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: lapor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap! Eh, bentar.
4: Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
4: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dunia kerja Malang sedang tidak baik-baik saja masih menjadi pembahasan kita kawan di pagi hari ini ya. Saya langsung geser ke line telepon, ada pendengar yang sudah terhubung bersama kami, ada Pak Yudi. Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yudi.
1: Iya, saya sedikit komentar ya. Mm-hmm. Saya komentar karena juga ikut merasakan ya, bahwa saya sektor usaha sedikit. Ya, terasa sekali bahwa kondisi kita ini memprihatinkan ya. Kita mau tidak mau efisiensi ya, kalau tidak dikatakan tutup sama sekali ya. Kita punya produk itu sekedar jalan. Maintenance aja sekarang itu ya. Marginnya sedikit sekali daripada APP kita gitu. Ya, kondisi kita ini kan kita harus memahami bahwa daya serap produk-produk industri ya, manufaktur itu, bidang jasa maupun keuangan dan sebagainya itu kan lemah sekali sekarang. Kenapa lemah? Tidak ada pendapatan di masyarakat itu gitu loh. Ya, atau keuangan pembelanjaan rumah tangga itu rendah sekali gitu loh. Belanja pemerintah juga lemah karena terbatas anggarannya dan sebagainya. Ini bagaimana cara kita itu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga begitu loh. Oleh karena itu kan pemerintah harus berpikir bagaimana ya modal-modal itu, tidak modal besar ya, tapi yang bisa menyentuh kepada semua lapisan masyarakat supaya mereka ada pendapatan. Kalau mereka ada pendapatan, otomatis produk-produk kita bisa dibeli mereka. Kan prinsipnya di sana gitu. Sekarang kalau kita lihat ya, secara makro Pak ya, investasi dari luar itu kan masih minim sekali. Tidak ada 50% dari target pemerintah. Kemudian juga investor-investor yang sudah ada di dalam itu, di samping mengurangi bahwa mereka juga hengkang keluar gitu. Karena kondisi kita tidak kondusif, Pak. Jadi masalah politik ya ini secara makro itu, secara nasional memang tidak kondusif gitu loh. Ya ini lain hal lah. Tapi ada imbas kepada daerah-daerah begitu. Bagaimana juga kan industri kita ini sangat lemah karena dia serap itu. Nah sekarang bagaimana daerah itu punya uang nggak? Ya, atau punya modal nggak? Bagaimana caranya supaya rakyat-rakyatnya ini bisa mendapatkan hasil gitu loh. Kalau bisa misalnya padat karya atau bagaimana dan sebagainya. Jadi tidak harus dengan suatu proyek-proyek besar, tapi proyek itu bisa dikerjakan oleh masyarakat gitu loh. Ya saya perhatiin, saya bisa merasakan, saya punya produk itu ya efisiensi. Artinya itu kadang masuk kadang tidak, karyawan kita begitu loh, ini kondisi kita itu harus semua melek di sana. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi, itu dari Pak Yudi. Lalu di WhatsApp juga ada yang chat nih dari Bu Kurnia. Oke sebentar ya. Cukup panjang nih komentarnya Bu Kurnia, kalau mau on air monggo Bu ya. Intinya kalau di sini itu Bu Kurnia bilang, apakah UMR di Malang ini kalau nggak salah lebih dari 3 juta. Nah, apakah UMR segitu tidak ada subsidi dari pemerintah? Karena saya punya keponakan kerjanya di toko bakery, gajinya 3 juta lebih. Kenyataannya di lapangan itu sangat berat bagi para pengusaha. Karena memang yang dijual berkelas, jadi harganya cukup mahal. Mau dijual setengah harga, kalau bakery-nya awet besok kondisinya masih bagus. Jadi pembeli mending beli agak sore atau besok harganya bisa separuh. Jadi kalau sisa nggak dijual separuh harga, tapi disuruh makan karyawannya asal nggak dibawa pulang. Tapi Pak, yang laku kadang cuma sepertiga produksi, padahal karyawannya ada sampai 5 atau 7 orang, kadang bisa sampai 10 kalau dikali 3 juta ya lumayan. Padahal keuntungan sangat jauh dari itu, katanya itu mungkin jalan yang ditempuh pengusaha adalah PHK. Nah solusi dari pemerintah intervensi sebelum adanya PHK seperti apa? Mungkin langsung minta tanggapan dari Pak Tio dulu ya, silakan Pak Tio. Pak Tio boleh di-unmute dulu? Ya.
2: Terima kasih atas pertanyaan itu. Saya agak sedikit ingin ketawa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi itu. Kenapa kok tidak ada subsidi dari pemerintah? Nah, ini jadi perbedaannya ya. Perbedaan UMK. UMK adalah upah minimum hukum. Yang dimana yang sudah ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Ini itu pun melalui musyawarah. dengan gaji, mata lo. Gaji itu kan yang memberikan adalah perusahaan, bukan pemerintah. Hmm. Jadi mau bisa diikuti apa ya maksudnya? Bisa di apa ya di silsilah sil apa namanya? Harus dibedakan antara subsidi dengan UMK, kecuali kayak ya pertama atau pertalit itu baru boleh di subsidi, karena itu BUMN. Sedangkan ini adalah perusahaan atau pribadi, uang pribadi yang dikelola oleh dan mungkin seperti itu jawaban dari saya. Ada lagi tadi mungkin
0: aduh, intervensi dari pemerintah ke perusahaan-perusahaan sebelum mereka melakukan PHK begitu Pak Tio.
2: Nah ini menarik sekali soal pertanyaan ini. Yang seperti saya sampaikan yang itu di awal itu adalah langkah-langkah signaker itu terkait dengan tekad dan PHK itu kan itu yang saya mengatakan adalah melakukan deteksi dini. Deteksi dini ini sesuai dengan regulasi undang-undang ketenagakerjaan itu untuk mencegah PHK itu kita melakukan deteksi dini ke perusahaan-perusahaan. Tanya kenapa kok ada namanya hubungan industrial? Hubungan industrial ini adalah di mana antara adalah dua sektor itu dari pemerintah, pengusaha dan pekerja. Nah, di kami hadir di tengah-tengahnya. Itu kami datang untuk ke perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak ada namanya langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan. Nanti ujungnya bisa tuntutan pengadilan punya ini sudah. Hanya kami datang ke perusahaan untuk intervensi agar mereka jangan sampai mem-PHK seperti terjadi cacat hukum. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Ke Mas Istu juga tadi menanggapi dari penelpon, kemudian juga keterangan dari chatnya Bu Kurnia, mungkin boleh dijelaskan juga ketika ada dilematis tadi, pos-pos apa Mas yang secara realistis biasanya bisa dievaluasi ulang agar tidak sampai ke tahap PHK begitu.
3: Oke, jadi sebenarnya saya menanggapi dari dua sisi ini karena dua sisi mata pencaharian saya yang bertolak belakang sebenarnya Pak. Di sisi lain saya sering melakukan audiensi di Disnaker, mungkin Pak Tio sering lihat kalau saya mewakili beberapa karyawan untuk melakukan mediasi di Disnaker gitu. Terus di sisi lain saya juga sebagai pelaku usaha. Jadi begini, kalau kita ngomong masalah operational cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Yalah, salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat cost yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, cost-nya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuma ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya cost yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta, ini langsung ke simulasi aja, 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat pekerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Sama seperti keluh kesannya Pak siapa tadi yang coba on air. Ya kita cuma mempertahankan branding aja, tapi secara keuntungan itu kita enggak ada. Nah, cuman kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi. Artinya, misalkan di beberapa vendor, di beberapa yang lain-lain, kita coba untuk pangkas di situ, untuk mengurangi daripada PHK. Tahu, kalau misalkan emang dalam kondisi mendesak tertentu, kita bisa juga melakukan pengurangan jam kerja. Artinya, kita tidak mem-PHK, jam kerja mereka lebih kita kurangin. Yang biasanya mereka kerja full day sesuai dengan kontrak full day, kita coba untuk ganti dengan metode shift per shift, yang dimana secara salary pasti juga dia berkurang. Cuman kan ini adalah sebagai untuk optimalisasi perusahaan ini terus harus tetap berdiri gitu. Cara kita untuk mempertahankan adalah dengan cara seperti itu. Nah, cuman kan dengan hal-hal demikian, otomatis kan beberapa pekerja pasti juga melakukan keluhan. Yang sebenarnya saya dengan gaji satu bulannya anggapannya sesuai dengan UMR Kabupaten 3 juta sekian, tapi dia lebih turun. Nah, ini yang menjadi dilema kadang. Kita coba untuk pangkas produksi, tapi kita juga pangkas pekerja. Apa kita coba untuk pangkas pekerja, tapi produksi kita meningkat? Nah, secara orientasi juga lebih berbeda. Orientasi kita kemana? Kalau kita cuma mempertahankan brand, itu ya nggak masalah. Kita dengan apple to apple antara operational cost sama keuntungan, bahkan nggak ada keuntungan sama sekali. Kita cuma mempertahankan bisnis yang sifatnya kembut-kembut ini, atau kita coba cari keuntungan. Gitu. Jadi sedikit agak berbeda ya Mbak Yola. Artinya nanti kita coba pangkas pekerja, atau kita tetap pangkas beberapa operasional yang ada, seperti itu.
0: Oke, baik Mas Isto. Ini di WhatsApp juga ada yang mau tanya ke Prof. Oman dari Mahendra Ngopisi Community. Katanya pemutusan hubungan kerja atau PHK tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga memicu risiko disfungsi sosial keluarga dan kemiskinan baru. Gimana pandangan Prof. Oman mengenai efektivitas skema proses pay katanya, dan juga jaminan kehilangan pekerja sebagai bantalan sosial bagi pekerja yang terancam PHK? Silahkan Prof.
4: Iya, terima kasih. Jadi pertama saya mau melihat dulu kepentingan pemerintah Patio ini. Jadi tumbuhnya usaha-usaha baru di masyarakat itu kan paling tidak dua fungsi bagi pemerintah. Pertama tentu saja pemerintah akan mendapatkan pajak ya, PAD kan gitu ya. Yang kedua juga pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat gitu, jaminan kerja. Nah, posisi pemerintah kan sebenarnya netral ya. Di satu sisi mendorong agar sektor-sektor usaha itu tumbuh berkembang tanpa ada hambatan. Pajak boleh, tapi kan tidak membebani. Tapi masalahnya PAD kita, APBN kita kan sumber utamanya dari pajak gitu. Apa sih nanti bernapas pun kita kena pajak. Nah, ini tugas Bang Prakoso ini untuk melakukan advokasi, jangan dibebani oleh pajak gitu ya. Bangun tidur kena pajak, sampai tidur lagi itu sudah kena pajak semua. Tapi persoalannya kalau nggak ada pajak, lalu bagaimana keberlanjutan negara ini kan gitu ya. Kemudian yang kedua, pemerintah juga memperhatikan kepentingan pekerja gitu ya. Nah, jadi mediating structure bagaimana mendorong sektor usaha tetap berjalan dengan meriah gitu ya. Lalu tapi bagaimana juga pekerja kemudian bisa hidup layak. Maka salah satu solusi yang keluar kan UMR itu. Upah minimum regional, meskipun itu juga seringkali menjadi perdebatan sengit gitu ya. Nah, memang dua pihak ini antara pengusaha dengan pekerja itu kan sudah disinyalir oleh Karmak itu kan, bahwa ada dua kelompok, dua kelas yang berbeda, yang satu salah main, kepentingannya berbeda, akan terjadi konflik. Nah, tugas pemerintah adalah bagaimana mendamaikan atau menghubungkan dua kepentingan. Jadi perusahaan mungkin keuntungannya tidak terlalu jadi prioritas, tapi juga perusahaan harus untung. Orang membuat perusahaan itu juga harus untung, tapi pekerja juga tidak tidak dieksploitasi. Hidup layak UMR itu memang mungkin di atas level garis kemiskinan, tapi itu rawan. Jadi dengan UMR itu dia memang posisinya dikategorikan berada di atas garis kemiskinan sedikit, tapi itu rawan. Jadi kena goncangan sedikit dia akan turun ke kondisi miskin, apalagi kalau sudah di PHK. Nah, ini kan circular effect ya. Pemerintah menjamin tumbuhnya sektor usaha perusahaan, kemudian menciptakan lapangan kerja, orang bekerja, pendapatan meningkat, daya beli meningkat. Nah, itu kemudian menjadi kondisi yang saling mendukung. Kalau dalam perspektif teori sosiologi kan ada fungsional struktur gitu ya. Jadi satu sama lain sebuah sistem, dan itu menjadi satu kesatuan. Satu sistem aja, satu subsistem aja problem, maka sistem itu akan mengalami problem. Nah, ini kemudian tadi disampaikan oleh penanya ya, bahwa orang bekerja itu kan untuk mendapat pendapatan dan pada akhirnya akan meningkatkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, maka kesejahteraan meningkat. Jadi oleh karena itu soal angka ini kemudian menjadi jangan menjadi patokan utama, kualifikasi yang kemudian harus diperhatikan. Bayangkan kalau satu orang pekerja dia menanggung 4 orang di rumah misalnya, satu istri, 2 anak sama dia, berarti kan 4 orang. Lalu sudah berapa tuh kalau 74 kali 4 orang? Udah sekitar 300-an. Saya dulu pernah begini, Mbak Yola, kalau saya boleh bercerita sendiri. Saya dulu pernah berkunjung ke New York ya, dari konsulat kedutaan besar Amerika di Surabaya. Nah, di New York itu ada satu lembaga yang lembaga itu khusus menangani perlindungan orang yang kena PHK. Jadi kalau misalnya ada kepala keluarga yang di PHK, maka lembaga itu kemudian menyuplai kebutuhan hidup dari keluarga itu. Kemudian si orang di PHK itu, karena dia punya link lapangan kerja apa saja yang kemudian bisa terbuka gitu ya. Jadi dia punya data lembaga itu. Lalu kemudian si orang tua atau kepala keluarga yang di PHK ini, lalu kemudian dilingkan dia oleh lembaga itu mencari lapangan kerja baru. Misalnya ketemulah lapangan kerja di bidang administrasi misalnya, tapi syarat yang dibutuhkan adalah kemampuan komputer. Nah, kemudian si ini kebetulan dia tidak punya kemampuan komputer, maka lembaga itu juga punya link dengan lembaga pendidikan komputer gratis itu saja gitu ya. Lalu kemudian ini kalau orang ini memerlukan standarisasi skillnya komputer bidang ini, kira-kira berapa bulan yang diperlukan pelatihan? Oh, 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kemudian kepala keluarga yang di PHK itu dibina, diberi pelatihan, lalu keluarganya itu disuplai, dibantu oleh lembaga itu kebutuhan pokoknya. Nah, setelah dapat sertifikatnya sertifikat beneran ya, kalau di Amerika itu ya, bukan sertifikat-sertifikatan kan. Jadi kalau sudah dapat sertifikat mempunyai skill di bidang misalnya komputer, mengetikkan misalnya Excel, maka itu betul-betul dijamin ya. Setelah itu dilingkan dengan lapangan kerja, mulai dia kerja, bulan berikutnya dapat gaji. Nah, sejak dapat gaji itulah kemudian stop bantuan dari lembaga itu untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya. Nah, ini saya gak tahu apakah model-model ini bisa diterapkan di kita gitu. Jadi bukan hanya sekedar bantuan sosial yang kemudian menjadi ketergantungan, tapi dalam kondisi korban PHK, selain tadi apa jaminan penghasilan kehilangan pekerjaan gitu ya. Tapi itu jangan kemudian menjadi justru menjadi tidak berdaya. tapi mungkin pola-pola seperti tadi itu. Jadi tidak dalam bentuk uang, tetapi keluarga selama belum mendapatkan pekerjaan yang baru itu dibantu kebutuhan pokoknya, tetapi juga ada lembaga yang kemudian mencarikan pekerjaan baru setelah kemudian bantuan di stop. Atau misalnya sebelum PHK itu, saya nggak tahu kalau Bang Prakoso apa melakukan sebelum PHK itu, mungkin ada kayak pensiun, apa pembinaan para pensiun. Jadi nanti kalau mau pensiun itu dia diberi pelatihan untuk apa buka usaha baru misalnya. Nah ini juga mungkin sebelum PHK itu, lalu ada pelatihan-pelatihan untuk buka usaha baru, apa misalnya kuliner, apa makanan dan sebagainya misalnya gitu ya. Nah ini yang kita berbicara, fokus kita itu kan sebenarnya pada perusahaan yang formal ya Pak Tio ya. Nah sebenarnya yang informal itu banyak sekali kan. Dan itu juga mungkin tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Padahal kita tahu bahwa lapangan kerja informal itu justru menjadi katup pengaman untuk apa mengatasi problem pengangguran. Saya kira itu kira-kira pandangan saya secara umum, Mbak Bayola itu ya.
0: Oke, jadinya setelah yang di Amerika tadi ya Prof ya, kalau saya lihat antara keterampilan dan kebutuhan di lapangan jadinya bisa linear gitu dengan ada bantuan linear, tadi.
4: Betul. Jadi lembaga itu dia punya apa? Justice City menyediakan bantuan untuk mengatasi apa keberlangsungan hidup ya darurat keluarga, tapi di sisi lain dia melingkan kira-kira ada lapangan kerja apa, lalu kalau butuh skill yang baru dia juga melingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan, tolong ini ada orang ini butuh pengetahuan komputer, skill komputer karena dia diperlukan di pekerjaan yang barunya. Nah itu pelatihan komputer itu kemudian dia memberikan pelatihan tuh ya dengan gratis. Karena itu memang link pada khusus lembaga-lembaga yang sifatnya mengatasi problem-problem ketenaga kerjaan, terutama dampak dari PHK tadi.
0: Oke, baik. Kita jeda kembali para narasumber. Ada beberapa penelpon yang sudah ready, tapi kita akan akomodir di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya. Langsung call in ya di 0811 3600 911.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala.

0: sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Pol dan Mi, pol.
2: Pol dan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Ya kawan, di segmen kali ini kita kembali akomodir kawan-kawan pendengar yang mau ikut bergabung. Ada Pak Tangguh Bimantoro sudah standby di line telepon. Pak Tangguh, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Pak Ella.
3: Iya, silakan Pak.
4: Saya mohon izin sebelumnya, Bapak-bapak, saya izin cerita sedikit terkait problematika PHK. Ya kebetulan saya juga ex karyawan BUMN. Cuman kalau saya pribadi, saya memilih resign. Cuman dari beberapa anggota teman-teman saya yang dulu bekerja di perusahaan yang sama itu pun mengalami hal serupa ya. Bahkan sekarang itu nggak ada istilah PHK, kalau di BUMN itu adanya pensiun dini. Ya, pensiun dini. Jadi istilah halusnya itu PHK, tapi ya namanya dirubah aja pensiun dini. Nah, kebetulan saya juga, mungkin beberapa teman saya di PHK belum siap. Kalau saya memang resign karena memang sudah siap untuk menghadapi, ya istilahnya menghadapi rintangan sebagai pengusaha atau sebagai job seeker juga. Nah, kebetulan ini nyambung masalah kaitannya dengan PHK. Jadi tadi Pak Prof juga bilang itu menurut saya solusi yang bagus. Nah, cuman di Indonesia ini hal seperti itu mungkin sangat langka terjadi. Gak ada yang gratis di Indonesia itu, Pak Prof. Nah, ditambah lagi ini fenomena nyata. Jadi job seeker itu mencari pekerjaan banyak sekali jalurnya. Mulai dari LinkedIn, mulai dari Jobstreet, Glints yang serba online itu. Tapi biasanya mereka itu membuka lowongan hanya sekedarnya aja. Sekedarnya itu maksud saya dilamar tapi tidak ada yang dipanggil. Jadi istilahnya hanya membuat apa ya, lowongan-lowongan palsu. Ya, ini benar-benar terjadi. Karena saya pernah coba itu, beberapa perusahaan saya lamar di posisi yang sama. Nah, ternyata di 3 bulan berikutnya itu lowongan yang sama juga keluar. Nah, ini aneh. Ini aneh. Nah, saya sampai kadang itu ya kita sebagai pengusaha dan job seeker ini sampai diskusi dengan beberapa rekan-rekan yang mungkin nasibnya sama juga. Nah, ini saya tanya, ini kita yang
3: ya, Pak Tangguh?
5: Hilang.
3: Halo? Pak Tangguh, apakah mungkin di mute ya?
4: Tidak.
3: Oh ya, silakan lanjut. Halo? Tadi suaranya sempat hilang, Pak.
4: Oh ya. Sampai mana tadi ya? Yang terakhir.
5: Sampai teman-teman. Ya,
4: jadi
5: teman-teman yang di PHK.
4: Ya. Jadi teman-teman yang di PHK itu akhirnya mencoba melamar, ternyata pekerjaannya itu fake, Pak. Jadi 3 bulan yang akan datang itu lowongan dan posisi yang sama itu keluar lagi. Itu di berbagai platform tuh seperti itu. Jadi kayak ini serius gak sih ini perusahaan ini merekrut orang gitu loh. Hanya formalitas kah membuka lapangan pekerjaan sekian belas juta itu tadi? Nah, apakah hanya formalitas? Jadi sampai kadang ini kita

0: diskusi sama teman-teman. Ya non sewu, apakah kita ini goblok atau memang pekerjaan ini nggak ada? Kalaupun nggak ada ya sudah, nggak usah buka lowongan. Jadi biar kelihatan, jangan membuat senang para stakeholder aja. Oh ini loh ada lowongan, tapi mana ini yang kerja nggak ada, yang lamar nggak ada. Padahal di situ dilamar tapi nggak ada yang dipanggil, nggak ada yang dipanggil sama sekali. Nah itu fenomena yang juga sekarang terjadi, bapak-bapak, Mbak Yola. Jadi ini hanya sedikit apa ya, cerita dari sebagian orang-orang yang mungkin di PHK ya, dan itu dampaknya banyak sekali. Dampaknya
1: ya, Pak Tangguh hilang lagi nih suaranya. Halo
0: ya, ya. Jadi saat ini dampak dari PHK itu cukup luas, sampai dengan perbankan yang mungkin atau leasing yang saat ini banyak sekali kredit macet. Nah, dampaknya itu luas sekali, nggak cuman tingkat konsumsi yang turun, bahkan sampai kredit pun banyak yang macet. Ini menurut saya yang paling parah ini. Bahkan membunuhnya pelan-pelan kalau saya bilang. Sampai-sampai saya lihat juga fenomena di jalanan itu banyak driver ojek online, bahkan driver ojek yang mobil mau motor pun itu semuanya dari perempuan itu ada. Dulu padahal driver perempuan itu nggak ada, ojek perempuan itu jarang. Ini banyak sekali. Ya itu sih sedikit gambaran atau apa, sedikit bayangan untuk bapak-bapak sekalian. Mungkin kami sebagai job seeker dan pengusaha juga dibantu solusi untuk itu. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Tangguh. Selamat pagi. Ya,
0: pagi.
1: Itu dari Pak Tangguh. Saya geser ke Pak Rafiuddin. Pak Rafiuddin juga bergabung nih di line telepon. Saya sambungkan dulu. Pak Rafiuddin, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Yola.
1: Iya, silakan Pak.
2: Ah, dunia kerja di Malang tidak sedang baik-baik saja ya. Setelah saya simak uraiannya kan gitu kan dari Pak Tio tadi, kayaknya kalau nggak salah dengar saya itu adanya pelanggaran peraturan oleh perusahaan. Ya terus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan itu apa sanksinya Pak Tio? Kan begitu biar perusahaan itu tidak seenaknya dia bikin apa namanya itu melanggar itu, kalau nggak ada sanksinya yuk. Ya lanjut aja terus begitu ya kan itu. Kemudian berikutnya juga sama dengan ternyata gaji UMR itu dikurangi manakala tidak masuk kerja kan begitu kan. Nah berarti sakjane UMR itu sebetulnya berarti kan normatif, berarti bicaranya 30 hari full. Nah tadi sudah disinggung juga menyiasati terus tidak boleh kerja mungkin. Nah ini pengalaman juga nih anak saya gitu. Satu sehari suruh off dulu. Suruh beberapa hari lagi suruh off dulu. Ini kan main-main kalau kayak gini nih kan gitu. Makanya menurut saya Pak Tio, bikinlah parameter untuk mem-PHK itu. Apa parameternya untuk mem-PHK itu? Dan begitu sehingga tidak main-main perusahaan ini. Kalau udah masuk kriteria apa PHK ya sudah kita memaklumi semua, habis itu dipublish aturan mainnya itu. Kan enggak gitu kan begitu kan? Makanya kita tidak apa kan, memang jadi yang jadi korban adalah pencari kerja kan begitu sebetulnya. Ini kan jadi enggak fair kalau kayak gitu caranya. Kalau pemerintah itu harus hadir kalau begitu kan begitu. Itu berikutnya lagi mungkin ya, tapi Pak Oman menyampaikan kunjungan ke Amerika, tapi bisa enggak diterapkan di Indonesia Pak Oman? Kan gitu aja sebetulnya. Kita ini bukan hanya sebetulnya menerima tok kan gitu kan, tapi ciptakan lapangan kerja. Kalau menerima BLT PKH itu kan akhirnya tergantung akhir-akhir juga akan dibikin judi online jadinya kan. Nah ini karena tidak apa namanya, tidak memberikan mata pancing, tetapi pakan pancing, tapi dimplok tok kan gitu, tapi enggak ada upaya. Yang terakhir mungkin ini Mbak, job fair, betul tadi itu harus diklarifikasi, itu harus dicek betul nggak yang di job fair-kan itu ada pos untuk itu. Nah ini tuhannya di snaker nih, siapa lagi kalau nggak di snaker? Kan begitu harusnya dia job fair juga mungkin tembusnya di snaker cek betul nggak yang mau di job fairkan itu? Kan seperti itu. Jadi tidak ya, ya kita di lip service tadi ya, panggil-panggil lambe kan begitu istilahnya kan. Sementara untuk job fair tapi job yang sama dimunculkan lagi oleh perusahaan yang sama lagi cilokone kan begitu. Ini benar apa enggak sih Ki? Kan begitu. Jadi itu Mbak Yolanda ya, termasuk tadi suruh masuk habis itu enggak, suruh masuk enggak ya. Ujung-ujungnya kan pemotongan gaji. Biasanya yang enggak mau kerja itu bukan karena tidak mau kerja sebetulnya, karena perusahaan nyuruhnya begitu. Dengan caranya terus mengurangi gajinya, ini kan enggak betul kalau kayak gitu itu. Cara-cara seperti itu walaupun itu solusi, makanya dibuatlah standar untuk mem-PHK itu bagaimana sih kondisi perusahaan itu. Kan gitu, siapa ini yang bisa ngecek ini? Ya disnaker lagi kalau menurut saya, siapa yang punya tupoksi itu? Kan begitu, gak mungkin dinas pendidikan yang ngecek ke sana. Mungkin itu aja Mbak Yolanda, mohon tanggapan dari para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, ini ada penelpon juga yang masuk dari Pak Rishad Atallah Surya. Oke, saya hubungkan dulu ke Pak Rishad. Ini masih belum terhubung. Oke, masih menunggu. Ya, sudah tersambung Pak Rishad, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak.
3: Ya, mungkin sedikit berbicara mengenai dunia kerja ini kan juga erat kaitannya sama pekerjaannya seperti itu. Kita juga tidak bisa pilih salah satu antara pengusaha ataupun pekerja seperti itu ya Bu ya. Jadi harusnya peran pemerintah di sini hadir untuk memfasilitasi dari sisi pengusaha maupun si pekerja sendiri seperti itu. Nah, yang sudah dijelaskan dari tadi oleh bapak-bapak sekalian ini kan juga hanya berbicara seputar hak-hak dari pekerja sendiri. Namun dari sisi pengusaha sendiri, kita juga tidak tahu sebenarnya beban apa yang diderita oleh si pengusaha seperti itu. Maka dari itu, seharusnya juga kita tidak bisa hanya meminta dari sisi pengusaha, hanya menuntut si pengusaha untuk melakukan ini, melakukan itu. Itu tidak hanya memperparah dunia pekerja sebetulnya, tapi juga bisnis ini juga semakin sepi, semakin lama. Karena banyak tuntutan yang harus dilakukan oleh si pengusaha seperti itu. Sedangkan hak-hak pekerja ini semakin ditambah seperti itu. Sebaliknya juga, saya juga sebagai pekerja untuk saat ini juga, saya juga merasakanlah bagaimana susahnya mencari kerja ataupun hak-hak yang memang tidak diakomodir oleh si pengusaha. Namun juga bagaimana kita sebagai pekerja juga harus tahu juga memposisikan diri sebagai pemilik usaha seperti itu, agar sama-sama saling menghargai lah gitu, dan saling mengetahui bagaimana dunia saling bekerja seperti itu. Jadi menurut saya tidak adil kalau semua harus ditekankan oleh pemerintah ini kepada si pengusaha. Jadi memang benar ada beberapa realitanya pengusaha-pengusaha ini juga bermain nakal seperti itu. Tapi tidak semua pengusaha ya, oknum-oknum tertentu aja. Saya juga sebagai pekerja dulu pernah di PHK juga, terus kemudian cacatnya aturan dari pemerintah ini adalah bahwasannya ketika seseorang pekerja kehilangan pekerjaan, itu kan memang ada program yang namanya kehilangan pekerjaan seperti itu ya. Tapi di lain sisi ada syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Seperti harus membayar iuran BPJS TK itu selama setahun. Waktu itu saya belum sampai setahun sudah di PHK waktu itu. Jadi saya tidak bisa mendapatkan bantuan yang digaung-gaungkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan seperti itu. Jadi untuk apa program itu ada jika bahwasannya terdapat masih kekurangan-kekurangan tentang persyaratan-persyaratan itu seperti itu. Jadi harusnya pemerintah ini membuat peraturan juga harus adil seperti itu. Dari pekerja sudah ada, dari pengusaha ini kita masih belum lihat seperti itu untuk fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh si pengusaha seperti itu. Kalau semuanya juga hanya dibebankan kepada pengusaha, lalu pengusaha mau dapat apa gitu? Hanya sustain aja gitu tanpa profit seperti itu kan juga nggak masuk akal kayak gitu. Jadi menurut saya juga harusnya ada pemeran pemerintah di sini juga, di Snaker juga, jangan hanya sebagai pengawas saja atau kalau ada laporan masuk saja baru dia bekerja seperti itu. Harusnya juga peran di Snaker ini memberikan penyuluhan atau apa namanya, topik-topik tentang bagaimana cara jika nanti di BHK atau bagaimana cara juga untuk memfasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan yang baru seperti itu. Jangan hanya ada tapi itu tidak bisa dimanfaatkan seperti itu. Saya ini juga pengalaman sebagai job seeker juga, terus sebagai yang pernah di PHK juga, jadi susah banget untuk mencari pekerjaan baru seperti itu. Namun juga jangan mempersulit dari sisi pengusaha, karena memang kalau kita tidak ada pengusaha, terus kemudian kita mau bekerja di mana seperti itu. Jadi itu aja sih kalau dari saya, Mbak Yola, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi. Ini saya langsung minta tanggapan dari masing-masing narasumber ya, ke Pak Tio dulu. Pak Tio silahkan. Tadi yang awal soal lamaran fiktif gitu ya, kemudian Pak Rafidin tadi nampaknya juga ada misinformasi soal pelanggaran itu bukan perusahaan Pak Tio ya, tapi pekerjaannya begitu. Boleh Pak, silakan.
4: Jadi saya mau luruskan kepada Pak ya, terkait dengan pelanggaran peraturan perusahaan itu, kalau namanya peraturan perusahaan kan sudah disahkan oleh kami, karena sesuai dengan dasar hukumnya ada di Undang-Undang 13 itu kan sudah tertuang di situ legal standingnya perusahaan total yang bisa melindungi antara pengusaha dan pekerja. Di situ sisi baiknya di situ. Karena apa? Kalau namanya pelanggaran, karyawan melakukan pelanggaran, itu ada namanya SP1, kemudian SP2, dan terakhir yaitu SP3, kalau tidak bisa dibina lagi ya neraka, intinya seperti itu. Bukan ujuk-ujuk kemudian perusahaan tiba-tiba mem-PHK yang tanpa sebab, tidak. Itu ada nama dasar hukumnya, legalitasnya itu di peraturan perusahaan. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan kepada Pak sahabat saya lupa,
1: Pak Rafiuddin.
4: Pak Rafiuddin, kemudian terkait dengan lowongan atau lowongan yang fake.
1: Iya.
4: Ya seperti itu. Kalau kebanyakan para pengusaha yang sekarang ini, mereka membuat suatu hiring atau lowongan pekerjaan itu tidak melaporkan ke kami. Mereka mempunyai platform pelapor sendiri, padahal di kami itu sudah menyiapkan suatu website yang dimana untuk masyarakat luas untuk bisa melihat ya, dengan lapangan pekerjaan yang dimana sudah diatur, supaya tidak semena-mena pihak perusahaan itu membuat suatu lowongan pekerjaan yang ibaratnya mendiskriminasi antara, mungkin karena sudah ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja, yaitu tidak boleh adanya menuangkan umur, kemudian good looking atau yang lain-lainnya, itu tidak diperbolehkan untuk menampilkan itu. Tapi kebanyakan dari perusahaan itu selalu menampilkan itu, padahal kami sudah mensosialisasikan hal tersebut. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang menanggapi yang kedua itu dari Pak Richard ya.
1: Richard.
4: Pak Richard. Mungkin di sini Pak Richard mengatakan gimana peran pemerintah terkait dengan PHK ini. Ada, yaitu kan seperti itu. Ya tadi itu, makanya perusahaan itu diwajibkan membuat peraturan kerja. Disitulah ada perlindungannya antara pengusaha dan pekerja, sama saling menguntungkan yang sebenarnya. Saling menguntungkan. Tidak ada diskriminasi antara ini harusnya pekerja yang seperti ini dikit pekerja, dikit pekerja. Mana pengusahanya? Sebenarnya kalau seandainya pengusaha tersebut taat dengan aturan undang-undang ketenagakerjaan atau permenaker lainnya, kan saling melindungi yang sebenarnya. Yang saling melindungi. Tidak serta-merta harus pengusaha. Kan intinya seperti itu. Ya, mungkin sedikit itu yang saya sampaikan kepada beliau. Mungkin kalau nanti ada tambahan nanti saya tambah.
1: Oke, baik, itu dari Pak Tio ya. Mungkin ke Prof. Oman. Ini sekaligus menjadi closing statement juga Prof yang menanggapi dari beberapa pertanyaan kawan-kawan ya. Pendengar tadi. Silahkan.
5: Ya, terima kasih Mbak Jo. Ini mungkin agak sedikit akademik ya. Jadi ada kajian sosiologi, politik, ekonomi. Nah, tiga aspek ini menjadi satu kesatuan untuk tumbuhnya iklim usaha skala besar ya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Jadi secara sosiologis berkaitan dengan bagaimana kondisi situasi masyarakat yang harus menciptakan tatanan sosial yang memungkinkan tumbuh berkembangnya usaha-usaha skala besar ya. Kita tahu bahwa sekarang mungkin Pak Tio mencatat modal usaha dari asing, investasi dari asing itu kan dengan sangat mudah pindah ke negara-negara lain yang secara sosiologis lebih mendukung gitu ya. Di kita itu mungkin terlalu banyak protes itu ya, di satu sisi terlalu banyak sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit, jadi pengusaha juga tidak nyaman ya, terutama pengusaha-pengusaha yang investor asing. Yang kedua dari sisi pemerintah gitu ya, politik tentu saja harus menciptakan regulasi yang membuat zona nyaman gitu ya, zona nyaman, tidak ribet, tidak kayak kita ngisi. Saya ini mohon maaf termasuk mungkin kalau saya merasa seorang yang warga negara yang taat pajak, tapi ketika ngisi pajak, waduh, ribetnya ya Allah gitu ya, gitu. Padahal mau bayar pajak, nah kayak gitu itu harus menjadi pertimbangan pemerintah soal regulasi memberikan kenyamanan dan keamanan untuk tumbuhnya iklim usaha. Dari aspek ekonomi, ya, pengusaha juga tadi memikirkan tadi peluang usaha, keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, tiga aspek ini, sosiologis, politik, dimensi, kalau ekonomi ya, tadi dalam arti tumbuh dan berkembangnya peluang-peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan, ya, itu juga dimungkinkan. Nah, diintegrasikan masyarakat, pekerja. Yang penting mungkin sekarang kalau kita punya patokan upah minimum regional, yang paling tidak itu dulu dijadikan patokan. Kemudian pengusaha, industri-industri skala besar yang formal, kan kalau Pak Tio milih lebih memilih, kalau pemerintah lebih memilih tumbuhnya usaha skala besar, investasi yang besar daripada UMKM kan gitu ya. Meskipun yeah, bagi masyarakat UMKM mungkin masif ya, bisa tapi kan juga rawan ya. Tapi untuk tumbuhnya usaha-usaha besar itu kan juga harus ada jaminan politik. Political will pemerintah menjamin. Jadi sosiologis, politik, dimensi ekonomi ini satu kesatuan yang saling komprehensif, saling mendukung untuk tumbuhnya usaha-usaha skala besar, dengan demikian menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, tumbuh kesejahteraan sosial meningkat, dan juga ada dimensi politiknya, pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja maka janji pemerintah menciptakan lapangan kerja tercapai, pajak juga bisa diperoleh. Nah, jadi saya kira itulah secara akademik gitu ya. Terima kasih Mbak.
1: Oke, baik Prof. Oman, Mas Isto terakhir ya, menanggapi beberapa penelpon tadi sekaligus closing statement juga untuk topik bahasan kita pagi hari ini Mas.
6: Oke, sebenarnya kalau dibilang kita dari segi pengusaha sendiri untuk melakukan sebuah PHK ini, pertimbangannya kan sebenarnya sangat-sangat panjang untuk kita sebelum mengambil langkah untuk PHK sebagai optimum remedium. Cuman Ada beberapa metode yang perlu teman-teman ketahui, nanti mungkin juga dari teman-teman pekerja pun juga bisa dijadikan patokan. Kalau kita dari segi pengusaha, dari segi pekerja sendiri, itu ada yang melihat namanya analisis beberapa kategori karyawan. Ada beberapa analisis yang pertama yang sering digunakan pada beberapa perusahaan pada umumnya itu ada analisis yang namanya AMDA. Artinya kita mengkualifikasikan beberapa pekerja ini berdasarkan kualitas ataupun berdasarkan kondisi saat ini yang dihadapi sama pekerja. Misalkan ada pekerja itu yang di situ dia dalam kondisi anticipate, maintenance, develop up, ataupun alert. Nah, beberapa metode itu kita kualifikasikan, beberapa kualifikasi ini, pengusaha ini masuknya yang mana? Sorry, pekerja ini masuknya yang mana? Anticipate kah, maintenance kah, develop kah, atau alert? Nah, dari semua kualifikasi tersebut, kita coba untuk mengkualifikasikan ada yang namanya problem identification, corrective action. Nah, jadi kita untuk melakukan sebuah PHK, itu nggak serta-merta tiba-tiba, oh ini kerjanya kurang, langsung kita PHK. Atau mungkin dari efisiensi dari beberapa cost operasional sendiri, yang terlalu tinggi, akhirnya revenue kita turun. Bukan dari segi situ saja. Ada beberapa orang yang di PHK karena mungkin low perform. Itu juga menjadi tolak ukur juga kita. Yeah. Tolak ukur mutlak kita adalah dengan performa daripada pekerja itu sendiri. Nah, performa itu dihitung dari beberapa metode yang coba untuk kita sesuaikan tadi. Ada yang namanya diagram yang namanya AMDA tersebut, anticipate, maintenance, develop, ataupun alert. Nah, pekerja ini masuk yang mana? Ketika salah satu pekerja ini udah masuk di alert, artinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kita harus memberikan beberapa SP1 seperti yang disebutkan sama Pak Tio tadi. Harus dikasihkan SP1 sampai ke SP3. Ketika pekerja ini tidak bisa diselamatkan atau kita memberikan trainer berkala, kita memberikan training berkala, otomatis ya sebagai pengusaha kita tidak bisa kita harus kalkulasi betul-betul mengenai performa yang terjadi di suatu pekerja tersebut, salah satu pekerja tersebut. Ketika emang benar-benar ini tidak bisa untuk kita training, tapi hasilnya tetap kosong, ya kita mau nggak mau kita harus melayout karyawan tersebut, kan seperti itu, untuk melindungi daripada berjalannya bisnis kita. Nah, cuman apakah dari segi layout aja kita hanya sekedar melayout karena low perform dan lain? Nggak seperti itu, tapi ada mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Misalkan kita after di PHK kita harus melihat hak-hak yang kita coba untuk lindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu harus kita jalankan. Nah, kebetulan kan di profesi saya sendiri ini kita emang benar-benar aware mengenai beberapa peraturan yang berlaku 13/2009 undang-undang tersebut, itu emang benar-benar kita harus terapkan. Nah, ketika kita nggak terapkan, otomatis nanti kita sebagai pelaku usaha juga pasti berhadapan dengan Pak Tio. Pasti kita akan berhadapan dengan Pak Tio. Ini kepentingannya ada dua kalau saya sama Pak Tio ini. Kita mengadvokasi pekerja atau kita
2: kerja.
6: Atau kita coba untuk dilaporkan sama pekerja. Kan serba dua sisi berbeda ya Pak Tio. Seperti itu. Kalau kita dari HIPMI sendiri, itu emang ada beberapa, terutama saya, itu kan rekanan dari HIPMI, ada kantor saya ini rekanan dengan HIPMI, dengan beberapa teman-teman HIPMI yang mempunyai beberapa perusahaan, itu kerjasamanya di bidang untuk mereview teman-teman perjalanan daripada mekanisme perusahaan tersebut. Biasanya saya diminta untuk teman-teman HIPMI, karena kantor saya Kavaca ini sebagai rekanan daripada HIPMI, itu biasanya saya diminta untuk mereview kontrak karyawan dengan perusahaan itu harus benar-benar benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kadang beberapa teman-teman nggak bisa. Kalau saya mindsetnya sebagai advokasi juga, ketika teman-teman pekerja ini dilanggar haknya, kita sebagai advokasi, tetapi saya juga sebagai pengusaha juga, artinya tetap dengan aware hal itu. Makanya teman-teman di pelaku usaha, terutama yang tergabung dalam HIPMI ini sendiri, saya selalu aware, hati-hati dengan kontrak, hati-hati dengan kontrak kerja. Status pekerjamu ini sebagai apa? PKWT kah? PKWTT kah? Atau mitra kah? Nah, kalau yang sering diakali dari realita yang ada ini kan, biasanya diakali dengan magang. Nah, ini kan salah satu politisasi beberapa pengusaha juga, Mbak Yola. Jadi employee ini kan dianggap sebagai, oh ini magang, ketika nanti teman-teman nggak bisa kita manfaatkan SDM-nya, ini kita bisa langsung cut di tengah jalan tanpa melanggar daripada peraturan perundang-undangan. Nah itu kan salah satu politisasi pengusaha juga. Tapi saya selalu aware-kan ke teman-teman HIPMI, jangan sampai bermasalah sama disnaker, jangan sampai ketemu sama beberapa disnaker, atau mungkin jangan sampai perusahaanmu ini dilaporkan sama disnaker. Karena dua sisi hal yang berbeda, saya bisa backup teman-teman di wilayah perusahaannya juga, saya juga bisa backup teman-teman di wilayah serikatnya juga. Artinya kan ini dua hal yang berbeda. Ayo kita di sisi tengah, standing position saya di tengah, saya bisa di mana-mana loh. Tapi teman-teman harus tetap aware mengenai kontrak yang terjadi. Mulai dari hak dan kewajiban pekerja, ketika teman-teman memberhentikan pekerja ini seperti apa, itu harus benar-benar dilaksanakan. Biar enggak nanti muncul sengketa yang nanti muncullah gugatan ke pengadilan industrial, kan akhirnya jadi panjang di situ. Di sisi lain kan sebenarnya kita mau mengirit kos operasional, malah terjadi beberapa laporan di disnaker segala macam, malah kos ini membengkak dengan hal-hal yang sifatnya di luar skema, atau mungkin atau mungkin di luar skema, dan enggak ada sebenarnya kos operasional untuk hal ini, tapi muncul karena ya konflik antara pekerja dan pemberi kerja, yeah, kan seperti itu. Nah, harapannya teman-teman, ini langsung closing aja Mbak, ya, yeah, izin. Nah, harapannya teman-teman pengusaha juga itu tetap aware mengenai kontrak hubungan kerja antara teman-teman pengusaha pemberi kerja sama penerima kerja atau pekerja itu sendiri. Itu harus benar-benar clear di awal. Nah, bagaimana caranya membentuk kontrak yang benar? Status pekerjamu ini sebagai apa? PKW TK. Kalau dulu kan ada yang namanya kartap bilangnya. Orang yang sering aware mengenai PKW TK kan kartap biasanya, padahal setiap 5 tahun sekali pasti diperbarui seperti itu. Nah, atau mitra, bahas jelas di awal. Jadi ketika nanti teman-teman bermasalah dengan beberapa pekerjanya, itu nggak menjadi masalah yang mungkin muncul kos-kos yang tidak terduga insidental seperti itu, malah perusahaan pasti cash flow-nya terganggu. Nah itu untuk beberapa teman-teman pemberi kerja atau teman-teman pengusaha. Tapi untuk teman-teman pekerja juga harusnya tetap aware mengenai perform itu sendiri. Pahami benar-benar mengenai peraturan perusahaan tersebut, atau sebelum teman-teman masuk ke dalam suatu perusahaan itu tetap harus memperhatikan benar-benar status kontrak teman-teman ketika di hire di salah satu perusahaan itu sebagai apa dulu. Ketika kontrak teman-teman sebagai mitra, ya wajar halnya kalau teman-teman ternyata di-cut di tengah jalan karena masalah perform dan lain-lain. Secara undang-undang emang sah ketika teman-teman employee dan lain-lain itu untuk tetap di-cut di tengah jalan, emang secara undang-undang emang sah. Cuman dalam segi hak-haknya kan teman-teman kata nggak mengetahui, yeah, mana hak yang diakomodir sama undang-undang, mana hak yang tidak diakomodir sama undang-undang. Nah itu emang harus harus benar-benar clear di situ. Nah selanjutnya tetap perhatikan mengenai performa teman-teman, karena dari segi pengusaha, dari pemberi kerja melihat teman-teman ini bukan dari personality atau masalah-masalah teman-teman yang ada di luar daripada pekerjaan, tapi melihat daripada performa dan kontribusi apa yang ada yang diberikan teman-teman kepada perusahaan. Itu yang paling penting. Jadi dari segi perusahaan kita tetap melihat ini kontribusinya sejauh mana, karena secara matematis perhitungan ROI, ketika teman-teman tidak memberikan kontribusi yang signifikan, otomatis teman-teman dianggap low perform. Nah ketika low perform teman-teman di maintenance, masih bisa, alhamdulillah teman-teman masih bisa di maintenance untuk di wilayah training berkala. Cuman kalau teman-teman nggak bisa diselamatkan, artinya nanti ada beberapa keputusan yang sangat berat dilakukan pengusaha adalah PHK itu sendiri. Nah, cuman ketika nanti teman-teman di PHK, teman-teman juga harus melihat performa teman-teman seperti apa sebelum di PHK, atau mungkin hubungan sosial dengan beberapa. Nah ini sebenarnya hubungan sosial ini sangat-sangat bias Mbak Yola, karena ya kita paham lah, kita beberapa lingkungan itu kan seperti itu, kita saling paham. Cuman yang perlu diawarkan lebih attention, yang lebih benar-benar kita perhatikan adalah performa teman-teman, dan juga pahami mengenai kontrak sebelum teman-teman menjadi pekerja daripada suatu perusahaan tersebut. Itu ketika teman-teman menjadi pekerja dan menandatangani, ketika teman-teman offering letter di awal, offering letter teman-teman harus ketika memahami betul-betul mengenai hak dan kewajiban teman-teman, otomatis ini nggak akan menjadi masalah. Tapi tetap harus hati-hati, karena beberapa perusahaan ini mindset orang bisnis ini adalah mencari keuntungan. Nah, mencari keuntungan tersebut tetap harus dilihat ini hak dan kewajiban sebanding atau tidak. Jangan ragu untuk menolak suatu tawaran pekerjaan, atau mungkin teman-teman ketika dilakukan offering letter ternyata teman-teman masuk ke dalam kualifikasi tersebut. Jika hak dan kewajiban teman-teman nggak terpenuhi, teman-teman jangan takut untuk menolak pekerjaan tersebut, karena ini impact-nya jangka panjang gitu loh. Kalau misalkan kontraknya ini mitra 1 tahun masih oke, tapi kalau ternyata kontrak teman-teman langsung PKWT, langsung 5 tahun atau mungkin langsung 3 tahun, 5 tahun dan lain-lain, ini kan panjang. Ketika teman-teman nggak bisa untuk memenuhi hak dengan kewajiban dan merasa haknya dilanggar, teman-teman pengen bukan di PHK tapi mengundurkan diri untuk resign dan lain-lain, di situ perusahaan mengunci pekerja itu dengan kata-kata penalti. Nah, ini kan lebih terjebak ya. Jadi pekerja pun juga terjebak untuk hal-hal demikian. Makanya teman-teman sebagai pekerja juga harus ada, apalagi job seeker ini emang benar-benar aware mengenai kontrak pekerjaan tersebut. Nah, kebetulan Mbak Yola, di kantor kita itu ada yang namanya konsultasi mengenai tiap hari Jumat itu ada konsultasi mengenai kontrak review kerja. Jadi beberapa teman-teman pekerja, saya dulu juga karyawan, ada beberapa teman-teman saya di kerjaan saya yang dulu lama, itu selalu konsultasi mengenai kontrakku. Loh, kontrakku belum habis, tapi aku udah di layout. Nah, ini apa yang harus tak lakukan? Pesangonku seharusnya turun segini, tapi kok turunnya nggak sesuai dengan apa, sesuai perhitungan dari 1 tahun, 1 kali gaji, dan lain-lain, nggak sesuai dengan skema 13/2009 undang-undang tersebut. Nah, itu selalu kita awarekan mengenai hal tersebut, karena dari dulu kita selalu aware mengenai kontrak pekerja dan hak daripada pekerja itu sendiri. Nah, di kantor kita tiap hari Jumat itu ada fasilitas itu. Jadi teman-teman yang mendengarkan di sini mungkin bisa dilakukan. Tiap hari Jumat kita ada konsultasi mengenai kontrak-kontrak pekerja dan lain-lain. Itu yang beberapa permasalahan teman-teman dengan perusahaannya atau mungkin advokasi segala macam, itu kita bisa naungi di konsultasi itu tiap hari Jumat, Mbak. Iyalah. Itu mungkin bisa dimanfaatkan, karena kalau kita nggak bisa amal melalui nominal, kan berarti kita bisa amal melalui konsultasi. Sederhananya seperti itu.
1: Oke, okay, baik Coach Isto. Terima kasih banyak Mas ya, insightful sekali yang disampaikan. Kita sudah sampai di penghujung. Prof Oman?
7: Enggak, itu tadi luar biasa itu apa, saya ilmunya dari Bang Prakoso. Kalau kita tidak bisa apa, amal nominal, kita bisa amal apa, advokasi,
1: iya, konsultasi.
7: Konsultasi. Ah, ini
6: betul
7: luar biasa. Jadi banyak cara untuk memperoleh, mencari pahala gitu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk seluruh narasumber, Prof Oman, Pak Tio, Mas Isto juga atas waktunya. Kita sudah sampai di penghujung segmen. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat semua narasumber. Barangkali nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum terakomodir, saya izin untuk chat ini ya, masing-masing narasumber untuk meminta tanggapan. Terima kasih sekali lagi, saya Yola Octavia pamit. Sampai jumpa kembali.
7: Ya, terima kasih Mbak Yola,
8: Pak Tio.

0: wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Quran dari studio Radio Stiket FM Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Malang. Saya Ilham Riza yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswi dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Apa yang menarik? Apa yang menarik?
0: Wah, kita kembaran merah. Bedanya Abah merah tua sama merah muda ya, kelihatan lah ya, umurnya.
1: Ya. Sesuai dengan umur.
0: Sesuai dengan umur. Ya, kita gak janjian loh teman-teman ini pagi hari ini, ternyata Sasa kompak sama Abah ini. Jangan-jangan di lemari paling atas nih memang baju yang merah. Tapi Abah sudah kembali ke Surabaya.
1: Ya. Ya. Betul.
0: Kemarin baru pulang apa tadi malam?
1: Kemarin sore pulang, terus tadi malam ke Sidoarjo bagian jauh sana. Kemudian hampir tengah malam baru pulang. Sekarang sudah terpisah saat di sini. Nanti malam saya harus ke Jakarta.
0: Oke. Okay. Kebetulan. Tata ini di Jakarta sekarang, Abah, makanya background-nya agak berbeda.
1: Oke. Oke.
0: Menyambangi suami.
1: Lagi dikasih ke Jakarta, ya.
0: Iya,
1: saya juga nanti malam ke Jakarta nyambangi istri. Karena istri juga lagi di Jakarta.
0: Abah, ini kemarin kita hari Minggu. Jadi tadi itu kita berpikir apa ya topik yang lebih ringan daripada durian gitu kan? Karena kemarin durian ya, sudah dibahas hari Sabtu.
1: Kemarin itu kita bahas durian karena saya pikir Sasa kemarin itu hari Minggu. Ternyata hari Minggu hari ini sudah lupa hari.
0: Soalnya Abah pelesiran ke Bali, ke Lombok itu bikin lupa hari memang, Bah. Bawanya liburan. Terus aja di hari Minggu, padahal hari Sabtu. Nah, tapi akhirnya Sasa menemukan yang lebih ringan daripada durian adalah salak dan sejenisnya. Karena itu kolesterolnya lebih ringan dari durian. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang buah tropik yang Abah katakan kemarin bahwa buah tropik ini bisa menjadi senjatanya Indonesia loh. Bambu runcingnya Indonesia, tapi jutaan. Ini Sasa setuju karena banyak sekali ternyata orang-orang di luar negeri, apalagi yang dataran Eropa, Amerika itu tuh kayaknya tidak familiar. Bahkan Korea itu tidak familiar sama buah tropik. Salah satunya nih yang saya sering lihat di sosial media itu salak. Saking nggak pernahnya mereka mungkin gak makan salak. Mereka ngerasa salak itu nggak, bukan biji, jadi langsung dimakan sekulitnya.
1: Untung nggak mengira durian juga begitu, dia makan durian sama kulitnya.
0: Jadi saya ngeliat, oh, aduh, kalau bahasa Jawa nih wong-wonge nggak pernah ndelok salak ini. Jadi dikira salak itu, oh, ini buah dragon fruit, padahal dragon fruit udah ada sendiri.

0: luar negeri, kan Abah keliling dunia sudah berpuluh-puluh negara. Memang apakah buah tropik itu seseksi itu, Pak? Kalau di belahan dunia bagian non-Indonesia.
1: Ya, memang di mata mereka seksi sekali karena mereka kan nggak bisa tanam. Negara empat musim kan nggak bisa tanam buah tropik. Jadi misalnya manggis itu langka sekali dan banyak orang juga belum tahu manggis itu apa. Tapi sekarang umumnya mereka tahu tapi tidak pernah merasakan. Tahu dari karena ada internet. Tahu karena ada TikTok, kata. Jadi pengetahuan mereka tentang buah tropik sekarang sudah sangat baik, familiar sekali, tapi familiar di medsos, begitu. Tapi melihat sendiri itu masih tetap dianggap itu langka. Sebetulnya mereka juga itu tercermin juga dalam kehidupan, misalnya dalam pepatah, dalam kesehatan ya, ada pepatah, satu hari satu apel tidak perlu dokter, begitu. One apple a day a doctor away, begitu. Itu pepatahnya, jadi lebih puitisnya. Jadi kalau rajin makan apel itu nggak perlu mendatangkan dokter atau dokter hilang, begitu, karena berarti apel itu sehat sekali, begitu. Itu, nah, mereka kan tahu apel karena mereka bisa tanam apel dan kita pun menganggap apel itu buah dari mereka, begitu. Meskipun di daerah Batu itu ada apel, tetapi tetap apel adalah tanaman empat musim, begitu. Sehingga ketika mau mencari pepatah yang mengatakan buah itu sehat, contohnya apel, gitu. Mereka, tetapi dalam ilmu modern, saya pernah ketemu seorang ahli kesehatan olahraga dari Jerman. Dan dia sudah sering ke Indonesia, dia melakukan penelitian. Ternyata yang lebih sehat itu pisang.
0: Begitu. Oh?
1: Iya, menurut dia. Ya, bukan menurut saya. Yang lebih sehat itu pisang. Yang bisa mengalahkan apel itu pisang. Untuk olahragawan. Nah, sehingga mereka bilang begini, jadi ya pepatah one apple a day, doctor away, itu harusnya diganti. One pisang a day, a doctor away, dia bilang begitu. Nah, tapi kata pisang atau pengetahuan mereka tentang pisang, kan tidak ada, di sana tidak ada pisang. Sehingga tidak dijadikan contoh, tidak dilakukan penelitian terhadap pisang. Dan itu kan biasa, penelitian-penelitian yang hebat, itu kan tentang dunia yang mereka kenal, yang mereka hidup sehari-hari dengan dunia itu, begitu, itu yang diteliti. Karena itu banyak penelitian yang menyangkut produk mereka, menyangkut apa yang dihasilkan mereka, dan apa yang mereka makan sehari-hari. Penelitian umumnya begitu. Tetapi penelitian mengenai apa yang terjadi di negara-negara tropik itu minim sekali karena orang dari negara tropik sendiri tidak melakukan penelitian atau kurang melakukan penelitian, mereka tidak melakukan penelitian. Sehingga akhirnya sesuatu yang dari negara tropik itu tidak bisa maju karena penelitiannya tidak maju. Mereka tidak memperhatikan kita, kita sendiri tidak punya kemampuan memperhatikan diri sendiri. Misalnya begitu. Contohnya dalam kesehatan, kalau di dunia kesehatan, karena saya sering diskusi sama mereka, itu misalnya penelitian tentang hepatitis B. Itu zaman saya muda ya, itu boleh dikata minim sekali begitu. Nah, sekarang sih sudah banyak. Tetapi begitu di barat ada penyakit AIDS begitu. Penelitiannya luar biasa cepatnya, dananya luar biasa banyaknya dan cepat sekali ada penemuan mengenai bagaimana AIDS seperti apa? AIDS bagaimana dan bagaimana menyembuhkan, bagaimana menghindari itu cepat sekali. Dalam 4 tahun sudah langsung ada kesimpulan bahwa itu begini, begini, begini, nanti obatnya begini, nanti obat itu ditemukan. Tapi hepatitis B, sampai hari ini nggak ada obat hepatitis B. Dan hepatitis B itu adalah penyakit tropik.

0: bukan penyakit tropik ya. Ya, ya penyakit tropik lah gitu. Eh, bukan penyakit tropik. Tetapi orang-orang di daerah tropik yang kena, yang banyak kena itu. Karena kan itu menularkan, dan menular itu juga lebih banyak terpengaruh dari kebiasaan budaya orang miskin. Misalnya begini, saya kena hepatitis B. Kemudian saya ingat, loh memang ibu saya meninggal karena itu. Kakak saya meninggal karena itu. Paman saya meninggal karena itu. Jadi umumnya merembet dalam satu keluarga dekat. Karena misalnya waktu kecil, ya kita minum dari gelas yang sama. Kita makan kadang-kadang rebutan piring, kobokannya kobokan yang sama, kobokan itu cuci tangan itu dari mangkok yang sama, dan semuanya di nyucinya juga sama-sama. Nah sehingga virus hepatitis B itu cepat sekali menular begitu, dan itu berkaitan dengan kemiskinan, berkaitan dengan budaya kenduri bersama dan seterusnya itu. Nah, tetapi penelitian tentang itu akibatnya sangat minim karena jarang mereka kena hepatitis B yang orang-orang di tempat orang-orang kaya di Eropa, di Amerika begitu. Sehingga penelitian tentang hepatitis B beda dengan penelitian tentang AIDS begitu. Begitu cepat. Nah, sehingga pengetahuan tentang buah begitu juga. Yang diteliti adalah apel, strawberry.
1: Yang ada di mereka ya, cuma ya, hanya terbatas ya.
0: Blackberry, tapi penelitian tentang pisang tadi, misalnya apalagi apukat, itu.
1: Duku, salak, rambutan.
0: Itu belakangan sekali, dan baru saya tahu dari orang Jerman itu bahwa pisang khasiatnya ternyata lebih hebat dari apel untuk olahragawan gitu.
2: Oh. Apa? buah tropik di Indonesia itu kan punya potensi pasar di luar negeri sangat besar ya, Pak. Tapi seringkali yang menjadi kendala itu sustainability produknya, Pak. Misalnya kualitasnya kadang tidak memenuhi atau mungkin bentuknya juga tidak besar dan sebagainya. Itu menurut apa? Apakah pola cocok pola tanamnya atau SDM-nya, Pak?
0: Betul, itu kendala kita. Bahkan secara marketing juga kita harus memperluas pengetahuan ini. Misalnya begini, kita bangga dengan mangga. Mangga mana lagi misalnya? Bangganya kita luar biasa kan? Dengan mangga mana lagi, mangga gadung. Itu kita bangga ujung langit sampai misalnya Probolinggo, Pasuruan itu kalau membanggakan mangga gadung, membanggakan mana lagi, atau dari daerah mana lagi, begitu. Seolah-olah itu sudah the best in the world, gitu. Sudah tidak akan ada yang mengalahkan. Itu betul. Tetapi begitu dipasarkan di luar negeri, nggak laku. Kenapa nggak laku? Banyak faktornya. Tapi salah satu yang paling sepele adalah karena warna buahnya hijau. Apukat Indonesia juga begitu. Karena warnanya hijau. Sesuatu yang hijau, buah yang hijau di luar negeri, yang tidak tahu negara tropik, yang tidak pernah ke negara tropik, yang tidak merasakan enaknya mangga mana lagi, itu begitu dia melihat dipajangkan di supermarket ada buah hijau, itu mereka nggak melirik, nggak menarik. Secara marketing kesan pertama ini buah mentah, kesan pertama karena hijau begitu. Kemudian kesan kedua ini pasti masam, masih mentah. Jadi pengetahuan tentang mangga mana lagi, mangga gadung yang hebat itu adalah luar biasa enaknya, itu nggak masuk dalam pemikiran
1: literasinya
0: mereka.
1: Literasinya ya, tentang literasinya itu minim sekali.
0: Karena kesan umum yang berlaku kan bahwa buah hijau itu mentah atau muda segala macam gitu. Sehingga tapi kan apukat di Amerika yang laku kan juga apukat. Dan iya, tapi apukat yang laku di sana, apukat yang warna coklat. Yang dari Meksiko itu, begitu.

0: pokoknya bukan warna hijau. Jadi baru dari itu saja kita punya problem, begitu. Belum lagi yang standar Anda bilang tadi, belum lagi cara pengiriman, belum lagi bagaimana ukuran itu problem, ukuran itu. Karena misalnya begini, Anda mau ekspor ya apapun, nanas atau apa, nanas itu seksi sekali di luar negeri misalnya. Kemudian nanas itu ukuran berapa? Kita ukurannya macam-macam. Padahal di sana ketika begitu dijual, itu satu kilo isi berapa? Begitu kan? Nah, itu harus pas. Satu kilo isi sekian. Itu harus, hitungannya harus pas. Kenapa harus pas? Karena nanti menyangkut harga, menyangkut jualnya, menyangkut ukuran kalorinya. Misalnya di sana akan dianjurkan makan nanas yang terbaik adalah satu hari satu nanas misalnya. Nah kita kalau dibilang satu nanas, nanas yang ukuran berapa begitu? Nah itu nggak boleh terjadi begitu. Jadi terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi harus dimulai. Belum lagi rasa. Yang kemarin saya singgung durian itu di Indonesia ini mungkin rasa durian itu mungkin 1000 rasa. Yang jelek, yang agak jelek, yang jelek sekali, yang baik, yang itu mungkin ada 1000 rasa. Sehingga ketika kita beli di pinggir jalan, kita kan berjudi. Ini mana yang enak, mana yang enggak tahu. Begitu. Nah, itu tidak bisa lagi yang seperti itu. Nah, harus satu nama, satu rasa. Misalnya, musangking, rasanya ya seperti itu. Begitu. Tidak bisa seperti ukurannya ya seperti itu. Karena nanti menyangkut marketing. Ketika saya mau merintis di bidang itu, bukan saya, artinya sebagai sesuatu saya ingin ada program itu, dan itu ini harus dimulai dari perkebunan. Ya, kayak mirip-mirip Koperasi Merah Putih harus dimulai sesuatu yang besar begitu. Nah, saya waktu itu minta ditanam durian 5.000 hektar. Pisang 5.000 hektar, alpukat 5.000 hektar, begitu. Dan itu milik negara karena tanahnya ada, manajemennya ada, tapi ya nggak terkontrol lagi karena beberapa waktu kemudian saya kemudian sudah expired. Nah, bagaimana? Lihat kan orang bisa bilang, Pak, ini kan di Sumatera, di Kalimantan, durian kan orang kan punya durian, iya. Tapi misalnya Anda punya 3 pohon durian di rumah Anda atau di kebun Anda, di pekarangan Anda. Anda tahu nggak itu durian apa? Nggak tahu. Ketika nanam tahu nggak itu durian apa? Nggak tahu. Terserah nanti ketika besar, ketika berbuah durian apa, kita pasrah. Begitu. Tidak ada ilmu pengetahuan yang turun tangan di situ. Sehingga ketika panen, ini sudah menunggu berbuahnya sudah 10 tahun, ketika panen ternyata enggak enak, terus mau diapakan? Ya, Pak. Sudah nunggu 10 tahun. Ketika panen durian, ternyata duriannya tidak enak, yang dagingnya tipis sekali, yang ketika dibuka biji dalamnya pun kelihatan, yang rasanya seperti itu kan, itu enggak bisa diterima oleh pasar. Nah, itu diapakan? Nah, ilmu pengetahuan harus turun tangan. Tidak perlu itu ditebang. Cukup di namanya di top planting itu. Artinya dahannya di atas dipotong, digandeng dengan musangking atau blackthorn atau apa begitu. Kemudian durian itu berubah. Ilmu pengetahuan harus berubah gitu. Bukan berarti petani yang punya durian enggak enak harus ditebangi semua dan diganti dengan biji benih durian yang baik. Tidak perlu begitu. Itu petani pasti tidak akan mau. Karena sejelek-jelek durian saya kalau dijual masih laku juga, dan dulu nunggunya ini 10 tahun. Dan semata. Jadi ilmu pengetahuan harus turun tangan. Riset harus ada. Nah, karena itu mendirikan prodi-prodi yang nggak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari untuk apa begitu? Sementara kita punya problem yang real di bidang itu, apalagi kalau kita marah-marah terus ke Tiongkok. Marah-marah terus ke Tiongkok, ini kita dibanjiri barang Tiongkok, dibanjiri barang. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana cara kita bisa membalas dengan sukses. Misalnya saya dengar sekarang pemerintah akan turun tangan di bidang pabrik tekstil dan akan membuat pabrik tekstil. Aduh, menurut saya mana kita bisa bersaing sama tekstil Tiongkok? Mana bisa? Buang-buang uang, buang-buang waktu. Tetapi kalau uang yang sama dipakai revolusi buah durian, itu hasilnya sudah hebat sekali. Uang sama dipakai menanam manggis. Saya pernah ke pasar induknya Guangzhou, dari buah tropik di pasar induk. Wah, luar biasa besarnya. Satu hari penuh capek melihat buah tropik, nggak ketemu.
1: Wow. Ya.
0: Akhirnya ketemu, tapi buah dari Thailand. Ketemu lagi, artinya mencari buah tropik dari Indonesia.
1: Ya,
0: ketemu lagi dari negara-negara tropik di Amerika Tengah sana. Nah, akhirnya setelah satu hari, saya ketemu manggis, manggisnya Indonesia. Katanya dari mana ini? Dari Bali. Saya nggak tahu asli Bali atau tidak. Seberapa banyak saya? Cuma satu box kecil di tengah-tengah pegunungan tumpukan buah seluruh dunia yang satu pasar induk besar sekali isinya buah. Dan manggisnya cuma satu kotak. Itu satu kotak yang kira-kira 20 kilo itu. Satu-satunya. Nggak bisa dapat, Pak. Kita pengen kita mendapatkan ini, tapi nggak ada. Ya, sulit sekali. Sampai segitu. Itu yang menginspirasi saya untuk waktu itu, ayo kita tanam buah tropik besar-besaran, terkoordinasi. Misalnya, ya Pak, tapi kan kita tergantung musim, seperti tadi redaksi menyebutkan kontinuitasnya itu. Ya, ilmu pengetahuan turun tangan. Ilmu pengetahuan turun tangan. Tidak pasrah begitu saja kepada apa yang menjadi kebiasaan sejak nenek moyang. Ya, begitulah.
1: Iya. Tapi Abah, kalau Abah melihat sekarang ini, berarti memang seharusnya kita itu fokus pada potensi yang dimiliki negara ya, bukan potensi negara lain yang akhirnya kita mau menyaingi begitu. Nah, kalau Abah melihat dari sekarang kondisi di Indonesia sendiri, berarti buah tropik ini tuh sebenarnya masih hanya berkutat di dalam lokal saja ya, masih belum banyak gitu orang-orang yang, setidaknya kan sekarang memang ilmu pengetahuan belum kesini, tapi apakah memang nggak banyak orang yang aware dengan kesempatan emas, nggak emas lagi nih ya, bahaya berlian ini Pak?
0: Sudah mulai, karena saya mendengungkan ini kan sudah 12 tahun yang lalu ini saya, ya. Waktu itu saya kampanye cukup besar. Sudah mulai, misalnya di Bangka itu sudah ada orang tanam durian 300 hektar, tapi swasta durian blackbone. Kemudian saya dengar di mana-mana lagi sudah ada orang tanam durian 200 hektar musangking, misalnya sudah mulai ada, tapi tidak ada artinya dibanding besarnya pasar di Tiongkok. Enggak ada artinya.
1: Ini masih bilang Tiongkok aja padahal ya, Pak ya. Masih
0: banyak negara. Iya. Karena Tiongkok penduduknya kan 1,3 miliar. Mereka semakin kaya. Berarti kesadaran makan buah semakin tinggi. Berarti buah menjadi pilihan menu mereka. Dan ini yang begitu. Tapi akan menuju ke sana. Nah, pisang saya dengar sudah mulai banyak perkebunan pisang. Tidak banyak. Saya pernah ke Maluku Utara. Ada perkebunan pisang besar sekali milik swasta. Tapi hancur. Karena waktu reformasi itu dia dihancurkan oleh masyarakat. Atau bagaimana nggak tahu. Atau mereka tidak meneruskan. Dan sistem panennya sudah mulai. Itu kan kalau kebun pisang itu sistem panennya kan tidak diangkut begitu. Jadi ada conveyor yang keliling kebun itu, nanti pisang satu tandan itu di potong, digantung di konveyor itu, konveyornya yang jalan sendiri menuju pusat penampungan, kan begitu. Nah, teknologi-teknologi itu pun nggak belum berkembang di negara kita karena ilmu pengetahuan belum turun tangan. Ya, begitu. Anda bilang tadi, Sasa bilang, berarti kita ini harus fokus apa yang kita mampu, bukan fokus orang lain yang mampu. Betul, dan memang teorinya kan begitu. Misalnya Anda sama wanita lain misalnya, kan nggak mungkin menyaingi Anda. Tapi kan orang wanita lain itu punya kekuatan sendiri. Ya udah aku memperkuat kekuatan saya itu, misalnya begitu. Kan memang teorinya, teori dasarnya kan memang seperti itu. Bukan tinju dilawan dengan tinju. Nggak bisa. Misalnya orang Amerika tinjunya luar biasa, nggak, jangan dilawan dengan tinju. Tiongkok melawannya dengan apa? Dengan tai chi atau dengan karate, begitu. Jangan, tinju dilawan dengan tinju. Jadi apakah tinju bisa dikalahkan? Bisa, tapi tidak dengan tinju karena badan mereka besar, kesehatan mereka. Dengan apa? Ya, dengan kungfu mungkin atau dengan apa?
1: Iya, ya, seharusnya begitu. Iya, iya. Ya,
0: jadi pertanyaan Anda tadi menarik sekali dan harus membuat menjadi prinsip semua orang, kita mengembangkan kemampuan kita semaksimal mungkin, apalagi kalau orang itu tidak punya kemampuan itu. Bagaimana redaksi?
2: Apa? Mungkin nggak bakal, misalnya kita tidak bisa kita tidak mengirim produk kita ke luar negeri karena budget dan lain sebagainya, tapi membuat mereka tertarik untuk datang ke sini menikmati produk tropika, seperti apa kemarin cerita, merasakan durian harus ke Singapura, misalnya mau merasakan avokado harus ke Indonesia, salah harus ke Indonesia, kita bisa nggak bah membuat gebrakan seperti itu bah?
0: Bisa tapi limited.
1: Betul.
0: Seperti kita membanggakan pariwisata Labuan Bajo atau Raja Ampat, hebat. Iya, hebat. Banyak sekali turis mancanegara ke sana. Iya, iya. Tapi berapa orang? Nah, sementara yang kita perlukan itu penting. Tetapi tetap harus disadari itu saja tidak cukup. Karena itu sangat niche market namanya, orang kesananya saja. Semua orang pengen ke Raja Ampat, semua orang Tiongkok pengen makan duriannya di Indonesia misalnya begitu. Tapi apakah keinginan itu langsung bisa jadi wujudkan? Misalnya Bung Zulfa pengen nggak ke Raja Ampat? Mas Torik ya pengen nggak ke Raja Ampat? Pengen kan?
2: Iya, pengen.
0: Tapi Anda, apakah Anda ke Raja Ampat untuk menikmati Raja Ampat? Enggak, begitu. Sama lah seperti itu, begitu. Apakah Anda pengen ke Labuan Bajo? Pengen. Tapi apakah Anda begitu pengen langsung bisa ke Labuan Bajo? Kan tidak.
1: Abah, begitu. Pertanyaan terakhir. Apakah kalau menurut Abah dibandingkan dengan negara-negara tropik lainnya yang memiliki buah yang sama di Indonesia, regulasi pemerintahan ini sudah mudah untuk bisa membantu teman-teman ini ke ekspor atau masih sangat minim juga secara pengetahuan dibandingkan dengan negara-negara tropik yang lain?
0: Umumnya negara-negara tropik ini kan miskin. Nah, sehingga mereka juga belum, karena itu waktu itu 12-13 tahun yang lalu sapus itu, mumpung negara lain juga belum melakukan itu, kesempatan kita. Tetapi ya nasibnya sama dengan mobil listrik. Waktu itu sudah saya ayo kita bikin mobil listrik, karena kalau enggak nanti kita dijajah lagi orang lain seperti mobil bensin. Dan akhirnya kenyataan. Nah, buah tropik juga begitu, bisa-bisa ya negara tropik yang lain yang melakukan, seperti Musangking udah pasti diambil oleh Malaysia. Ekspornya ke Tiongkok sudah fantastis misalnya begitu. Dan kalau pisang udah pasti dari negara Amerika Latin Utara yang tropik, udah pasti pisang dari sana. Sudah dikuasai sekarang oleh sana pas pisang dari manapun. Kemudian apukat, kalau pasar Amerika sudah dikuasai oleh Meksiko, begitu, yang juga punya daerah tropik kayak kita. Kemudian, tapi saya lihat belum banyak apukat Meksiko ke Tiongkok. Dan ini Tiongkok ini memerlukan, keinginan mereka makan apukat itu tak terkirakan. Ya, begitu. Nah, dan kita bisa tanam apukat yang luar biasa. Tapi ya apukat kita hijau. begitu.
1: Ya. Seharusnya ada perhatian lebih lah maksudnya
0: ilmu
1: ya.
0: Pengetahuan. Itu ilmu betul. Pengetahuan dengan mudah mengatasi.
1: Ya, mengatasi betul.
0: Juga apukat kita juga banyak bupati bilang, Pak, kita bisa produksi apukat sekarang besar sekali, Pak. Satu apukat itu bisa 1 kilo. Bangganya bukan main. Nggak laku. Orang makan itu ya, sekali makan itu 1 buah habis. Mangga gadung juga begitu. Bangga mangga gadung kita besar-besar, Pak Buawen. Nggak laku. Karena orang di sana itu orang yang praktis. Ya. Makan 1 habis. Juga orang yang efisien. Misalnya beli apukat 1. Kemudian dimakan separuh. Separuhnya buang kan. Di sana mereka enggak mau. Kayak kita disimpan, dijadikan apa, enggak mau. Jadi ya ukurannya harus ukuran yang sekali makan habis. Itu yang laku. Ini sudah menyangkut marketing ya. Dan pengetahuan marketing tentang ini sangat minim. Bupati bangganya bukan main, rakyatnya bisa memproduksi apukat satu kilo. Memangnya mau dijual kemana?
1: Ya. Berarti ini ada gap, Bah ya. Berarti ada gap antara standarisasi pemikiran orang-orang produsen ini dengan konsumen, sehingga di tengah-tengahnya ini masih sangat orang yang bisa mau incas di dalam untuk menengah. Maksudnya kayak Abah. Abah kan berarti risetnya sudah banyak. Abah ke Tiongkok, Abah tahu. Nah, sedangkan orang kita kan mungkin saja karena di sini-sini saja, jadi mereka merasa bahwa ketika sudah bisa memproduksi, mereka udah bangga. Berarti kan sedangnya aku jadi produsen nih, nggak jadi konsumen. Nah, ternyata gapnya sudah nggak di situ lagi. Kita harus tetap keeping up itu loh, Bah. Menarik. Abah, terima kasih. Ya, ini masih pertanyaan apa? Sudah overtime. Maaf ya teman-teman.
0: Udah. Olahraga. Makasih. Disimpan besok.
1: Terima kasih. Waduh, benar ya. Saya langsung terpikir loh, kita itu berarti bukan tidak mampu, tapi ada gap, benar-benar ada gap pemikiran yang memang harusnya kita tuh belajar lagi. Nah, kalau ditarik kembali ini berdasarkan mana lagi, banyak faktornya teman-teman, literasinya masih kurang ya kan, terus mungkin akses untuk literasi itu yang tidak digaungkan, lalu dengan biasanya pengetahuan-pengetahuan pelatihan ini juga yang diadakan mungkin dengan pemerintah bukan pelatihan-pelatihan yang fokus kepada isu-isu terkini, apa yang dibutuhkan dunia, bukan, tapi masih dengan bagaimana menjadi UMKM, bagaimana menjadi self-employee. Nah, masih di situ. Padahal sebenarnya kebutuhan dunia sudah tidak di situ. Mungkin saja itu kebutuhan, yes. Tapi mungkin itu kebutuhan 20 tahun yang lalu. Bukan kebutuhan 2026 yang berapa bulan lagi? Yang 3 bulan lagi sudah 2027. Jadi mungkin ini bisa jadi catatan ya untuk semua. Dan tentu jadi catatan pribadi untuk Sasa sendiri. Kayaknya benar aja Sasa boleh deh beralih. Siapa yang mau ngajak kerja sama Sasa jadi beralih? Jadi ini pengusaha apukat warna coklat. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa hari ini masih bisa didengarkan di City Guide 911 FM Malang. Terima kasih ya. Jangan lupa besok hari Senin. Jadi kita akan ketemu lagi di hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
2: Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, iman saya turun naik. Masya Allah, kayak tangga belum jadi itu turun naik, turun naik. Saya mudah emosi. Semoga Allah tenangkan hati Anda. Saya tobat dari perbuatan dosa lagi. Saya tobat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi? Baik. Pertama, semoga Allah muliakan Anda. Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya Allah cinta, Allah sayang. Kalau enggak sayang, enggak akan diarahkan seperti ini. Akan dibiarkan. Ya, pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya. Kemudian terus berbuat salah, itu yang berbahaya. Dan kita doakan, kita bantu. Jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu. Tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun, tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali. Saya sarankan cepat ambil, karena itu tanda sayang Allah yang pertama. Ambil itu. Saya sering katakan pada Anda, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha tobat. Dan Allah akan tunjukkan jalan. Kalau dia mau ngambil itu, tadi misal, Anda pernah berbuat salah dan terus ada getaran di jiwa, ini salah nih, saya harus berubah. Ini petunjuk Allah, Anda ambil tuh. Itu langsung turun ayat di Quran surah ke-29. Ayat 69. Quran surah 29, Al-Ankabut, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami. Di begitu Allah tunjukkan, Anda mau ambil. Dia serius pengen ngambil, pengen belajar. Terus tanya orang. Awalnya malu-malu, setelah itu mau-mau, gitu kan? Datang ke majelis ilmu. Awalnya belakang-belakang, setelah itu sap paling depan. Ustaz belum datang, dia sudah datang duluan. Bahkan dia siapkan macam-macamnya. Allahu Akbar. Itu lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami. Macam-macam. Tiba-tiba, Masya Allah, bukan cuma ditaklim aja. Ada yang dapat hadiah umrah, ada yang dapat jodoh, ada yang macam-macam. Diberikan pokoknya. Jadi yang pertama diberikan itu bukan dunia dulu, ketenangan hati dulu. Jadi kalau Anda hijrah, yang diberikan pertama kali ketenangan jiwa. Ya, Quran surah ke-4 ayat 100 paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Orang yang mau berhijrah ke jalan Allah akan diberikan oleh Allah itu pertama sa'ah tuh. Kelapangan dalam jiwanya, tenang gitu, nikmat. Ada sesuatu yang enggak pernah Anda peroleh sebelumnya. Biasa kumpul-kumpul main-main ya, menjelang Isya, Maghrib, malam-malam cuma nonton, tiba-tiba taklim. Ikut ke majelis ilmu. Awalnya mungkin penyesuaian, lama-lama jadi enak gitu. Ada sesuatu yang kerasanya, saya kemana aja selama ini. Saya kemana aja gitu. Ini nikmat, bahkan kalau udah dapat halawatul iman, nikmatnya iman, itu ketinggalan sekali kayak nyesel antum. Saya ketinggalan nih gitu, saya ketinggalan. Ya sama, dulu-dulu sholat fardu biasa ketinggalan. Tapi kalau sudah nikmatnya iman, ketinggalan sholat sunnah, wah kayaknya ada penyesalan dalam diri Anda. Itulah kenikmatan iman. Nah sekarang, kalau kemudian Anda bertanya, Ustaz, saya pengen tobat. Saya ini pengen tobat. Tapi saya ini berbuat salah lagi. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Naik, turun itu biasa. Itu di Al-Bukhari disebutkan di Kitabul Iman. Kitab yang pertama. Ada 57 hadis di situ. Kalau iman sedang naik turun, kata Imam Al-Bukhari, buka kitab saya. Dari 97 kitab, 97 pembahasan. Pembahasan pertama, Babul Iman. Kitabul Iman, 57 hadis. Di antara hadis yang mengatakan, Al-Imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bita'at, rumusnya kalau pengen naik, maka kuatkan iman itu dengan mengerjakan banyak ketaatan. Ketaatan itu buahnya amal soleh. Kerjakan amal soleh. Amal soleh itu detailnya adalah pekerjaan-pekerjaan ibadah. Salat, amal soleh. Jadi kalau iman sedang turun, pengen dinaikkan, maka perbanyak amal soleh. Karena itu dalam Al-Quran, kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Iman wa 'amilus shalihat. Ini amal saleh. Detailnya amal saleh nampak pada ibadah. Makanya setelah kalimat iman kadang ada detailnya ibadah. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladziina yu'minuuna bil ghaib wa biimunash shalah. Shalat wa mimma razaqnaahum infaq. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus siyam, puasa. Tuh. Ini
3: Jadi kalau iman merasa sedang lemah, sering terdorong, berbuat yang kurang bagus, pengen dinaikin, maka rumus cepatnya adalah cepat buru amal-amal soleh. Paksakan. Paksakan untuk mengerjakan. Yang biasa fardu tambah sunnah. Rawatib dulu, latihan. Rawatib. Mutlak, malamnya coba tahajud, walaupun 2 rakaat dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, kalau soleh itu sudah baik, rumuskan gini, hidup itu berpasangan. Semua berpasangan. Quran surah 51 ayat 49, paling kiri, agak sedikit ke bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua selain aku, kata Allah, aku ciptakan berpasangan, supaya kalian sadar, cuma aku yang tidak punya pasangan. Kata Allah, semua selain aku berpasangan. Yang hidup berpasangan. Ya, laki-laki lawannya perempuan. Jantan hewan lawannya betina. Putik tumbuhan. Allah. Lawannya benang sari. Siang lawannya malam. Putih lawannya hitam. Sama persis. Baik lawannya buruk. Saya ulang. Baik lawannya buruk. Amal soleh lawannya amal salah. Jadi ada yang soleh, ini baik. Ada yang salah, nah ini buruk. Kalau orang sudah biasa baik, maka yang buruk akan tenggelam. Ya, qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Quran surah 17 ayat 81. Paling kiri perkenahan. Ya, katakan kalau yang baik itu pasti muncul. Kalau sudah yang baiknya muncul, buruknya tenggelam. Sebaliknya, kalau buruknya dominan naik ke atas, baiknya tenggelam. Orang sering berkata-kata baik, maka mohon maaf lisannya akan sulit berkata kotor. Silakan Anda cek, orang yang berkata-kata baik mau berkata kotor tuh enggak bisa. Sama dengan orang terbiasa lisannya kotor, mau berkata baik enggak bisa. Preman dengan preman berpapasan, apa mungkin mengatakan assalamualaikum bro? Enggak ada.
2: Memang apa kayak?
3: Apain gitu? Kiai dengan kiai enggak mungkin berkata kotor. Ustaz dengan ustaz mustahil, ahli taklim dengan ahli taklim. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam akhi. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka yang buruknya akan hilang. Maka rumus ya kata Nabi, tingkatkan kesolehan. Salat naikkan. Paksakan. Gini, saya kasih doa ya cepat ya. Untuk menguatkan hati. Ini kalau Anda bisa kerjakan sedang malas-malas-malas, bacakan dan kuatkan pada hati Anda. Kuatkan. Insya Allah nanti Allah turunkan kekuatan dan Anda bisa kemudian maksimalkan. Allahumma. Ikut aja. Allahumma. Paksain. Ya. Paksa. Dah. Ganti. Serius. Allahumma ajbirna. Allahumma. Ajbirna. Ini bahasa Arabnya. Allahumma paksain. Ah, ditingkatkan, naikin salat. Mulai dari salat. Nah, kemudian ini penting, salat itu yang paling utama karena dalam salat itu banyak kalimat tobat. Antum baru takbir aja, habis takbir kan tobat. Coba lihat. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Ya Allah, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat. Sejauh-jauhnya. Aku enggak ingin lihat lagi. Seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat. Jauhkan ya Allah yang tidak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahanku begitu pekat, mohon bersihkan seperti pakaian dibersihkan dari noda. Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Kalau begitu pekat luar biasa, gunakan ya Allah walaupun hanya air yang sangat dingin. Gunakan ya Allah. Maksudnya bersihkan sebersih-bersih antum tobat. Makanya pahami bacaan-bacaan salat. Sama dengan wajhtu wajhal ladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ana minal syirikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku salat selama ini atau aku ibadah ya Allah, atau aku hidup sampai dengan sekarang, atau engkau bahkan wafatkan aku dalam salat ini, engkau wafatkan aku dalam salat ini, aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Berikan bimbingan kepadaku untuk meningkatkan ibadah. Dengan itu aku diperintahkan. Jauhkan dari sifat musyrik. Mulai sekarang aku berjanji ya Allah, aku akan lebih patuh kepadamu. Mulai sekarang aku berjanji, aku akan lebih patuh kepadamu. Wa ana minal muslimin. Muslim itu kan patuh, tunduk, patuh. Jadi kalau Anda mengatakan kalimat itu habis sholat berbuat maksiat, lagi Anda berkhianat dengan kalimat Anda. Makanya saya sering katakan, pahami bacaan sholat, pahami. Anda akan mengerti betapa nikmatnya sholat ketika Anda memahami bacaan-bacaannya. Itu kalimat pertama. Kemudian di luar-luar itu, Anda beristighfar. Makanya habis salat kan berzikir. Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan, agak sedikit ke atas. Fa idza qadaitumus salata, maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka segera berzikir kepada Allah. Apa zikir pertamanya? Hadis Muslim nomor hadis 571. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah, itu ya Allah saya minta ampun. Ya Allah saya minta ampun. Kalau dosa merasa banyak, dalam salat bersujud, dalam ruku minta. Masih kurang, merasa banyak dosa, habis sholat minta, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni, saya merasa dosa saya banyak. Saya mengakui dosa saya banyak, ya Allah, namun saya pun menyaksikan rahmatmu lebih luas dibandingkan dengan murkamu. Maka mohon, ya Allah ampuni dosa saya. Makanya saat diucapkan itu, sambil ingat dosa, ya bukan cuma di lisan. Ingat dosa-dosa apa yang pernah dikerjakan, ingat. Ingat, itu yang dimaksudkan Quran surah keempat ayat 17-18. Innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu adalah orang yang pernah berbuat salah. Salah. Salah itu bawaan manusia. Jadi kalau Anda enggak pernah salah, apa tuh ditanya Anda itu manusia apa malaikat? Cuma malaikat yang enggak pernah salah. Quran surah 66 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat enggak pernah salah. Enggak pernah bermaksiat mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Enggak pernah bermaksiat. Apa pernah Anda dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Enggak ada. Apa pernah malaikat sering tukeran tugas? Gak ada. Jibril, sini. Kenapa? Saya jengkel banget sama orang itu. Ente yang cabut nyawanya deh. Kata malaikat maut, gak ada. Semua sama, sesuai tugasnya masing-masing. Jadi kalau Anda mengharapkan kesempurnaan dari seseorang, percuma. Karena Anda manusia. Sama persis dengan pasangan hidup. Kalau Anda mengharapkan suami Anda sempurna, bu, ibu salah nikah. Harusnya ibu cari malaikat. Cuma malaikat yang punya nafsu. Jadi kalau ada suami salah, wajar namanya manusia. Jangan diekspos kesalahannya. Demikian juga istri kalau keliru, wajar namanya perempuan manusia. Kecuali malaikat. Papa kenapa sih gak pernah mengertiin aku? Mama, papa ini manusia, bukan malaikat. Mama ini. Mama juga bukan setan kan? Kalau setan sebaliknya. Selalu kenal salah, gak kenal benar. Dan setan gak mau tobat, manusia pertengahan, salah dan tobat. Setan salah, gak mau tobat. Jadi kalau ada manusia mengatakan dirinya manusia salah, gak mau tobat, patut ditanya dia manusia atau? Tuh. Paham ya? Tobat, tobat, tobat itu terus. Makanya disebut tawab, tawab itu gak berhenti. Jadi kalau sekarang belum kerasa perubahan ya, terus tobat, jangan berhenti. Terus tobat. Misal sekarang tobat nih, masih berulang, tobat lagi terus, jangan berhenti. Sampai Anda merasakan bahwa perbuatan itu buruk dan membencinya. Terus, jangan berhenti. Jangan terus tobat, nangis. Hari ini nangis, gak bisa, besok nangis. Gak bisa, besok nangis. Gak bisa lagi tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Terus. Dan kalaupun Anda wafat, Anda sedang dihitung wafat dalam keadaan berusaha tobat. Itu poinnya. Bukankah ada orang membunuh 100 orang dan dia berusaha tobat? Dia berusaha tobat, datang ke majelis ilmu. Berusaha, berusaha, berusaha di jalan wafat. Dihitung oleh Allah. Padahal belum tahu dia diterima atau enggak tobatnya. Belum tahu dia. Cuman dia berusaha di jalan, mewujudkan tobatnya. Bunuh orang, Anda bayangkan. Maksiat itu udah hatam. Udah hatam. Udah lewat bahkan. Ya. Dia kerjakan, tapi dia mau tobat. Dia terima getaran jiwanya. Datang, datang, istighfar, istighfar, istighfar. Di jalan meninggal, diterima tobatnya. Dan kita tidak tahu pelaku maksiat mana yang saat wafat dalam keadaan tobat. Ya, makanya ayo biasakan tobat. Istighfar, istighfar. Nabi aja biasa istighfar. Nanti kalau sudah enak ada kelapangan. Setelah itu baru diberikan anugerah-anugerah dunia yang dirasakan hilang itu. Awal-awal tuh begitu Pak. Kadang pengen tobat. Saya pengen tobat ya Allah ke masjid. Sholat, dua rakaat tahiyatul masjid. Pulang, sepatu hilang. Ya. Kadang-kadang begitu. Karena Allah kalau sudah senang dengan seorang hamba, yang kurang baik dibuang-buang. Buang-buang-buang-buang. Nanti didatangkan lagi yang baik. Kalau Anda sabar. Ya. Kan pernah ada seorang, ini kesannya tak seorang pemuda tobat. Terus diarahkan pada seorang syekh. Begitu diarahkan di syekh itu, kata syekh ini, benar kamu mau tobat. Kalau mau tinggal dengan saya terbatas. Yang ada cuma kurma, minum air putih. Gak apa-apa syekh, saya mau tobat. Tinggal di situ. Sehari, dua hari, tiga hari. Begitu tiga hari, setan datang. Kadang-kadang setan itu datangnya kepada orang tobat, gak seketika. Nanti, beberapa waktu, diarahkan dia kepada maksiat. Jadi kisah nyata, setan membisikkan kepada dirinya, guru kamu ini, syekh kamu, ini sabar banget, makan cuma kurma, air putih, kamu sudah mulai kuat. Coba berbakti kepada gurumu, carikan makanan. Bagus awalnya. Keluar dia, carikan makanan. Begitu keluar, nyari-nyari gak dapat. Lompat tetangga, bakat malingnya dipakai lagi. Naik bakat pencurinya. Enggak dapat, lewat lagi tuh, begitu rumah kedua belum manjat sudah mencium bau enak, bau makanan. Manjat dia ke atas tembok, begitu manjat lihat ada tungku, ya. Di situnya di atasnya kemudian ada satu panci, ya. Kemudian dia ke situ, begitu dibuka, Allahu Akbar, tiga terong, enak banget kayaknya baunya yang sudah matang. Ya, dibisikkan ke telinganya, coba dulu aja, kalau enak ambil, berikan kepada gurumu. Syekhmu kan orang terkenal di sini, kalau cuma ngambil dikasih tahu buat gurumu pasti orang paham. Tuh, kadang-kadang begitu tuh, mangga itu ambil aja kalau ditanya buat Ustaz Hadi. Nah, suami-suami itu, papa lagi di mana sama Ustaz Hadi. Nah, hati-hati tuh. Kalimat-kalimat, padahal enggak misalnya kan. Baik, nah begitu proposalnya tuh. Akhirnya dia coba dikunyah. Begitu dikunyah kemudian, nah karena dia sudah tobat, itu ada petunjuk di hatinya. Jadi kalau orang sudah bersih itu kemudian berbuat maksiat, nanti ada yang namanya burhan, burhan mirabbi. Ya, petunjuk Allah, seperti Nabi Yusuf menerima burhan, ini salah. Ya, cahaya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang tergerak berbuat maksiat. Di hatinya mengatakan, jangan lakukan, itu salah. Nah dia begitu, jangan lakukan, itu keliru, itu salah. Begitu mendengar suara tadi, dia muntahkan. Ini kisahnya tadi, muntahkan seketika. Dan dia lari. Dan dia ingin ceritakan kepada gurunya bahwa dia telah berbuat salah. Dia pengen dituntun, salah saya pengen tobat. Balik lagi. Begitu balik lagi ke tempat gurunya, qadarullah, begitu pulang ke masjid gurunya, ternyata gurunya sedang berhadapan dengan seorang perempuan. Di luarnya ada bapaknya nunggu, seorang laki-laki tua. Begitu sedang berhadapan, lihat anak muda tadi, dipanggil, ya bunaya ta'ala, anak sini, anak sini. Ya, begitu datang, diceritakan sama gurunya, ini ada seorang perempuan datang pada saya, dia baru ditinggal wafat oleh suaminya, selesai masa iddahnya. Dia datang pada saya untuk dicarikan jodoh. Saya tawarkan pada kamu, maukah engkau menjadi jodohnya?
2: Nah. Kalau Anda dalam situasi seperti itu tuh, wah. Udah datang mau taubat, masuk masjid ada durian tuh kan? Wah, perempuannya cantik, tinggal wafat kemudian oleh suaminya, belum ada keturunan dan seterusnya, baru aja menikah, selesai masa iddah, ditawarkan pada Anda, mau enggak? Dan lalu laki-laki ini berkata, guru, saya khawatir tidak bisa memberikan apa yang butuhkan, saya saja kesini numpang. Apa jawab gurunya? Kamu enggak usah khawatir, dia diwarisi harta yang sangat banyak, dia kesini hanya mencari pria soleh yang ingin jadi suami yang mampu membimbing dia ke surga. Kira-kira kalau ada jawaban seperti itu, apakah Anda bersedia atau tidak menolak sama sekali? Huh? Baik, maka sama seperti Anda, diterimalah kemudian lamaran itu, ternyata bapak tua tadi yang di luar, bapak si perempuan tadi, dibawa ke dalam, kemudian diakadkan, setelah selesai pulanglah ke rumah. Kisah belum berhenti, begitu keluar rumah, digandeng erat tangannya tuh, jalan, lewat ke rumah tadi yang naik pagar itu. Ya, dia udah dagdikduk tidak karuan, dagdikduk, rumahnya ini bukan, dan alhamdulillah ternyata bukan, lewat. Begitu di rumah yang terong tadi, dia percepat jalannya. Begitu dipercepat, maka terasalah kemudian ada rem di tangannya dari istrinya tadi. Dipegang tangannya, Zauji, ada apa itu nak? Sayang, ini rumah kita katanya. Rumah terong tadi. Betul. Masuklah ke situ. Aduh, celaka saya katanya kan. Begitu masuk ke situ, bertanya. Polos kali nanya, Zauji, hal anta ja'i? Sayang, kamu lapar? Jujur dia, saya lapar. Saya 3 hari makan cuman kurma, minum air putih gini. Alhamdulillah. Baik, tunggu sebentar. Begitu ke dapur dia lihat. Wah, terongnya kan bermasalah tuh. Pancinya kebuka, lihat. Rupanya dia nyiapkan terong itu untuk suami barunya. Begitu dilihat terong yang bermasalah, dia teriak. Siapa yang makan terong saya? Kata dia. Tahan. Kalau situasi itu terjadi, bagaimana respon Anda? Jangan bilang itu kucing. Hah? Lalu tiba kemudian tergeraklah hatinya datang. Perhatikan kalau rumah tangga seperti ini, nikmat kehidupan dunia itu. Ya, tidak akan terjadi perang per dunia pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Lihat baik-baik. Datanglah suami ini mengatakan dengan jujur, "Zauji, sayang, ini di Quran tuh gini, selalu laki-laki perempuan tuh zauj, kecuali dalam masalah nanti warisan menggunakan zaujah untuk menunjuk kepada gender perbedaan hak waris. Zauji, sayang, kisahnya begini katanya. Aku ini sebetulnya mencarikan makanan untuk guruku. Lalu setan membisikkan, sampai tiba-tiba ke sini aku buka ada terong, aku cicipi. Tapi demi Allah, tidak aku telan, aku muntahkan karena takutku kepada Allah. Sampai aku kembali, tadinya mau tobat. Sama guru dipanggil, suruh nikah sama kamu. Sampai ke sini. Dia jelaskan semua kisahnya. Apa yang terjadi? Kalau ibu mendengar kisah tadi, apakah ibu akan balik lagi kepada guru mengatakan? Kalau ini terjadi pada setiap perempuan, maka damailah kehidupan di rumah tangga dan di bumi. Tenang kehidupan di bumi. Perhatikan kata perempuan ini. Apa yang dia katakan?
3: bagaimana anugerah Allah diberikan pada pemuda yang tobat ini. Ahli maksiat tobat dapat ketenangan dan apa hasilnya? Perhatikan. Wallahi, demi Allah, secuil terong yang engkau muntahkan karena Allah itu, maka Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Wallahi, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu, maka Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Coba lihat. Pulanglah dari sini cari terong. Ya, tobat, tobat, tobat, tobat, tobat, tobat, tobat, tobat, tobat.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, dugaan kekerasan kepala sekolah SMP 18 Malang jadi sorotan Ketua DPRD. Ketua DPRD Kota Malang, Amit Yaratanggani Siraduhita, menilai persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai masalah disiplin di sekolah, tetapi perlu menjadi momentum evaluasi terhadap proses pendidikan secara menyeluruh. Sebelumnya, kepala sekolah SMP 18 Malang diberhentikan Pemkot Malang setelah muncul dugaan kekerasan terhadap siswa yang berkaitan dengan penggunaan seragam lurik. Lebih lanjut, DPRD juga meminta setiap kebijakan pendidikan termasuk penggunaan seragam dan anggaran dipastikan tidak membebani bagi siswa, serta tetap berorientasi pada lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik. Kawan, Dinkes Jatim tekankan gangguan pernapasan saat ini disebut ISPA, bukan influenza. Dinas Kesehatan Jawa Timur menekankan masyarakat tidak langsung menyebut setiap gangguan kesehatan pernapasan sebagai influenza. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astatriono menjelaskan, gangguan pernapasan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga perlu pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya. Dinkes Jatim juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mewaspadai gejala gangguan pernapasan, terutama ketika kondisi lingkungan dan cuaca dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan. Kawan, pemerintah bangun ekosistem peternakan nasional miliaran triliun. Menteri Pertanian Andi Amran menyampaikan pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ia menyebut nantinya program ini akan menelan biaya sekitar 17 triliun rupiah dengan rencana awal 5 pabrik pakan yang akan diresmikan tahun depan di sekitar Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, dan Gorontalo. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa mempercepat swasembada pangan dengan menjamin ketersediaan ayam dan telur serta susu bagi kebutuhan nasional. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 9, 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Pagi hari ini dengan saya, Bulan Indriani. Kita berjumpa di akhir pekan. Selamat menikmati akhir pekannya. Untuk Anda yang sekarang ini mungkin juga sedang melaksanakan agenda bersama dengan keluarga tercinta, sedang quality time di sekitar Malang Raya. Tapi waspada juga karena kondisi cuaca akhir-akhir ini yang rasanya cepat sekali perubahannya ya. Apalagi kalau siang cukup panas terik, kemudian kalau pagi juga lumayan dingin gitu ya. Nah, kemudian kawan, bicara soal beberapa kasus ya, kasus flu yang sekarang ini mungkin juga

juga sedang dirasakan oleh sebagian masyarakat, dan mungkin Anda juga sempat mendengar ya sebuah istilah kasus flu-like syndrome, FLS atau sindrom mirip flu. Nah, di tengah perhatian terhadap peningkatan gangguan pernafasan di beberapa daerah, kondisi kesehatan masyarakat di Kota Batu ya, kali ini kita akan melihat sejauh ini dari Dinkes Kota Batu menyampaikan relatif terkendali. Jadi, belum menerima laporan kasus flu-like syndrome atau FLS atau sindrom mirip flu. Nah, dari Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Batu, Dr. Ijang Sarazin menjelaskan, laporan dari fasilitas kesehatan di Kota Batu ini masih belum menunjukkan adanya peningkatan kasus yang seperti ini, termasuk juga tidak hanya FLS ya, tren kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini juga masih terpantau landai. Nah, kemudian kawan, belum terlihat adanya kenaikan kasus secara signifikan berdasarkan pemantauan di sana. Kalau dari penjelasan Dr. Ijang ya, flu-like syndrome itu sebenarnya juga mirip ya seperti flu biasa. Nah, gejalanya itu seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sampai nyeri pada tubuh. Karena memiliki kemiripan dengan gejala flu, pemantauan terhadap kondisi ini menjadi bagian dari pemantauan penyakit pernapasan yang dilakukan Dinkes. Sampai pertengahan September, Dinkes Kota Batu ini juga belum dapat informasi soal lonjakan laporan ya dari puskesmas maupun rumah sakit. Kondisi ini juga membuat situasi ISPA di Kota Batu masih tergolong terkendali. Nah, tentu juga harapannya pencegahan ini bisa dimaksimalkan ya untuk Anda, apalagi yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan. Hati-hati juga, karena tadi saya juga sempat perjalanan lewat di sekitar ini ya, Raya Langsep, kemudian lanjut mengarah ke TL Galunggung. Ini sedang ada fun run ya di sana, tapi sepertinya aman saja. Marshal ini juga sudah tersebar di beberapa titik begitu kawan. Kemudian untuk jalannya sendiri itu jadi sebagian saja yang digunakan ya. Jadi Anda masih bisa melintas di sana. Kemudian ini tadi ada update informasi juga yang disampaikan dari Pak Idam. Terima kasih banyak Pak Idam. Kabarnya jam 5 lebih 35 menit Son Horok di arah Jalibar ini sudah mulai jalan. Melintas Jalibar arah Blitar. Oh iya ya, oke, coba kita cek dulu ya di visual radio, Anda bisa lihat bersama kawan. Jadi ini posisi Son Horeknya arah Jalibar, di arah Jalibar, arah ke Blitar gitu ya. Oke, Pak Idam, terima kasih banyak. Nah, ini kebetulan juga Pak Idam, tadi saya sempat melintas di sekitar Ngadilangkung ya, ke Panjen. Itu di jalur utama, sepertinya kemarin ada kegiatan karnaval ya. Karena waktu saya lewat di sana, itu cukup banyak beberapa sound gitu, sound system yang ada di atas truk begitu kawan, diangkut truk. Tapi posisinya itu berhenti dan banyak juga masyarakat di sana. Entah ini lagi persiapan atau sudah selesai. Tapi kalau saya melihat sih sepertinya sudah selesai ya, karena di sepanjang jalan ini cukup banyak sampah-sampah yang berserakan. Nah, kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda tambahkan. Pak Dani, selamat pagi Pak Dani, terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Ternyata Telogomas berkabut juga ya. Tadi pantauan jam 5 lebih 40 menit. Terima kasih banyak Pak Dani. Kemudian memantau juga area Karangwidoro, Kalisongo ini duingin, berkabut juga. Di area Raya Langsep tadi waktu saya lewat sekitar 5:30 juga lumayan berkabut. Kemudian tambahan lagi masih dari Pak Dani, hati-hati sekitar Unisma ini ada ospek. Kemudian di Rumah Sakit UMM di GKB 5 itu ada acara run. Fun run juga pagi hari ini. Oke, Pak Dani, terima kasih banyak ya sudah berkabar. Kawan-kawan Citygate yang punya informasi juga yang pagi hari ini ingin di-share, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan masih bicara soal kasus flu ya, atau lebih tepatnya kasus flu-like syndrome, namanya FLS, sindrom mirip flu. Soal tadi kita melihat ya, jadi yang menjadi kabar baik di Kota Batu, ini masih belum menunjukkan adanya peningkatan kasus dengan gejala mirip influenza ini. Nah kemudian kawan disampaikan, masih dari statement Kabid P2P Dinkes Kota Batu, Dr. Icang Sarazin, jadi kondisi cuaca Kota Batu belakangan ini yang cenderung dingin, lebih kering dan juga berdebu. Nah, kondisi ini tentu juga bisa memicu gangguan pada saluran pernapasan, utamanya bagi masyarakat yang sensitif terhadap perubahan cuaca maupun paparan debu. Nah, di sisi lain kondisi udara di Kota Batu ini dinilai masih cukup baik ya, relatif baik. Dan kondisi lingkungan ini menjadi salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam pemantauan penyakit pernapasan. Nah, kemudian kawan disampaikan juga, meskipun belum ditemukan peningkatan kasus, dari Dinkes sendiri juga meminta masyarakat supaya tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan ya. Jadi masyarakat tetap dianjurkan menjaga pola hidup bersih dan sehat, termasuk menggunakan masker ketika beraktivitas di lingkungan yang cukup berdebu. Nah, jika mengalami demam, batuk, pilek, kemudian sakit tenggorokan atau bahkan keluhan pernapasan lain yang tidak nyaman begitu ya, kemudian berangsur cukup lama, tidak kunjung membaik, nah masyarakat ini diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, karena langkah ini dinilai penting ya sebagai upaya deteksi dini sekaligus mencegah penularan apabila keluhan yang dialami ini berkaitan dengan infeksi saluran pernapasan. Itu kawan untuk beberapa informasi menemani perjalanan Anda di pagi hari ini yang sudah mulai perjalanan, hati-hati karena kembali lagi mengingat beberapa kegiatan yang sekarang ini berlangsung. Tadi Pak Dhani juga melihat ya adanya kegiatan ospek di Unisma, kemudian di sekitar rumah sakit UMM itu ada di GKB 5 ya, itu ada kegiatan fun run di sana. Kemudian hari ini kalau nggak salah itu titik startnya itu di Balai Kota ya. Tadi saya sempat cek beberapa story teman-teman saya tuh di sekitar Balai Kota ada kegiatan juga fun run. Tapi kalau rutenya sendiri tadi saya sempat melihat itu di area TL Galunggung ya. Nah, di sana tapi tidak sampai dilakukan penutupan, jadi hanya sebagian jalan saja dan sudah ada pengaturan juga dari panitia setempat, ada pihak kepolisian juga di beberapa titik. Jadi ya semoga aman ya, semoga segera selesai juga karena biasanya juga tidak terlalu lama ya untuk kegiatannya sendiri. Mungkin Anda yang ingin menambahkan juga, ini kira-kira akhir pekan ini di mana lagi titik-titik yang perlu diantisipasi kawan-kawan City Guide, atau mungkin ada acara karnaval juga yang bisa Anda bagikan, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911, atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Ada kawan yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, seperti apa update-nya? Saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Dan di pagi hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang sampai ke Tol Gempol, Porong, Kejabanan Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga masih terpantau aman lancar dua arah, tidak ada kendala. Yang menuju ke timur, kawan, menuju ke Gempol Rembang sampai ke Paspro di exit tol Leces ya, di pagi hari ini juga masih terpantau cerah. Untuk cuaca di sekitar Tol Pandaan Malang juga masih terpantau cerah. Anda boleh kembali berkabar untuk informasi seputar jalan tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar.
5: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
9: Oh no.
8: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
7: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
10: For your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan informasi yang sudah disampaikan. Nah, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mobile, khususnya di sekitar Balai Kota Malang, antisipasi karena di sana ada kegiatan fun run. Ini tadi informasi yang sempat kami himpun ya dari newsroom. Ini jadi kegiatannya itu Lestari Run ya. Jadi ada untuk startnya di Balai Kota, informasinya 5K dan juga 10K. Untuk rutenya sendiri mulai dari Jalan Tugu, ini mengarah ke Suropati, kemudian masuk ke area Jalan Gunung-Gunung itu ya, kemudian masuk lagi ke sekitar Galunggung, terusan Kawi, kemudian lewat Kayu Tangan dan kembali lagi ke sekitar Jalan Tugu. Melihat pesertanya sendiri cukup banyak ya, 2000 runners yang hadir kawan. Kemudian nanti juga akan ada acara lanjutan Zumba di sana. Kita akan coba cek pantauan di sekitar CCTV seperti apa. Kalau tadi sih kita lihat di sekitar Balai Kota ini sudah mulai banyak ya yang sampai di garis finish kawan. Nah, kemudian untuk Anda khususnya yang nanti bersiap mengarah ke Jalan Tugu, nah ini hati-hati karena dilakukan penutupan di sana, tapi penutupannya setengah lingkaran saja ya, jadi masih bisa ketika Anda melintas di lokasi. Sebentar, kita akan coba tampilkan di visual radio. Ini tadi kita coba pantau di CCTV. Nah, ini kegiatan di sana ya yang sekarang ini sedang berlangsung. Cukup ramai sekali di lokasi kawan. Untuk Anda yang belum terlanjur lewat, lebih baik diantisipasi saja. Nah, kemudian soal informasi yang sebelumnya saya sampaikan ya, di sekitar Ngadilangkung, di sekitar Kepanjen. Nah, ini sempat ada beberapa sound begitu kawan, jadi sound horek begitu ya, yang kemudian berhenti di kanan kiri jalan, ditambah lagi beberapa sampah yang cukup berserakan di jalur utama. Ini tadi setelah kita coba cek ya beberapa informasi yang masuk di kami, ternyata kegiatannya itu kemarin. Nah, untuk pagi hari ini acara bubaran ya, termasuk untuk Anda tadi yang sempat melihat di area Jalibar Kepanjen yang mengarah ke Blitar, ini kemungkinan juga peserta yang baru saja ikut ya acara kemarin gitu. Nah, kemudian untuk Anda yang punya update informasi juga di beberapa ruas jalan lainnya, khususnya yang ada di sekitar Kota Malang, bagaimana ini kira-kira di mana lagi yang perlu diantisipasi, boleh Anda kabarkan di WhatsApp kami. Kawan, buat Anda yang mau bikin strategi marketing yang lebih terarah, konten makin relevan dan leads lebih mudah dikelola, ada kabar menarik. Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema Optimasi Media Sosial Developer Property. Jadi workshop ini diselenggarakan oleh Wanara dan Kapten Ratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Nah, di sini ada bakal belajar mulai dari perencanaan konten, pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai pengelolaan leads. Catat tanggalnya, Senin 28 September 2026, jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Tempatnya di Hotel Pelangi Malang. ATM-nya cuma Rp100.000. Yang mau daftar buruan Anda chat di WhatsApp 0813 311 5811. Pak Ali, selamat pagi, terima kasih banyak. Ini tadi ada video yang sempat dikirimkan jam 6 lebih 29 menit, kita coba putarkan kawan.
1: Pagi Sumatiyopuro berkabut, roda dua harap hidupkan lampu biar kelihatan.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Ali untuk informasinya. Hati-hati ya, ini masih cukup pekat kalau melihat dari kabutnya di sana. Kemudian ada lagi dari Pak Dani. Selamat pagi Pak Dani, terima kasih. Update-nya peserta lari ini sudah finish, jalan-jalan juga sudah mulai dibersihkan. Oke, terima kasih banyak Pak Dani. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya, jadi sekarang kita sedang live ya di TikTok, Anda juga bisa ikutan nimbrung di sana. Mungkin ada informasi yang ingin disampaikan, Anda bisa drop di kolom komentar. @cityguide911fm
2: Wisdom.
3: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya, Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
4: Seperti apa yang bisa diceritakan?
3: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya tidak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM.
2: Wisdom.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
4: Cityguide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, pagi hari ini kita masih di City Report ya. Jadi City Report kali ini didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkapnya Anda juga bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Ini tadi Pak Dani juga sempat mengabarkan ya untuk acara Fun Run, Lestari Run. Ini para peserta sudah sampai di garis finish, saat ini sedang dibersihkan ya beberapa traffic cone yang sebelumnya sempat terpasangkan. Terima kasih Pak Dani sudah berkabar. Kemudian ada Pak Narto, ini tadi sempat mengirimkan foto kawan dan mengabarkan kondisi TL Sabilillah padam sementara diatur oleh sukarelawan. Itu ya untuk informasinya. Terima kasih banyak Pak Narto. Kemudian ada Pak Sugi yang tadi juga mengabarkan kondisi di TL Sabilillah ini tidak menyala. Kita coba tampilkan, ini tadi ada video juga yang disampaikan.
6: Selalu berbuat kebaikan.
5: Nah ini kawan
6: orang yang selalu.
5: Oke, terima kasih banyak Pak Sugi sudah berkabar dan juga Pak Narto tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba komunikasi dengan rekan-rekan di Subkota Malang. Dari bagian prasarana di Subkota Malang, Pak Didi menyampaikan mohon waktu masih dilakukan pengecekan gitu ya. Ini kemungkinan karena ada pemadaman listrik kawan, tapi coba nanti kita tunggu ya seperti apa update dari rekan-rekan di Subkota Malang. Tambahan informasi lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh kawan, dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh. Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang, perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang